Penyebutan sedekah itu bukan pembatasan. Penyebutan sedekah bukan pembatasan. Artinya bukan hanya dengan sedekah materi saja yang bisa menggugurkan catatan-catatan dosa berupa kekeliruan lisan yang banyak mengumpat, mencaci, ataupun tidak mensyukuri atau tidak berterima kasih kepada suami. Ini yang pertama. Jadi penyebutan sedekah bukan pembatasan. Yang kedua, ketika kita melihat bahwa sedekah itu secara umum tidak hanya terbatas pada materi. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan setiap hari 360 persendian itu wajib untuk disedekahkan. Bagaimana cara mensedekahkan 360 persendian yang ada pada diri setiap manusia? Dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Ini semua adalah sedekah. Bahkan Nabi menyatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Berwajah ceria kepada saudara kita, sedekah. Beramar ma'ruf nahi mungkar, sedekah. Amar ma'ruf itu sendiri sedekah, nahi mungkar itu sendiri sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalanan, kata Nabi, sedekah. Berkata-kata yang baik juga sedekah. Maka ketika sedekah itu bisa diberikan dalam bentuk materi karena kita memiliki sejumlah harta, maka kita sedekahkan. Tapi kalau kita tidak mampu, maka bisa saja kemudian kita bersedekah dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Ini poin yang kedua. Jadi yang pertama, sedekah itu bukan pembatasan. Yang kedua, makna sedekah itu bisa secara umum bukan hanya pada materi tetapi juga pada berbagai amal kebaikan sebagaimana digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kami sebutkan. Yang ketiga, sedekah itu akan bermanfaat tidak harus ketika banyak. Tidak harus dalam jumlah besar barulah sedekah itu bermanfaat. Sampai pun kecil, sedikit, ringan, mungkin diremehkan dan dipandang sebelah mata, maka sedekah itu dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari bagaimana kesungguhan seorang hamba mengeluarkannya. Jadi bukan berarti kalau kemudian laki-laki yang kerja, banyak pegang uang, perempuan hanya dikasih duit belanja, mungkin kalau ada sisa sedikit-sedikit, bisa menjadi tabungannya kecil-kecilan. Bukan berarti kalau demikian maka hanya laki-laki yang bisa unggul dengan pahala-pahala sedekah. Tidak mesti begitu. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqa dir'amun mi'ata alfi dirhamin. Ya. Satu dirham bisa mengungguli 100.000 dirham. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Satu dirham bisa mengalahkan 100.000. Bayangkan 100.000 kalau dalam duit rupiah itu 100.000 nolnya ada 5. Saya tidak tahu kalau di tempat ibu-ibu di Muscat di Oman sana ya. Kalau di Indonesia andai 1 rupiah begitu ya. Bayangkan kalau 1 rupiah mengalahkan 100.000 rupiah. Enggak ada bandingannya sama sekali. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun. Satu dirham perak bisa mengungguli 100.000 dirham perak. Bagaimana itu Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seseorang punya 2 dirham. Punya berapa? 2 dirham. Kemudian dia bersedekah dengan salah satu dari 2 dirhamnya tersebut. Kemudian dia pun pergi. Dan ada laki-laki yang ternyata dia memiliki tumpukan harta benda. Dia kemudian memberikan dari semua tumpukan itu sepadat kedua tangkap tangannya ini. Maka belum tentu yang terlihat banyak ini kemudian mengungguli yang hanya sekedar satu dirham. Kenapa? Karena satu dirham itu 50% dari harta miliknya. Sementara ini meskipun terlihat seperti banyak tapi dari gunungan harta yang dia miliki. Belum lagi kalau kemudian bicara tentang indikator keikhlasan. Oleh sebab itu Islam tidak membatasi nilai sedekah atau pemberian atau infak atau apapun.
Karena yang dinilai adalah bagaimana kualitas yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tiga catatan ini, ya, tentang sedekah, semoga bisa membuka cakrawala pemahaman kita bahwa kenapa sedekah, kenapa tidak sholat, istighfar, dan yang lain. Silakan sholat, silakan istighfar, silakan berbakti pada orang tua, berbakti pada suami, sayang kepada anak, mendidik anak, siam, ya, puasa juga boleh, berakhlak mulia, tidak masalah. Tapi kenapa Nabi SAW menyebutkan sedekah? Yang pertama bukan pembatasan, yang kedua sedekah itu tidak hanya dengan materi tetapi juga dengan yang lain, dan yang ketiga boleh jadi sedekah yang kalau dilihat dari kuantitinya dia kecil, tapi secara kualiti dia berlipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wallahu ta'ala alam.

0: Apakah Anda?
1: Memperbanyak kebaikan, ihsan. Kenapa? Karena dalam surah Al-A'raf ayat 56 Allah menyatakan inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada para muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan banyak ragamnya. Pertama ampunan, iya. Karena berbuat baik itu termasuk hasanat. Semua hasanat menggugurkan dosa. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Itu yang pertama. Kedua, jelas memperoleh pahala. Karena berbuat ihsan, perintah Allah, wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian. Nah, kalau ini dikerjakan, pahala pasti. Ketiga, cinta Allah kepada orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Jadi rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik itu beragam. Ada pahala, ada ampunan, ridho Allah pasti, ya. Ada juga cinta, kasih sayang Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa itu ihsan? Ihsan ternyata tidak sekadar berbuat baik kepada orang lain saja. Apalagi ini, apalagi nih? Orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan yang sama atau lebih. Itu baik, baik, bagus, bagus. Tapi bukan itu ihsan. Lebih dari itu, ada pengorbanan, nilai pengorbanan loh. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisal ihsan antuhsina ila man ahsana ilaiki. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Wa innamal ihsan an tuhsina ila man asa'a 'alaiki. Ini nih. Ihsan itu hanyalah kamu berbuat baik kepada orang yang telah jahat kepadamu, telah berbuat buruk kepadamu. Kita balas dengan kebaikan. Ini ada nilai pengorbanan? Ya, ada. Siapa yang tidak mangkal kalau orang jahat ke kita, berbuat buruk? Kita inginnya dendamnya. Membalas keburukan minimal dengan keburukan yang sama, kadang-kadang ingin lebih. Allah Azza wa Jalla menyatakan idfa billati hi ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainahu bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah menjadi kawan yang sangat dekat. Orang berbuat buruk kepada kita, mungkin dia benci kepada kita. Ada iri, ada dengki, ada memusuhi. Makanya berbuat jahat. Pas berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Itu ihsan. Apa akibatnya? Orang itu malu sendiri. Akhirnya dia ngaku salah, minta maaf, lalu berubah. Tadinya memusuhi, menjadi mencintai. Tadinya membenci, jadi menyayangi. Tadinya anti, menjadi simpati. Tadinya menentang, menjadi mendukung. Tadinya renggang, menjadi rapat, menjadi akrab. Allah menyatakan firman Allah tadi, idfa billati hi asan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa kannahu waliyyun hamim. Balas keburukan itu dengan kebaikan, maka orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah tuh menjadi kawan yang sangat akrab. Nah, jadi ihsan ada nilai pengorbanan, menghilangkan ego, gengsi, dan amarah karena kejahatan orang kepada kita. Itu dulu yang harus kita sisihkan, kita kikis, kita hilangkan, lalu dibalaslah dengan kebaikan. Yang seperti itu jarang. Jarang orang yang mampu melakukan yang seperti itu. Rata-rata orang mau berbuat baik kepada orang yang tidak jahat. Itu bagus-bagus. Kita menolong orang lain yang tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Kita melepaskan kesulitan orang lain, orang itu tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Ya itu bagus, itu amal soleh. Allah akan membalas. Wallahu fi aunil amdi makanal amdu fi auni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba, selama hamba itu menolong sesamanya. Man nafasa an mu'minin qurbatan. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat. Man yassara mu'siran. Siapa orang yang memudahkan mu'sir. Mu'sir itu orang yang punya hutang, kesulitan gitu melunasi hutang. Oleh kita dimudahkan. Kapan mau bayar? Minggu depan, sebulan lagi gak apa-apa. Diberi tempo. Bulan depan, punten tacan ayah. Artosna kamari dianggo meser baso. Gak apa-apa sebulan lagi. Gitu tah, lunaskan. Maka orang itu melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan di akhirat nanti. Man satara musliman satarahu Allah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia. Itu kan kebaikan kepada sama manusia. Siapa yang berbuat kebaikan kepada sesama manusia, Allah curahkan rahmat dalam bentuk dia ditolong, dia dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia ditutup aib-aibnya sebagaimana dia pun menutup aib-aib orang lain. Terlebih kalau ihsan itu dilakukan kepada orang yang jahat kepada dia, ini luar biasa. Dari sinilah kita mengetahui betapa dahsyat efek dari berbuat baik karena melahirkan kebaikan dari seluruh aspek. Aspek lahir, aspek batin, aspek dunia, aspek akhirat, aspek individu, aspek masyarakat. Coba kita berbuat kepada orang lain, secara psikis kita ngemplong, tenang, senang, bahagia. Antum pernah enggak mengalami ada orang yang kesulitan sampai nangis, sampai apa namanya, ekspresi wajah

Istrinya, keluarganya disehatkan, sing masuk surga tuh. Doa orang yang susah terus kita bantu itu menggedor pintu langit tuh. Dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Sok tukang parkir biasanya 2000 kita kasih 20.000 dan jazakallah nage ngegele-gele tuh jazakallah sing di gentosan langkung tikir ada doanya tuh. Nah pas 2000 mah daya doa tuh prit maju kamu benggol 500 dialungkan tah dia butuh gitunya kayak kitanya dongkol si tukang parkirnya murukusunu. Tukang parkirnya juga dongkol cuma diberi segini. Nanti pas mobil nakadide dikuet. Nggak bisa begitu nanti. Tapi coba kalau kita kasih lebih 20.000, jazakallahu khairan. Pas kita parkir, enggak mengadis sih. Tadinya enggak ada tempat dikasih dia, ya. Kemudian pas dia enggak ada, kita sudah parkir dulu, oh, hafal mobil kita dijaga atuh. Ayo nyaran dia, oke dicarek, tong nyaran dia kan dia mahal ya, di 8 day. Coba, kalau umpamanya kita parkirnya tetap. Umpamanya pergi ke suatu tempat pakai travel, kereta atau parkir di sana rutin. Setiap beres kita kasih lebih si parkirnya. Biasa 10.000 kita kasih 20, 30. Dan itu suatu saat pas kita kesetah bersih siapa teh si mobil teh di lapan lihat kasih sayang dia kepada kita tepira 20.000 nah. Makanya kalau ngasih parkir teh ulah pelit ya jalin silaturahmi kepada tukang parkir agar dekat akrab dengan kita berbuat ihsan dengan niat infak sodakoh maka plong kita coba kalau akibat kebaikan kita orang-orang jadi suka jadi senang secara sosial kita enak secara psikis kita tenang tentram nyaman semua orang senyum kepada kita gitu kan secara duniawi kita nyaman secara ukhrawi janji Allah al-jaza min jinsil amal. Siapa yang melakukan kebaikan ke banyak orang, Allah akan berbuat baik kepada dia. Siapa yang menolong, Allah akan tolong. Siapa yang memudahkan urusan orang, Allah akan permudah urusan dia. Dan siapa yang menutup aib orang, Allah akan tutup aib dia. Ini semua salah satu bentuk atau beberapa bentuk ihsan. Lihat rahmat Allah yang turun kepada orang itu. Hati ngemplong, perasaan nyaman, hubungan dia secara sosial baik, diberi pahala, diberi ampunan, diberi rahmat, diberi segala macam. Maka jadilah orang yang baik, muhsin, berbuatlah kebaikan ke banyak orang, sekalipun kepada orang yang jahat kepada kita, yang berbuat buruk kepada kita, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka tunggu sensasi. Allah akan nurunkan rahmat dalam berbagai macam bentuk. Makanya tak heran kalau Allah menyatakan inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat-sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah keberapa? Keempat. Amalan keempat agar kita dirahmati oleh Allah adalah berbuat ihsan. Yang pertama tadi apanya? Lupa lagi. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua memuliakan Qur'annya. Yang ketiga banyak-banyak istighfar. Yang keempat, banyak-banyak berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada orang lain. Kelima, ini dampaknya ini menyeluruh loh. Poin kelima ini tidak boleh diabaikan. Poin kelima ini aksi sosial. Tapi dampaknya kepada ibadah, kepada kekhusyuan, dan terlebih kepada nasib kita di akhirat luar biasa.

0: Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu kepada anaknya tersebut. Sebagaimana seorang ibu tidak akan memberhentikan kasih sayangnya ketika kondisi sulit, ketika kondisi resesi, ketika harga-harga naik, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa. Suatu hari ada seseorang mendatangi sosok yang memiliki nama besar di dunia Islam, sosok yang bernama Abu Hazim rahimahullahu ta'ala. Dan orang ini ketika datang ke Al-Imam Abu Hazim mengeluhkan tentang kesulitan ekonomi yang sedang melanda masyarakat di negeri tersebut. Di saat itu, ketika harga-harga barang naik, ketika daya beli berkurang, hal ini disampaikan oleh si penanya kepada Al-Imam Abu Hazim rahimahullah. Lalu Al-Imam Abu Hazim bertanya kepada orang tersebut, apa yang membuat engkau bersedih? Apa masalahmu? Ketika orang ini atau penanya mengangkat isu dengan semangatnya bahwa kondisi berat, kondisi sulit, harga naik dan daya beli berkurang, tapi ternyata respon yang diterima tidak sesuai dengan keinginan si penanya. Karena imam kita yang satu ini bertanya balik, apa yang membuat engkau bersedih? Apa masalahmu? Lalu di tengah-tengah kebingungan, mengapa responnya sesimpel itu? Mengapa responnya tidak dramatisir? Al-Imam Abu Hazim mengatakan, ketahuilah, bukankah yang memberikan rizki kepada kita, yang menjamin rizki kita, ketika harga-harga barang itu terjangkau dan daya beli itu besar, adalah zat yang sama yang memberikan rizki kepada kita pada saat harga itu naik dan daya beli berkurang? Bukankah yang memberikan rizki masih sama? Bukankah yang memberikan rizki kepada kita pada saat kondisi sulit, kondisi resesi, adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rizki dalam kondisi normal? Maka apa yang ditakutkan, kata beliau? Bukankah Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Bukankah Allah yang maha baik kepada kita? Bukankah Allah yang maha menyayangi kita? Allah lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita sayang kepada kita. Bukankah Nabi SAW menjelaskan betapa sayangnya Allah kepada kita ketika beliau melihat pemandangan yang begitu penuh dengan nilai-nilai kasih sayang? Pada saat seorang ibu mencari anaknya dalam masa menyusui, lalu begitu ibu itu menemukan anaknya, anak itu langsung diambil dan digendong dan disusui di tempat. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya yang sama-sama melihat fenomena seorang ibu yang mengungkapkan kasih sayangnya kepada anak dia yang sempat hilang, lalu ditemukan, lalu disusui di tempat. Lalu Nabi kita SAW bertanya kepada para sahabatnya, atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Wahai para sahabatku, menurut kalian apakah ibu ini tega melemparkan anak yang baru ia temukan itu ke dalam kobaran api? Maka para sahabat serentak menjawab, la wahiya taqdiru ala alla tatrahahu. Tidak ya Rasul, selama ibu itu bisa mempertahankan anaknya dari kobaran api, maka tidak mungkin ia lemparkan anak itu ke kobaran api tersebut. Lalu Nabi kita SAW mengatakan, menyampaikan sebuah prinsip besar yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu kepada anaknya tersebut. Sebagaimana seorang ibu tidak akan memberhentikan kasih sayangnya ketika kondisi sulit, ketika kondisi resesi, ketika harga-harga naik, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa. Sebagaimana seorang ibu tidak akan mencampakkan anaknya ketika kondisi susah, sebagaimana seorang ibu yang baik tetap mendampingi anaknya ketika anaknya sedang sulit, anaknya sedang sakit, dan tidak hanya dekat dengan anaknya ketika anaknya sedang sehat dan anaknya sedang kaya raya, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut? Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding seorang ibu sayang kepada anaknya. Kalau ibu kita tidak akan tega menelantarkan kita pada saat kita sebagai anaknya sedang tidak punya apa-apa, sedang jatuh, lalu toko kita tutup, ibu kita menjual emasnya untuk kita, ibu kita menjual perhiasannya untuk kita, ibu kita menjual sawah dan ladangnya di kampung untuk kita, lalu mana mungkin Allah menghempaskan kita, ma'asyiral muslimin? Kalau gak mungkin menghempaskan kita, yang ada kita kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Allah tergerus. Sebagaimana angka di dalam saldo kita tergerus, maka wajar pertolongan itu terasa jauh. Bukankah Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau kita buruk sangka, maka itu yang akan kita dapatkan. Makanya para ulama sebagaimana Abu Hazim tidak gentar, karena ia, karena mereka yakin yang memberikan rizki tidak berubah, yang memberikan rezeki tidak berganti. Berbeda apabila di kondisi sulit atau resesi Allah tinggalkan kita dan Allah serahkan kita kepada pihak yang jahat kepada kita, pihak yang mencueki kita, dan pihak yang tidak sayang kepada kita. Mungkin saat itu bolehlah kita pesimis terhadap kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Tapi Rabb kita tidak berganti. Rabb kita tetap Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Yang berubah adalah kepercayaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Hatim Al-Assam pernah menyatakan bahwa saya memiliki 9 anak. Saya memiliki 9 anak. Siapa di antara kita punya 9 anak pada hari ini? Siapa di antara kita punya 8 anak pada saat ini? Sebanyak di antara kita, atau mayoritas kita punya 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak. Hatim Al-Assam punya 9 anak. Dan beliau mengatakan, dalam kondisi tersulit sekalipun, syaitan tidak berhasil memberikan was-was kepada saya tentang rizki anak-anak saya. Kenapa demikian? Karena iman. Hatim Al-Assam tidak pernah sholat Jumat dengan kondisi senyaman ini, jamaah sekalian. Hatim Al-Assam tidak pernah bekerja dengan kondisi senyaman gedung ini, ma'asyiral muslimin. Tapi itulah iman, itulah keyakinan, itulah ketakwaan. Pesimis hanya memperburuk kondisi, ma'asyiral muslimin. Meragukan Allah hanya membuat masalah baru di atas masalah-masalah yang sudah ada. Malas beribadah hanya membuat kondisi semakin sulit. Ini bukan tentang masalah kondisi yang kita hadapi, ini bagaimana kita merespon kondisi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Kemana ketakwaan? Dan ayat ini berlaku dalam kondisi susah maupun kondisi senang, kondisi normal maupun kondisi pandemi. Tidak ada perubahan redaksi ayat. Tidak ada satu pun ulama mengatakan kalau pandemi ayat ini tidak berlaku, enggak ada masyrul muslimin. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih jalan keluar. Bukankah yang menciptakan kita dan menjamin rezeki kita sama? Tidak ada perbedaan. Apabila kita memiliki teman yang sangat kaya, ia 10 besar orang terkaya di Jakarta, dan ketika pandemi tidak ada perubahan dalam bisnisnya, bisnisnya tetap lancar, tetap jalan, tetap sukses, dan yang terpenting dia tetap baik sama kita, dan di waktu yang sama bisnis kita goncang, jamaah sekalian, bisnis kita terpuruk, tapi kita tahu teman kita tidak akan tinggalkan kita. Kita tahu bisnis ini pun dimodalin oleh dia. Dia yang support dana buat kita. Dia yang bantu kita. Dan hari ini dia tidak ada masalah sama sekali. Bukankah itu menambah kepercayaan diri kita? Ketika menghadapi kondisi semakin sulit. Bukankah itu menambah optimisme kita? Walaupun kita sedang jatuh, tapi kita bilang dalam diri, tenang aja, saya punya sahabat yang selama ini gak pernah ninggalin saya. Saya punya sahabat yang senantiasa selama ini mensupport saya. Saya punya sahabat yang selama ini senantiasa mendukung saya. Dan yang terpenting dalam kondisi seberat ini, sahabat saya tidak kolaps. Bisnis dia jalan terus. Dan dia gak pernah berubah kepada saya. Kalau ini adalah keyakinan kita kepada makhluk, lalu bagaimana keyakinan kita kepada sang Khalik yang mengatakan kepada kita, Bob, ia akan menjamin rezeki kita. Kemana iman yang mengatakan kepada kita, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, serahkan urusan kita kepada Allah, lalu berikhtiarlah, lalu berusahalah, adapun hati serahkan semuanya kepada Rabbul Alamin. Apa yang terjadi, fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan, Allah akan cukupkan. Bagaimana perasaan kita ketika kita sedang sulit saat ini, lalu orang terkaya di Indonesia nomor satu mengatakan, saya akan cukupkan urusan kalian. Bukankah ada pengaruhnya dalam perasaan kita? Kalau manusia bisa membuat itu kepada kita, lalu kemana iman kepada Allah? Allah menyatakan, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Allah akan bantu. Bukan hanya bantu, Allah cukupi. Karena betapa banyak bantuan tidak mencukupi masalah kita. Kita butuh dana 100 juta, lalu teman kita bantu kita. Apakah masalah sudah pasti selesai? Belum. Bisa jadi dia hanya membantu 20 juta. Bisa jadi dia hanya membantu 50 juta. Bisa jadi dia hanya membantu 70 juta. Dan kita masih punya 30 juta di pikiran kita dan di hati kita. Tapi ayatnya jelas. Wa man yatawakkal 'alallah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan dia. Ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ada pertanyaan yang dilemparkan kepada mereka. Dan pertanyaan itu sangat penting sehingga Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Yunus ayat 31, Allah berfirman, "Qul," wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka. Tanyakan pertanyaan di bawah ini kepada mereka. "Man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar? Pertanyaan berikutnya, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian? Pertanyaan yang ketiga, wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Pertanyaan yang terakhir, waman yudabbirul amra, siapa yang mengatur seluruh urusan di alam semesta ini? Apa jawaban mereka? Fasayakulunallah, maka mereka pasti menjawab Allah. Mereka pasti menjawab Allah. Ini ayat bukan untuk orang-orang, bukan berbicara tentang orang-orang beriman. Ini ayat berbicara tentang orang musyrik di zaman Nabi SAW, yang mereka mensekutukan Allah ketika beribadah. Tapi mereka tahu siapa yang memberikan rizki kepada mereka. Makanya berikutnya, qul afala tattaqun, katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini itu semua, kenapa mereka atau kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang musyrik di zaman Nabi tahu jamaah. Kalau ditanya siapa yang memberikan rizki kepada kalian? Allah. Maka jangan kalah dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: yang...
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

0: Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."
1: Falamma ta'zalu wa ma ya'buduna min dunillah

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.
1: Tanya jawab.
2: Kenging napa umur umat sak niki niku pendek-pendek dibandingake umat zaman biyen? Mbok menawi wong zaman sak niki niku nek diwenehi umur dawa niku pun jeleh urip ngene. Niku saged panjenengan tingali nek enten simbah-simbah ten zaman sak niki. Umure 90 tahun niku gendingane esok awan sore rinten dalu niku mung njaluk napa? Njaluk mati, Pak. Aku wis tuwa, 90 wis jeleh, urip ning alam donya sik ndang mati wae, aku pengen mati ngoten niku. Menungso umur 90 tahun niku pun jeleh urip, Pak. Sebab koncone TK pun tek kabeh. Gurune TPA wis do mati kabeh, lah dek aku urip dhewe ya. Ngopo aku urip ning kene kancak wis do mati, guruku TK mati. Guru kare ijen, luwih becik aku ndang mangkat wae. Napa jenengan seneng diwenehi 1000 tahun? Nek kula gak malah susah. Umur 90 niku untune pun tek kabeh. Mangan apa-apa pun mboten iso. Nggih. Mangan sego pun mboten tedas. Gur dimut mawon diolak-olok-olak-olok mboten kalu-kalu. Malah rekoso to nggih. Rekoso. Dados Allah niku ingkang maringi dum-duman menika ingkang sampun paling sae ingkang paling sampurno, ingkang baken umuripun segedik punapa kathah monggo dipun ginakaken kagem
3: Mutiara Nasihat.
4: Saudara-saudari, ma'asyiral muslimina wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Puji syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berkumpul di salah satu rumahnya yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi ini. Duduk bersama menimba ilmu. Mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meningkatkan keimanan, dan alangkah butuhnya kita setiap saat untuk meningkatkan keimanan kita, memperkokoh keistiqomahan, apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah syubhat dan syahwat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di antara yang membanggakan dan menggembirakan kita, kita melihat tahun-tahun belakangan ini semangat keislaman di tengah masyarakat begitu kuat. Semangat untuk kembali kepada agama, bertadayun, begitu nampak jelas. Majelis-majelis ta'lim menjamur, masjid-masjid tumbuh. Dan fenomena ini tentu sangat menggembirakan kita. Namun di balik kegembiraan kita terhadap fenomena adanya kecondongan dan kecenderungan serta semangat kaum muslimin untuk kembali mempelajari agama, kembali bersama-sama mengamalkan Islam, ada yang harus kita waspadai terhadap diri kita maupun saudara-saudari kita, yaitu al-marad al-batini, penyakit yang tersembunyi di dalam hati. Lemahnya keistiqomahan. Tidak sedikit di antara tidak sedikit di kalangan kaum muslimin yang begitu bersemangat, menggelora dan bangga dengan keislamannya hari ini, tetapi itu hanya pengaruh oleh suasana, kondisi, ikut-ikutan. Namun rapuh keistiqomahannya. Sehingga tak jarang pula kita lihat, kita saksikan, kita temukan, bahkan barangkali adalah orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang di sekitar kita, yang semulanya begitu bersemangat menjalankan agama, yang semulanya begitu kokoh dan kuat dalam pandangan mata kita, tiba-tiba dia berpaling, berubah, kembali jauh, lalai dan lengah dari agama yang selama ini dia elu-elukan dan dia banggakan. Ini penyakit yang berbahaya, yang harus kita perhatikan. Bahkan penyakit ini juga menimpa orang-orang yang sudah mengaji, karena siapapun bisa. Kita ini manusia yang lemah, siapapun bisa terkena fitnah. Wal-iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Maka penting kita merenungi masalah ini, masalah krisis istiqomah. Ada apa dan kenapa sebenarnya? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, suatu hari saya bertemu dengan salah seorang jemaah yang sudah kenal lama. Tampak di wajahnya ada beban, ada keresahan, resah, gelisah. Dulu dia semangat, rajin hadir di majelis-majelis ilmu, lalu sudah jarang muncul. Saat bertemu, ketika itu bertegur sapa, tanya kabar, lalu saya sempatkan untuk bertanya kepada dia, tapi saudaraku, kenapa saya lihat antum ini kok kayaknya susah, kayak ada beban, gelisah, ada apa sebenarnya? Barangkali kita sebagai teman, kita sebagai guru, sebagai sahabat, kita bisa berbagi, sharing, mungkin saya bisa memberikan pendapat, saran, nasihat. Semula dia tidak mau dan enggan, sudahlah. Saya rasa mungkin ini memang ujian dan beban saya. Saya rasa tidak ada yang akan sanggup memberikan solusi. Ketika itu saya katakan kepadanya, setiap problema dan permasalahan kita dalam hidup ini, barangkali kita tidak temukan solusi pada teman kita, pada saudara kita, tapi solusi itu selalu ada di sisi Allah. Karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pegangan hidup kita. Maka semua yang kita butuhkan untuk kebaikan dunia dan di akhirat itu ada di dalam Islam. Apapun yang kita butuhkan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita dan memasukkan kita kepada sorga, itu sudah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang bisa membahayakan kita, menyengsarakan kita dunia dan di akhirat, sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solusi itu pasti ada di dalam Islam. Cuma kita, apakah kita sudah menggalinya? Sudah bertanya kepada ahlinya, orang yang tepat untuk memahamkan kepada kita solusi yang terbaik dari apa yang kita alami sekarang. Akhirnya dia cerita, dia ungkapkan, saya merasakan resah, gelisah, tidak tenang, selalu dihantui oleh kecemasan, khawatir, dan beban hidup itu begitu banyak menghimpit. Malam saya susah tidur, siang saya juga merasa sengsara. Saya tidak tahu harus bicara ke siapa, saya tidak tahu obatnya apa. Kata orang baca Al-Quran, saya juga baca Al-Quran, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Kata orang banyak zikir, saya juga berzikir Ustaz, tapi saya tidak merasakan efeknya, pengaruhnya. Saya bingung, kadang saya ingin lari dari semuanya, tapi saya bingung mau kemana. Akhirnya itu membuat dia jauh, mulai menjauh dari masjid, mulai menjauh dari teman-temannya di majelis, mulai menjauh. Saudaraku, sejatinya jawaban dari segala permasalahan, beban kehidupan itu ada dalam keistiqomahan. Ketika keistiqomahan itu lemah, maka akan banyak muncul permasalahan-permasalahan. Jadi obatnya apa? Obatnya kembali memperbaiki, merawat, memperkuat keistiqomahan dalam beragama. Karena istiqomah itu adalah seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berusaha untuk istiqomah, berarti kita memenuhi, menjawab panggilan Allah, memenuhi seruannya. Dan ini yang akan mendatangkan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 112. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Keistiqomahan kita itu betul-betul istiqomah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertobat bersamamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyadari kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita, bertobat kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas taubat kita itu. Wala tatghaw, dan jangan menyimpang. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqomah itu, wahai saudaraku, wahai saudariku, kaum muslimin dan muslimat, adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ketika kita berusaha menjaga diri kita untuk tetap istiqomah di atas agama, artinya kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Tanya jawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Terima kasih kepada Ustaz yang lebih kemudian berulang Islam. Mungkin Ustaz, selama ini saya melihat Ustaz di TV, sekarang Allah bisa. Pertanyaan saya Ustaz, terkait dengan penyakit tadi, kesombongan yang itu kan sebetulnya adalah pemberian dari Allah SWT. Ujian dapat dia sedemikian tadi sekilas beberapa hal sebagai cara untuk menghilangkan penyakit tersebut. Saya belum bisa menyebutkan secara spesifik bagaimana cara menghilangkan rasa dan sedemikian dan kesombongan dari diri sendiri, karena memang merasa khawatir sekali tersisa ya. Cara-cara yang paling efektif untuk menghilangkan kerugian dan kesombongan.
5: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, menarik sekali. Kalau kita sekarang sudah tahu bahwa dosa kesombongan dan kedengkian itu tidak remeh, berat, maka yang harus kita lakukan yang pertama, ingat bahwa itu dilarang oleh Allah. Akankah kita melanggar larangan Allah? Kan tidak. Jangankan melanggar perintah Allah, kita terkadang tidak berani melanggar lampu merah. Kenapa? Takut ditilang, kan begitu? Iya atau tidak? Takut ditilang. Ketika merah, berhenti atau terus? Berhenti kan? Kenapa enggak terus? Kenapa enggak terus? Ditilang. Ini bukan sekedar ditilang, melanggar ketentuan Allah. Allah haramkan kesombongan, Allah haramkan kedengkian, kemudian kita akan langgar, ancamannya neraka. Takut saya Pak Ustaz. Maka agar saya ingat terus tips strategis untuk menghilangkan kesombongan dan kedengkian, ingat bahwa itu larangan Allah. Kalau dilanggar, maka akan menyebabkan murka Allah. Yang kedua, ingat bahwa kalau dilanggar dan menyebabkan Allah murka, kemurkaan Allah itu berujung di mana? Berujung di neraka. Ada yang siap? Ya berarti takut neraka. Itulah hakikat takwa. Takwa itu artinya ada berupaya menjadikan antara diri saya dengan ancaman siksa azab Allah ada jurang yang memisah. Enggak, saya enggak mau. Saya menjauh. Saya takut. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan siksa neraka menjadikan kita menjauh dari kesombongan, menjadikan kita menjauh dari kedengkian. Dua. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan, kesombongan dan kedengkian itu menghilangkan bahagia hati kita di dunia. Orang yang sombong itu selalu gelisah. Dia takut ada orang yang lebih unggul darinya. Orang yang dengki kepada orang lain itu tersiksa. Karena dia selalu bertanya-tanya, kok Allah gak kasih saya sih? Kok kasih dia? Kan saya lebih berhak. Saya lebih gagah, saya lebih rupawan, saya lebih kaya, saya lebih berani, saya lebih bertitel, saya lebih ini, saya lebih itu. Kok dia yang maju? Kok dia yang dapat? Kok dia yang di depan? Tersiksa kita setiap kali lihat orang itu, aduh. Setiap kali dengar namanya, aduh. Berarti kedengkian dan kesombongan menyebabkan kebahagiaan kita terganggu, terusik. Ada yang mau kebahagiaan hidupnya terganggu? Ya jangan dengki. Jangan dengki. Jangan sombong. Tiga. Yang terakhir, kenapa atau bagaimana kita agar tidak dengki? Bagaimana agar kita tidak sombong? Untuk menghilangkannya adalah lihat orang yang lebih di bawah kita. Jangan lihat yang di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada yang lebih di bawah kalian. Jangan lihat kepada yang lebih di atas kalian. Karena akan silau-silau itu. Lihat ke atas lagi, silau lagi. Motor saya 125cc. Dia tuh 200. Lihatnya ke atas silap. Kata Nabi, jangan lihat yang ke atas, lihat yang ke bawah. Masih ada yang hanya pakai sepeda ontel. Kalau lihatnya ke bawah, kata Nabi, innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, dia akan lebih memungkinkan bagi kalian untuk tidak merendahkan nikmat Allah pada diri kalian. Bersyukur jadi. Tuh, itu motornya keren banget. Kok dia sih yang punya? Ternyata jelek. Eh, gagah kalau saya naik motor itu, saya kayaknya lebih gagah. Kenapa kita tidak lihat yang ke bawah? Saya cuma punya sepeda motor butut tahun 2000 misalnya. Alhamdulillah. Masih banyak orang yang pakai motornya tahun 90-an. Atau mungkin jalan kaki. Dan seterusnya. Jadi lihatlah kepada yang di bawah. Jangan lihat kepada yang di atas. Maka akan lebih terjauhkan kita dari kesombongan ataupun kedengkian. Apa tadi? Yang kelima, tadi sudah disebutkan, sesekali pakailah sesuatu, kenakan sesuatu yang ala kadarnya. Saya mengajak kepada semua yang ada di sini, sesekali pakai yang lusuh, yang sudah usang. Kita coba buka lemari kita, kan kita bisa klasifikasi nih, ini yang baru, ini yang masih lumayan, ini yang udah apa istilahnya, udah usang kan, warnanya udah gimana gitu, jahitannya mungkin udah gimana, mungkin ujung-ujungnya sudah mulai melipat-lipat. Pakai Ustaz, kelihatan gak pantas Ustaz, pakai. Itulah yang akan menghilangkan kesombongan. Ada sahabat saya, Masya Allah, beliau seorang yang berpendidikan dengan titel tinggi S1, S2, S3 di Universitas Islam Madinah. Beliau berteman cukup dekat dengan seseorang yang dulu merupakan kepala keamanan Masjid Nabawi. Mungkin kalau di Indonesia gambarannya sekelas Kapolda bintang. Kata beliau, saya sudah pensiun. Kenapa pensiun? Kan kalau antum masih di Masjid Nabawi, antum bisa banyak memberikan manfaat kepada umat. Kata beliau, wahai fulan, nih orang yang bintang tadi ya, entah bintang 7 atau bintang 10, saya gak tahu. Ini pakaian membuat seseorang membusungkan dadanya. Kalau berhenti di sebuah antrian, langsung dia dipersilahkan untuk maju antri di depan. Karena orang tahu dia pakai pakaian dengan deretan bintang di pundak. Sekali waktu dia antrian di tempat yang sama dengan pakaian biasa, tidak ada orang yang mempersilahkannya untuk maju. Berarti pelayanan itu diberikan karena dia begitu dia ganti dengan sesuatu yang biasa saja, orang tidak lihat. Dengan inilah kita melatih diri kita menepis kesombongan dan menepis kedengkian. Demikian Allah Ta'ala. Yang terakhir,
6: Mutiara Tilawah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah Anda?
1: Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang insyaallah sangat bermanfaat untuk kita. Tema yang mudah-mudahan Allah berkahi untuk kita. Kunci-kunci rizki dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dalam masalah yang berkaitan dengan rizki ini, ada tiga hal yang mendasar yang harus kita ketahui dan kita pegang terus sebagai prinsip dalam kehidupan kita. Yang pertama jemaah, bahwa masalah rizki itu masalah takdir. Rizki itu salah satu dari sesuatu yang ditakdirkan Allah untuk kita. Dan Allah sudah menjamin rizki itu untuk semua hambanya. Allah katakan di dalam Al-Quran, di surat Hud ayat 6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun hewan melata, tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini kecuali Allah tanggung rizkinya. Kecuali Allah tanggung rizkinya. Ini menunjukkan bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Dengan keyakinan seperti ini jamaah, kita bisa tenang. Ketika rizki sudah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin rizki tersebut menjadi berkurang. Maka jangan sampai kita khawatirkan rizki kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita hidup di masyarakat. Dan di masyarakat kita melihat berbagai macam orang. Ada orang yang bekerja dengan sangat giat, banting tulang siang malam, tapi ternyata rezekinya sedikit. Ada orang yang banting tulang, rezekinya banyak. Ada orang yang santai-santai saja, tidur, nganggur, layah-layah, rezekinya banyak. Ada orang yang seperti itu, rezekinya sedikit. Kenapa demikian? Karena Allah yang membagi rezeki itu. Dan Allah menyampaikan rizki itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah katakan di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah lah yang melebihkan sebagian dari kalian atas sebagian yang lain dalam masalah rizki. Jadi jamaah, jangan sampai kita mengira ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak itu karena kepintaran kita, karena kekuatan kita, karena kecerdikan kita. Ingatlah bahwa itu karena Allah. Allah yang menghendaki seperti itu. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dengan keyakinan yang seperti ini, maka kita akan terus kembali kepada Allah dalam masalah rizki. Kalau misalnya rizki kita sempit, kita ingat Allah. Ini karena Allah

0: tiduran.
1: Enggak. Allah memerintahkan kita untuk mencari rizki. Dan kadang-kadang ya, orang-orang akhirnya habis waktunya karena mencari rizkinya. Sampai-sampai seringkali orang tidak bisa menghadiri kajian ilmiah. Karena apa? Kesibukannya mencari rizki. Kalau memang kesibukan tersebut, ya kesibukan yang dibolehkan, ya maka yang seperti ini sebenarnya tidak masalah. Walaupun ya kurang baik. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebuah kabilah yang datang, yang jarang mendatangi majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut karena mereka sibuk dengan dunianya. Tapi tidak diingkari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih baik dari itu semuanya adalah meskipun kita sibuk dengan dunia kita, kita memaksakan diri kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu semampu kita, sepekan sekali, sepekan dua kali, sepekan tiga kali, sesuai dengan kemampuan kita dalam meluangkan waktu. Ini yang paling baik. Kenapa? Karena ilmu adalah warisan Nabi yang paling berharga. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Mereka tidak mewariskan harta. Bahkan harta yang ditinggalkan oleh para nabi itu apa? Jadi apa? Sedekah. Inna ma'syaral anbiya lam nurath ma taraknahu sadaqah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi ini tidak diwarisi. Harta yang kami tinggalkan itu jadi sedekah. Jadi para nabi itu tidak mewariskan harta. Wa innama warathul ilm. Yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu agama yang lurus, ya. Makanya jangan sembarangan menghadiri kajian-kajian yang dikatakan ilmiah. Hadiri kajian-kajian ilmiah yang benar-benar mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Ini yang kedua. Dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan perintah untuk mencari rizki. Misalnya di surat Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard." Apabila salat Jum'ah sudah diselesaikan, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah untuk bekerja, jemaah. Perintah untuk mencari sebagian dari karunia Allah. Maksudnya perintah untuk bekerja. Di dalam surat Al-Isra ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِرَةً. Kami telah menjadikan tanda siang itu terang benderang. Apa tujuannya? لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Agar kalian bisa mencari karunia dari Rabb kalian. Agar kalian bisa bekerja. Ini menunjukkan bahwa waktu ideal untuk bekerja itu siang hari. Walaupun orang bisa bekerja di malam hari, tapi idealnya orang bekerja itu di siang hari. Allah berikan kita waktu siang hari. Tujuannya apa? Untuk bisa bekerja, mencari rizki. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu

0: Subhanahu wa ta'ala berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kalian di semua penjuru bumi ini dan makanlah dari rizkinya. Maksudnya berjalan di sini adalah cari rizki dengan kalian pergi dari rumah kalian, keluar. Dan makanlah sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Ada ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bekerja. Hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak yang memerintahkan kita untuk bekerja. Jadi seorang muslim itu jangan hanya mengandalkan keyakinan bahwa rizki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang mukmin, seorang muslim juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Maka bekerjalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidak ada seorang pun yang lebih baik ketika memakan sesuatu melebihi orang yang memakan sesuatu dari hasil tangannya sendiri. Jadi kalau kita bekerja, kita mendapatkan rizki dari Allah dengan cara yang halal, kemudian kita makan. Maka itulah orang yang terbaik dalam memakan rizki Allah Subhanahu wa taala. Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min 'amali yadihi. Dan sesungguhnya nabinya Allah Dawud itu dahulu makan dari hasil kerjanya sendiri, hasil tangannya sendiri. Kita tahu Nabi Dawud itu bekerja sebagai apa? Pandai besi. Punya kekuatan yang sangat luar biasa. Besi di tangan beliau menjadi sangat lunak. Dan beliau bekerja dengan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja. Beliau sebagai penggembala. Dan upahnya ketika itu pun sedikit. Tapi beliau bekerja. Beliau bekerja juga sebagai pedagang. Membawa dagangannya siapa? Khadijah. Para sahabat beliau juga demikian. Ya, mereka bekerja. Makanya jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ya, bekerja itu juga diperintahkan. Bekerja itu juga bagian dari syariat Islam. Kemudian yang ketiga jemaah, yang perlu kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita dalam masalah rizki, Islam memerintahkan kita untuk mencari rizki dengan cara yang halal. Jadi jangan sampai kita mencari rizki tapi dari semua jalan. Islam mengharamkan kita rizki-rizki yang didapatkan dari jalan yang diharamkan. Makanya jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ingatlah terus firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini di surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai seluruh manusia, makanlah dari sesuatu yang ada di muka bumi yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya, tiga kaidah dalam mencari rizki. Ingatlah bahwa rizki itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu tergantung Allah. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk mencari rizki. Jangan berpangku tangan kepada orang lain, jangan meminta-minta. Carilah rizki dengan tangan kita. Kemudian yang ketiga, carilah rizki dengan jalan atau dari jalan yang dihalalkan oleh syariat Islam. Jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, jangan sampai kita terfitnah oleh dunia. Sebagaimana banyak orang di zaman ini terfitnah oleh dunia, akhirnya mereka tidak memperdulikan lagi jalan untuk mendapatkan rezeki.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tiga keutamaan surat Al-Kahfi. Pertama, mendapatkan cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu min an-nur fi ma bainahu wa bainal baitil hatiq." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kedua, mendapatkan cahaya di antara dua Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu min an-nur ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ketiga, akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awwal suratil kahf, usima min ad-dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan surat Al-Kahfi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana jika mengerjakan puasa Dawud alaihi salam tapi sering terputus? Tayyib, syukran, jazakumullah khairan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, terkait dengan puasa sunnah, hendaknya kita memulai dari yang ringan, ya, semua perkara yang sunnah secara umum seperti itu. Karena merasa berat dengan satu amalan itu akan membuat jiwa ini merasa berat dan kemudian akhirnya akan meninggalkan. Ya, ini yang jangan sampai terjadi, jamaah rahimakumullah. Sehingga kita yang belum terbiasa dengan sholat malam misalnya, maka mulai dari yang ringan seperti sholat witir saja. Baca Al-Quran, yang belum terbiasa, baca dari yang ringan, sehari satu lembar misalnya. Ya, puasa sunnah juga seperti itu. Belajar dari puasa sebulan tiga hari di pertengahan bulan dari bulan Hijriah, tanggal 13, 14, dan 15. Kalaupun ini belum sempat, maka boleh dikerjakan sebelumnya, boleh juga dikerjakan setelahnya. Yang penting usahakan sebulan itu ada puasa tiga hari. Itu pun tiga hari kalau mampu. Kalau ternyata masih berat, boleh kurang dari itu. Minimal ada dalam satu bulan sehari, dua hari puasa, alhamdulillah. Syukur minimal tiga hari. Karena kalau amalan itu dilipatkan, ya dilipatkan 10 kali lipat, 3 hari berarti maknanya itu kita puasa 30 hari. Kita puasanya 3 hari tapi masing-masing dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat sehingga menjadi 30 hari. Seakan kalau sudah puasa 3 hari itu terjaga dalam 1 bulan seakan kita puasa semuanya. Kalau lebih dari itu tentu lebih baik. Tapi belajarnya dari yang ringan, dari yang mudah. Kemudian mampu dengan puasa 3 hari, silahkan puasa Senin Kamis. Senin Kamis juga sudah merasa ringan, silahkan puasa Dawud. Iya. Nah, ini yang sudah terbiasa tadi dari 3 hari puasa Senin Kamis. Kemudian puasa Dawud, ternyata puasa Dawudnya sering putus. Kalau putusnya karena udur tidak masalah. Iya, karena bepergian, karena sakit, karena kesibukan, ya, sehingga terputus tidak masalah. Iya. Intinya bahwa ia bisa banyak mengerjakan dari puasa Dawud tersebut, maka itu kerjakan. Tapi kalau puasa Dawud tapi ternyata sebulan hanya puasa 3 hari, 4 hari misalnya, ya lebih baik jangan diniatkan puasa Dawud, karena Dawud itu continue, terus-menerus, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, ya. Kalaupun terputus karena sebab udur, ya. Sehingga kalau tidak mampu banyak, ya kurangi jadi puasa Senin Kamis misalnya. Senin Kamis belum bisa semuanya, ya kadang ada Seninnya, kadang ada Kamisnya misalnya, semampu kita. Ya, minimal tadi ada 3 hari dalam sebulan, kok belum bisa kurangi dari 3 hari. Ya. Seperti itu, wallahu taala a'lam bissawab.
0: Mutiara Nasihat.
2: Berbicara tentang persaudaraan, berbicara tentang ukhuwah, maka contoh yang paling ideal adalah ukhuwah yang terjalin di antara para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca sejarah yang menggambarkan bagaimana akrabnya para sahabat, bagaimana kepedulian mereka antar sesama, maka seakan-akan kita sedang membaca dongeng, kayak bukan sesuatu yang nyata, tapi itu betul-betul terjadi. Contoh misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan hijrah, dari mana ke mana? dari Mekah ke Madinah. Maka muncullah dua golongan. Yang pertama, orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, namanya golongan Muhajirin. Dan yang kedua adalah tuan rumah yang ada di Madinah, namanya golongan Ansor. Yang namanya ketemu dua golongan yang punya karakter berbeda, kebiasaan berbeda, pekerjaan yang berbeda, tingkat ekonomi yang berbeda, pasti akan terjadi gesekan-gesekan. Namanya juga baru ketemu. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengantisipasi itu. Mengantisipasi kemungkinan munculnya kecemburuan antara golongan Ansor dengan golongan Muhajirin. Karena yang golongan Ansor, mereka sudah mapan kehidupannya, sedangkan golongan Muhajirin mereka baru nol, kosong, nol pudul, baru datang enggak punya apa-apa. Maka Nabi SAW pun mempersaudarakan antara golongan Ansor dengan golongan Muhajir. Ko dulu rekae. Seorang Muhajirin diikrarkan oleh Nabi menjadi saudaranya seorang dari Ansor. Salah satu dari golongan Muhajirin itu adalah Abdurrahman bin Auf. Oleh Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan seorang Ansor namanya Sa'ad bin Rabi'. Siapa namanya? Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini saudagar kaya, kebunnya luas, istrinya dua. Sedangkan Abdurrahman bin Auf, walaupun aslinya saudagar, saat di mana? Saat di Mekah. Tapi beliau datang ke kota Madinah tangan kosong. Semua hartanya ditinggal. Sehingga yang beliau bawa cuma baju yang nempel. Leh, ngobrolnya jangan di situ ya. Mau ngobrol di mana coba? Jangan di situ ya. Biar Ustadz bisa fokus. Mau ngobrol di mana coba? Mau ngobrol di atas, apa ngobrol di bawah? Tapi jangan di situ. Sampai mana tadi? Kemutannya. Abdurrahman bin Auf itu datang ke kota Madinah cuma bawa baju yang nempel di tubuh, enggak bawa apa-apa. Miskin. Maka Sa'ad bin Rabi' begitu oleh Nabi SAW diberi mandat untuk menjadi saudaranya Abdurrahman, maka Sa'ad pun langsung berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, saya punya dua kebun yang subur-subur, yang luas. Coba kamu lihat, mana dari dua kebun ini yang engkau sukai? Saya akan berikan satu kebun untukmu." Yang kedua, saya punya dua istri. Kamu lihat, mana yang paling cantik dari dua istri saya? Saya akan ceraikan.
3: yang kamu pilih, kemudian kamu nikahi. Apa jawaban Abdurrahman? Nek jenengan ke bro? Alhamdulillah. Ya, ya ora, ora. Masya Allah. Berarti kayak Abdurrahman bin Auf ya. Apa kata Abdurrahman? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dullani ala suq. Saya cuma minta tolong, tunjukkan jalan ke pasar. Itu saja. Sa'ad bin Rabi' pengin memuliakan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf enggak mau merepotkan Sa'ad bin Rabi'. Begitu cara bersaudara yang baik. Bukan hanya mengorbankan harta, bukan hanya mengorbankan keluarga, bahkan para sahabat itu sampai mengorbankan nyawa. Ketika terjadi perang Yarmuk, setelah selesai peperangan, banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dunia. Dan tidak sedikit di antara mereka yang luka parah. Di antara yang luka parah namanya Al-Harith ibn Hisham, pamannya Khalid bin Walid. Di antara yang luka parah juga Dirar ibn Al-Azwar. Dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka semuanya tergeletak antara hidup dan mati. Dalam keadaan seperti itu ada orang yang keliling mencari, barangkali masih ada yang masih hidup. Tahu-tahu terdengar suara haus air. Maka langsung buru-buru dia bawa air akan diminumkan kepada si korban perang tersebut. Begitu dia mau minum, dia dengar suara di sebelah sana ada orang yang mengatakan kalimat serupa. Apa? Haus air. Maka orang pertama ini berkata, barangkali saudaraku lebih butuh dibandingkan aku. Coba kamu pergi ke sana. Maka buru-buru prajurit ini membawakan air kepada orang yang kedua. Begitu sudah mau minum, orang yang kedua dengar suara di tempat yang lain yang kalimatnya sama, haus, aku butuh air. Maka orang yang kedua pun mengatakan, barangkali saudaraku lebih butuh dibandingkan aku. Maka prajurit itu bergegas membawa air kepada orang yang ketiga. Ternyata sampai ke tempat orang yang ketiga sudah menghembuskan nafas terakhir. Maka dia pun bergegas pergi kembali ke orang yang kedua. Ternyata orang yang kedua juga sudah meninggal dunia. Maka dia cepat-cepat pergi ke orang yang pertama. Dan ternyata yang pertama juga sudah menghembuskan nafas terakhir. Itulah yang namanya persaudaraan. Itulah yang namanya ukhuwah sejati. Kita sudah sampai situ apa belum? Sudah atau belum? Dalam perjalanan. Mbuh kapan? Mbuh kapan? Kutule. Entah kapan kita sampai seperti itu. Tapi kita harus merintis. Kita harus berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang berukhuwah, yang bersaudara lahir batin. Napa? Lahir batin. Persaudaraan itu bukan hanya lahir tok tanpa batin, bukan batin tok tanpa lahir. Lahir batin siapa? Lahir apa lahir? Lahir. Lahir niku sing keton yang kelihatan. Batin Sing ora keton. Apa itu? Hati. Jadi persaudaraan itu harus lahir, harus batin. Persaudaraan lahir saja tanpa batin tidak cukup. Persaudaraan batin saja tanpa lahir tidak cukup. Seperti apa persaudaraan lahir, seperti apa persaudaraan batin? Kita mulai dari persaudaraan apa dulu? Ya batin disit. Kan segala sesuatu mulainya dari mana? Dari hati. Persaudaraan batin itu yang seperti apa, Ustaz? Persaudaraan batin itu adalah persaudaraan yang hati kita diisi dengan cinta kepada saudara kita. Napa? Cinta. Sayang. Senang kepada saudara kita. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kalian enggak dianggap beriman. Kalian bukan mukmin sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Cinta. Persaudaraan hakiki itu adalah persaudaraan yang dibangun di atas cinta kepada saudara kita. Maksudnya saudara kita apa? Pak gede, pak kelik, kayak gue apa? Saudara di sini maksudnya apa? Saudara seiman itu maksudnya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman sampai mencintai saudara sendiri. Maksudnya saudara seiman. Pada-pada salat. Pada-pada ngaji, pada-pada puasa. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Maka persaudaraan hakiki adalah persaudaraan yang dilandasi atas perasaan cinta kepada saudara kita. Mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Urusan dunia apa akhirat? Urusan dunia apa akhirat? Dunia? Akhirat? Akhirat, dunia? Dua-duanya. Mencintai kebaikan untuk saudara kita dalam urusan dunia dan mencintai kebaikan untuk saudara kita dalam urusan akhirat. Urusan dunia contohnya apa? Kebaikan urusan dunia contohnya rezeki yang lancar, bisa istirahat dengan tenang. Itu contoh kebaikan dalam urusan dunia. Pertanyaannya, apakah jenengan seneng? Apakah jenengan cinta kalau saudara jenengan rezekinya lancar? Seneng napa mboten? Temenan. Jenengan kagungan warung. Tanggane kagungan warung. Warunge tanggane rame. Jenengan seneng? Temenan iki. Seneng? Sip. Itu baru persaudaraan batin. Bukan malah pergi ke dukun. Priwecarane warunge tanggane bangkrut, warunge dheweke laris. Gimana caranya warung tetangga bangkrut, warung sendiri laris? Enggak kayak gitu. Mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti mencintai kebaikan buat diri sendiri. Jenengan seneng warungnya laris? Warungnya jenengan laris seneng? Seneng. Makan jenengan harus seneng. Warungnya tetangga, warungnya saudara juga apa? Laris. Ini contoh kebaikan dunia. Apalagi Ustaz, kebaikan dunia. Istirahat tenang. Jenengan seneng gak bisa istirahat dengan tenang? Seneng. Maka jangan ganggu istirahat orang lain. Bikin orang lain bisa istirahat dengan tenang, tenang, karena jenengan juga seneng istirahat tenang.
2: Tip-tipe dewek, son-sone dewek, ya terserah dewek.
3: Iya iya, tapi kan kupingnya tangganya juga kupingnya dewek. Jadi jangan cuma mikir awake dewek. Mikir awake dewek ngana? Nang endi? Nang alas ngana? Enggak bisa seperti itu. Enggak bisa beralasan ini tip-tip saya, ini salon-salon saya, nyong sing lagi barang gawe. Telung dina telung bengi kok. La ilaha illallah. Gole masang apa? Apa jenenge? Salon madep ngalor, madep apa? Ngidul, madep ngetan, telu tumpuk madep ngalor, telu tumpuk madep ngidul. Di sini ada yang kayak gitu? Ndi wonge? Lah kur telung dinaike. Cuma 3 hari saja. Oh, berarti kalau jenengan keberbeken 3 hari ora apa-apa iki. Papa apa ora papa? Ya papa lah. Kita itu pengen istirahat dengan tenang. Maka seharusnya kita juga pengen tetangga kita istirahat dengan tenang. Itu kebaikan. Jenengan seneng gak terganggu dengan bau sepiteng yang meluap? Seneng gak? Hah? Seneng? Ndak seneng. Jenengan seneng gak kebune jenengan gombuang sampah? Seneng gak? Ada orang ngirim bungkusan isine popok. Jenengan seneng? Pekarangan jenengan buat orang buang apa? Sampah. Seneng? Enggak. Maka jangan jenengan buang sampah separangan. Karena jenengan juga gak suka. Jenengan sukanya adalah bisa menghirup udara yang segar, gak terganggu oleh bau sampah, gak terganggu oleh bau spiteng. Kalau jenengan suka seperti itu, maka hendaklah jenengan berusaha bagaimana tetangga dan saudara jenengan pun juga merasakan apa yang ingin jenengan rasakan. Ini adalah contoh persaudaraan apa? Batin.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia, yang patut disembah?

0: لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz Afwan mau bertanya, kalau kita merutinkan setelah sholat isya, kita merutinkan ba'diyah dan sholat witir satu rokaat gitu Ustaz. Nah, karena khawatir nanti kebablasan atau gimana gitu Ustaz. Apakah boleh Ustaz?
4: Baik, itu saja pertanyaannya Umu.
3: Ya, jazakallahu khair.
4: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
5: Ya baik, kepada saudari penanya, sebenarnya waktu terbaik untuk sholat witir adalah di akhir malam. Ya, witir adalah penutup sholat malam, maka yang terbaik dia dilakukan di akhir malam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatul layri mathna mathna. Ya, sholat malam itu dua rakaat dua rakaat. فَإِذَا خَشِيَ أَحْدُكُمُ الْفَجْرَ فَلْيُوتِرْ بِرَقْعَةٍ. Maka kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan satu rakaat. Nah, ini adalah pelaksanaan terbaik atau cara terbaik untuk melaksanakan sholat witir. Namun kalau seorang di antara kita khawatir tidak bisa bangun malam, ya mungkin karena sedang capek, atau mungkin karena kebiasaan kita adalah setelah sholat isya kita masih melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya penuntut ilmu atau santri atau mahasiswa yang setelah isya dia masih ada waktu untuk belajar, untuk meringkas, untuk murajaah, menghafal sampai barangkali mungkin pertengahan malam sehingga dia capek dan khawatir tidak bisa bangun malam, maka di sini sunnahnya adalah hendaknya dia menutup malamnya sebelum tidur dengan witir. Ya, ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada saya tiga hal. Apa tiga hal itu? Yang pertama adalah witir sebelum tidur, yang kedua adalah puasa tiga hari dalam satu bulan, yang ketiga adalah sholat duha. Ini diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah adalah sahabat penuntut ilmu. Ya, jadi begadang di malam hari untuk murajaah, untuk menulis hadis, ya untuk mengulang pelajaran, ini adalah kebiasaan beliau. Maka beliau diwasiatkan untuk mengakhiri malam beliau sebelum tidur dengan witir sebelum tidur. Nah, maka kalau seorang di antara kita kondisinya seperti itu, maka tidak masalah dia setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya, kemudian diakhiri dengan witir. Ya, karena kita juga nggak tahu ya, sebagian orang memang kondisi badannya berbeda. Mungkin dia kesulitan untuk bisa bangun malam misalnya. Maka tidak masalah membiasakan diri dengan sholat ba'diyah isya setelah kita mengerjakan sholat fardu isya, kemudian diakhiri dengan witir. Nah, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita khawatir tidak bisa bangun malam, ternyata Allah mudahkan untuk bisa bangun pada malam hari, maka nanti tidak perlu witir lagi. Ya, cukup Anda melaksanakan qiyamul lail atau tahajud. Ya, dan tidak perlu untuk menambah witir lagi, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la witrani fi laylah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kita mencukupkan diri dengan witir yang sudah kita lakukan sebelum tidur. Adapun setelah kita bisa bangun malam, maka kita cukup mengerjakan solat yang genap-genap, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, solatul layli mathna mathna, solat malam itu dua rakaat dua rakaat. Ya baik, intinya apa yang ditanyakan ya, berupa membiasakan atau terus menerus untuk sholat ba'diyah isya kemudian ditutup dengan witir, itu boleh dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
2: Mutiara Nasihat.
6: Ada beberapa potensi dasar yang dimiliki oleh manusia, nantinya akan ditanya pertama kali di akhirat. Apa saja, Pak? Yang pertama, umur. Yang kedua, harta. Yang ketiga, waktu muda. Yang keempat, ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki seorang hamba enggak bakalan bergeser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang empat hal. An umrihi fima afna. Pertama, dia akan ditanya oleh Allah tentang usianya, umurnya. Untuk apa umur itu dia habiskan? Dan bicara umur sama dengan bicara waktu. Maka pertama kali yang akan ditanya oleh Allah ketika seorang hamba berada di akhirat, sebelum kakinya bergeser, dia akan ditanya oleh Allah tentang waktu. Untuk apa waktu yang Allah berikan kepada kita? Apakah digunakan untuk ketaatan ataukah hanya dibuang sia-sia? Yang kedua, Allah akan bertanya tentang harta. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Allah akan bertanya tentang harta. Dari mana kita dapatkan harta itu dan bagaimana kita membelanjakan harta tersebut. Dua pintu. Yang ketiga, wa an syababihi fima ablah. Allah akan bertanya kepada hamba mengenai usia mudanya. Usia muda, orang masih bisa melakukan banyak sekali kegiatan, masih bisa banyak beraktivitas, bisa safar kemana-mana, bisa pit-pitan, bisa naik ini. Ketika dia masih muda, Allah akan bertanya, untuk apa masa mudamu itu kau gunakan? Dan yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah akan bertanya tentang ilmunya, sejauh mana ilmu itu dia amalkan. Itulah potensi dasar yang dimiliki oleh seorang hamba untuk bisa beribadah kepada Allah. Apabila sang hamba sudah diberi potensi dasar semacam ini namun tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, maka seperti orang yang punya modal tapi tidak digunakan untuk mencari keuntungan, akhirnya dia mengalami kerugian. Dan orang yang rugi itu ketika kapan, Pak? Modalnya, dia membawa modal tapi pulang minus, bawa utang. Itulah rugi. Sementara dalam hidup ini tidak ada manusia yang berjalan di tempat. Pilihannya hanya dua. Kalau enggak maju, mundur. Pilihan manusia ketika hidup di dunia ini hanya ada dua. Kalau enggak maju, dia mendapatkan pahala, mundur alias berdosa. Allah Ta'ala berfirman, liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang maju atau mundur, tidak ada jalan di tempat. Makanya dalam urusan harta, manusia pilihannya hanya dua, yang halal dihisab, yang haram diazab. Kalau tidak digunakan untuk kebaikan, dia gunakan untuk maksiat. Waktu juga sama. Jika tidak dipakai untuk kegiatan ibadah kepada Allah, maka cenderung dia akan gunakan waktu itu untuk bermaksiat kepada Allah. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, satu hal yang penting untuk kita perhatikan ketika kita punya harta, jangan sampai apa yang kita perjuangkan ini, yaitu harta, yang direwangi raiso turung, direwangi mikir utang, kemudian kadang direwangi padu, dalam rangka untuk mendapatkan apa? Harta. Namun ternyata tidak bisa mendatangkan pahala untuk kita. Sungguh itu adalah sebuah kesia-siaan, kita perjuangkan tapi kita sendiri tidak bisa mendapatkan manfaatnya di akhirat.
7: Asma binti Umais. Nama dan nasabnya adalah Asma binti Umais bin Ma'ad radhiyallahu anha. Nasabnya berujung pada Khaz'am al-Khaz'amiyah. Ibunya adalah Hind, yaitu Hawlah binti Auf bin Zuhair bin al-Harith. Asma memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah pembantu putri Rasulullah Fatimah dan juga saudara beda ayah dari istri Rasulullah Maimunah binti Al-Harith. Dan tentu saja istri dari dua orang sepupu Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib, kemudian adiknya Ali bin Abu Thalib. Memeluk Islam. Asma binti Umais adalah salah seorang wanita yang pertama memeluk Islam. Ia telah mengikrarkan syahadatnya sebelum Rasulullah berdakwah di Darul Arqam. Ia membaiat Rasulullah, turut berhijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Bersama Rasulullah, Asma binti Umais datang dari Habasyah bersama suaminya Ja'far bin Abi Thalib. Lalu kutemui istri-istri Nabi dan berkata, apakah ada ayat Al-Quran yang turun tentang kita, kaum wanita? Mereka mengatakan, tidak. Kemudian kutemui Nabi, dan aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum perempuan berada dalam keadaan rugi. Beliau merespon, mengapa bisa begitu? Kujawab, karena mereka tidak disebut dalam kebaikan, sebagaimana disebutnya kaum laki-laki. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Sesungguhnya, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, suatu saat ketika Rasulullah sedang duduk, Asma binti Umais berada di dekat beliau. Rasulullah berkata, wahai Asma, Ja'far bersama Jibril dan Mikail. Dia menyampaikan kepadaku bahwasanya Ja'far berhadapan dengan orang-orang musyrik hari ini dan ini. Jibril menyampaikan salam untukmu. Asma pun menjawab salamnya. Ja'far dan pasukan perang Mu'tah berjumpa orang-orang musyrik. Ia syahid dengan luka di bagian depan tubuhnya sebanyak 73 luka. Ia raih panji perang dengan tangan kanannya, lalu tangannya ditebas. Ia raih dengan tangan kirinya pun ditebas. Allah ganti kedua tangannya dengan dua sayap yang ia gunakan untuk terbang bersama Jibril dan Mikail di surga, serta memakan buah-buahannya di sana. Interaksi Asma dengan para sahabat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sejumlah laki-laki dari Bani Hashim, yakni keluarga Nabi, datang menemui Asma binti Umais. Lalu Abu Bakar datang juga. Saat itu Asma telah menjadi istrinya. Abu Bakar melihat kehadiran laki-laki bersama istrinya. Ia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Kemudian Abu Bakar menyampaikan perasaannya kepada Rasulullah. Rasulullah berkomentar, menurutku sikap itu bagus. Namun beliau juga membersihkan Asma dari sangkaan buruk. Beliau bersabda, sungguh Allah telah melepaskan dia dari hal tersebut. Kemudian Rasulullah naik ke mimbar dan berkata, mulai hari ini, janganlah seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita yang tidak ada orang bersamanya, yakni suami atau mahramnya, kecuali bersamanya ada satu atau dua orang laki-laki lain. Hadis riwayat Muslim. Bersama Ali bin Abi Thalib, Asy-Sya'bi mengatakan, sepeninggal Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib menikahi Asma binti Umais. Dua orang putra Asma, Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin Abu Bakar, saling membanggakan ayahnya. Satu dari mereka berkata pada yang lain, ayahku lebih mulia dari ayahmu. Lalu Ali meminta ibunya mendamaikan, Asma, tolong tengahi keduanya. Asma berkata, aku tak pernah melihat seorang pemuda pun yang lebih baik dari Ja'far dan seorang paruh baya yang lebih mulia daripada Abu Bakar. Lalu Ali mengomentari, tidak kau sisakan bagian untukku. Seandainya tadi kau katakan selain ini, tentu aku akan marah. Asma menanggapi, demi Allah, engkau yang ketiga dan yang paling bahagia. Inilah kecerdasan komunikasi Asma binti Umais. Dia mampu menengahi kedua anaknya sekaligus mendapatkan hati suaminya. Bersama Umar bin Khattab, dari Asy-Sya'bi, Umar berkata, wahai wanita Habasyah, Asma binti Umais, kami lebih dulu hijrah dari kalian. Asma merespon ucapan Umar dengan mengatakan, "Engkau benar. Kalian tinggal bersama dengan Rasulullah. Orang-orang yang lapar di antara kalian mendapatkan makanan, dan orang-orang yang tidak tahu mendapatkan pengajaran," kata Asma. Ia pun melanjutkan kata-katanya, "Sedangkan kami berada di negeri yang jauh dan berat orang kesana, Habasyah. Kami melakukannya karena Allah dan Rasulnya, dan demi Allah akan kusampaikan kepada Rasulullah apa yang kau katakan." Lalu Rasulullah berkata kepada orang-orang yang memuji sahabat yang hijrah terlebih dahulu ke Habasyah sebelum Madinah, "Kalian berhijrah satu kali, sementara mereka berhijrah dua kali." Meriwayatkan hadis. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Umais adalah, pertama, Asma binti Umais berkata, "Sungguh Fatimah binti Hubaysh mengalami istihadah sejak hari demikian hingga demikian." Rasulullah berkata, "Subhanallah, itu adalah dari setan. Hendaklah dia duduk dalam suatu bejana air. Jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, itu berarti darah istihadah. Hendaknya ia mandi sekali saat hendak sholat zuhur dan asar, mandi sekali lagi saat hendak sholat maghrib dan isya, dan mandi lagi saat hendak sholat subuh, dan berwudu di antara waktu-waktu tersebut." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: wahyu. Ketiga, Asma binti Umais berkata, Rasulullah berkata padaku, maukah engkau kuajarkan satu kalimat yang kau ucapkan saat musibah menimpa, Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a, yang artinya, Allah, Allah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sahih Abu Dawud. Wafatnya, Asma binti Umais wafat pada tahun 38 Hijriah. Ada juga yang berpendapat setelah tahun 60 Hijriah. Demikian, Allahu.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, setelah 12 tahun saya sendiri, saya dikasih berkah oleh Allah dengan suami yang baik. Cuma karena memang kami berdua punya gerbong masing-masing gitu Ustaz, jadi memang agak bukan goyah. Alhamdulillah anak-anak juga semua baik. Cuma kebiasaan-kebiasaan dengan keluarga sebelumnya itu kan masih erat terbawa Ustaz. Nah, saya agak sulit untuk cemburunya ini loh Ustaz. Cemburu itu misalnya gini, saya sudah terbiasa 12 tahun melakukan apa-apa sendiri. Ojek, kemana-mana naik ojek, kemudian saya cari uang untuk anak-anak sampai anak-anak selesai sekolah semuanya, sampai selesai kuliah gitu kan. Kemudian saya bergaul dengan teman-teman, karena saya gak punya kerjaan waktu itu, anak-anak sudah selesai, saya aktif di kegiatan sosial. Saya ikut misalnya buka dapur umum di daerah bencana atau Jumat berkah dan sebagainya. Dan ketika dia sudah menjadi imam saya, semua itu harus di stop gitu. Di stop itu artinya sudah, ibu sudah selesai gitu. Sekarang biar ayah gitu. Dan memang sih berat buat saya Ustaz, karena itu sudah menjadi habit 12 tahun. Nah, setiap saya naik ojek juga enggak perlu naik ojek katanya itu kan, cari ojek yang perempuan. Agak sulit gitu untuk saya untuk menerima itu, walaupun saya akhirnya saya tidak pernah melanggar, tapi dalam hati ngegerutu Ustaz.
3: Iya.
2: Terima kasih Ustaz.
4: Sebenarnya masalah yang ibu hadapi ini mirip sama masalahnya Khadijah, Bu. Cuma beda sama lakinya Muhammad dan lagi siapa ini? Ada Muhammad juga berarti. Gak salah feeling saya berarti ya. Iya Bu, perempuan yang mesti ngerti ada konsekuensi ketika dia menikah. Sebenarnya menikah, masih bilang tadi, janda jangan kelamaan, kawin. Yeah. Itu paling gampang, ibadah paling gampang. Ya cuma mau atau belum datang, semoga gampang dapat yang baik nanti insya Allah ya. Maksudnya gini, karena perempuan itu kata Nabi, asal dia pegang yang empat surga pasti. Rapiin sholat yang lima waktu, bagusin puasa Ramadan, kemudian menutup aurat, patuh sama suami. Empat itu buat perempuan, gampang gak? Sholat lima waktu udah belum? Udah. Ramadan bayar belum utang? Udah, jangan nunggu Saban ya. Nutup aurat gak? Nah yang terakhir nih, yang terakhir nih, yang agak berat Ramadan nih. Taat belum? Tuh Bu, tinggal atu lagi tuh Bu. Udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Suruh masuk surga dari semua pintu. Ya Allah Bu, saya kalau bisa minta sama Allah pengen jadi perempuan kalau begitu. Benar kita enteng kalau bisa. Cuman kadang berjenggot udah kagak bisa dah ya. Enteng banget. Enteng bener Bu. Lima waktu udah pasti. Ya Ramadan ya pasti, walaupun utang haid juga pasti bayar, walaupun Saban bayarnya betul. Nutup aurat emang harus, tinggal patuh nih yang satu nih Bu. Aduh. Iya memang kelihatannya enteng tapi berat. Nah ini emang ya. Emang ini mah urusannya mah masa lalu dah kalau udah begitu. Tapi dilawan Bu. Ibu belum sehebat Khadijah. Perempuan karir perusahaannya lintas negara Bu. Bukan lagi cuma lintas kota Bu. Khadijah siapa yang gak kenal, binti Khuwailid ini perempuan terkaya di zamannya itu. Ketika nikah sama Nabi, ya dilepas semua. Lah dunia, emang ada yang bawa sertifikat mayit? Bu STNK? Enggak, kita nyari duit juga kalau kita tinggal.

0: kain kapan gak bekantong, betul. Ini yang mesti kita pahamin banget-banget. Disitulah pengorbanan, Bu. Katanya saya bilang cinta itu pengorbanan. Banyak-banyak istighfar. Ini setan gak demen ibu masuk surga kalau begini. Karena dibikin gerendeng. Karena ibu nyemplak sama ojek, Bu. Ibu gak dosa, laki yang bakal dipecut sama Tuhan di akhirat tuh. Ini yang masalahnya di sini. Kita juga pengen, biarin dah dibawa sama ojek, kan begitu pengennya. Cuma kan dayus. Dayus gak bakal ditengok sama Allah di akhirat nanti. Padahal gak ngingetin kamu, jangan kalau bisa. Ada respon lah. Ya perempuan tetap namanya perempuan, pasti ada. Gak perempuan gak laki, kesalahan pasti dilakukan kan. Udah tahu hukum bukan enggak, diulang. Cuma tugas kita ngingetin, jangan bilang capek. Aduh capek dia, terserah. Enggak boleh. Masih terikat rumah tangga, jangan bilang capek. Omongin aja, bicara dia nurut enggak nurut, urusan dia sama Allah. Pokoknya aku jalan ya, kamu kalau mau jalan juga tolong ya, jaga adab akhlak kamu sebagai istri. Ya karena tidak lahir nanti dari rahim kamu para ulama, kalau kamu menentang syariat, prinsip tuh. Ya tolong, saya enggak ngelihat yang kamu perbuat, tapi Allah Maha tahu. Tolong jangan banyakkan pertanyaan di akhirat nanti buat saya nanti. Lambat keluarga ini masuk surga nanti. Itu pengorbanan, Bu, ya. Jadi mulai belajar, ya udahlah. Asal selama yang dia suruh tuh wajar dan lumrah, ya inilah keputusan yang ibu ambil, buahnya seperti ini ya. Barakallahu fiknah.
1: Mutiara Tilawah.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat
3: dari Anas dan dari Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'. Kami pernah mengeluhkan rasa lapar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Kami pun menempelkan, mengangkat batu dan menempelkannya di perut kami untuk menyeka rasa lapar. Lambung kalau ditekan saat rasa lapar, kita biasanya menekan agar terkurangi rasa lapar itu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kondisi para sahabat yang menahan rasa lapar, bahkan sampai meletakkan batu dan mengikatkannya di perut mereka. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Bukan berarti kalau para sahabat angkat batu untuk diikatkan di perut mereka dalam rangka menyeka rasa lapar di perut, Rasulullah kenyang. Tidak, Rasulullah lebih daripada itu dua batu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat untuk diikatkan di perutnya bukan satu batu tapi dua. Hadis ini secara terpisah sendirian bermasalah, karena pada jalur periwayatannya ada seorang perawi bernama Sayyar ibn Hatim al-Anazi, dan dia memiliki sisi lemah pada proses periwayatan. Akan tetapi didapatkan dalam jalur riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, inna yawmal khandaqi nahfir, sesungguhnya kami pada peristiwa perang Khandaq juga ikut menggali parit. Perang Khandaq atau perang Al-Ahzab dengan dua nama berbeda akan tetapi maksudnya sama, terjadi di tahun 5 Hijriyah. Bersatu padunya kaum musyrikin bersama beberapa kabilah Yahudi bersengkongkol untuk menyerbu, menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyepakati usulan para sahabat beliau untuk membuat parit yang melingkari pintu masuk kota Madinah. Tapi itu terjadi pada saat paceklik tiba. Kesulitan. Tidak banyak makanan. Maka kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dahulu kami pada peristiwa perang Khandaq ikut menggali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'aradat kudiyatun shadidatun faja'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu. Kemudian tatkala para sahabat menggali, mereka dapatkan ada bongkahan batu besar yang menghalangi mereka untuk menuntaskan pekerjaan di bagian tertentu parit. Maka mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, hadhihi kudiyatun aradat fil khandaq, Rasul, ini bongkahan batu besar ada di parit menghalangi pekerjaan kita tuntas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana nazil, aku yang akan urus, aku akan selesaikan. Thumma qama wa batnuhu ma'subun bihajar, kemudian beliau pun bangkit untuk menyingkirkan itu dan tersingkap bagian perut beliau. Walabithna, dan ternyata di perut beliau terlihat ada ikatan batu dengan fungsi yang sama yang juga dialami oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum, mengikatkan batu di perut beliau untuk menyeka rasa lapar di perut. Kemudian kata Jabir, walabithna thalathata ayyamin la nadhuqu dhawaqa, 3 hari berturut-turut lamanya kami tidak merasakan ada makanan sama sekali. Allahu Akbar. Namun kondisi itu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau generasi tangguh para sahabat menggadaikan agama mereka, tidak. Dalam kondisi tersulit sekalipun kita di era pandemi seperti sekarang ini, banyak kesulitan terjadi di mana-mana, kesulitan ekonomi, kesulitan banyak hal. Sebagian orang seringkali berpikir mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan salah satu di antara ujian kehidupan dunia adalah al-khawf wal-ju', rasa cemas dan rasa lapar. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa cemas dan khawatir, dengan sedikit rasa lapar, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa, kematian sebagian orang yang kita cinta, dan kekurangan buah-buahan. Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi di kehidupan dunia ini. Kemudian Allah menyatakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berikan kabar gembira kepada mereka hamba-hamba yang sabar. Maka kita bersabar. Sesulit apapun ujian yang menyapa kita, kita bersabar. Kita ridha dengan semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baik bahwa apapun yang Allah tentukan untuk kita adalah yang terbaik. Dan tidak mungkin nasib kita tertukar dengan hamba yang lain.
2: Tanya jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Afan mau tanya, saya pernah dengar hadis yang kalau dikatakan sakaratul maut itu menyakitkan, tapi juga ada hadis yang bilang jika orang yang meninggal dalam husnul khotimah prosesnya itu seperti air yang ngalir dari kendi, yang kalau saya, menurut saya, yang saya pikir itu kan berarti prosesnya cepat, jadi mungkin nggak menyakitkan. Bagaimana cara menghubungkan kedua hadis tersebut, ya, Ustaz? Jazakallahu khairan.
5: Baik. Perlu diketahui bahwa berat ringannya sakaratul maut itu tidak menunjukkan baik buruknya nasib seseorang, ya gitu ya. Ini yang harus kita catat dulu. Memang di sana ada hadis Rasulullah SAW ketika malaikat mencabut nyawa seorang mukmin, itu dikatakan fatakhruj, kemudian nyawanya keluar, fatasilu, kemudian mengalir, kama tasilul qatratu fi fisya ris saqa, ya. Jadi seperti mengalirnya air dari suatu wadah yang dituangkan, artinya mudah, gampang. Intinya begini, ada orang yang mendapati sakaratul maut itu berat. Nah, kondisi berat itu tadi ada tiga, kan? Berat sebagai siksaan ketika menimpa orang kafir. Berat sebagai penebus dosa ketika menimpa orang-orang mukmin yang fasik, mukmin yang melakukan dosa besar. Berat sebagai bentuk iqamatul hujjah, penegakan hujjah dan keteladanan ketika dialami oleh Rasulullah. Nah, sedang juga begitu. Sedang itu bisa dialami orang kafir, sedang juga bisa dialami oleh orang-orang mukmin, sedang juga dialami oleh para rasul, para nabi. Tapi secara umum ini, ya, dicabutnya nyawa orang kafir itu kondisinya itu berat, dicabutnya nyawa orang mukmin itu dalam kondisi ringan secara umum. Andaikan sekarang ada yang berat tadi itu, berat di dalam rangka untuk menebus dosa-dosa kita, apalagi Rasulullah sebagai bentuk iqamatul hujjah, sebagai bentuk penegakan hujjah di depan umatnya bahwa sakaratul maut itu tidak main-main, sakaratul maut itu hak, apa yang dikatakan oleh Allah itu benar. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ya. Bahkan saya katakan tadi, orang yang mati di jihad di jalan Allah itu tidak merasakan sakitnya sakaratul maut kecuali seberat sakitnya orang yang dicubit. Ya, illa kamasil qursah, kata Rasulullah SAW, seperti sakitnya cubitan itu aja. Ya, wallahu a'lam bishawab.
6: Mutiara nasihat.
7: Sihir menika bermakna memalingkan. Dados sihir menika bermakna memalingkan, as-sarfu. Sesuatu ingkang hakikat sebenarnya kepada hakikat ingkang sanes. Menika makna sihir. Sehingga Bapak Ibu, seseorang menawi sampun kena sihir niku bisa berbeda dari sebelumnya. Sik maune nyawang elik malik api, sik maune nyawang nyenengke malik benci. Nah, memalingkan. Bapak Ibu, saenggo yen ana wong kena sihir niku nyun sewu tembogo kantor ketinggal emas. Nah, kaya kencono. Nah, padahal napa? Tembogo. Kalau anak muda mengatakan nyun sewu kotoran kucing laksana coklat. Krana napa? Wis kena sihir. Padahal lambune wis beda to. Tapi nek wis kena sihir niku beda. Bapak Ibu-ibu ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan, semantan ugi Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan, ingkang sepisan menika Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, pilih sihir menika sesuatu ingkang penyebabnya tersembunyi utawa dihayalkan tidak sebagaimana semestinya, niku disebut sihir. Sehingga menipu pandangan mata. Sementara Imam Ibnu Qudamah ngendika, sihir menika buhul-buhul, mantra-mantra ingkang dibacakan saged ugi ditulis lan membawa pengaruh baik bagi hati, akal lan badan. Niki kalebet sihir. Biasanya nganggo mantra-mantra. Nangge napa syarat-syarat tertentu, lemah kuburan. Atau pakai benda bekas pakai. Jadi kadang-kadang sihir menggunakan benda bekas pakai. Sasarannya sinten? Mas Heri. Nah, umpomo benda bekas pakai dijupuk bar nyun sewu pilek nggo tisu to. Nah, ngelap umbel tisune dibuang, jupuk. Nah, dibacakan mantra. Bar niku kok Mas Heri terus ketinggal beda. Jadi gampang sik biasane penyabar menjadi mudah marah misalnya, yang tadinya mudah marah menjadi lemah lembut misalnya. Lah menika kalebet si sihir, bisa dengan benda bekas pakai. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, Imam Qayyim Al-Jauziyah ngendika, pilih sihir menika ingkang saged membawa pengaruh terhadap jiwa-jiwa engkang berinteraksi dengan napa nggih istilahipun kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya. Engkang dipun maksud ya menika perkawis-perkawis engkang gaib, termasuk dengan bangsa jin. Sehingga kita mboten pikantuk sinau sihir. Sebab sihir menika melibatkan bangsa jin, kecuali sihir ingkang nyun sewu sifatipun bukan melibatkan bangsa jin. Contoh, seorang istri supaya suamine kemantil-mantil nang omah terus, lalu istrinya masak yang enak. Le dandan nganti kinyis, kinyis. Le ngomong digawe manis. Lah niki namanya sihir yang boleh ilmiah alami. Nah. Mboten kok terus nyun sewu menggunakan jampi-jampi jopo montro nopo pakai wasilah bangsa bangsa jin. Seorang suami nggih saged menyihir istrinya. Marah-marah naik abang siji. Nah. Isih rada nesu loro. Nah. Telu, suwe-suwe terus saya lirih. Nah. Nek 10 tambah lirih mboten. Nah. Nek 20 sida nesu meneh. Mboten. Nah, ini sihir yang boleh. Nah. Jadi nesu-nesu sing nggo blonjo ra ono tokke abang-abang 20 nyoh. Nah. Disihir langsung menang gitu. Lah niki namanya sihir yang boleh. Ning larang iku. Nah. Bapak Ibu-ibu ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kalau ngelihat istrinya kok wis lewasa-asa klontreng-klontreng-klontreng, ah niku tandane njaluk disihir. Nah. Nganggo abang, abang. Nah. Karo diewangi le asah-asah. Nah. Wis ra sida nesu. Begitu wasa-asah kok seru niku tandane awak wis kesel wis lungkrah kok sik lanang ora tanggap. Nah niku wis mesti asah asah seru banget klonteng-klonteng krompyang krompyang le banyune sprot-sprot langsung saja dari belakang dibantu disai kabeh sik resik dirampungke bar kuwi sae dinai abang abang. Pripun? Mari mboten? Mari. Keporo gelem mijeti sik lanang. Wah, niki namanya sihir yang boleh. Pripun, Pak? Nggih. Lah ini Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, aslinya itu bukan sihir nggih, tetapi itu ingkang dipun maksud untuk mengubah pandangan dari sebelumnya menjadi pandangan berikutnya, maksudipun memalingkan perilaku yang satu kepada perilaku yang lain selama menika ada hubungan sebab akibat boleh. Nah syar'i nyun sewu sihir menika menggunakan kekuatan gaib, tidak menggunakan hukum sebab akibat, mboten ngangge hukum ilmiah. Lah menika dilarang. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, lan sihir menika biasanya menggunakan cara-cara ingkang dilarang tuntunan agama. Contoh kita sebut beberapa saja nggih. Telu napa papat mawon. Ya lima ya ora apa-apa. Siji inggih menika thariqatut tankis, dengan cara membalik ayat-ayat Al-Qur'an. Kulhu sungsang. Yasin balik. Dadi lu maca diwalik mah kangelan to. Nah. Itu dilarang di dalam agama kita, termasuk wasilah-wasilah coro-coro anggenipun ngelampai sihir. Jadi mboten perlu ayat Quran diwolak walik. Bacalah apa adanya. Niku ingkang sepisan apa wau thariqatut tankis, dengan cara membalik-balik. Maka menawi jenengan kok datang ke tempat orang lalu kemudian dinei amalan kon maca diwalik-walik, niku termasuk bentuk sihir. Jadi jenengan wadul kalih tokoh spiritual. Pak niki batih kula niku gaweane nesa-nesu terus kula nyuwun amalan pripun? Jenengan diwarai amalan ning kok kon malik-malik ayat Al-Qur'an. Lah menika termasuk si sihir, penyalahgunaan ayat. Yang kedua, niku thariqatus sufliyah, dengan cara merendahkan ayat-ayat Al-Qur'an. Contoh iki tak nai ayat-ayat Quran mengko pendemen nang arep lawang. Maka dengan menanam ayat Quran di depan pintu berarti menika sampun sufliyah, menistakan ayat-ayat Al-Qur'an. Saben wong sik mlebu ngelangkai Al-Qur'an menika. Niki kalebet si sihir. Ini ndak boleh. Yang ketiga, thariqatun najasah, dengan cara menulis lafadz-lafadz Allah, ayat-ayat Al-Quran dengan benda najis, maka menika ugi kalebet bentuk sihir. Sinasa ingkang tertulis menika ayat-ayat Al-Quran karena menggunakan benda najis. Yang berikutnya jeneng menika nomor pinten? 4. Thariqatul iqsam, dengan cara bersumpah menyebut nama selain Allah. Jadi bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nah, ini contohnya misalnya apa? Jaran goyang, semar mesem. Napa mulai? Nyai Roro kidul. Terus lembu sekilan. Pemenah. Dan lain-lain. Menyebut nama-nama, sumpah dengan nama selain Allah. Niku ketika mendapatkan kekuatan itu dengan bersumpah menyebut nama selain Allah, menika kalebet si sihir atau thariqatul iqsam. Berikutnya nomor 5. Terakhir, sakjane sing akeh ning 5 mawon terkenal. Nomor 5 jeneng menika thariqatul dzabhi, dengan cara menyembelih hewan. Mbah niku ora mari-mari, oh gampang, tukokno pitik sik rupane ireng, ora oleh ana putihe, pokoke kudu ireng. Jenenge apa, Pak? Cemani. Nah. Lembleh malam Selasa. Kok do apal? Nah. Ini kalebet napa? Bentuk si sihir. Atau kalau ndak itu golekno pitik mulus sik ora ana rupane ireng, ora oleh ana andeng-andenge. Nah. Dadi wis ketekel putih ditileki tenan, oh ana abange ora kanggo. Ana ungune ora kanggo. Nah. Niki termasuk bentuk si sihir dengan cara menyembelih hewan. Hewane kadang aneh-aneh ngeten niku. Baik, niku di antara 5 praktek cara orang melakukan sihir.
8: Betapa seringnya kita mendengar perceraian terjadi, perselingkuhan. Mereka berpikir bahwa rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Kalau cinta selesai sudah. Benarkah jemaah? Ya, sebagian orang salah berprinsip dalam membangun rumah tangga. Betapa seringnya kita mendengar perceraian terjadi, perselingkuhan. Mereka berpikir bahwa rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Kalau cinta selesai sudah. Benarkah jemaah? Bukankah orang-orang yang menikah kemudian bercerai dulunya saling mencintai? Bukankah mereka berikrar untuk sampai mati? Bukan mereka bersungguh-sungguh mengundang semua orang dalam pernikahan mereka, diumumkan, dibikin status. Sampai sekarang kita ngelihat ada orang belum nikah sudah repot dengan apa acara yang belum nikah namanya? Yang foto-fotoan dulu, wedding. Udah jadi itu semua, 2 tahun cerai, 1 tahun cerai. Sampai ada seorang artis dunia, dia menikah, pernikahannya hanya berumur 50 jam. 50 jam, padahal pacaran bertahun-tahun jemaah. Mungkin dia sejak kuliah ya, lama dia berpacaran. Ketika menikah, umur pernikahannya hanya 50 jam. Kejadian di Jawa Tengah sana. Ana ketika hadir ke sebuah rumah, dia cerita, Ustaz, ana punya keponakan ini, Ustaz, pacaran 6 tahun, Ustaz. 6 tahun pacaran. Akhirnya kayaknya sejak dia SMA, Ustaz, sampai kuliah. Lulus kuliah baru nikah. Wallah, Ustaz, nikah 6 hari cerai. Kemana cinta yang 6 tahun? Kemana kata-kata indah yang selalu disebutkan? Kemana kata-kata manja yang selalu dituliskan? Nggak ada. Akhirnya kita berpikir, terus rumah tangga itu dibangun di atas apa? Kenapa ada suami yang katanya cinta sama istrinya tapi dia berzina? Kenapa ada istri yang na'udzubillah, yang dia mengatakan cinta suaminya, ternyata anak yang dikandungnya bukan anak suami? Apakah ada? Banyak di masyarakat. Maka hari ini sebagai seorang muslim kita perlu belajar lagi. Anda lihat alhamdulillah ada sesepuh-sesepuh di sini yang mungkin Anda tidak akan menggurui mereka lebih banyak makan asam dan garam ya dalam kehidupan rumah tangga. Tapi ada juga di antara mereka yang sebenarnya sudah bosan sama istrinya. Ada emak-emak yang mungkin sudah ngelihat lakinya, ya Allah, kapan matinya orang? Gak mati-mati. Ketawa-ketawa, ada aja. Ada. Jadi kalau tembok itu bisa berbicara, akan menceritakan keluh kesah setiap pasangan. Dan kejadian di Pekalongan sana, ada seorang rombongan emak-emak ini takziah ke rumah kawan mereka. Mak suaminya baru mati. Datang mereka, ya Allah kesian kau ya Allah, yang sabar, berharap pahala dari Allah. Kata dia, apa-apa, tunggu, kata dia, apa? Kata dia, loh, engkau kan mati, so, alhamdulillah sudah. Capek ngurusin orang tua itu saya. Alhamdulillah mati, istirahat. Adakah yang seperti itu? Ada, ada. Maka kita harus berpikir sekarang, rumah tangga yang sebenarnya itu dibangun di atas apa? Semua orang ketika membangun rumah tangga, dia ingin mendapatkan ketentraman, kedamaian. Terakhir kisah, siapa artis yang baru cerai atau gugat cerai jemaah? Yang selalu mengatakan cinta sayang, kata netizen, bohong semuanya. Enggak, dulu cinta. Ya, boleh jadi. Dulu cinta. Cinta itu seperti bunga. Dia harus dirawat dan diserami. Cinta itu bisa layu. Cinta itu bisa kering. Cinta itu bisa mati. Dan apakah rumah tangga harus dibangun di atas cinta? Ketika seorang tidak cinta sama istrinya, apakah kemudian harus bercerai? Enggak. Seorang istri enggak cinta sama suaminya, apakah dia harus berpisah? Lah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di kota Mekah ya, atau kota Madinah, ada seorang laki-laki namanya Ibnu Abi Abza. Hampir semua wanita yang dinikahin sama dia, terakhir gugat cerai. Boleh jadi semuanya. Akhirnya laki-laki ini duda lagi, duda lagi, duda lagi. Karena digugat cerai terus. Suatu hari dia ingin membersihkan namanya. Bahwasanya perceraian terjadi bukan salah dia. Salah perempuan-perempuan itu, katanya. Pulang dari masjid, dia bawa kawannya, Abdullah bin Abil Arqam, dibawa ke rumahnya. Syuf, dengarkan ya. Engkau dengarkan bagaimana istriku. Datang sang suami Ibn Abi Abza mengatakan, Ibn Abi Azr, bukan Ibn Abi Abza, Ibn Abi Azr. Dia tanya kepada istrinya, Anshuduki billah, demi Allah aku minta sama engkau pernyataan. Ini suami kadangkala juga ada yang bertanya pertanyaan gak perlu dijawab penuh. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah, Anshuduki billah, atuhibbinani, engkau cinta gak sama aku? Kata sang istri, udahlah, jangan tanya itulah, ngomong yang lain. Akhirnya tetap maksa sang suami. Akhirnya sang istri, karena suaminya minta dengan nama Allah, kata istrinya, enggak. Kalau engkau tanya aku cinta sama engkau, enggak. Akhirnya laporlah orang ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Dibawa saksinya, nih, Amirul Mukminin, tuh, istriku itu enggak cinta sama aku. Gimana aku mau hidup sama orang yang tidak mencintaiku? Akhirnya istrinya dipanggil sama Umar bin Khattab. Ketika datang istrinya ditanya, "Aanti, engkau yang ngomong engkau enggak cinta sama suamimu?" Kata dia, "Ya Amirul Mukminin, innahu nashadani billah." Wahai Amirul Mukminin, dia itu minta sama aku dengan nama Allah gitu. Lalu perempuan ini sadar, apa aktif boleh aku bohong? Boleh aku dusta, kata dia. Kata Umar, ikdhibi, enggak apa-apa bohong kau. Ternyata ada bohong yang diperbolehkan. Bohong antara suami istri yang berkaitan dengan rayu merayu, cinta mencinta ya. Suami ditanya sama istrinya, "Bang, engkau cinta enggak sama aku?" Allah. Enggak ada perempuan lain di hatiku juga ya di dirimu. Padahal dia mau nikah lagi. Bohong dia sebenarnya. Tapi untuk urusan yang seperti itu enggak apa-apa. Enggak ada, engkau kalau belah dadaku, ada namaku mu terukir di sana. Siapa yang suka diomongin kayak gitu sama suaminya? Kadang kala istrinya ngomong gombal, Bang. Umar mengatakan kepada perempuan, "Boleh kau bohong." Ketika ditanya sama suamimu, cinta-cinta, sayang-sayang, kepengin mati sama aku, iya mati bersamamu, sampai surga, padahal di hatinya enggak. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ini pesannya, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta, sedikit. Kenapa? Karena kita hidup di dunia bukan untuk bersenang-senang. Mata'un qalil. Kesenangan dunia ini sedikit. Kita makan apa nanti? Makan apa? Soto? Soto Banjar? Soto Banjar. Baik, bayangkan ya. Makan soto Banjar. Dengan kita BAB. Nikmat mana aja? Kau dikasih makanan enak lalu Allah katakan enggak bisa BAB. Apa yang terjadi? Wallahi soto Banjar enggak ada rasanya. Kita akan ke dokter. Harus operasi, kita akan operasi. Itulah kehidupan dunia, jemaah. Bukan tempat bersenang-senang, tempat berjuang. Maka semua kenyamanan yang ada di dunia itu berbalut kesedihan, tangisan, berbalut ketidaknyamanan. Karena kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat bersenang-senang ada namanya surga. Makanya ketika seorang bertanya kepada Imam Ahmad mengatakan, "Ya Imam, mataraha, Imam, kapan istirahat? Kapan istirahat? Capek hidup di dunia ini. Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, harus kayak gini, wajib seperti itu, capek. Kapan istirahat?" Kata Imam Ahmad, "Fi awwali qadamin tadha'uha fil jannah." Ketika engkau meletakkan kakimu di surga, baru istirahat. Makanya kembali kepada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta, sedikit. Terus kenapa kok orang-orang bertahan dalam rumah tangganya? Coba seorang anak tanya sama ibunya. Siapa yang bapaknya suka marah-marah, tanya sama ibunya, "Mak, mak kok mau bertahan sama bapak kayak gitu?" "Ya, kesian bapaknya, nah, sudah tua. Kalau bisa dibungkus, mak bungkus bapakmu itu." Cuma kesian. Kesian yang membuat dia bertahan, bukan cinta. Dan kebanyakan kalau sudah tua-tua ini yang ada kesian. Ada suami yang kesian sama istrinya, istri kesian sama suaminya. Ana bertemu dengan satu orang, ya suaminya sudah umur 70 tahun, 72. Udah pakai tongkat, udah tua. Istrinya 62, 65. Tapi istrinya kuat. Istrinya gugat cerai suaminya. Usut, punya usut, ternyata istrinya mau balas dendam sama suami. Suaminya ini zalim, Ustaz. Zalim. Sekarang dia sudah tua renta, dia butuh sama anak, anak katakan selamat tinggal. Enggak sudah, anak capek ngurusin orang tua ini. Jamaah, rumah tangga itu sedikit yang dibangun di atas cinta. Walakinan nas, kata Umar bin Khattab, yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu bergaul dalam rumah tangga karena dia muslim. Saya orang Islam. Saya disuruh berbuat baik kepada kucing. Muslim disuruh berbuat baik kepada anjing pun kita disuruh berbuat baik. Bagaimana seorang pelacur ngasih minum anjing masuk surga? Masa sama suaminya, bapak anak-anaknya, dia tidak berbuat baik? Masa nih orang yang dulu muda, kerja capek buat anak, sekarang anak mau tinggalkan dia? Enggak. Mereka bergaul karena Islam dan diperintah untuk berbuat baik. Maka prinsip pertama membangun rumah tangga itu takwa. Bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, tatkala seorang hendak menikah, kata Nabi SAW, perempuan itu dinikahin karena, iya, karena empat hal. Karena darah bangsawan, karena nasabnya mulia, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena kecantikannya, yang keempat karena agamanya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, fadfar bidhatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin punya rumah tangga yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, bukan cuma bahagia tapi bahagia, damai, tentram, fadfar bidhatid din, cari yang agamanya baik. Tuh perempuan gak akan selingkuh ditinggal suaminya. Tuh perempuan akan jaga kehormatan dirinya. Tuh perempuan akan taat dan nurut. Tapi kalau menikah karena cantik, berapa lama kecantikan perempuan itu bertahan? Bapak-bapak yang sudah nikahin, istrinya sampai kapan cantik? Sampai sekarang? Oh, Masya Allah, masih, tapi istri tetangga lebih cantik. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kecantikan itu, kecantikan perempuan itu bertambah apa berkurang? Bapak-bapak, bertambah apa berkurang? Diam bapak-bapak, takut dia. Nah, terus teranglah. Bertambah apa berkurang? Berkurang kan semangat bapak. Turun bapak. Oh, Masya Allah. Iya. Marah. Oh, enggak setuju ibu. Padahal benar kan pak? Jujur bapak ini. Iya, kecantikan perempuan itu turun. Bahkan ini ada sebuah rahasia yang Anda sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Rahasia, seorang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Seorang melihat sesuatu yang belum dia miliki itu tidak dalam wujud aslinya. Dia melihat dengan emosi. Contoh, seorang yang kepingin mobil. Ada yang kepingin mobil, mungkin apa mobil yang bagus-bagus di sini? Mini Cooper umpamanya. Ada Mini Cooper, setiap lewat mobil itu, ya Allah, kapan aku punya? Lewat lagi kapan? Sampai dia beli, jemaah. Ketika dia beli, dia taruh di garasinya. Bagaimana perasaan dia? Seneng. Dia liatin tiap hari, sehari, dua hari, dimandiin, dibersihin, dapat sebulan. Bagaimana perasaan dia? Biasa aja. Biasa. Begitu pula dengan istri yang cantik. Sebelum menikah, baru lewat depan rumah, Allahu Akbar. Ya Allah, anaknya siapa ini? Lihat sandalnya cantik. Jangan lihat orangnya, sandalnya. Allahu Akbar. Ini sandalnya fulanah, kata dia. Setelah menikah, sebulan, dua bulan, dilihat istrinya, kok biasa-biasa aja. Istrinya keluar dari kamar mandi pakai anduk doang, biasa aja. Padahal kemarin tidak. Begitu pula kita dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa Nabi SAW mengatakan cari yang agamanya baik? Karena kecantikan dalam beragama bisa nambah. Tapi kalau kecantikan fisik, ya mau dirawat kayak apa, keriput ya keriput. Karena sudah tua dia. Bertambah umurnya, dia mau pakai bedak, mau 2 cm, mau 3 cm, ya udah dia bakal tua. Itu yang namanya kecantikan fisik. Tapi kalau kecantikan agama, tambah hari bisa bertambah. Nih istri Anda Ustaz, waktu Anda nikah dia cuma sholat 5 waktu. Sekarang 5 waktu plus sholat duha, plus sholat malam, tambah cantik. Ketika Anda nikah Ustaz, dia biasa-biasa aja, sekarang jadi nurut Ustaz. Di sini suami akan semakin cinta. Kalau cuma melihat wajah, banyak di luar sana yang lebih cantik dari dia. Banyak di sana. Dan selalu tadi, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal tetangga juga ngelihat istri kita sama kayak gitu. Kok kayaknya lebih cantik istrinya fulan. Maka ingat, menikah karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Tanya jawab.
9: Assalamualaikum Ustaz, nderek tanglet pripun hukumipun bilih ndamel patung menungso separo saking sirah dumugi pinggang? Menika mboten pareng. Sebab menungso niku tesih saged urip. Enten sirahe, enten gulune, enten dadane, enten wetenge niku enten. Enten mboten menungso sing mboten duwe sikil babar blas. Wonten tesih saged urip to nggih? Agak. Mila nek panjenengan pengen damel patung menungso, bagian gen rai niku digawe polos. Nggih. Utawa bagian gen gulu niku cukup nyambungnya dikai kawat siji ngoten tok. Nggih. Enten mboten menungso niku sirahe pedhot terus disunduk kawat iso urip gulune mboten saged ta nggih? Utawi nek kepengin patunge wutuh nggih didamel sak dodo mawon. Sebab mboten enten menungso urip ning nganggo awak kalih do. Dodo ada dasar wedharanipun sinten mau? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wonten kitab Al-Mughni Qolawau. Wallahu taala a'lam bissawab.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu. Dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfurun bi'ibadatihim wa yakunun 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.
1: Laqad ahsahum wa'addahum a'adda.

datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Nasihat.
2: Makanya kadang-kadang orang itu kalau disampaikan kepadanya, lebih baik mana? Sedikit berkah dengan banyak tidak berkah. Orang ya lebih baik banyak berkah, Ustaz. Tetap di pikiran dia, banyak. Dia ingin yang banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwasanya bukan bicara banyak, tapi bicara yang terbaik. Dalam urusan dunia tadi, kita ingin bekerja sedikit, dapat hasil yang banyak. Dan dalam urusan akhirat sama sih. Kita kepingin kerjaan yang sedikit, tapi hasilnya banyak. Maka kita harus belajar. Kita tuh diciptakan untuk menjadi yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita semua bermula dari tidak ada. Dulu enggak ada yang namanya Syafiq, itu enggak ada. Kemudian jadi ada. Nanti tidak ada lagi. Tujuannya apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Allah berikan segala fasilitas kepada kita. Allah berikan rizki yang sudah dijamin untuk kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dalam urusan dunia, kita tuh ingin bekerja sedikit tapi dapat hasil yang banyak. Antum mau dikasih 50 kilo atau dikasih 1 on atau 1 gram, 50 kilo atau pilih 1 gram. Ya, Mas. 50 kilo. Aduh. 50 kilo semen. 1 gram emas. Tadi orang kalau berpikir yang penting banyak, banyak itu belum tentu berharga. Boleh jadi yang sedikit lebih berharga daripada yang banyak. Dikasih 1 truk batu dan dikasih 1 genggam gahru. Milih mana orang? Kalau orang gak ngerti yang penting banyak, saya yang penting banyak, Ustaz. Makanya kadang-kadang orang itu kalau disampaikan kepadanya, lebih baik mana? Sedikit berkah dengan banyak tidak berkah. Orang ya lebih baik banyak berkah, Ustaz. Tetap di pikiran dia, banyak. Dia ingin yang banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwasanya bukan bicara banyak, tapi bicara yang terbaik. Dalam urusan dunia tadi, kita ingin bekerja sedikit, dapat hasil yang banyak. Maka kita memilih pekerjaan. Bagaimana kerja gak capek, tapi dapat fulus banyak. Karena kita melihat ada orang-orang yang capek kerjanya. Lelah dia berupaya, tapi sedikit hasil. Di sini kuli bangunan berapa gaji?
3: 100 ribu.
2: Di sini 200, 100, 150. Berarti

0: ngambil sama antum aja ya. Kalau ada orang mau kerja, fulan 100.000 ya. Bayangkan 200.000 kerjanya capek, lelah. Tapi ada yang kerjanya cuma nimbang. Nimbang dikit, terus duduk istirahat. Siapa yang kerjanya nimbang dikit? Ada Bang Muslim di sini. Sampai 1 jam nimbang, Bang. Nimbang sampai 1 jam. Bisa banyak yang ditimbang kalau 1 jam ini. Tuh bayangin, nimbang dikit sama yang kerja dari pagi sampai sore hanya dapat 200.000. Orang itu kepingin pekerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak, wajar. Makanya orang itu belajar, orang itu sekolah. Dan dalam urusan akhirat sama sih. Kita kepingin kerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak. Maka kita harus belajar. Kita datang ke tempat ini dalam rangka tadi bagaimana kita mengetahui pekerjaan yang ringan tapi hasilnya besar sekali. Rasulullah SAW mengatakan, ini kalau bicara ilmu ya, kalimatani khafifatani ala lisan, ada dua kalimat yang ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan kelak pada hari kiamat. Habibatani ila rahman, dicintai Allah, ringan, berat di timbangan, dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata-kata itu? Hafal, adik ini tahu. Yakin Ustaz tahu. Nah. Subhanallah, anak-anak ini buat anak-anak. Nah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hafal enggak? Hafal enggak? Coba. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al azim. Coba baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba. Subhanallah. Subhanallah, masyaallah, sudah kasih hadiah masyaallah, fadhil. Barakallahu fiik. Nah, bayangin ya, ada orang yang zikirnya banyak ya, tapi ternyata hasilnya dikit. Dan pernah Nabi alaihi salatu wasallam sebelum salat subuh, beliau keluar dari rumahnya Juwairiyah. Juwairiyah ini termasuk istri Nabi yang ahli ibadah. Semua istri Nabi ahli ibadah. Sebelum Nabi keluar, Juwairiyah ini sudah berzikir. Berzikir. Nabi berangkat ke masjid. Biasanya Nabi kalau sholat subuh itu enggak pulang kecuali matahari terbit. Udah Nabi punya urusan, sampai ke rumah di waktu duha, Juwairiyah itu masih duduk berzikir. Mazilti ala haliki allati faraktuki alaihi. Kata Nabi SAW, engkau dalam kondisi seperti ini sejak aku pergi tadi. Kata juara. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laqad qultu ba'daki arba' kalimat thalatha marrat. Aku telah membaca tiga kalimat, empat kalimat, tiga kali. Yang kalau aku baca tadi itu dibandingkan dengan yang engkau baca dari sejak sebelum subuh sampai sekarang, pasti akan mengalahkan yang kau baca. Nabi baca apa? Mama, biar ribu. Ya ini karena mak-mak ya. Juwairiyah. Taib, silahkan. Apa yang dibaca Nabi SAW? Empat kalimat, tiga kali, yang ternyata lebih baik daripada bacaan Juwairiyah dari sebelum Nabi sholat subuh sampai waktu duha. Nah, silakan Ibu-ibu. Mic-nya ada kan? Terus subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyi. Terus empat kalimat. wa midada kalimati. Masya Allah, kirim hadiahnya. Yang besar. Yang paling besar, enggak apa-apa kirim. Oh iya. Biar anak-anak kirim. Suaminya ntar sampai enggak sampai ke rumah si suaminya, jual di pasar. Nah, bayangin ya. Berapa detik kita baca itu? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi waridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi waridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi waridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Tidak sampai satu menit. Lebih baik daripada yang dibaca sejak sebelum subuh sampai matahari terbit. Di sini pentingnya ilmu. Sehingga kita beramal sedikit dapat banyak.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz dari Sydney.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gini Ustaz, jadi kalau saat kita lelah menghadapi anak itu, apa yang sebaiknya kita ucapkan untuk berzikir itu, apa kita boleh itu terus menerus istighfar menghadapi anak, atau sebaiknya kita mengucap hamdalah dengan artian kita itu bersyukur atas hadirnya anak kita gitu. Tapi namanya manusia ya Ustaz, biasanya kan spontan gitu ya, kalau istighfar kalau lagi kesel itu terus menerus gitu Ustaz. Apa itu gak apa-apa Ustaz? Nah. Atau harusnya bersyukur gitu?
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Bicara istighfar, istighfar ini pembuka jalan kebaikan. Perbanyak istighfar, enggak ada masalah. Terus beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Hanya saja yang perlu dilakukan, bukan hanya lisannya yang istighfar, tapi hatinya benar-benar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi mungkin kita mengingat anak juga dulu butuh, mungkin ngerepotin orang tua. Anak dulu juga mungkin membuat orang tua kesusahan gara-gara astaghfirullah. Engkau baca Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat dengan perjuangan orang tua sehingga kita ketika repot sama anak kita, susah sama anak kita, lelah menghadapi mereka, kita juga ingat kita pernah membuat orang tua kita lelah loh, capek. Hanya saja kita sering lupa. Maka manfaatkan momentum itu untuk beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi, atau rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka dulu mendidikku, merawatku ketika aku kecil. Maka silahkan dibaca ucapan-ucapan yang baik. Ketika muncul bisikan syaitan yang membuat dia untuk marah, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena amarah dari syaitan. Jadi kadangkala kita ada pikiran-pikiran buruk itu, kita istighfar. Silahkan. Tapi yang lebih tepat ketika itu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika merasa lemah, gak mampu, ingat dengan ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu beribadah, hanya kepada-Mu minta tolong kami Allah. Jadi silakan ucapan-ucapan baik itu dibaca, tapi kita semua harus menyadari bahwa Allah Jalla Jalaluh tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai. Jangan sampai kita membaca ucapan itu ya hanya lisan kita gitu, tapi hati kita enggak. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tema kita adalah Al-Qana'ah. Tema ini penting karena kita di zaman media sosial, zaman orang bisa memamerkan apa yang dia miliki, dan zaman orang bisa melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga akhirnya tidak memiliki qanaah di dalam hidupnya. Tema ini juga penting karena kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ujian secara khusus bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perihal harta. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat ada ujian tersendiri, dan ujian untuk umatku adalah harta benda. Karena inilah akhirnya kadang-kadang seseorang tidak qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ tema ini sangat penting. Tema ini penting karena bisa mengobati beberapa permasalahan di dalam keluarga. Yaitu misalkan istri selalu tidak merasa puas dengan pemberian suami, akhirnya sering bertengkar dengan suami. Maka dengan memahami tema ini, niscaya istri puas dengan pemberian suami. Dan khusus bagi perempuan, tema ini sangat-sangat penting. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittala'tu fin-nar fa idza ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat kepada neraka, ternyata penghuni neraka yang paling terbanyak adalah para perempuan. Apa sebabnya? Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Karena kalian wahai para perempuan memperbanyak melaknat. Melaknat maksudnya adalah mencaci, merendahkan pemberian suami. Kemudian takfurna al-ashir artinya adalah tidak berterima kasih dengan pemberian suami. Maka sebenarnya obatnya adalah qanaah. Kadang-kadang ada seorang anak membunuh bapaknya gara-gara bapaknya tidak sanggup atau tidak mau membelikan HP yang diinginkannya karena sang anak melihat temannya. Kadang-kadang istri suka marah-marah kepada suaminya karena tidak bisa memberikan yang semisal dengan apa yang diminta oleh sang istri. Akhirnya marah-marah kepada suaminya. Kadang-kadang suami juga merasa kurang dari istrinya, akhirnya selingkuh. Ini sebabnya, selingkuh itu sebabnya adalah tidak qanaah. Jadi qanaah ini sangat penting, terutama di zaman sekarang. Zaman yang saya katakan tadi, seseorang bisa memperlihatkan apa yang dimilikinya, dan orang lain bisa melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, yang akhirnya membuat dia tidak pernah bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, kita ingin mendalami amalan qalbu yang keenam ini, yaitu al-qana'ah. Secara bahasa, al-qana'ah bahasa Arab, al-qana'ah dari kata qani'a yaqna'u kunu'an qana'atan, yang artinya idza radhiya, kalau seorang ridha, rela, itulah qanaah secara bahasa, apabila seseorang rela. Baik. Adapun qanaah secara istilah syariat disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, disebutkan dalam kitab Mu'jam Maqalidil Ulum. Perhatikan pengertiannya sehingga kita bisa mempraktekannya, ya. Perhatikan baik-baik pengertiannya sehingga kita bisa mempraktekannya. Qanaah, kata Imam As-Suyuti rahimahullah, ar-ridha bima, ar-ridha bima dunal kifayah wa tarku at-tashawuf ila al-mafqud wal istighna bil mawjud. Al-istighna bil mawjud. Saya artikan dalam bahasa Indonesia. Perhatikan baik-baik. Qanaah ada tiga unsurnya. Yang pertama adalah rela dengan pemberian Allah meskipun kurang dari cukup. Rela dengan pemberian Allah meskipun kurang dari cukup. Misalkan kita sehari-hari mencukupi hajat kita itu sekitar 300 ribu, kita dapatnya cuma 100-200, lalu kita rela. Nah, itulah qanaah. Rela dengan apa yang Allah berikan meskipun kurang dari cukup, itu unsur pertama. Yang kedua, tarkut tasawuf ilal mafqud, tidak mencari-cari yang tidak ada. Tidak mencari-cari yang tidak ada. Saya beri contoh, kita makan nasi kuning, iwaknya hintalu iwaknya. Kemudian dia berkata, ini kalau ditambah haruan tambah nyaman. Nah, ini tidak qanaah. Mencari yang tidak ada. Ya. Orang yang qanaah adalah tidak mencari yang tidak ada. Tidak mencari yang tidak ada. Kadang ada di dalam ucapan kita, ini mun ditambah kerupuk nyaman nih. Alah. Itu tidak qanaah. Karena mencari yang tidak ada. Yang ketiga, qanaah adalah al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Mencukupkan dengan yang ada. Artinya, apa yang didapat, apa yang ada di hadapan, sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata itu aja adanya, maka dia merasa cukup. Tiga unsur qanaah. Ya, amalkan baik-baik dalam kehidupan kita sehari-hari tiga unsur qanaah, yaitu yang pertama, rela dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan meskipun kurang dari cukup. Yang kedua, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, merasa cukup dengan yang ada. Itu adalah qanaah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah qanaah harus selalu miskin? Harus selalu sederhana? Maka jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak. Atau lebih mudahnya, apa bedanya qanaah dengan sederhana? Sederhana adalah tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Yaitu dalam bahasa Arabnya, tarkul israf. Sederhana bagian dari qanaah. Hah? Sarapan ke Singapura. Alhamdulillah sering kita mencari untuk di Singapura.
1: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.

0: Kataba. Katabat. Katabata.
1: Oh.
0: Katabu. Katabetum. Katabeta. Katabetuma. Ah, ngono. Oh iki amar iki nek iki uktuba. Ah. Ijlis. Nah, ijlis. Ijlis iku linggo.
1: Jos, masyaallah.
2: Kaifa haluka?
3: Ana. Piye carane apik piye?
2: Khair.
3: Oh, khair. Ah. Ana khair.
2: Ana khair. Ana bi khair.
3: Ana bi khair.
2: Alhamdulillah.
3: Ana bine.
2: Ora ngerti.
3: Iki lagi ngopo to kowe?
2: Sinau bahasa Arab, Lek. Aku saiki melu kursus bahasa Arab ning kantor.
3: Iki nek bahasa Arab ya bahasa Arab kabeh kene iki.
2: Lah iya.
3: Ora ono bahasa Indonesiane lho, Lek.
2: Blas ora ono, Lek. Makane butuh guru.
3: Iki butuh buku juga. Iki memang kudu disinauni toh?
2: Lah iya penting nek Dek maca Al-Qur'an, maca hadis-hadis lah.
3: Yo bahasane Arab.
2: Ah, betul, Lek. Ben iso paham lah, ya toh.
3: Oh, ngono. Lah nek misale aku pengin duwe buku ngene iki piye?
2: Wah, dituku nae nang Yufit Store.
3: Oh, nang Yufit Store.
2: Oh, akeh buku-buku bahasa Arab niki, Lek.
3: Dadak nang Yufit Store iki saiki posisine dhewe berarti.
2: Oh, sik. Galih iki nek ora salah kerja nang Yufit Store.
3: Ya.
2: Mbange ade ado-ado apa takon ning Galih sik wae yo, duwe stok ra yo.
3: Ning kene ono.
2: Oh.
3: Serak kene.
2: Ono.
3: Ayo wis ning kono sik.
2: Yo wis. Ayo,
3: wis kok mlaku sik tak ngombe sik.
2: Walah, suwen, Lek. Nuntut ilmu itu dosa set ya, Lek.
3: Males aku nek
2: aku ngombang ngombe linggali
3: aku mesti njaluke gandengan kok.
2: Aku duwe semangat nuntut ilmu iki.
4: Kale.
2: Wah,
4: assalamualaikum.
2: Bele sore.
4: Kale.
3: Raketok iki.
2: Wah, jeng. Tinjau, Lek.
4: Kale.
2: Raketok, Lek.
4: Assalamualaikum. Kale.
2: Le. Napa?
4: Gale ono fik, golek gale.
2: Gale ra ono.
3: Golek buku bahasa Arab
4: iki. Golek buku iki lho,
2: mbok. Sik. Nek bertamu ki ono adape.
3: Lah, wis bener mau.
2: Sik adap-adap bertamu ki ono. Jadi orang-orang iki
3: gale.
2: Mbok iki tanggane sing do turu bareng.
3: Lah nek ora ngono ora krungu.
2: Sik, tak kandhani adap-adap bertamu.
3: Ora adape bar.
2: Ono. Yang pertama mengucapkan salam 3 kali.
3: Oh, dhewe punjul lah.
2: Wis 10 ono. Mengucapkan salam 3 kali. Ono dalile. Tak dilihi sik aku nek dalil wedi nek kleru tak dilihi sik. Mengucapkan salam 3 kali. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Berarti mungkur salam ping telu.
2: Salam 3 kali. Ono meneh. Yang kedua, mengucapkan salam dan minta izin masuk. Dalile Quran surat An-Nur ayat 27. Sing artine, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.
3: Berarti salam terus jaluk izin sih.
2: Jaluk izin sih, oh, langsung nono.
3: Berarti rae to nek bar salam terus langsung mlebu.
2: Ora ento. Yang ketiga,
3: ono ketelu ne.
2: Ono.
3: Oke.
2: Yang ketiga dengan ketukan yang tidak mengganggu.
3: Hah?
2: Ketok emang. Maksud dodor ora ento.
3: Ora
2: ono sing terganggu.
3: Ora ento. Ora gedur mau.
2: Eh, wis tak terangke dalile. Dalile saka Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu dengan kuku-kuku ngene iki.
3: Ngene lho, Tri.
2: Ora jedar.
3: Kowe iki mau jenenge nganggo sikil bareng apa ngene.
2: Yang keempat. Yang keempat, posisi berdiri tidak menghadap pintu.
3: Oh. Yo
2: aku wis bener. Aduh, aduh. Rodo ado.
3: Iki yo ning ngadep jendela entuk ora
2: meneng yo aku. Wis. Tak kandhani sik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya dan mengucapkan assalamualaikum. Dewi, assalamualaikum. Nuwi.
3: Ini wis bener iki. Pas ketuk-ketuk ya ning ngarep lawang kowe.
2: Yang kelima.
3: Sing kelima.
2: Tidak mengintip.
3: Iki. Iki mana dhuwur.
2: Tidak mengintip. Ya iki ono dalile yo niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada para pengintip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil lalu kamu cungkil matanya, maka tidak dosa bagimu.
3: Waduh,
2: mengintip kuwi.
5: Astagfirullahaladzim.
2: Tidak boleh mengintip anek bertamu ya,
3: Jon. Iya ya.
2: Ingat-ingu.
3: Oh, nek misale ngopo-ngopo itu.
5: Iya,
2: orang enggak jelas ya. Itu.
3: Iya, Ding.
2: Yang keenam.
3: Wis ono meneh.
2: Isih ono yang keenam.
5: Kah ternyata
2: menjawab dengan jelas nama jika pemilik rumah bertanya siapa.
5: Oh.
3: Tri ngono.
5: Nah, apa jenengmu?
2: Tri. Nek sing nang omah ngomong siapa ya? Nah, wis jawab.
3: Ngono, entuk ya berarti ya.
5: Ngono ra entuk.
2: Entuk menjawab dengan jelas nama oleh. Wis. Sing ketujuh keri dhewe iki, keri dhewe. Jika disuruh pulang, maka pulang.
3: Ya wis, bali.
2: Kose.
5: Ngurung.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman sing artine, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah engkau kembali. Hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 2.
3: Tadi wae padhe wae.
5: Lah ini ki piye rek?
2: Lah iki nek goleki gale ya ora ana ning omah.
3: Yo, pamit sik.
5: Pamit sik.
2: Ya wis, hati-hati ning dalan.
5: Mun golek ilmune ya lek.
2: Iya ya padha-padha.
3: Mun suwun lho.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Kapan wis tau bener?
6: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Tanya jawab.
8: Bila kita menghadiri sebuah acara yang padanya terdapat penyimpangan, baik dalam tauhid, akidah, atau tuntunan ibadah, atau yang lain, maka kalau kita melihat itu sudah sampai kepada batasan kesyirikan, tinggalkan. Kalau sudah sampai pada batasan kesyirikan, tinggalkan. Dan apabila itu dosa atau maksiat, kita tidak bisa menghindarinya, tidak bisa mengingkarinya, maka tinggalkan. Dan silakan berkonsultasi kepada ustaz, apakah acara tertentu atau undangan tertentu perlu saya hadiri atau tidak, dijelaskan. Ditanyakan kepada ustadz, dikonsultasikan agar ustadz mendapatkan gambaran di dalam acara tersebut terdapat ini, misalnya gitu. Tanyakan kepada ustadz, insya Allah beliau akan menjawab. Tapi kalau pertanyaannya global, bolehkah begini? Ya susah, harus ditanya dulu. Bagaimana di sana? Bagaimana kalau diingkari? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Dan seterusnya. Namun pada umumnya, kalau ada kemungkaran dan kita bisa untuk tidak menghadirinya, itu lebih baik. Itu lebih baik. Dengan tetap menjaga akhlak yang mulia, hubungan interaksi sosial antara kita dengan mereka.
7: Mutiara Nasihat.
9: Insya Allah dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rahasia di balik taubat dan istighfar. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu kebaikan tertentu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu ibadah tertentu, melainkan di dalamnya ada rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang Allah Azza wa Jalla janjikan. Maka semoga kita dengan ini termasuk orang yang senantiasa membuka pintu taubat dan pintu istighfar. Kita merenungi dosa-dosa kita, kita merenungi kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW banyak memberikan semangat kepada kita. Ya ayyuhan nas, kata beliau, tubu ilallah wastaghfiru. Wahai manusia sekalian, tubu ilallah, banyaklah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfiru, dan banyaklah minta ampun kepada Allah azza wa jalla. Kenapa sebabnya? Fa inni atubu ilallahi wastaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Karena sungguh saya ini, kata Rasulullah, bertobat dan beristighfar setiap hari itu sebanyak 100 kali. Nah, ini Rasulullah alaihissalatu wassalam, seorang hambanya Allah yang sudah dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosa-dosanya, dijamin diangkat derajatnya, masih banyak beristighfar, masih banyak membuka pintu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan diri kita? Adakah di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan pengampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dengan diri kita? Adakah diri kita yang sudah mendapatkan jaminan diangkatnya derajat kita oleh Allah azza wa jalla? Adakah di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan bahwa derajat kita sudah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya tentu tidak ada di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan tersebut. Tapi sayangnya, di satu sisi dosa-dosa kita terus menumpuk, di satu sisi yang lain kita itu malas beristighfar, malas membuka pintu taubat. Istighfar kita mungkin hanya kita baca selepas kita selesai dari sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai dengan akhirnya. Hanya itu yang kita baca setiap subuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis duhur istighfarnya 3 kali, habis asar 3 kali, habis maghrib 3 kali, habis isya 3 kali. Berarti sehari cuma dapat berapa? 3 kali 5, cuma 15 kali. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? 100 kali paling enggak. Fa inni atubu ilallah wastaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Dalam sehari semalam itu paling enggak sebanyak 100 kali. Subhanallah. Maka dari itulah kita bahas pembahasan ini dengan harapan bahwa kita semakin bersemangat untuk memperbanyak istighfar kita. Kita semakin bersemangat untuk memperbaiki kehidupan kita sambil kita tobur di tempat makan. Kita perbanyak istighfar sambil kita menunggu di antara adzan dan iqamah. Kita memperbanyak istighfar sambil kita menunggu kendaraan. Kita memperbanyak al-istighfar sambil kita menunggu ustadz datang. Kita memperbanyak istighfar. Maka dari itulah kemudian ini adalah PR buat kita semua, dengan harapan bahwa selepas kajian ini kita akan lebih banyak menyibukkan diri kita dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lebih banyak untuk memperbanyak istighfar-istighfar kita, karena istighfar itu disyariatkan untuk diperbanyak, untuk dibaca. Bukan dibaca ketika kita mendapatkan musibah atau mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Terkadang kita beristighfar kalau melihat sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya kita yang punya anak, anak kita jatuhin gelas, kita bilang astaghfirullah misalnya. Atau kemudian kita melihat ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita mengucapkan astaghfirullah. Maka dari itulah istighfar ini adalah kebutuhan kita. Kita butuh untuk memperbanyak istighfar. Kita butuh untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya bahas adalah terkait dengan perbedaan antara istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat diibaratkan hampir memiliki kesamaan makna. Akan tetapi taubat sifatnya lebih sempurna. Kenapa sebabnya? Karena di dalam setiap taubat ada di dalamnya yang namanya istighfar. Istighfar menggunakan wazan istif'al, sebagaimana istighosa, sebagaimana isti'anah. Artinya adalah talab al-maghfirah. Kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itulah setiap orang yang bertobat, maka di dalam tobatnya itu ada istighfar. Tetapi tidak semua yang namanya istighfar mengandung unsur pertaubatan. Maka dari itu taubat di dalamnya ada istighfar. Dan istighfar yang sempurna adalah jika diiringi dengan pertobatan. Ya, karena terkadang kita ini cuma beristighfar dengan lisan kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, tapi hati kita itu tidak memaknai atas apa yang kita baca. Ya, kita itu tidak sadar kita ngomong apa. Kita lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah setiap tobat pasti di dalamnya ada istighfar. Dan istighfar yang sempurna adalah istighfar yang diiringi dengan at-taubat. Jadi tobat sifatnya lebih besar. Karena tobat di dalamnya ada istighfar dan istighfar bagian dari at-taubat. Nah, itu terkait perbedaan antara taubat dan istighfar. Nah, sedangkan taubat sendiri adalah ketika seseorang itu betul-betul menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan. Ketika seseorang itu betul-betul menyadari atas kesalahan yang pernah dia kerjakan, dan dengan itu dia berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, dan dengan itu dia berazam, bertekad untuk tidak kembali lagi. Maka kalau kita bicara tentang taubat, maka kita harus bicara tentang tiga rukun taubat. Nah, rukun taubat itu ada tiga. Jikalau dosa yang kita lakukan ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, di dalam taubat itu harus ada yang namanya an-nadmu, yaitu kita menyesal. Tidak dikatakan bertaubat kalau kita tidak menyesal atas perbuatan kita. Dan kita menyesal atas perbuatan kita kalau kita betul-betul sadar kalau kita itu melakukan kesalahan. Mungkin enggak ada orang bertobat sedangkan dia tidak merasa bersalah. Enggak mungkin. Maka dari itu, agar kita bisa bertobat, kembali lagi kuncinya itu ada pada ilmu. Yang dengan ilmu kita bisa menyadari bahwa perbuatan kita ini salah. Perbuatan kita ini tidak pantas. Perbuatan kita ini kurang tepat. Perbuatan kita ini kurang pas. Itu dasarnya adalah ilmu. Maka saat kita menyadari perbuatan kita ini kurang pas, perbuatan kita ini salah, perbuatan kita ini kurang cocok, perbuatan kita ini kurang layak, maka setelah itu kita baru, yang pertama tadi adalah menyesal. Kenapa ya tadi saya melakukan itu? Menyesal dia. Ini syarat tobat yang pertama, adanya penyesalan. Kemudian yang kedua, syarat tobat yang kedua adalah harus ada yang namanya al-iqla'. Iqla' artinya adalah dia melepaskan, dilepasin, melepaskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bukan hanya melepaskan dosa itu, tetapi melepaskan sarana-sarana, melepaskan pintu-pintu, melepaskan segala sesuatu yang bisa mengarahkan kita ke arah sana. Sebagai contoh, ada orang na'udzubillahi min dalik, dia melakukan perbuatan perzinaan. Maka wujud bahwa dia bertobat, yang pertama dia harus menyesal, kenapa saya berzina? Ini yang pertama. Yang kedua, wujudnya adalah dia harus ikhlas, melepaskan. Wujudnya bagaimana? Dia meninggalkan perzinaan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, dan berbagai sarana-sarana serta pintu-pintunya. Maka wujud seseorang bertobat dari perzinaan, maka dia mencoba menutup pintu-pintu yang mengantarkan dia ke sana. Contohnya pintunya apa kira-kira? Berdua-duaan dengan orang yang bukan mahram, kemudian menyentuh dan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, kemudian safar perjalanan jauh dengan wanita yang bukan mahram, berkhulwat dengan wanita yang bukan mahram, memandang wanita yang bukan mahram. Jadi bukan saja meninggalkan perbuatan itu, tapi semua pintu-pintu, semua sarana yang bisa mengantarkan untuk masuk kembali kepada perbuatan itu harus dilepasin. Ya, termasuk berbagai acara. Mungkin kemarin bisa terjadi perzinaan karena mungkin dia menghadiri acara tertentu, misalnya dangdutan atau reunian dan sebagainya, dan dari situ kemudian ketemuan dengan seseorang masuk dalam perbuatan perzinaan misalnya, maka ini juga termasuk bagian dari sarana yang harus kita tinggalin. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabu az-zina, janganlah kalian mendekati perbuatan perzinaan. Tidak dikatakan janganlah kalian melakukan perzinaan, tetapi yang dikatakan di sini adalah janganlah kalian mendekati. Artinya pintu-pintunya tidak boleh kita dekati. Apalagi di zaman media sosial sekarang ini, pintu-pintunya makin banyak. Contohnya dengan chat melalui media sosial, DM-DM-an, inbox-inbox-an, chatting-chattingan. Secara tidak langsung ketika chatting-chattingan, ngirimkan stiker, ngirimkan emotion, itu sudah masuk ke dalam sarana-sarana yang bisa mengantarkan ke dalam perbuatan yang bisa mengarahkan kepada perzinaan. Maka ini juga harus ditinggalkan. Karena syarat tobat yang kedua adalah al-iqla', melepaskan, termasuk melepaskan semua pintu-pintunya. Kemudian yang ketiga, syarat tobat yang ketiga adalah al-azimah an la ya'ud fihi. Dia berazam, dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi tiga syarat tobat ini harus ada. Yang pertama, an-nadmu, dia merasa menyesal. Penyesalan saja tidak pernah cukup, harus dilengkapi syarat yang kedua atau rukun tobat yang kedua, yaitu al-iqla', dia melepaskan. Melepaskan saja tidak cukup, harus ada syarat yang ketiga, rukun yang ketiga, yaitu Al-azimah, dia harus berazam. Apapun dosanya, tiga rukun ini harus ada dalam tobatnya.
7: Tanya jawab.
10: Saya tahu bahwa mengharap kematian itu tidak boleh, tetapi terkadang pikiran saya membisikkan seperti itu. Mohon nasihatnya, apa yang bisa dikerjakan? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bisikan di dalam hati kita, selama itu masih dalam batas bisikan, maka itu tidak ada hukumnya, itu tidak dicatat oleh malaikat. Ya, dan betapa banyak bisikan-bisikan di dalam hati kita. Ya, syaitan, iblis yang membisikkan di dalam hati kita itu bermacam-macam. Bahkan sangat buruk. Sampai seorang sahabat pun mengatakan, "Ya, aku mati itu lebih baik daripada aku mengucapkan bisikan tersebut." Saking parahnya bisikan. Ya, aku menghadapi kematian itu lebih baik buatku daripada mengucapkan bisikan tersebut. Artinya ungkapan saking buruknya bisikan syaitan. Dan itu banyak. Orang-orang yang beriman selalu dibisikkan. Dibisikkan untuk mengerjakan dosa besar, dibisikkan untuk kufur kepada Allah, dibisikkan untuk was-was, ragu-ragu, ini dan itu banyak sekali. Tapi buat orang-orang yang beriman, kalau ada bisikan yang buruk,

untuk dilupakan, untuk ditinggalkan. Ya, seperti itu. Sehingga seorang yang terkena was-was itu yang pikirannya tadi sibuk dengan bisikan. Jangan-jangan benar. Jangan-jangan iya. Jangan-jangan itu lebih baik dan seterusnya. Itu namanya was-was dari syaitan. Ya, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang selalu membisik-bisikkan di dalam dada-dada manusia. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, sehingga kalau kita tahu hukum, tahu syariat, tahu dalil, ternyata ada bisikan yang bertentangan dengan itu semuanya, tinggalkan. Seperti tadi setelah kita pelajari, ya, khusus di malam hari ini tentang mengharapkan kematian, ternyata itu tidak boleh. Dan kemudian disebutkan sebab-sebabnya kenapa tidak boleh. Bahkan Rasulullah pun menyebutkannya. Sehingga kesimpulannya tidak akan berharap kematian sama sekali, kecuali tadi ada dua, hanya ada dua pengecualian. Ya, setelah tahu demikian, maka bisikan apapun tinggalkan. Ya, daripada kamu sulit ya menghadapi kenyataan ini, ya mending kamu minta mati kepada Allah misalnya. Jangan, itu bisikan syaitan. Ya, bahkan puncaknya sampai membisikkan untuk bunuh diri. Ya, puncak dari was-was jamaah rahimakumullah itu sampai pada ya membisikkan seseorang kepada bunuh diri. Dan itu hal yang biasa, artinya biasa, syaitan akan terus membisikkan dari yang paling kecil terus naik, naik, naik. Levelnya semakin besar, sampai pada puncaknya agar kufur kepada Allah, pada puncaknya agar bunuh diri. Ya, maka tekanan, depresi, ya semakin besar, stres semakin besar, itu banyak yang kemudian muncul bisikan-bisikan ya untuk bunuh diri. Apa itu istilahnya, halusinasi atau apa jemaah? Ya, banyak sekali pikiran-pikiran ya yang kemudian membisikkan keburukan. Ya jemaah rahimakumullah, saya pernah beberapa kali ya ada yang datang ya, dan keadaan sudah, artinya sudah cukup parah ya, sampai merasa manusia semuanya memusuhi. Bahkan pulang kampung dengan ibunya sendiri seakan sudah sangat bermusuhan dengan ibunya, bahkan seakan ibunya sudah tidak menerima, ibunya sudah mengusir dan yang lainnya. Ya, padahal mungkin tidak, tapi karena tadi was-was yang terus semakin parah dan ternyata tidak menggerogoti jiwa, menggerogoti hati, bahkan badan pun semakin rusak. Badan semakin kurus, kurus kerontang, ya dalam keadaan ya wajah pun ya sudah tidak segar kembali, sudah sangat ya banyak sekali beban terlihat di wajahnya, waliyadzubillah. Maka jangan sampai yang demikian, itu was-was. Kalau ada was-was dan kita yakin itu buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok terasa kuat bisikannya, meludah ke kiri 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali, meludah tipis, ya meludah tipis ke kiri 3 kali, ya, dengan usaha tadi, usahanya selain ta'awud, meludah ke kiri 3 kali, baca 3 surat pendek, baca ayat kursi, mungkin ambil air wudhu, mungkin baca Al-Quran, mungkin sholat sunnah, bersama dengan itu tinggalkan semua bisikan. Artinya jangan digubris, jangan dilayani. Kalau ingin melayani, ucapkan lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian sibukkan diri dalam kebaikan, itu akan hilang sendiri, syaitan akan bosan sendiri. Ya sudah, ini sulit untuk digoda, sulit untuk diganggu. Terus kuatkan diri, lama-lama itu hilang total dari kita, walhamdulillah. Ya, seperti itu jamaah rahimakumullah. Apapun yang kita tahu, karena kadang bisikan setan itu masuk, yang ini kita tahu dulunya taunya halal, tahu-tahu haram ya. Kemudian setan bisikan enggak apa-apa, itu tuh yang benar tetap halal misalnya. Bisikan setan. Ya bukan karena kita yakin halal, tapi bisikan setan. Kemudian kita tanggapi, jangan-jangan iya, benar-benar halal misalnya. Akhirnya sibuk dalam pikiran dan itu was-was. Yang seperti itu tinggalkan.

Kita lanjutkan. Dosa yang banyak terjadi, dosa besar yang ada di sekitar kita adalah

riba yang begitu menyebar di tengah masyarakat kita, riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang satu di antara bentuk riba yang ada, yaitu al-ainah, jual beli dengan sistem ainah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ainah dan juga menyebutkan tentang dampak ainah ketika ada di tengah satu masyarakat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil ainah." Jika kalian melakukan jual beli dengan ainah. Apa itu jual beli dengan ainah? Jual beli dengan ainah adalah jual beli yang di sana barang itu cuma sekedar jadi alat pengelabuan saja. Jual beli dengan ainah itu seperti apa? Seorang misalnya ini, A dengan B, ada A ada B. Si B ini butuh duit. Dia itu butuh duit, tapi ketika dia mengajukan pinjaman kepada orang lain, enggak ada kepada saudaranya, enggak ada kepada yang lainnya, enggak tetangganya, enggak ada yang ngasih. Ini dampak karena apa? Susah nyari pinjaman karena apa, Pak? Dampak apa ya? Ini dampak dari apa? Susah nyari pinjaman. Sama saudaranya sendiri enggak dikasih pinjaman. Sama tetangganya sendiri enggak dikasih pinjaman. Karena begitu banyaknya kabar yang sampai ke telinga saudara-saudara kita itu dibohongi oleh orang. Iya atau tidak? Itu diantara sebab kenapa di zaman kita itu susah sekali nyari pinjaman yang tanpa bunga. Karena apa? Kayak ngutangi semenek, jadi kur bali setengah, gitu kan? Kayak ngutangi semenek, ditagih maning orang gelem nyaur, ditagihnya orang gelem nyaur, ngantekan isin gule, nagih. Itu yang terjadi. Berita-berita seperti itu masuk ke telinga kita, telinga saudara-saudara kita, sehingga ketika kita minjem 500.000 beangel gitu, subhanallah. Padahal orangnya jelas-jelas punya duit banyak gitu. Aki orangnya kalau duit ya karuan, masa duit kan dicekal terus di tangan, maksudnya bahasanya kan aki orangnya kalau duit ya nang tangan si orang nana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi enah ini si B butuh duit, kemudian si A ini dia jadi yang dituju mau minjem duit, nak duit, nah aku orang nana, anane motor, loh aku butuh duit kok diselangi motor. Ya wis iki motore dituku nang kowe, kemudian dol maning maring aku. Oh, didol maning maring aku. Sudah terjadilah transaksi. B datang kepada A kemudian beli motor. Padahal ora ada duit, kan berarti jadinya utang motor ya. Utang motor. Motornya motor lumayan apik di harga 20 berapa? 20 juta. Kira-kira 20 juta. Berarti dicatat B punya utang kepada si A berapa? 20 juta. Sudah diterima barangnya, kemudian lho wong ora butuh motor, didol maning maring A maning, didol maning, dol maring sing liyane ora masalah. Dol maring A maning. Dijual maring ke A lagi. Ini tak jual lagi. Pokoknya sing penting aku uli tanpa duit lah, kayak gitu. Pira, wis 15 ya, sing A ngomong 15 dijual. Berarti si B ini dapat uang 15 juta, utangnya berapa? 20. Selisih itulah yang ribanya. Utang 15, utang 20, kemudian apa? Dia bawa duit cuma 15. Jamaah sekalian, ini yang dinamakan dengan ainah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil ainah." Jika kalian jual beli dengan sistem ainah. Wa akhadtum adnabal baqar. Kemudian kalian itu memegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizzar'. Kemudian kalian begitu suka dengan pertanian. Wataraktumul jihad,
dan kalian itu meninggalkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hal-hal ini terjadi, ada riba, kemudian cinta banget dengan keduniawian, peternakan, pertanian, dan yang lainnya, sampai gak mau berjihad karena cinta dunia semuanya. Apa yang akan ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia di saat itu, ketika tersebar kehidupan dengan model seperti itu? Sallallahu alaikum dhulla, Allah akan timpakan kepada manusia di saat itu kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan itu tidak akan diambil kehinaannya oleh Allah. Hina itu terus melekat pada kaum tersebut sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikumul awwal, sampai kalian kembali kepada agama kalian yang pertama. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, ditimpakan kehinaan karena sebab diantaranya adalah tersebarnya ainah, sistem jual beli riba. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, ma dhahara fi qaumin ar-riba waz-zina, tidaklah menyebar di satu kaum riba dan perzinaan. Tidaklah di satu kaum menyebar dua dosa ini, yaitu riba dan perzinaan. Illa ahallu bi anfusihim iqaballah azza wa jalla, melainkan mereka hakikatnya itu sedang ngundang atau menghalalkan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala atas diri mereka. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat mengerikan. Banyak di antara kita yang menyangka bahwasanya ancaman-ancaman ini adalah tertuju kepada orang-orang yang melakukan praktek riba, yang memberikan pinjaman kemudian minta tambah pada pengembalian. Padahal yang termasuk di dalam ini adalah semuanya, pelakunya, kemudian nasabahnya, pencatatnya, saksinya, semuanya adalah, kata Nabi, hum sawa, mereka itu sama di dalam dosa. Jadi jangan dikira bahwasanya yang berdosa itu rentenirnya saja, pihak yang memberikan pinjaman saja, semuanya adalah dalam level yang sama. Disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, Rasulullah melaknat pelaku riba, wa mukilahu, nasabahnya, wa katibahu, penulisnya, wa syahidaihi, kemudian saksinya. Kemudian beliau mengatakan hum sawa, mereka itu sama dalam masalah dosanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang berkah bagi kita, tentunya mengawali dengan usaha-usaha yang halal, kemudian menjauhi praktek riba. Biiznillah, dengan semacam itu kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam kehidupan kita. Di antara keberkahan yang didapatkan adalah seorang ketika menjaga apa-apa yang disuapkan kepada keluarganya untuk makan keluarganya, keluarganya itu akan menjadi harmonis, anak-anaknya menjadi saleh dan salehah. Ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ketiga. Di antara dosa besar yang sering terjadi di sekitar kita adalah tersebarnya minuman keras. Demikian juga nyanyian, musik, dan lain sebagainya. Ini adalah dosa yang begitu menyebar di masyarakat kita. Minuman keras dengan berbagai macam bentuknya, termasuk juga narkoba, itu adalah perkara yang di sebagian itu begitu tersebar di sebagian masyarakat. Demikian juga digandrungi oleh banyak anak-anak muda di zaman kita sekarang ini. Tekanan hidup yang berat, problem-problem yang terus muncul, menjadikan sebagian orang itu tidak mencari solusi, tetapi lari dari solusi, lari dari apa, dari mencari penyelesaian, kayak gitu. Masalah-masalah terus datang, lari dengan cara mengkonsumsi minuman keras,
mengkonsumsi narkoba, na'udzubillahi min dzalik. Kalau tidak seperti itu, larinya kepada apa? Larinya kepada diskotik, musik-musik yang disetel dengan keras, ataupun di kafe-kafe yang di sana begitu apa namanya, begitu marak dengan apa, dengan musik dan lain sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang akan adanya orang-orang yang mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang ditelan bumi, ada di antara mereka yang dilempar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada di antara mereka yang wajahnya dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakunanna fi hadhil ummah khasafun wa qadhafun wa maskhun. Akan ada di antara umat ini yang ditelan bumi, akan ada di antara umat ini yang dilempar, akan ada di antara umat ini yang dirubah wajahnya menjadi buruk. Kapan itu akan terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa dzalika idza syaribul khumur. Itu akan terjadi ketika mereka meminum minuman keras. Wattakhudhu alqainat wa darabu bil ma'azif. Dan mereka hiburannya itu dengan mendatangkan biduan-biduan. Dikatakan sebagai hiburan, mendatangkan biduan, suruh bernyanyi, suruh berjoget, itu dijadikan sebagai hiburan. Kemudian wa darabu bil ma'azif, dan mereka itu memainkan alat-alat musik. Dan ya, panjenengan pernah mendengar ceritanya tentunya di daerah yang tidak jauh dari sini, adanya satu kaum yang tiba-tiba hilang rata dengan tanah. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang menjadikan itu terjadi? Ini semuanya ada di tengah masyarakat. Yaitu apa? Jadi meminum khamr jadi kebiasaan. Kemudian menghibur diri dengan apa? Dengan maksiat berupa apa? Biduan. Kemudian dengan musik. Sampai sekarang ini kita dapati itu agak sulit ya, mencari ruang di mana itu steril dari yang namanya musik. Naik kendaraan umum full musik. Naik apalagi ya, astagfirullahaladzim, pindah ke tempat ini pengen ngopi, di warung kopi ada musik. Kemudian ke rumah makan ada musik juga di sana, terus seperti itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari petaka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ditenggelamkan ke bumi, ada yang dilempar, ada yang dirubah wajahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jauhkan kita dari hukuman-hukuman tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di antara dosa yang banyak tersebar di masyarakat kita, yang di sekitar kita, adalah perjudian. Adanya perjudian dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang terang-terangan judi, ada yang dimotif biar enggak kelihatan judi. Dan itu banyak. Di masyarakat kita itu ada yang terang-terangan pasang lotre ataupun yang lainnya. Online masih ada enggak sekarang? Masih banyak mungkin. Tambah. Dimodif dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian ada yang sifatnya itu ya kayak enggak ketahuan, itu sebagai judi. Misalnya apa? Jalan sehat, sepeda santai. Loh, itu jadi judi? Iya, jika hadiahnya itu diambil dari iuran. Kalau iurannya 50 ribu misalnya, kemudian apa, hadiah itu yang disiapkan itu dari iuran tersebut, maka itu dikategorikan sebagai judi. Lomba layangan, lomba apa lagi, mancing, lomba burung dan lain sebagainya, ini adalah yang sebagian orang itu enggak tahu kalau itu perjudian.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,
1: innakum lafi qawlin mukhtalif.
0: Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
1: Yu'faku anhu man ufik.
0: Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan.
1: Qutilal qarrasun alladhina hum fi ghamratin sahun.
0: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
1: Yas'aluna ayyana yaumuddin.
0: Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?
1: Yaumahum 'alan nari yuftanun.
0: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.
1: Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum.
0: Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin.
0: Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: Wa fi anfusikum afala tubsirun.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dayki Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
0: Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, Salaman, salam. Ibrahim menjawab, Salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ.
0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?"

0: Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul."
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui."
1: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"
1: قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ
0: Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut."
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً

0: Tiga keutamaan berniat, berkata, dan berbuat jujur. Pertama, jujur merupakan sifat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kedua, kejujuran hanya akan membawa kebaikan dan derajat yang tinggi di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa innas sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi as-siddiqa. Wa iyyakum wal-kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar." وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Kalian wajib berlaku jujur. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan atau ketakwaan, dan sesungguhnya ketakwaan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan selalu berusaha untuk jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang siddiq, orang-orang yang sangat jujur. Kalian harus menjauhi kedustaan. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada perbuatan dosa, dan sesungguhnya dosa itu akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berusaha untuk berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang kadzdzab, suka berdusta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, kejujuran merupakan sumber ketenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dengan mengerjakan apa-apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan, dan sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada keraguan-raguan dan kebingungan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah tiga keutamaan berniat, berkata, dan berbuat jujur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana hukumnya kalau kita memisahkan diri atau jarang berkumpul dengan keluarga yang apabila keadaannya tidak kondusif, lisannya selalu berkata menyakiti, sudah lama berusaha ingin mendekat dengan perjuangan keras, namun selalu gagal, selalu terulang dengan lisannya. Apakah saya berdosa mengingat hati ini sangat sakit? Iya, kalau ada orang yang seperti itu, kawan, sahabat, tetangga, bahkan saudara, tapi lisannya tajam, menyakiti atau menimbulkan madarat, hindarkan, jauhi. Walaupun kita tidak ikut terpengaruh, minimal kita terkena sabetan atau sayatan dari ketajaman lidahnya. Nanti timbul madarat. Menghindari tanpa memusuhi. Dinasihati sudah, malah balik menyerang. Yang suci ajalah, gitu umpamanya. Jangan sok suci, macam-macam. Memperbaiki tidak bisa, bertahan di sana buruk, ya hindarkan bertemu. Tanpa harus membenci atau memusuhinya. Ya, kalau pas harus ketemu, say hello saja, assalamualaikum, kumahadamang, hindarkan. Ngariung dengan mereka, madarat, udah kita keluar kemana saja gitu. Pura-pura mangku budak, ayo kita keluar main gitu. Pokoknya tidak berdosa apabila kita menghindari orang seperti itu karena menghindarkan madarat.
3: Mutiara Tilawah.

0: Apakah Anda?
1: Riba. Sebenarnya riba perinciannya panjang lagi. Riba kita bagi jadi dua. Ada riba kaitannya dengan utang, ada riba kaitannya dengan jual beli. Orang ulama sebut riba yang pertama ini adalah riba duyun, riba yang kaitannya dengan utang. Kemudian yang kedua, riba yang kaitannya dengan jual beli disebut dengan riba buyon. Kalau riba yang kaitannya dengan utang piutang itu masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan maka termasuk dalam riba. Coba diulang kalimatnya tadi apa? Setiap utang piutang, ingat kalimatnya ya, utang piutang di dalamnya ada keuntungan maka terjatuh dalam apa? Riba. Ingat kalimatnya, utang piutang. Utang piutang itu gimana? Saya pinjam duit si A 1 juta, maka saya pakai uang 1 juta ini dulu, kemudian saya kembalikan uang ini senilai 1 juta juga. Saya tidak kembalikan uang yang tadi, uang yang pertama tadi, tapi saya kembalikan dengan uang yang baru yang nilainya itu sama. Betul gak? Uangnya dipakai dulu kan? Uangnya dipakai dulu, yang penting kembalikan nilainya itu sama. Tolong bedakan istilah dalam bahasa Indonesia, beda lagi. Saya pinjam motor, pinjam motor, kembalinya itu motor itu atau kembalinya motor baru? Apa Pak? Saya pinjam motor merek S ya. Kembalinya motor merek S ini atau kembalikan motor merek Z? S juga. Motor yang itu yang saya pakai kan? Istilah pinjam jangan samakan dengan bahasa Indonesia ya. Kalau yang ini beda, ini dalam istilah itu ariyah. Kalau yang tadi ini dalam istilah syar'inya itu qardun. Kalau yang ini dalam istilahnya itu ariyah. Saya pinjam. Kalau pinjam kayak gini, barang kembali barang itu juga. Enggak usah masukkan kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang dalamnya ada keuntungan maka itu adalah riba. Maka kalau orang pinjam motor, kembalikan motor itu juga ditambah

bensin itu loh. Iya kan? Dan orang yang minjam kan tahu diri juga. Oh iya, saya pakai motor orang, masa bensinnya hilang kok cuma matur nuwun nggih. Ya maksudnya cuma matur nuwun aja selesai. Ini enggak masuk dalam istilah utang piutang tadi. Tolong bedakan pengertian istilah tadi, karena dalam bahasa kita ini kita tidak bisa samakan dengan bahasa syar'i. Nah, dalam utang piutang kaidahnya berarti, ingat, kaidahnya yang disepakati oleh para ulama, utang itu harus raddul misli. Utang harus kembali dengan yang semisal. Nilainya sama. Berarti uang 1 juta dipinjam, diutangkan tadi, kembalinya berapa? Kembalinya berapa? 1 juta. Jika ada tambahan berarti apa? Riba. Kaitannya dengan utang ada barang gadai. Kaitannya dengan utang ada barang gadai. Bahkan kalau kita itu meminjamkan uang ke orang, adanya barang gadai itu, tingkat kepercayaannya lebih tinggi. Soalnya kalau uangnya enggak kembali, kita bisa jual barang gadai ini untuk nutup utang tadi. Namun kebanyakan kita itu kalau pinjamkan uang ke orang, itu rata-rata cuma modal percaya saja. Saking percayanya uangnya enggak balik-balik. Ikhlas ke malah ini. Ikhlas ke tapi orang ikhlas. Karena saking percayanya sama orang, Ustaz ini teman saya kok. Kamu enggak ada jaminan. Enggak minta gadai. Enggak Ustaz, saya sudah percaya sama dia. Ternyata beberapa bulan di teka sendiri yang diblokir. Saya ketemu dia di kajian, cuek Ustaz, setelah kajian dia langsung pulang. Nah itu contohnya itu. Itu saking tidak ada barang jaminan tadi Bapak Ibu. Beda kalau ada barang gadai loh di sini. Baik, saya ingin bahas barang gadai tadi. Maka kaidah tadi berlaku, setiap utang piutang yang dalamnya ada manfaat. Nah, misalnya si A ini gadaikan sawah atau gadaikan barang tertentu supaya dia dapat pinjaman. Terus orang yang pinjamkan ini memakai sawah tadi atau memakai barang tadi. Utangnya dipinjam tadi 20 juta, kembali tetap 20 juta. Namun selama utang tadi belum balik, sawah atau barang tadi itu dipakai. Ada masalah? Apa manfaatnya? Pemakaian sawah atau pemakaian barang secara gratis. Maka pemakaian seperti ini sudah terjatuh dalam riba. Karena ada pemanfaatan. Dan pemanfaatan ini tidak boleh ada selama utang itu masih ada. Contoh, si A ini punya usaha bakso. Dia kebetulan meminjam uang dari si B sebanyak 50 juta rupiah. Setiap kali si B makan bakso di warung si A, gratis. Utang belum lunas loh di sini. Besok datang lagi, dia bawa satu keluarga mau bayar, Pak. Sampun Pak, rampung. Nah, gratis. Besok datang lagi gratis. Ada masalah di sini? Riba atau tidak? Si A tadi atau yang tadi yang meminjamkan uang, yang dapat bakso gratis tadi, sejatinya dapat manfaat dari bakso gratisan. Maka itu dihukumi oleh para ulama, karena utang belum lunas maka dihukumi riba pula. Yang tidak masalah di sini adalah jika manfaat tadi tidak dipersyaratkan di awal, namun ketika pelunasan

0: Orang yang melunasi utang ini membayar lebih. Dia pinjam 5 juta, kebetulan ketika kembalikan dia kembalikan 5 juta plus hasil tani. Maka tambahan yang tadi tidak masalah karena tidak ada perjanjian di awal. Dan itu masuk pada sabda Nabi SAW, rahimallahu Imran, semoga Allah merahmati seorang, samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza tada. Allah itu semoga merahmati seorang yang dia itu berbuat baik ketika menjual, ketika membeli, ketika melunasi utang. Ketika dia melunasi utang, dia buat baik kepada orang yang memberikan dia pinjaman, maka dia dipuji dalam hadis ini mendapatkan doa rahmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru riba dalam utang piutang. Ada riba yang kedua namanya riba duyun. Riba duyun ini kaitannya dengan jual beli. Terutama ini kaitannya dengan komoditi ribawi atau barang ribawi. Di antara barang ribawi itu adalah emas, perak, gandum halus, gandum kasar, terus kurma, terus garam. Ada berapa ini? Ada berapa? 6. 6 ini disebut 6 komoditi ribawi atau 6 barang ribawi. Kenapa disebut barang ribawi? Ketika terjadi pertukaran atau barter untuk barang sejenis harus memenuhi 2 syarat. Harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, yadan biyadin, harus tunai. Syarat yang kedua, mislan bimislin, jumlahnya harus sama. Saya ulang. Ketika yang ditukar barang sejenis, contoh emas ditukar dengan emas, misalnya emas 18 karat ingin ditukar dengan emas 24 karat, maka syarat yang harus dipenuhi 2. Syarat yang pertama adalah apa tadi? Yadan biyadin, harus tunai. Syarat yang kedua, mislan bimislin, jumlahnya harus sama. Maka tidak pandang kualitas 18 dan 24. Karena terjadi barter langsung, pokoknya mana emasmu? Ini 18 karat diterima, mana emasmu? 24 karat diserahkan. Syarat yang kedua apa? Jumlah harus sama. Yang ini 2 gram ditukar dengan yang ini juga 2 gram. Wah, Ustaz, kan nih kualitasnya ada beda. Karena terjadi barter langsung, tidak pandang kualitas. Maka cara yang aman adalah kalau mau beli emas yang bagus, jangan ditukar langsung emas-emas. Caranya gimana? 18 karat dijual dulu, dapat uangnya dipakai untuk beli emas yang bagus 24 karat. Tidak terjadi barter langsung di situ. Maka sama halnya dengan penukaran uang, Bapak Ibu-ibu. Emas perak tadi itu sama hukumnya dengan penukaran uang. Uang itu dihukumi sama dengan emas dan perak karena menjadi alat tukar. Maka ketika rupiah ingin ditukar dengan rupiah, syaratnya 2. Yang pertama, ya dan biadin, harus tunai. Yang kedua, mislan bi mislin itu berarti apa? Jumlahnya harus sama. Coba lihat di lebaran kemarin, orang itu kalau tukar uang, dia bawa uang 1 juta, pingin pecahan 10 ribu. Biasanya gak dikasih 1 juta langsung, tapi dikasih berapa? Kurang tadi itu. Pak, jenengan 950 ribu saja. Ah, tadi 50 ribu dia cari untung di situ. Maka dia melanggar 2 syarat tadi. Syarat pertama terpenuhi, tunai. Tapi syarat yang kedua, mislan bimislin, jumlahnya itu tidak sama, maka punya problem di situ. Kecuali kalau jenisnya berbeda, emas, perak, atau rupiah ingin ditukar dengan real Saudi, maka syaratnya cuma satu. Emas ditukar dengan perak atau rupiah ditukar dengan real Saudi, syaratnya cuma satu, harus yadan biyadin, harus tunai, tidak boleh ada yang telat. Termasuk dalam jual beli emas pula, emas ditukar dengan uang, maka syaratnya satu. Apa syaratnya? Yadan biyadin, harus tunai, tidak boleh ada yang tertunda. Maka menurut pendapat ini berarti tidak boleh jual beli emas secara online, karena terjadi keterlambatan, emasnya datang 3 hari, uang sudah ditransfer saat ini. Itu contoh riba yang dikenal dengan riba duyun, riba dalam jual beli. Ada juga riba dalam utang piutang. Rinciannya masih dalam bab yang panjang untuk pembahasan riba tadi.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Sabtu 19 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Agar Rezeki Lancar dan Halal. Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin kaum muslimat, secara khusus kepada akhwat ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, memberikan kemudahan dalam kehidupan, kelancaran dalam urusan, dan dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, khairun nas, manusia yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya, kemudian banyak amalan kebaikannya. Itu merupakan di antara tanda manusia yang terbaik. Wa syarrun nas, sedangkan manusia yang terburuk, man tala umruhu, mereka yang panjang umurnya dan banyak keburukannya. Tentu di antara salah satu permintaan kita kepada Allah adalah kisah yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini merupakan di antara salah satu tajuk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu agar rezeki lancar dan halal, karena itu merupakan di antara poin yang tidak bisa terpisah dalam kehidupan. Salah satunya adalah cerita tentang Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang telah mengkhidmatkan dirinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Nabi berada di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal, di hari Senin, dan Nabi meninggalkan Madinah, meninggalkan dunia juga di hari Senin, juga di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Artinya genap 10 tahun lamanya Nabi berada di kota Madinah. Selama itu pulalah sahabat Anas bin Malik menjadi pembantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Anas bin Malik ini berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah ibunya Ummu Sulaim. Ketika datang ke rumah ibunya Ummu Sulaim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keluarganya Ummu Sulaim agar diberikan kemudahan, keberkahan. Kemudian dikala itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, khuwaidimuk." Ya Rasulullah, pembantu kecilmu. Maknanya doakan pembantu kecilmu, yaitu Anas bin Malik. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan 4 perkara untuk Anas bin Malik. Yang pertama, untuk diperbanyak rezeki hartanya. Yang kedua, diperbanyak keturunannya. Yang ketiga, dipanjangkan umurnya. Yang keempat, diampunkan dosanya. Lengkap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena memang itulah yang dicari oleh manusia dalam kehidupan dunia. Yang pertama yang mereka cari adalah rezeki. Yang kedua, umur panjang. Yang ketiga, anak dan keturunan. Yang keempat, dosanya diampunkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya Ummu Sulaim? Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Anas bin Malik, diperbanyak hartanya, diperbanyak keturunannya, dipanjangkan umurnya, kemudian diampunkan dosanya. Sehingga kalimat yang diajarkan, yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik menjadi tolak ukur doa kaum muslimin kalau sekiranya mereka ingin meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah muncul sebuah kalimat doa, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah keturunanku, kemudian watawil umri, panjangkan umurku, waufir zambi, ampunkan dosaku. Ini merupakan di antara salah satu doa terbaik ketika kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan keturunanku, berikan keberkahan dalam harta dan keturunan. Karena kita tidak boleh hanya meminta rezeki kepada Allah, tidak boleh. Bisa jadi rezeki itu yang akan mencelakakan. Tapi kita meminta rezeki yang mendatangkan keberkahan. Maka itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik, sehingga siapapun di antara kaum muslimin, kaum muslimat, semua manusia, kalau mereka ingin berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan kalimat-kalimat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doanya berbunyi, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ufir dhambi. Baik, untuk ibu-ibu ada yang sudah hafal doanya? Belum atau sudah? Berarti kalau belum kita selesai sampai di sini saja ya. Baik. Baik, kita ulang lagi. Allahumma aksir. Aksir itu artinya perbanyaklah. Allahumma aksir mali, hartaku. Wa waladi, keturunanku, anak dan keturunanku. Wa barik li fi ma ataitani. Berikan keberkahan dalam harta yang kau berikan. Berikan keturunan yang kau amanahkan. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani wa tawwil umri. Ya Allah, panjangkan umurku. Waghfir dzambi, ampunkan dosaku. Memang ada riwayat yang lain yang berbunyi ikhwatul islam, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani wa atil umri ala ta'atika waghfir dzambi. Terlepas daripada itu semua, poin yang terpenting itu adalah poin yang pertama. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani wa tawwil umri wa ufir dzambi. Sudah hafal? Kalau belum hafal kita tidak lanjutkan. Karena ini merupakan di antara poin penting ya, karena ini adalah muqaddimah dalam pembahasan yang akan kita angkat, yaitu agar rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan terhadap rezeki yang diberikan, dan tentu tidak ada jalan yang terbaik dalam meminta rezeki kecuali kepada Zat yang telah memberikan atau Zat yang Maha memberi rezeki. Maka di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, dan yang kedua adalah Ar-Raziq. Kalau ada di layar ini merupakan di antara dua kalimat. Yang pertama Ar-Razzaq, yaitu Zat yang Ar-Razzaq. Razzaq itu kaedah dalam bahasa Arab, Bapak Ibu. Kita selalu mengatakan kaedah dalam bahasa Arab, kalau ada bahasa tersebut syaddu atau tasydid atau syiddah di dalamnya, maka itu menunjukkan sesuatu yang banyak. Salah satunya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu sifat dan nama Allah adalah Ar-Razzaq. Ada syiddah di dalam kalimat tersebut, Ar-Ra, Ar-Razzaq, artinya Zat yang Maha memberikan rezeki. Maknanya tidak akan pernah berkurang sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun yang diminta. Makanya boleh tidak kita meminta rezeki kepada Allah? Silakan, tidak ada masalah. Bahkan itu merupakan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Apa yang terjadi? Ketika Nabi meninggal, Anas bin Malik adalah orang kaya dari kalangan Ansor, orang yang paling kaya. Kemudian apa yang terjadi? Anas bin Malik adalah orang yang paling banyak keturunannya. Kemudian apa yang terjadi? Anas bin Malik itu umurnya lebih daripada 100 tahun. Ada yang menyebutkan 103 tahun. Jadi semua yang ada pada Anas bin Malik itu adalah berkat daripada doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ingin demikian, ingin umur panjang, ingin rezeki, ingin keturunan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan doa yang terbaik, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani wa tawwil umri wa ufir dhambi. Taib, ada yang sudah hafal di antara ibu-ibu? Kalau yang bapak-bapak semuanya sudah hafal, alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang hafal? Siapa yang hafal silakan ambil mic-nya kemudian bacakan doanya.
4: Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa tawwil umri waghfir li dzambi.
3: Artinya,
4: ya Allah, perbanyaklah hartaku dan perbanyaklah keturunanku serta perpanjanglah umurku dan ampunkanlah dosaku.
3: Ada yang tertinggal artinya?
4: Hah?
3: Ada yang tertinggal.
4: Ya Allah, perbanyaklah hartaku dengan keberkahan.
3: Baik, harta saja, anak enggak diberikan keberkahan. Baik, ulang lagi.
4: Ya Allah, perbanyaklah hartaku dengan keberkahan dan perbanyaklah keturunanku dengan keberkahan. dan perpanjanglah umurku dan ampunkanlah dosa-dosaku.
3: Masya Allah, Allahumma barik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Baik, nanti panitia jangan lupa ya, nanti hadiahnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu merupakan di antara yang harus kita ketahui dan diketahui oleh seluruh kaum muslimin, bahwa di antara salah satu doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik, dan itu terbukti dan terwujud dalam kehidupan Anas bin Malik itu sendiri. Makanya tadi kita menyebutkan kalangan Ansar, karena memang Anas bin Malik ini berasal dari Ansar. Kalangan Ansar yang paling banyak hartanya adalah Anas bin Malik, yang paling banyak anak dan keturunannya juga Anas bin Malik. Bahkan disebutkan anak keturunan Anas bin Malik itu lebih daripada 300 orang. Ada yang menyebutkan 100 orang. Karena kalau banyak anak dan keturunan, banyak pula yang akan mendoakan diri kita. Banyak pula yang akan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Kemudian kita tahu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan umur panjang dan kesehatan serta keberkahan dalam hidupnya. Maka sesuai dengan hadis yang tadi telah kita sampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya, baik amalannya. Itu adalah manusia yang terbaik. Dan di antara salah satu kebaikan yang bisa dimanfaatkan ikhwatul Islam adalah dengan harta. Namun sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita harus ingat dulu, rezeki itu mencakup semuanya. Jangan pernah kita bayangkan rezeki itu hanyalah berupa materi, harta, uang. Itu hanya bagian daripada sedikit rezeki. Rezeki itu bisa secara zahir, bisa juga secara batin. Rezeki itu bisa juga secara khusus, bisa juga secara umum. Rezeki itu bisa jadi anak yang saleh. Anak itu juga rezeki dari Allah. Suami yang saleh itu adalah rezeki dari Allah. Istri yang saleha itu rezeki dari Allah Azza wa Jal. Rumah yang baik itu rezeki dari Allah. Iman dan Islam itu rezeki dari Allah. Artinya bahwa rezeki itu tidak hanya mencakup dalam satu titik. Rezeki itu mencakup semuanya. Apabila kita merasa rezeki itu mencakup semuanya, maka kita akan menjadi orang yang paling beruntung dalam kehidupan dunia. Makanya standar kaya dalam agama ada dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Ini adalah tanda orang yang kaya. Agar kita tahu apa itu rezeki. Rezeki itu tidak hanya tertuju pada satu harta saja atau uang saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manusia yang paling kaya di dunia. Standar dalam agama. Agar kita tahu ternyata tidak ada yang miskin. Ternyata tidak ada yang miskin. Di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada di antara mereka yang miskin. Makanya ikhwatul Islam, di dalam sebuah kalimat, mungkin kalau ada layar bisa dilihat di dalam layar ya, laisal ghina an kasratil arab. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Laisal ghina an kasratil arab walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya bukanlah dengan banyaknya harta atau banyaknya kemewahan dunia, namun yang namanya ghina adalah hati yang selalu merasa cukup kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah untuk menjadi orang kaya itu senang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan standar orang kaya itu ada tiga. Yang pertama, barang siapa yang bisa terbangun di pagi harinya dalam keadaan sehat. Siapapun yang bisa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, itu yang pertama. Kemudian siapapun yang bangun di pagi hari dalam keadaan nyaman, itu yang kedua. Yang ketiga, siapapun yang bisa bangun di pagi hari dalam keadaan ada makanan paginya, sarapan paginya, dan bisa dia makan, maka itu adalah faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Maka dunia dibukakan untuknya. Apa artinya? Berarti orang kaya itu hanya tiga sifatnya. Yang pertama, bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Makanya sesekali kita melihat orang di rumah sakit, hospital, ada orang bangun pagi, siap-siap mau operasi, mau cuci darah, mau bersihkan ini, mau melakukan tindakan ini. Sedangkan kita setiap pagi kita bangun dalam keadaan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jal. Makanya kalau ada di antara kita yang diberikan tawaran, bagaimana kiranya kamu bangun di pagi hari, diberikan kepadamu uang 5 miliar, tapi dengan syarat kamu tidak bisa mendengar lagi. Siapa di antara kita yang mau?
5: Begitu juga misalnya ada tawaran, ada di antara kalian yang bangun di pagi hari, diberikan kepadanya uang 10 miliar. Dengan syarat, dia pagi harinya tidak lagi bisa melihat. Tentu tidak ada di antara kita yang mau menukar. Agar kita tahu, ternyata nikmat bangun di pagi hari sehat, itu adalah nikmat yang terbaik. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berucap, itu nikmat yang terbaik. Makanya nikmat rezeki itu tidak tertuju kepada harta benda saja. Dan itu yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Banyak di antara kita yang lupa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Itulah rezeki yang sesungguhnya dari Allah Azza wa Jal. Makanya jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkannya. Barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi harinya dalam keadaan sehat, kemudian bangun di pagi harinya dalam keadaan nyaman, alhamdulillah, dikala kita bangun di pagi hari tidak ada hutang, atau kita dalam keadaan berada dalam kenyamanan, itu adalah orang yang paling kaya. Kemudian indahu qutu yaumi, dan pada hari itu ia punya makanan cukup untuk hari itu. Kalau tiga sifat ini ada pada dirinya, maka ia sudah terhitung sebagai orang yang kaya. Kenapa demikian? Kalau kita sehat, bisa bekerja. Kalau kita nyaman, bisa bekerja. Kalau kita ada makanan pagi, sarapan, bisa ada kekuatan untuk bekerja. Maka itulah yang disebut dengan kekayaan yang sesungguhnya. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Orang yang diberikan tiga ini, seolah-olah ia punya dunia dan seisinya. Maknanya dia bebas bekerja, dia bisa makan, dan dia bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa ternyata rezeki itu bukan hanya tertuju kepada harta, anak-anak itu adalah rezeki, dan rezeki yang sesungguhnya itu adalah iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, ubudiyah, Islam itu adalah rezeki yang senantiasa dilalaikan. Kenapa kita mengatakan rezeki? Karena banyak orang yang menggadaikan iman dan Islamnya hanya untuk mencari dunia. Yabi'u dinahu bighadhin minad dunya. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Banyak di antara manusia yang lupa bahwa rezeki yang sesungguhnya adalah ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dikala mereka lupa, mereka dengan mudah menjual agamanya demi dunia. Bahkan banyak di antara mereka yang meninggalkan agamanya atau tidak lagi kenal dengan yang halal dan yang haram, padahal rezeki yang sesungguhnya adalah iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Islam yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita mengetahui, sekarang kita tertuju kepada masalah rezeki. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam surah Al-Anfal, apa kata Allah Azza wa Jal? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasulnya, dan jangan kalian khianati amanah. Kemudian setelah ayat ini, Allah menyebutkan apa penyebab seseorang itu berkhianat. Khianat kepada Allah mungkin bisa dihindarkan. Khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin bisa kita obati. Dan khianat yang terbanyak itu adalah khianat terhadap amanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ketahuilah anak kalian, keluarga kalian, harta kalian itu adalah fitnah. Artinya yang biasa menyebabkan seseorang mengkhianati amanah adalah keluarga, anak, harta. Itu yang biasa menyebabkan seseorang tidak lagi mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Salah satunya adalah keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, innama amwalukum wa azwajukum, sesungguhnya harta kalian dan istri-istri kalian. Seorang wanita, mereka punya andil dalam rumah tangga. Dan pekerjaan wanita dengan lelaki itu pekerjaan yang tidak sama. Kalau lelaki, wanita juga bekerja, ibu-ibu juga bekerja, dan mereka punya andil yang luar biasa dalam mendatangkan rezeki kepada suaminya. Karena biasanya yang menyebabkan seorang suami durhaka kepada amanah, mereka berkhianat kepada amanah, mereka tidak mengetahui lagi mana yang halal dan mana yang haram, karena tuntutan daripada keluarga. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, seorang istri mereka harus tahu, seorang wanita harus tahu apa yang harus mereka lakukan kepada suaminya. Wanita bukan tidak bekerja, pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan yang terbaik. Pekerjaan mereka itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan mereka itu adalah mengingatkan keluarganya. Makanya ada salah seorang wanita dulu, setiap kali suaminya pergi bekerja, maka dia akan mengantarkan suaminya ke pintu rumah. Kemudian dikala suaminya ingin berangkat bekerja, maka ia pun mengatakan, "Wahai suamiku, ketahuilah kami sabar dengan kelaparan, akan tetapi kami tidak sabar atau tidak tahan dengan api neraka." Apa makna daripada kalimat ini? Karena biasanya yang menyebabkan seorang suami mencari pekerjaan yang bahkan-bahkan yang di luar daripada konteks yang diajarkan oleh agama, karena tuntutan keluarga, karena istri, karena anak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan istri, anak itu adalah fitnah. Fitnah itu maknanya dalam bahasa Indonesianya godaan, cabaran. Karena itulah yang biasanya menyebabkan seorang lelaki salah dalam mencari pekerjaan, atau mereka melakukan perkara-perkara yang tidak diizinkan dalam agama. Makanya wanita bukan berarti tidak bekerja. Pekerjaan wanita adalah mengingatkan suaminya. Dan pekerjaan wanita adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Makanya tadi kita menyebutkan dulu apabila ada seorang suami mereka bekerja, maka wanita atau istri mengatakan, "Wahai suamiku, kami tahan. Tidak makan, tapi kami tahan, tidak tahan dengan azab neraka Allah Subhanahu wa taala." Kemudian kalau demikian keadaannya, maka tentu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena urusan rezeki, harus kita tahu Allah tidak pernah mengikat rezeki dengan pekerjaan. Makanya ada salah satu kalimat yang sangat indah dalam riwayat yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ayuhan nas, ittaqullah." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. "Wa ajmilu fit talab." Kemudian tempuhlah jalan yang terbaik dalam mencari rezeki. "Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha." Karena sesungguhnya masalah rezeki, tidak akan ada satupun yang meninggal kecuali Allah akan cukupkan rezekinya. Makanya masalah rezeki itu bukan masalah seorang hamba. Dan rezeki itu tidak pernah ada urusannya dengan kerja, tidak pernah. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran lebih daripada 123 tempat Allah berbicara tentang rezeki, tidak pernah diikat dengan kerja. Allah tidak pernah mengatakan siapa yang banyak pekerjaannya banyak rezekinya, siapa yang lelah bekerja banyak rezekinya, tidak. Tapi rezeki itu diikat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau diikat kepada Allah, berarti kita harus meminta kepada Allah. Banyak kita perhatikan orang yang bekerja dari pagi sampai malam, secara rezeki mungkin sedikit. Banyak orang yang pekerjaannya mungkin tidak terlalu lama, tapi Allah bukakan untuknya pintu rezeki. Agar kita tahu rezeki tidak pernah diukur dengan kerja. Rezeki itu digantung kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha." Karena tidak ada satu pun yang meninggal kecuali rezekinya sudah lengkap. Ada salah satu kisah yang menarik di sini. Ada salah seorang dulu ya, dia terjatuh ke dalam sebuah sumur. Tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah sumur. Kemudian dikala dia terjatuh, ditolong oleh kawan-kawan dan tetangganya. Alhamdulillah dia selamat. Ketika dia selamat, maka tetangganya bercerita, "Kenapa kamu tadi bisa jatuh?" dan yang semisalnya, sambil memberikan segelas air. Kemudian orang ini, sebelum dia jawab, dia minum dulu. "Dan izinkan saya minum dulu." Baik. Jadi dia minum. Setelah dia minum, ingin menjelaskan kenapa dia jatuh lagi. Jatuh yang pertama masih hidup, jatuh yang kedua meninggal. Kenapa dia meninggal? Karena rezekinya belum sempurna, tinggal satu gelas air. Dan Allah tidak mau mewafatkan dia sampai menyempurnakan rezekinya. Rezeki dia tinggal satu gelas air. Ketika sudah sempurna satu gelas air, maka baru dia meninggal. Padahal sama-sama jatuh. Yang pertama jatuh, yang kedua juga jatuh. Jatuh yang pertama tidak meninggal, jatuh yang kedua meninggal. Agar kita tahu, tidak ada yang meninggal kecuali Allah sempurnakan rezekinya. Karena rezeki itu kembali kepada Allah, bukan urusan manusia. Urusan manusia bekerja, berusaha, berdoa. Makanya tadi kita menyebutkan urusan rezeki tidak pernah diikat kepada Allah Subhanahu, tidak pernah diikat kepada hamba dan kerja, tapi semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwatul Islam, kalau kita sudah menanamkan kalimat ini, maka di saat itulah kita akan menjadi orang yang tenang, yang nyaman. Mau dipaksakan, rezeki kita akan seperti itu juga. Makanya dari sini terjadi perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kita sedikit bercerita ya. Jadi Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Berarti berapa umur Imam Malik? Ya ibu-ibu, 35 atau 37? Berapa umur Imam Malik? Lahir pada tahun 93, meninggal tahun 179 Hijriah. Berapa umurnya? Kayaknya ibu-ibu tidak ada yang jadi pedagang ya. Itu pun tak tahu. Berapa? Ibu-ibu ya, karena pengajiannya untuk ibu-ibu. Yang bapak-bapak mendengarkan saja. Taib, barakallahu fiik. 86 kata bapak-bapak. Betul ibu-ibu? Taib. Imam Syafi'i lahir pada tahun 50, meninggal pada tahun 204. Nah, Imam Syafi'i ini lebih mudah untuk kita mengetahuinya. Artinya, ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Malik itu sudah berapa umurnya? Karena di sini nanti ada makna yang akan kita sampaikan. Dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik sudah berapa umurnya? Berapa ibu-ibu? Macamnya ibu-ibu tidur semua ya. Berapa umurnya? Imam Malik lahir pada tahun 93. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150. Berarti dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik sudah berumur? Berapa ibu-ibu? 87. 57. Artinya jarak antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i jauh. Jarak antara Imam Malik dan Imam Syafi'i jauh. Artinya dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik itu sudah 57. 57 itu bukan angka yang sedikit lagi. Itu baru lahirnya, belum lagi Imam Syafi'i belajar. Anggaplah Imam Syafi'i umurnya misalnya belajar 20 tahun, tambah lagi berarti Imam Malik sudah berumur 57, 67, sudah 77 tahun. Nah, taib. Kemudian Bapak Ibu, terjadilah perdebatan antara Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i masalah rezeki. Perhatikan baik-baik, perdebatan yang sangat luar biasa maknanya. Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu akan datang secara sendiri. Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu akan datang secara sendiri. Kemudian Imam Syafi'i mendebat gurunya. Wahai gurunda, tak mungkin rezeki itu datang tanpa usaha. Kalau kita tidak berusaha, macam mana rezeki itu akan datang? Baik, kira-kira dari dua perdebatan ini, mana yang betul? Guru atau murid? Guru atau murid? Betul nih, murid betul. Jadi murid durhaka. Mana yang betul? Imam Malik mengatakan rezeki itu akan datang sendiri. Imam Syafi'i menyebutkan, wahai gurunda, tidak demikian. Macam mana rezeki itu akan datang kalau kita tidak berusaha? Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang jual anggur atau ada yang menawarkan anggur. Maka di saat itulah Imam Syafi'i mengambil anggurnya. Kemudian dikala diambil, dibawa kepada gurunya. Kemudian di saat itulah apa kata Imam Syafi'i? Wahai gurunda, wahai guru saya, kalau saya tidak mengambil anggur ini, apakah mungkin anggur ini bisa datang sendiri? Berarti siapa yang betul? Apa jawaban Imam Malik? Coba tengok, saya duduk saja di sini, anggurnya datang sendiri. Jadi siapa yang betul? Langsung berubah fatwa. Tadi Imam Syafi'i, sekarang Imam Malik. Jadi siapa yang betul? Jadi guru itu jangan dilawan-lawan. Bisa dipahami ya? Dan itu keadaan yang luar biasa. Kita tidak menafikan kedua-duanya betul. Tapi coba perhatikan, ini adalah makna yang terindah dalam masalah rezeki. Imam Syafi'i mengatakan tanpa usaha tak mungkin datang. Imam Malik mengatakan dia datang sendiri. Tentu ada pendapat masing-masing. Bukan berarti tidak bekerja, tapi dalam cerita antara guru dan murid ini ikhwatul Islam, agar kita tahu bahwa rezeki itu usaha hanyalah sekedar penyebab sahaja. Tapi datang rezeki itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala zat yang menyempurnakan rezeki. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman itu dia pernah bertanya kepada semut. Semut, berapa makanan yang kalian perlukan dalam satu tahun? Apa jawaban semut ini? Kami perlu makanan dalam satu tahun untuk satu orang 3 butir gandum saja. 3 butir gandum saja. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi Sulaiman mengambil seekor semut, kemudian diambil, diletakkan di dalam sebuah tempat, dikurung, diletakkan di dalam kaca, dibuat tempat lubang khusus, kemudian dimasukkan di dalamnya 3 butir gandum. Karena tadi yang mengatakan bahwa dia hanya memerlukan 3 butir gandum dalam satu tahun. Kemudian diletakkan, ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman. Dikala ditinggalkan, 1 tahun berikutnya Nabi Sulaiman menjenguk semut tadi. Kemudian dilihat, ternyata makanan yang ada di dalamnya tinggal 1,5. Semut itu hanya menghabiskan 1,5. Maka Nabi Sulaiman bertanya, wahai semut, bukankah dulu kalian mengatakan kami menghabiskan dalam 1 tahun itu 3 butir? Kenapa yang kamu habiskan 1,5 butir? Apa jawaban semut tersebut ikhwatul Islam? Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Sulaiman, dulu ketika aku bebas, aku menghabiskan 3 butir dalam 1 tahun dan aku bebas. Sekarang aku dikurung. Kalau aku habiskan 3 butir, aku khawatir kalau kamu lupa aku berada di dalam tempat ini. Kemudian kalau aku habiskan dalam 1 tahun, bagaimana tahun berikutnya kalau kamu lupa? Apa makanan yang aku punya? Dari situlah kita mengetahui ikhwatul Islam, Allah tidak akan pernah melupakan hambanya, tidak akan pernah. Masalah rezeki itu sesuatu yang sudah dijamin. Sedangkan manusia bisa jadi lupa, bisa jadi tidak. Seolah-olah semut mengajarkan kepada Nabi Sulaiman, kalau Nabi Sulaiman lupa dan semut itu menghabiskan 3 butir, nanti ia akan mati tak ada makanan. Karena manusia bisa lupa. Seolah-olah semut mengajarkan, bergantunglah selalu kepada Allah. Urusan rezeki minta kepada Allah, selalu. Maka diantara salah satunya doa yang tadi kita ajarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim, apabila mereka selalu menggantungkan kepada Allah, maka akan dijadikan kerja itu sebagai sebab. Tapi hati mereka selalu kepada Allah, maka akan membuat mereka tenang dalam beribadah, membuat mereka nyaman dalam urusan rezeki. Diberikan rezeki alhamdulillah, tidak diberikan pasti diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam hadis ini, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu bit talab, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah, cari rezeki yang halal. Maknanya bertakwa kepada Allah dengan mencari rezeki yang halal, karena tidak seorang pun manusia yang meninggal kecuali rezekinya akan dicukupkan oleh Allah. Wa in abta'a anha fattaqullah, kalau rezekinya terhalangi, lambat datangnya, tetap bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma haram. Kemudian ambil yang baik-baik saja tinggalkan perkara-perkara yang haram. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena rezeki tidak pernah diikatkan dengan usaha. Maka diantara dalam pembahasan kali ini kita akan sebutkan bagaimana cara mendapatkan rezeki yang diajarkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, yang pertama kali yang harus kita ingat bahwa rezeki diikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dan ini merupakan di antara poin penting yang harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan semua kita hafal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pernah kita sampaikan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jal, kecuali untuk beribadah. Ayat ini adalah ayat yang ada lanjutannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak pernah menginginkan rezeki, makanan dari hamba. Innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin. Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dalam ayat ini Allah menyampaikan ibadah itu adalah salah satu yang memudahkan kalian mendapatkan rezeki. Dan rezeki itu ikhwatul Islam, kita harus ingat, tidak diukur dari banyak atau sedikit, tapi diukur dari keberkahan yang didapatkan. Kami punya kawan, ini cerita mungkin 10 tahun yang silam ya. Dia dulu bekerja belasan juta dapat satu bulan, tapi hutang di mana-mana, masalah tidak pernah selesai. Kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik untuk misalnya sudah rajin salat berjamaah, kemudian tidak lagi melakukan perkara-perkara yang haram, rezeki dia mungkin 4 juta atau 5 juta satu bulan. Yang darinya tadi belasan juta sekarang menjadi 4 juta 5 juta. Tapi dia mengatakan, "Ustaz, walaupun rezeki saya 4 atau 5 juta, tapi saya tenang, hutang tidak ada." Berkah itulah disebut dengan berkah. Berkah itu ikhwatul Islam, berkah itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan. Itu disebut dengan berkah. Makanya di dalam agama Islam tidak meminta kita untuk mendatangkan meminta rezeki, tapi minta rezeki dan berkah. Kenapa demikian? Kita harus ingat salah satu kisah yang terindah, kisah tentang tiga orang dari Bani Israel. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki penyakit rambut. Jadi rambutnya itu tak mau tumbuh. Kemudian tiba-tiba malaikat datang. Kemudian malaikat mengatakan, "Wahai fulan, apa yang kamu inginkan?" Orang ini tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Maka orang ini mengatakan, "Aku ingin memiliki rambut yang indah agar orang tidak menghina diriku." Kemudian malaikat mengusap kepalanya, mendoakan dirinya, semoga Allah berikan rambut yang indah. Kemudian Allah berikan kepadanya rambut yang indah. Kemudian setelahnya apa yang terjadi? Malaikat kembali menawarkan, "Wahai fulan, harta apa yang kamu inginkan?" Maka orang ini mengatakan, "Aku ingin unta." Maka diberikan kepadanya satu ekor unta yang bunting. Dan malaikat mendoakan, "Semoga Allah memberikan keberkahan dalam untamu." Kalau malaikat yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian ikhwatul Islam, sehingga pada akhirnya orang ini memiliki perawakan yang indah, rambut yang indah, untanya di antara dua bukit, saking banyaknya jumlah unta yang ia miliki, menjadi kaya raya. Kemudian ada lagi orang yang kedua, yang memiliki penyakit kusta, penyakit kulit. Kemudian datang malaikat bertanya kepada dirinya, "Wahai fulan, apa yang kamu inginkan?" Maka orang ini mengatakan, "Aku ingin kulitku bersih agar orang tidak jauh dari diriku, tidak menghinakan diriku." Maka malaikat mengusap kulitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian apa kata malaikat tersebut? "Harta apa yang kamu inginkan?" Maka orang ini mengatakan, "Aku ingin lembu, kerbau atau unta." Diberikan kepadanya satu ekor lembu atau kerbau yang sudah yang memiliki anak atau yang bunting. Kemudian malaikat mendoakan dirinya, "Semoga Allah berikan keberkahan dalam hartamu." Sehingga pada akhirnya orang ini memiliki harta lembu di antara dua bukit. Di antara dua bukit, maknanya ada dua bukit, di antaranya semuanya lembu kepunyaan dia. Tidak terhitung jumlahnya. Kemudian ikhwatul Islam datang kepada orang yang ketiga. Orang ketiga ini buta. Kemudian malaikat bertanya, wahai fulan, apa yang kamu inginkan? Apa jawaban orang buta ini? Aku ingin agar kembali bisa melihat. Maka malaikat memegang matanya, mendoakan dirinya. Pada akhirnya dia bisa melihat. Kemudian malaikat kembali bertanya, harta apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, harta yang aku inginkan adalah kambing. Maka diberikan kepadanya satu ekor kambing yang bunting. Malaikat doakan sehingga pada akhirnya semua atau ketiga orang ini menjadi orang yang paling kaya raya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi ikhwatul Islam? Malaikat seketika mereka sudah kaya raya dalam beberapa waktu lamanya. Malaikat ini datang kepada orang yang pertama dalam bentuk orang tidak punya rambut. Kemudian dikala ia datang, seolah-olah dia sedang musafir, memerlukan. Kemudian dia datang kepada orang yang pertama, wahai fulan, aku ini seorang musafir. Aku ini tidak punya harta, berikan kepadaku satu ekor unta saja untuk melanjutkan perjalanan. Atau untuk aku ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Atau aku ingin melanjutkan kehidupan. Apa jawaban orang ini? Permintaan kamu terlalu banyak. Padahal dia punya unta di antara dua bukit. Yang diminta cuma satu. Maka dia mengatakan, al-hukuku kasira, permintaan kamu banyak dan aku punya tanggung jawab, belum lagi anak, belum lagi istri, belum lagi ini. Kemudian malaikat ini kembali ingatkan dia, wahai fulan, bukankah dulu kamu orang miskin? Bukankah dulu kamu orang yang juga tidak punya rambut? Berikan kepadaku satu saja. Kamu kan orang yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Apa kata orang ini? Waristuhu min kabir an kabir min kabir. Wahai fulan, karena orang ini tidak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat yang dulu pernah datang kepadanya, tapi bentuknya lain. Aku mendapatkan harta ini, aku wariskan dari nenek moyang, karena usaha, karena kerja. Maka di saat itulah malaikat mengatakan, wa in kunta kadhiba fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan kamu seperti sedia kala. Maka pada waktu itu juga ikhwatul Islam, semua harta yang ia punya habis mati. Kemudian dia kembali, yang rambutnya indah, yang rambutnya bagus, kembali hilang semuanya. Kenapa demikian? Dusta. Makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, semua kita tahu, di antara salah satu bentuknya adalah doa Sayyidul Istighfar. Hafal kita Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at. Apa sambungannya? Apa arti abu ulaka bi ni'matika alai? Abu ulaka bi ni'matika alai, ya Allah, sesungguhnya aku mengakui semua nikmat yang kau berikan. Dan itulah makna daripada firman Allah Azza wa Jal, wa amma bi ni'mati rabbika. Apa artinya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Apa makna menceritakan nikmat Allah? Apa makna menceritakan nikmat Allah? Ibu-ibu ada yang tahu jawabannya? Menceritakan nikmat Allah itu ikhwatul Islam bukan pamer. Dan itulah diantara salah satu kesalahan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, "Kalla innal insana la yatagha." Sekali-kali tidak, ketahuilah manusia itu akan tagha, tagau, balau. Mereka akan melampau. Mereka akan sombong. Mereka akan melakukan sesuatu di luar daripada ketentuan normal manusia. Kapan mereka melakukan perkara seperti ini? Sambungan ayatnya. Ar-ra'ahus tagna, ketika mereka melihat diri mereka kaya. Kira-kira saya contohkan, analogikan. Ada orang yang berbadan kekar, kuat. Kira-kira mereka kalau keluar rumah mau pakai baju atau tidak? Biasanya kan pakai baju-baju yang ketat, pakai baju yang separoh. Supaya apa? Supaya orang tahu kalau badan dia kekar. Ada orang yang diberikan paras cantik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha memperlihatkan kelebihan yang dia punya kepada orang lain, dan disitulah ujian yang sesungguhnya. Ujian yang sesungguhnya adalah ketika kita berhasil, karena nikmat itu untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan. Dan ini untuk kepada kita semuanya, terkhusus bagi kita yang sering bermain media sosial.

harta. Kan biasa kan, beli emas, alhamdulillah bisa beli emas 10 kilo misalnya. Contoh, dia tidak foto yang lain, dia foto emasnya. Jangan kita anggap semua orang suka kepada apa yang kita punya, jangan. Dan diantara salah satu penyebab yang menghilangkan rezeki adalah dikala kita berbicara kepada manusia, bukan berbicara kepada Allah. Makanya dalam hadis ini disebut dengan Sayyidul Istighfar, karena di dalam kalimat itu ada Abu ubi ni'matika alai, ya Allah aku akui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Nikmat itu untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan. Apalagi ibu-ibu, semua nikmat punya anak, misalnya anak yang pintar, halo alhamdulillah anak saya sekarang sedang belajar, sedang ini, tidak usah. Sama kita zalim kepada anak namanya, bisa jadi nanti dicabut gara-gara kita. Karena nikmat itu bukan untuk diceritakan kepada semuanya, tidak semua orang suka. Nikmat itu untuk dinikmati. Kalaupun kita bercerita, ceritakan kepada orang yang kita sukai. Jangan ceritakan di media sosial, jangan ceritakan di pengajian. Alhamdulillah ibu-ibu, saya sekarang punya misalnya anak yang sudah ini, sudah itu. Tidak usah demikian, kecuali kepada orang-orang yang kita cintai. Aku punya rumah seperti ini, kemudian alhamdulillah kemarin marmernya terbuat berasal dari sana, dibuat dari sini, dari ada mobil seperti ini, tidak usah. Makanya kalau ingin bercerita, ceritakan kepada orang yang kita cintai. Karena misalnya kalau kita punya rumah bagus, atau punya anak yang baik, yang hafal Quran, kemudian kita sampaikan kepada ayah, kepada ibu, kepada saudara-saudari, abang, kakak, ayah, ibu, alhamdulillah anak saya sudah hafal Quran. Kira-kira apa jawabannya? Alhamdulillah, semoga jadi anak soleh, semoga menjadi anak yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Kita ceritakan, wahai ayah, wahai ibu, alhamdulillah kami bisa beli tanah, bisa buat rumah, bisa beli kereta, bisa beli mobil. Apa jawaban ayah dan ibu kita? Semoga Allah memberikan rezeki kepadamu nak. Tapi kalau kita ceritakan kepada teman-teman yang lain, apa jawabannya? Ah, ini kayaknya korupsi nih. Korupsinya banyak nih. Itulah makna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bercerita bukan kepada orang lain. Yang pertama bercerita kepada diri sendiri. Bercerita kepada Allah. Apa makna bercerita kepada Allah? Yang tadi Sayyidul Istighfar. Maka kalimat ini disebut dengan Sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin dari segala istighfar. Karena di dalamnya ada kalimat Abu'u laka bi ni'matika 'alai. Makanya di antara salah satu bentuk doa, sebutkan semua nikmat yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu aku miskin, Engkau berikan rezeki. Aku dulu tidak punya suami, Engkau berikan suami yang terbaik, yang saleh, yang sayang kepada diriku. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami rumah setelah selama ini kami mengontrak, contoh misalnya. Sebutkan semuanya. Dan jangan pernah menyandarkan kepada diri sendiri. Sama dengan kisah ini, dikala malaikat datang dalam bentuk yang serupa, sama dengan bentuk dia dulu, dia pun mengatakan, aku mendapatkan harta yang banyak ini karena usaha, karena kerja, dari warisan. Maka malaikat mengatakan, in kunta kadziba, kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan seperti zaman dahulu kala. Hilang semua hartanya, hilang. Kemudian rambutnya yang begitu indah, langsung menjadi berubah-berubah seperti zaman dahulu kala. Makanya Allah menyebutkan, kalla innal insana layatgha arra'ahu stauna, manusia itu akan melampau kalau melihat atau kalau dirinya diberikan kelebihan. Jadi salah satu yang menyebabkan kita zalim, jahat, itu karena ada kelebihan. Kelebihan harta, kelebihan kekuatan, kelebihan pangkat, kelebihan semuanya. Makanya Allah mengingatkan, dikala ada orang berlebih, kemudian di saat itu dia tawadu, dia rendah diri, maka itu adalah orang yang mulia. Baik. Kemudian malaikat ini datang lagi kepada orang yang kedua. Orang yang kedua ini memiliki kerbau lembu yang banyak sangat. Kemudian malaikat ini datang dalam keadaan kena penyakit kusta, seperti dia dulu kala. Kemudian dia seolah-olah sedang melakukan safar. Dia pun datang, wahai fulan, aku sedang melakukan perjalanan, aku minta tolong berikan kepadaku satu ekor lembu saja. Apa kata orang ini? Jawabannya sama, al-hukuku kasirah, aku punya tanggung jawab banyak, permintaan kamu terlalu banyak. Padahal yang ia minta cuma satu ekor lembu, dan dia memiliki lembu di antara dua bukit, yang diminta satu. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, dia pun mengingatkan.

0: Bukankah dulu kamu adalah orang yang kena penyakit, kemudian Allah berikan kesembuhan, kamu dulu orang miskin, diberikan kekayaan. Maka dia pun menjawab dengan jawaban yang sama, ini aku dapatkan hasil keringat kerja, warisan. Maka malaikat juga mengatakan, in kunta kadhiba, kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan kamu seperti dulu. Hilang semua kerbaunya, mati. Dia kembali terkena penyakit kulit. Selesai, habis cerita. Kemudian datang kepada yang ketiga. Dikala dia datang, malaikat ini datang dalam keadaan buta. Dikala malaikat ini datang dalam keadaan buta, melakukan safar, dia pun datang kepada orang ini, wahai fulan, aku buta. Seolah-olah mengingatkan bagaimana dulu dia. Karena bisa jadi ada orang yang minta tolong kepada kita, ikhwatul Islam. Bisa jadi kita dulu juga sama. Kemudian, dikala malaikat ini datang, wahai fulan, aku sedang melakukan safar, aku buta, berikan kepadaku satu ekor kambing saja. Nah, apa kata orang buta ini? Di saat itulah dia mengatakan, wahai saudaraku, aku dulu sama dengan dirimu. Aku dulu juga buta. Inilah maknanya. Abu ulaka bi ni'matika alai. Ceritakan nikmat untuk kita bersyukur kepada Allah. Ingat nikmat lama. Aku juga dulu buta. Aku miskin. Aku dijauhi oleh orang lain. Aku tidak punya teman. Aku tidak punya keluarga. Allah kembali memberikan penglihatan. Allah berikan kepadaku rezeki. Sekarang wahai saudaraku, apapun yang kamu minta, ambil. Silakan, aku tidak akan pernah melarangmu. Ambil berapa yang kamu suka. Apa kata malaikat? Amsik malak fa inna mabtulitum. Wahai saudaraku, peganglah hartamu. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hartamu. Tambah lagi hartanya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Azza wa Jal. Kalian bertiga itu sedang diuji. Saudaramu, dua saudaramu gagal. Seolah-olah dalam hadis ini menyebutkan, 2/3 orang kaya itu gagal bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Gagal. Dan yang bersyukur itu hanya 1/3 saja. 3 cerita ini, 2 gagal, 1 bersyukur. Allah, Nabi ceritakan kepada kita, agar kita mengambil pelajaran. Kemudian amsik malak, peganglah hartamu. Kemudian pada akhirnya, dia pun menjadi orang yang tetap bisa melihat, dan memiliki harta yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara salah satu yang harus diketahui oleh kaum muslimin, bahwa semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah urusan harta. Karena harta tidak pernah diikat dengan kerja. Harta diikat dengan yang pertama adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita menyebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jangan pernah kita beranggapan beribadah akan membuat rezeki kita akan dihalangi. Tidak, semakin beribadah semakin dilancarkan rezeki. Dilancarkan rezeki itu bisa jadi jumlahnya, bisa jadi keberkahannya. Jadi jangan pernah dijadikan tolak ukur itu banyak, tapi yang penting itu adalah keberkahan yang Allah berikan, ketenangan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk orang yang bersyukur kepada Allah, semakin banyak rezekinya semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak rezekinya, semakin memudahkan dia beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena di antara hukuman terberat dari Allah kepada seorang hamba, ketika Allah tidak mau melihat hamba tersebut beribadah kepadanya. Ketika kita sudah mulai lalai salat, lalai baca Quran, lalai berzikir, lalai bersedekah, tidak mau berbuat baik, ketahuilah lalainya kita dari ibadah itu hukuman dari Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah, istahwadha alaihimu syaitan fa'ansahum zikrallah. Istahwadha alaihimu syaitan fa'ansahum zikrallah. Syaitan sudah mulai menguasai mereka. Buktinya mereka lupa beribadah kepada Allah. Kalau kita lupa beribadah kepada Allah, maka itu adalah diantara salah satu hukuman terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rezeki diikat dengan takwa. Rezeki diikat dengan takwa. Yang pertama, rezeki diikat dengan ibadah. Sehingga di antara salah satu doa terbaik meminta rezeki adalah mengawali dengan firman Allah, ya razzaqu dzul quwwatil matin. Dari mana kalimat ini kita ambil? Diambil dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Maka doa yang terbaik untuk meminta rezeki, ya razzaqu dzul quwwatil matin. Ya Razzaqudul Quwwatil Matin, ulang kalimat ini berkali-kali. Kemudian ikhwatul Islam, rezeki diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Nanti bagi yang ibu-ibu bisa dilihat di layar, di layarnya halaman 133, yaitu rezeki diikat dengan takwa. Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini disebutkan oleh Allah dalam surah At-Talaq. At-Talaq itu artinya wanita yang diceraikan. Karena biasanya perceraian itu salah satunya wanita yang mereka pikirkan siapa yang akan memberikan nafkah, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarga, apalagi yang sudah punya anak ditinggalkan oleh suaminya. Maka Allah sebutkan ayat ini dalam keadaan terberat yang dihadapi oleh seorang wanita. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kepadanya jalan keluar. Ayat ini bercerita dalam surah At-Talaq. Kemudian wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang ia tidak sangka. Dan betapa banyak kejadian demikian ikhwatul Islam, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalur yang tidak disangka dan tidak diduga. Kemudian yang ketiga, secara ringkas saja, rezeki itu diikat dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Nanti bisa kita baca, kita lihat di halaman ini untuk ibu-ibu ya, 193, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Hasbu itu artinya cukup Allah yang akan menjamin hidupnya. Itu makna hasbu. Makanya di antara kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat menyandarkan diri kepada Allah. Itu adalah kalimat yang paling Allah suka. Dulu pernah salah satu cerita ya. Allah pernah menciptakan arsy. Arsy itu adalah makhluk yang paling besar. Bagaimana besar arsy? Contoh analogi sederhana disebutkan oleh Nabi. Ada arsy, ada kursi, ada bumi. Bumi dengan kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Perbandingan antara kursi dengan bumi ibarat koin. Koin ini dilemparkan ke padang Sahara, padang yang begitu luas. Koin yang kecil itu ibarat bumi. Dan padang yang begitu luas itu adalah kursi. Itu baru perbandingan antara kursi dengan bumi. Baik, sekarang antara kursi dengan arasy. Arasy itu ikhwatul Islam, ibarat koin yang juga dilemparkan ke padang pasir yang begitu luas. Koin itu adalah kursi, arasy itu adalah padang yang begitu luas. Kalau demikian, bagaimana perbandingan antara arasy dengan bumi? Satu titik pun tidak ada. Karena arasy itu adalah makhluk yang paling besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Allah ciptakan makhluk langsung dengan tangannya empat. Adam, arasy, surga Adan, kalam. Empat makhluk ini khusus. Salah satunya arasy. Allah ciptakan arasy bukan berarti Allah perlu kepada arasy. Allah ciptakan bumi bukan berarti Allah perlu kepada bumi. Allah ciptakan manusia bukan berarti Allah perlu kepada manusia. Allah ciptakan terserah Allah. Dan kita tidak boleh bertanya tentang urusan Allah. Allah mau ciptakan ini, Allah mau jadikan ini, Allah mau buat ini. Itu urusan Allah. Urusan kita beribadah kepada Allah, selesai. Dan kita selalu contohkan misalnya, ini terkhusus bagi kita yang suka bertanya. Contoh misalnya, kita punya di rumah pembantu. Ibu-ibu misalnya punya pembantu di rumah. Wahai fulanah, tolong bersihkan rumah. Atau tolong bersihkan piring, cuci piring. Kemudian pembantu itu bertanya, wahai ibu, kenapa harus saya cuci piring? Kira-kira kalau ada pembantu seperti ini, kita apakan ibu-ibu? Tolong bersihkan kamar. Dia pun bertanya, kenapa saya bersihkan kamar? Kira-kira kita apakan? Nah, apa jawabannya ibu-ibu? Kita pukul atau kita cubit? Setiap kita suruh dia bertanya, setiap kita suruh dia bertanya, minimal jawaban kita adalah, kamu di sini kerja, bukan bertanya. Iya atau tidak? Bagaimana kalau kita yang selalu bertanya, ya Allah, kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa subuh tidak 1 rakaat? Kenapa sholat subuh tidak jam 8? Kenapa maghrib tidak misalnya 5 rakaat? Kira-kira mau tidak dipecat menjadi hamba Allah? Itu harus kita tahu. Allah ciptakan, Allah perintahkan kita melakukan ini, meninggalkan ini, bukan urusan kita. Makanya kaidah dalam agama disebutkan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. kalian wahai hamba tak berhak bertanya kepada Allah apa yang Allah lakukan. Tapi kalian yang ditanya, kalian buat atau tidak? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Pertanyaannya, kalian sholat subuh atau tidak? Kenapa harus kami sebagai seorang istri harus patuh kepada suami? Kenapa suami tak patuh kepada istri? Pertanyaannya, kalian buat atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Tapi ikhwatul Islam, salah satunya makhluk Allah arasy. Jadi kenapa Allah ciptakan aras? Kenapa Allah bersemayam di atas aras? Jadi orang yang bertanya seperti ini kita apakan? Sama yang kayak tadi, mau dipecat jadi hamba Allah. Makanya kita tidak boleh bertanya tentang perbuatan Allah. Mau ciptakan aras, urusan Allah. Allah mau ciptakan bumi kecil, urusan Allah. Semua kembali kepada Allah. Kewajiban kita percaya, selesai. Paham sampai di sini? Baik, itu kaidah yang membuat hati kita tenang. Karena biasanya orang yang banyak bertanya, orang yang banyak berbicara, banyak berbuat atau sedikit berbuat? Kita tahu jawabannya, sedikit. Biasanya orang yang diam-diam itu berbuat ya. Dia diam tapi pekerjaannya lanjut. Tapi banyak bertanya, kerja tak selesai. Makanya biasanya siapa yang paling banyak bertanya? Mana yang paling banyak bertanya, istri atau suami? Kira-kira pekerjaan istri selesai atau tak selesai? Selesai ya, alhamdulillah, berarti keluar dari konteks ya. Baik, barakallahu fikum. Karena memang itu kaidah umum. Tapi kalau untuk istri, alhamdulillah semua di sini tidak demikian ya. Tidak ada yang mengaku soalnya. Baik, terlepas dari itu semua, Allah ciptakan arasy besar sangat ikhwatul Islam, tak terbayangkan. Kemudian Allah ciptakan malaikat yang memikul arasy. Allah tak perlu malaikat, aras itu tak perlu dipikul. Tapi Allah mau buat ini, Allah buat itu, terserah Allah. Salah satu yang Allah ciptakan adalah malaikat memikul aras. Jumlah mereka 8 orang. Kenapa 8 orang jumlahnya? Kenapa 8 orang jumlahnya? Jangan tanya. Kan baru tadi kita jelaskan. Mau 8, mau 9, mau 10, urusan Allah. Urusan kita percaya atau tidak. Paham sampai di sini? Taib. Kemudian ikhwatul Islam, malaikat itu kita tahu. Salah satu malaikat itu diantara, bagaimana besar makhluk, diantara malaikat yang paling besar itu ikhwatul Islam, malaikat Israfil, malaikat memikul arasy. Antara daun telinga dan bahunya adalah perjalanan selama 70 ribu tahun. Itu baru antara telinga dengan bahu. Macam mana antara kepala sampai kaki? Besar, makhluk Allah, Allahu Akbar. Kalau demikian makhluk Allah, bagaimana dengan Allah? Allahu Akbar. Kemudian ikhwatul Islam, ketika malaikat ini diciptakan, malaikat ini bertanya, ya Allah, padahal mereka besar, bagaimana kami akan memikul arasy? Bagaimana? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Bukan itu yang harus diucapkan. Ucapkanlah kalimat yang menyandarkan diri kepada Allah. Apa ucapan yang menyandarkan diri kepada Allah? La haula wala quwata. Siapa yang tahu arti la haula? Salah. Siapa yang tahu arti la haula? Kalau tidak tahu, kita cukupkan pengajian sampai di sini. Siapa tahu arti la haula? Baik, karena tidak ada yang tahu, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Barakallahu fikum kepada ibu-ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ini yang kita sampaikan semuanya baru muqaddimah, belum lagi intinya. Baik, intinya disambung pada lain waktu insyaallah taala. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nanti cari apa makna la haula. Kalau sampai dapat artinya, kirim kepada panitia. Kami persilahkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, saya seorang siswa SMA, izin bertanya, apakah saya akan dituntut di akhirat ketika saya tidak mengingatkan teman saya yang bermaksiat?
3: Iya, karena Anda sudah balik, Anda sudah mukallaf. Anak SMA rata-rata sudah balik. Jangan anak SMA, anak SD kelas 6 aja sudah banyak yang balik, ya. Apalagi anak SMA. Maka Anda ketika melihat teman Anda memiliki atau melakukan sebuah kekeliruan, penyimpangan terhadap aturan agama, Anda punya kewajiban untuk mengingatkan. Tapi mengingatkannya dengan cara yang baik. Kalau Anda takut mengingatkan langsung, maka Anda bisa minta tolong kepada siapa? Ustaz. Bisa minta tolong kepada guru. Supaya Anda tidak dibully atau dicegat ketika pulang sekolah karena ketahuan apa? Melaporkan. Maka bilang sama gurunya, tolong Pak Guru, jangan ngomong kalau saya yang ngasih tahu. Kalau kamu mampu untuk ngasih tahu langsung, kasih tahu. Kalau enggak mampu, maka lewat orang lain. Mengingkari kemungkaran kan ada apa namanya? Ada level-levelnya. Ya, dengan tangan, kalau enggak mampu dengan apa? Lisan, kalau enggak mampu dengan hati. Ya. Kalau betul-betul sudah tidak mampu mengingkari dengan lisan, maka dengan hati membenci perbuatan tersebut. Nah,

0: My favorite.
1: Pada pertemuan yang lalu kita telah katakan bahwa tidak ada orang yang nekat mati kecuali tiga, kata Abu Ali Ad-Daqqaq, ya, atau Sahal bin Abdullah At-Tustari, maaf. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, tidak ada orang yang nekat mati kecuali tiga. Yang pertama, orang yang tidak tahu menahu tentang kehidupan setelah kematian. Makanya orang seperti ini cenderung meremehkan kematian dan nekat mati. Kemudian yang kedua, orang yang orang yang tidak percaya terhadap takdir, atau orang yang ingin melarikan dari putusan takdir Allah, putusan Allah. Dan yang ketiga, orang yang ingin bertemu kepada Allah dengan pertemuan yang baik. Ya, yang pertama dan yang kedua adalah negatif, dan yang terakhir adalah positif, dan ini yang kita bahas. Oke, kita sekarang memasuki bukunya, dilihat Rindu Bertemu Allah. Sesungguhnya setiap manusia pasti akan binasa, karena Allah tidak pernah menciptakan dunia ini untuk keabadian. Allah tidak pernah menjadikan dunia ini kelanggengan. Bahkan kata Umar bin Abdul Aziz, Adam itu hanya diturunkan ke dunia ini untuk menjalani ujian. Dan suatu hal yang sangat lumrah, ujian itu ada waktunya yang terbatas, tempatnya yang terbatas, bekalnya yang terbatas, dan nanti kita semua akan dikoreksi, dihisab, dan kita dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, carilah kenikmatan yang tidak pernah tersentuh oleh kepunahan dan kematian, yaitu surga. Selagi kita itu masih berkutat kepada kenikmatan yang tersentuh kepunahan, yang tersentuh kematian, yaitu dunia, kita akan selalu kecewa. Kita akan selalu tidak pernah merasa puas. Seawet-awetnya, sebaik-baiknya, semuanya itu tidak ada yang sempurna. Yang bisa menyempurnakan satu sikap, yaitu apa? Qona'ah. Ya? Muka kita tidak akan sempurna. Kecantikan kita itu terbatas. Tapi kita akan bisa menerima kecantikan kita ketika kita memiliki qona'ah. Harta kita, rumah kita, kendaraan kita penuh dengan kekurangan. Yang kita beli sekarang, mungkin satu tahun yang akan datang akan banyak yang melebihi, banyak yang lebih baik. Mobil kita yang sekarang ini umurnya sudah 10 tahun, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tapi kekurangan kelemahan mobil kita itu bisa akan menjadi nikmat ketika kita sempurnakan dengan sikap qona'ah. Dan itu pada umumnya seluruh perkara dunia. Makanya suami istri itu akan bisa awet ketika memandang penuh dengan qona'ah. Suaminya menerima istrinya penuh dengan qona'ah. Istrinya menerima suaminya penuh dengan qona'ah. Apa itu qona'ah? Terima apa adanya. Pasangan Anda, jangan menuntut yang seharusnya. Karena semuanya itu cacat, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang utuh. Yang membuat semuanya itu nikmat bisa utuh sempurna hanyalah sikap hati kita yang qanaah. Jadi sesungguhnya setiap manusia pasti akan binasa. Tidak bisa mengelak, ya, dan tidak ada yang bisa selamat dari kematian. Karena setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Baik yang berusaha atau tidak berusaha untuk menghindar darinya. Artinya usaha apapun yang dilakukan oleh manusia, baik itu bentuknya pengobatan, baik itu bentuknya imunisasi, baik itu bentuknya olahraga, berbagai macam perawatan-perawatan, kematian tidak akan bisa dihindarkan. Kematian tidak akan bisa ada yang mengobatinya. Demi Allah, kalau seandainya ada satu obat yang bisa menunda kematian, maka Qarun akan membeli dengan seluruh kekayaannya. Fir'aun akan membelinya dan Namrud akan membelinya dengan seluruh kekuasaannya. Coba, ya. Dia pasti mempunyai batas waktu hidup dan jatah umur yang terbagi dengan jelas. Sebagaimana Khalid ibn Walid ketika kematian mau menjemputnya, sementara beliau berada di tempat tidur. Subhanallah. Subhanallah. Ini ibu-ibu, bapak sekalian. Khalid bin Walid, cita-cita utamanya adalah meninggal di medan perang. Jadi setiap dia itu mau berangkat, yang dimohon, diminta kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid. Tetapi subhanallah, perang demi perang, bahkan beliau mengatakan, aku telah mengikuti sekian banyak pertempuran. Subhanallah. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas luka. Ya, sabetan pedang, hujaman tombak, tusukan panah. Namun lihatlah aku sekarang, aku mati di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam sebagaimana terpejamnya mata orang-orang pengecut. Subhanallah. Ya. Jadi Khalid ibn Walid tetap memohon kepada Allah, jangan sampai kematian yang di tempat tidur itu kematiannya orang-orang pengecut yang menghindar dari peperangan, yang menghindar dari jihad, yang menghindar dari perjuangan. Ya, harusnya seperti itu. Ya, kita sekarang ini Bapak Ibu sekalian, subhanallah ya. Betapa banyak kita berusaha untuk menghindar dari kematian. Untuk ya tidak mengorbankan harta kita, nyawa kita membela agama Allah. Bahkan maaf, di antara kita ada yang sama sekali menginginkan di dalam beragama itu tidak ada resikonya. Tidak ada tantangannya. Ya, subhanallah. Jadi sehingga dia beragama itu tidak mau susah. Susah sedikit aja, itu langsung agama dipersalahkan. Ya, berbagai macam ajaran dihindari. Ya. Seakan-akan agama itu akhirnya dijadikan sebagai momok. pada saat itu sekaligus dia penuh dengan antusias menghadapi berbagai macam resiko di dalam meraih keduniaannya. Mereka banyak yang sabar, tangguh, betah di dalam menunggu dagangannya. Ya, mereka gigih di dalam menjaga pasar-pasarnya. Tapi lihat kegigihan mereka di dalam menunggu sholat jamaah. Kegigihan mereka di dalam bermajlis ilmu. Hanya sekedar setengah jam aja, kadang-kadang itu berat sekali. Tetapi ketika dia nongkrong di depan televisi bisa satu jam. Muter-muter di mall bisa dua jam. Malah di tempat hiburan berjam-jam tidak berasa. Bahkan seperti menitan saja berlalu. Sementara semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan. Ya. Sementara kita pada saat itu menginginkan surga. Ya. Sangat tidak logis. Sangat tidak masuk akal. Bandingkan dengan Khalid ibn Walid. Setiap peperangan dia minta kepada Allah untuk mati syahadah. Buktinya tusukan yang lebih daripada 70 luka yang ada di tubuhnya, semua mengenai bagian depannya. Tidak ada yang di belakangnya menunjukkan beliau penuh keberanian, menantang musuh, penuh dengan keikhlasan, ketulusan, ingin membela agama Allah dan mati syahid. Tapi ternyata betul kata para ulama, jihad itu tidak bisa mempercepat kematian, dan lari dari medan perang tidak akan menunda kematian. Lihat Khalid ibn Walid akhirnya mati di pembaringan di tempat tidur, tapi dia tetap memohon kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan kematianku ini seperti kematian orang-orang pengecut. Kenapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 145? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Memang betul. Jadi orang itu mati atau tidak mati itu bukan karena sesuatu langkah-langkah yang dia lakukan. Kalau saya begini maka umur saya panjang, kalau tidak begini maka umur saya pendek. Enggak akan. Kalau saya pergi ke medan jihad maka nanti akan pendek umur saya, kalau saya menghindar jihad maka umur saya akan panjang. Kalau sekarang saya susah payah memperjuangkan Islam, ngaji sampai malam, masuk angin, bangun qiyamul lail, sakit-sakitan, nanti saya cepat mati. Kalau saya sekarang ini jaga kesehatan saya, tidak bangun qiyamul lail, tidak menyiksa diri dengan berbagai macam urusan-urusan agama yang berat, maka umur saya akan panjang. Itu semuanya adalah khayalan. Intinya, tidaklah ada satu jiwa pun yang meninggal dunia. Semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitaban mu'ajjala, satu ketetapan di dalam lauhul mahfud yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha kataba maqadir kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat segala takdir, segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk ajal kita, termasuk rezeki kita, termasuk celaka dan sukses kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan hal itu. Jadi malaikat datang ketika manusia itu masih ada di dalam janin. Ya. Pertama adalah nutfah, mudghah, anaqah. Kemudian setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk meniup ruhnya dan menetapkan rizkinya, ajalnya. Kemudian celaka dan suksesnya serta amalnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sikap yang paling terbaik adalah bagaimana detik berdetik, menit per menit, jam kemudian menjadi hari dan bulan serta tahun. Semua itu berbuahkan pahala. Waktu-waktu yang kita lalui ini semuanya berkah, berfaedah, bermanfaat. Dengan cara apa kata Rasulullah? Ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah mengejar sesuatu yang paling bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, di dalam mengejar berusaha itu mintalah bantuan kepada Allah. Wala ta'jas. Apa sih yang terbaik pada malam hari ini, detik ini yang saya lakukan? Apa? Kajian. Mendengar kajian seksama. Setelah itu yang paling bermanfaat adalah tidur. Kemudian supaya kita itu bisa bangun qiyamul lail. Pada saat kita tahajud, yang paling bermanfaat adalah tahajud. Dan seterusnya. Begitu. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walikulli ummatin ajal. Gitu. Enggak manusia secara individual, enggak secara sosial, walikulli ummatin ajal, termasuk apa? Orde, rezim. Ya. Fir'aun ada masanya. Ketika jaya ada masanya, ketika jatuh ada masanya. Namrud ketika jaya ada masanya, ketika jatuh ada masanya. Perusahaan ada masa kejayaan, ada masa keterpurukan. Rumah tangga juga begitu, pribadi juga begitu. Makanya sekarang ini kita harus siap dengan berbagai macam perubahan yang ada. Itu yang paling terpenting. Karena apa? Walikulli ummatin ajal. Ya. Karena dulatam bayi ini Allah jadikan segala sesuatu itu daulah, yaitu apa? Berganti. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal mereka itu datang, tidak bisa diawalkan, diakhirkan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan kematian, kehinaan, kejatuhan, kebangkrutan, tidak akan bisa ada yang menolaknya. Enggak akan bisa. Ya. Yeah.
0: Keadaan ruh setelah terpisah dari badan. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan, kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusi jenazah seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansor. Lantas kami sampai di kuburan yang belum digali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau, seakan-akan kepala kami dihinggapi burung. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari siksa kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya seorang hamba yang beriman jika terpisah dari dunia dan menuju ke akhirat, niscaya dia didatangi malaikat dari langit yang wajahnya putih bagaikan mentari. Mereka membawa kain kafan dan wangian dari surga, lalu duduk di dekatnya. Selanjutnya datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Malaikat maut itu berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhonya. Lantas nyawanya pun keluar dan mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari wadahnya. Ketika malaikat mengambil nyawanya, maka dia tidak membiarkan nyawa tersebut berada di tangannya sekejap mata pun, melainkan mereka meletakkannya di dalam kain kafan dan wewangian tersebut. Dan dari nyawanya tersebut muncul keharuman bagaikan mis atau kasturi terharum yang ada di muka bumi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisahnya. Kemudian mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, ruh siapakah yang wangi ini? Mereka menjawab, Rufulan bin Fulan, dengan menyebut nama terbaik sebagaimana dia biasa dipanggil di dunia. Sehingga para malaikat yang membawa nyawa tersebut sampai di langit dunia. Lalu mereka meminta agar dibukakan pintu langit tersebut, kemudian dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya, malaikat Mukarrabun dari masing-masing langit mengantarkannya sampai ke langit berikutnya, sehingga sampai ke langit ketujuh. Lantas Allahu Azza wa Jalla berfirman, tulislah buku catatan amal hambaku ini di Aliyin, dan kembalikan dia ke bumi, ke tanah sebagaimana dahulu aku menciptakan mereka dari tanah. Dan dari sanalah aku akan mengeluarkan mereka pada waktu yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam masih melanjutkan kisahnya. Selanjutnya, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, lalu dia didatangi dua malaikat. Lalu keduanya menundukkannya dan bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Keduanya melanjutkan, siapakah lelaki yang diutus untuk kalian ini? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya bertanya lagi, apa yang menyebabkanmu mengetahuinya? Dia menjawab, saya membaca kitab Allah, lalu saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Lantas di langit, ada yang mengumandangkan, hambaku benar. Hambarkanlah untuknya permadani dari surga, berilah dia pakaian dari surga, dan bukakan untuknya pintu ke arah surga. Lalu, didatangkan padanya angin dan semerbak keharuman surga, kemudian kuburnya dilapangkan sebatas mata memandang. Selanjutnya, dia didatangi sesosok yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, dan harum baunya. Ia berkata, bergembiralah engkau, dan sesuatu yang membuatmu gembira, ini adalah harimu yang telah dijanjikan untukmu. Lantas dia bertanya kepadanya, kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Dia menjawab, saya adalah amal kebajikanmu. Lalu dia berkata, ya Rabbi, datangkanlah hari kiamat, sehingga saya dapat kembali pada keluargaku dan hartaku. Nabi SAW melanjutkan kisahnya, sesungguhnya hamba yang kafir apabila terpisah dari dunia dan menuju akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang wajahnya hitam. Mereka membawa pakaian yang kasar, lalu mereka duduk di dekatnya. Selanjutnya, malaikat maut datang hingga duduk di samping kepalanya. Lalu dia berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu jiwanya terpisah-pisah di dalam jasadnya. Selanjutnya, malaikat mencabutnya sebagaimana mencabut besi yang digunakan membakar daging dari bulu domba yang basah. Lalu malaikat mengambil nyawanya. Ketika dia telah mengambilnya, maka dia tidak membiarkan nyawa itu berada di tangannya meskipun sekejap mata. Melainkan mereka menaruhnya pada pakaian yang kasar itu, dan dari nyawa tersebut keluar bau bagaikan bau bangkai paling busuk yang ada di muka bumi. Lalu mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, ruh siapakah yang busuk ini? Mereka menjawab, ruh Fulan bin Fulan. Dengan menyebut nama terjelek, sebagaimana dia biasa disebut di dunia, sehingga dia sampai ke langit dunia. Lalu dimintakan agar dibukakan pintu untuk nyawa tersebut, tetapi tidak dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya, Rasulullah SAW membaca ayat berikut, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tulislah buku catatan amalnya di dalam sijin, di bumi yang paling rendah. Maka ruhnya dilemparkan begitu saja, kemudian Allah berfirman, barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Selanjutnya ruhnya dikembalikan pada jasadnya, lalu dia didatangi dua malaikat. Lalu keduanya bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Dia menjawab, aduh, saya tidak tahu. Lantas keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, saya tidak tahu. Keduanya melanjutkan, siapakah lelaki yang diutus untuk kalian ini? Dia menjawab, aduh, saya tidak tahu. Lantas, di langit ada yang mengumandangkan,
2: Dia dusta, hambarkanlah untuknya tempat tidur dari neraka, dan bukakan untuknya pintu ke arah neraka. Lalu didatangkan padanya panas neraka dan angin panas neraka. Kemudian kuburnya disempitkan, sehingga tulang rusuknya menjadi bersilangan. Selanjutnya, dia didatangi sesosok yang buruk wajahnya, jelek pakaiannya, dan berbau busuk. Dia berkata, "Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang menyusahkanmu. Ini adalah harimu yang telah diancamkan untukmu." Lantas dia bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan buruk." Dia menjawab, "Saya adalah amal burukmu." Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, jangan datangkan hari kiamat."
0: Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana hukum mengirimkan Al-Fatihah untuk keluarga yang sudah meninggal dunia? Khilaf para ulama tentang apakah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat sampai atau enggak. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasannya menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat sampai. Dalilnya kias. Dikiaskan kepada apa? Sodakoh. Sebagaimana sedekah sampai, dan sedekah itu kan ibadah, demikian pula Al-Quran pun apa? Sampai. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i ada dua riwayat. Riwayat pertama sama dengan pendapat Imam Ahmad, sampai. Riwayat yang kedua mengatakan tidak sampai. Dan ini riwayat yang paling kuat dari Imam Asy-Syafi'i. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia apa? Usahakan. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Adh-dhahir min qawli Syekh Syafi'i, pendapat yang paling kuat dari pendapat Imam Syafi'i, bahwa menghadiahkan pahala bacaan Quran tidak sampai. Kenapa? Alasannya Imam Ibnu Katsir apa? Pertama, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Padahal beliau orang yang paling sayang kepada umatnya. Tapi tidak pernah satupun Rasulullah menghadiahkan bacaan Al-Quran.

mengamalkannya itu menunjukkan tidak sampai. Dan pendapat ini yang saya condong kepadanya. Ya. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattur.
0: Demi Gunung Sinai.
1: Wa kitabim mastur.
0: Dan demi kitab yang ditulis.
1: Fi raqqin manshur.
0: Pada lembaran yang terbuka.
1: Wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur.
0: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah. Demi atap yang ditinggikan, langit. Demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamurus samaa'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
1: Wa tasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
1: Fawailun yawma'idin lil mukadzibin.
0: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
0: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa.
1: Yauma yud'una ila nari jahannam da'a.
0: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
1: Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
1: Afasihrun hadza am antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?
1: Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun.
0: Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

0: orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.
1: Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun.
0: Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.
1: Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyriqin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
1: Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadakkir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya, tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Qur'an, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ardha bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa?

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida, falladina kafaruhumul makidun.
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya, tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya?
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallahi amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?
1: Wa iyarau kisam minas samai saqitan yakulu sahabun marqum.
0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu. Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
4: Makanya kadang-kadang orang itu kalau disampaikan kepadanya, lebih baik mana? Sedikit berkah dengan banyak tidak berkah. Orang ya lebih baik banyak berkah, Ustaz. Tetap di pikiran dia, banyak. Dia ingin yang banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwasanya bukan bicara banyak, tapi bicara yang terbaik. Dalam urusan dunia tadi, kita ingin bekerja sedikit, dapat hasil yang banyak. Dan dalam urusan akhirat sama sih. Kita kepingin kerjaan yang sedikit, tapi hasilnya banyak. Maka kita harus belajar. Kita tuh diciptakan untuk menjadi yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita semua bermula dari tidak ada. Dulu enggak ada yang namanya Syafiq, itu enggak ada. Kemudian jadi ada. Nanti tidak ada lagi. Tujuannya apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Allah berikan segala fasilitas kepada kita. Allah berikan rizki yang sudah dijamin untuk kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dalam urusan dunia, kita tuh ingin bekerja sedikit tapi dapat hasil yang banyak. Antum mau dikasih 50 kilo atau dikasih 1 on atau 1 gram, 50 kilo atau pilih 1 gram. Jamal. 50 kilo. Aduh. 50 kilo semen. 1 gram emas. Tadi orang kalau berpikir yang penting banyak, banyak itu belum tentu berharga. Boleh jadi yang sedikit lebih berharga daripada yang banyak. Dikasih 1 truk batu dan dikasih 1 genggam gahru. Milih mana orang? Kalau orang gak ngerti yang penting banyak, saya yang penting banyak, Ustaz. Makanya kadang-kadang orang itu kalau disampaikan kepadanya, lebih baik mana? Sedikit berkah dengan banyak tidak berkah. Orang ya lebih baik banyak berkah, Ustaz. Tetap di pikiran dia banyak. Dia ingin yang banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwasanya bukan bicara banyak, tapi bicara yang terbaik. Dalam urusan dunia tadi, kita ingin bekerja sedikit, dapat hasil yang banyak. Maka kita memilih pekerjaan. Bagaimana kerja gak capek, tapi dapat fulus banyak. Karena kita melihat ada orang-orang yang capek kerjanya, lelah dia berupaya, tapi sedikit hasil. Di sini kuli bangunan berapa gaji? 100 ribu. Di sini 200 150. Berarti biar ngambil semantum aja ya. Kalau ada orang mau kerja fulan 100 ribu, ya bayangkan 200 ribu, kerjanya capek, lelah. Tapi ada yang kerjanya cuma nimbang, nimbang dikit terus duduk istirahat. Siapa yang kerjanya nimbang dikit? Ada Bang Muslim di sini. Sampai 1 jam nimbang, Bang. Nimbang sampai 1 jam. Bisa banyak yang ditimbang kalau 1 jam ini. Tuh bayangin, nimbang dikit. Sama yang kerja dari pagi sampai sore. Hanya dapat 200 ribu. Orang itu kepingin pekerjaan yang sedikit, tapi hasilnya banyak. Wajar, makanya orang itu belajar, orang itu sekolah. Dan dalam urusan akhirat sama sih. Kita kepingin kerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak. Maka kita harus belajar. Kita datang ke tempat ini dalam rangka tadi bagaimana kita mengetahui pekerjaan yang ringan tapi hasilnya besar sekali. Rasulullah SAW mengatakan, ini kalau bicara ilmu ya, kalimatani khafifatani ala lisan, ada 2 kalimat yang ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan kelak pada hari kiamat. Habibatani ila rahman, dicintai Allah, ringan, berat di timbangan, dicintai sama Allah azza wajalla. Apa kata-kata itu? Hafal, adik ini tahu. Yakin Ustaz tahu. Nah, subhanallah, anak-anak ini buat anak-anak. Nah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hafal enggak? Hafal enggak? Coba. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Coba baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Coba. Subhanallah. Subhanallah, masya Allah, sudah kasih hadiah, masya Allah, fadhal. Barakallahu fiik. Nah, bayangin ya, ada orang yang zikirnya banyak ya, tapi ternyata hasilnya dikit. Dan pernah Nabi alaihissalam sebelum sholat subuh beliau keluar dari rumahnya Juwairiyah. Juwairiyah ini termasuk istri Nabi yang ahli ibadah. Semua istri Nabi ahli ibadah. Sebelum Nabi keluar, Juwairiyah ini sudah berzikir. Berzikir. Nabi berangkat ke masjid. Biasanya Nabi kalau sholat subuh itu nggak pulang kecuali matahari terbit. Udah Nabi punya urusan, sampai ke rumah di waktu duha, Juwairiyah itu masih duduk berzikir. Mazilti ala halikil lati faraktuki alaih. Kata Nabi SAW, engkau dalam kondisi seperti ini sejak aku pergi tadi. Kata Juwairiyah, nah. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad qultu ba'daki 4 kalimat. 3 marrat. Aku telah membaca 3 kalimat, 4 kalimat, 3 kali. Yang kalau aku baca tadi itu dibandingkan dengan yang engkau baca dari sejak sebelum subuh sampai sekarang, pasti akan mengalahkan yang kau baca. Nabi baca apa? Mama, biar ribu. Ya ini karena mama ya. Juwairiyah. Taib, silahkan. Apa yang dibaca Nabi SAW? 4 kalimat, 3 kali yang ternyata lebih baik daripada bacaan Juwairiyah dari sebelum Nabi sholat subuh sampai waktu duha. Nah, silakan ibu-ibu. Mic-nya ada kan? Terus? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi. Terus? Empat kalimat. Wa midada kalimat. Masya Allah, kirim hadiahnya.
5: Yang besar.
4: Yang paling besar, gak apa-apa kirim.
5: Oh iya, ini kayaknya.
4: Nah. Biar anak-anak kirim. Suaminya ntar sampai nggak sampai ke rumah si suaminya, jual di pasar. Nah, bayangin ya, berapa detik kita baca itu? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi waridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi waridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi waridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Tidak sampai satu menit. Lebih baik daripada yang dibaca sejak sebelum subuh sampai matahari terbit. Di sini pentingnya ilmu. Sehingga kita beramal sedikit dapat banyak.
6: Tanya jawab.
7: Bolehkah mengundi hadiah untuk pemenang dengan nomor? Mengundi, Pak, ada yang boleh, ada yang haram. Kalau mengundi yang mengandung judi, di mana akan ada yang rugi dan ada yang untung, maka haram hukumnya. Seperti halnya judi, judi dengan mengundi, ada yang untung, ada yang apa? Rugi. Itu judi namanya, maisir. Tapi kalau mengundi, tidak ada yang rugi. Cuma sebatas untuk mengatur siapa yang duluan. Boleh. Kenapa? Karena dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah istrinya ada 9 atau 11. Kalau beliau mau safar, beliau kocok dulu. Siapa yang namanya keluar, pergi bersama Rasulullah SAW, diundi dulu. Siapa yang mau keluar bersama Rasulullah SAW? Juga Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamuna ma fis saffil awal." Ya, kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya saf pertama dan azan, dan mereka tidak bisa mendapatkan illa an yastahimu fi, dan mereka tidak bisa mendapatkan kecuali dengan cara mengundi, lastahamu alai, tentu mereka akan mengundi. Sehingga kata para ulama, boleh mengundi kalau ada beberapa orang pengen jadi muadzin. Semuanya berhak jadi muadzin, semuanya memenuhi kriteria, diundi. Nah, siapa yang namanya keluar, dia yang jadi muadzin. Boleh. Arisan, dikocok arisan, mengundi juga. Tapi kan untuk mengatur siapa duluan yang keluar, boleh. Adapun kalau mengundi itu mengakibatkan ada yang rugi, ada yang menang, maka ini namanya apa? Judi. Semua peserta mengeluarkan uang, uangnya dikumpulkan, kemudian diundi. Siapa yang keluar duitnya, dia dapat duit ini seluruhnya. Mengundi itu namanya.
6: Mutiara Tilawah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 76, akan mengangkat tema rumah yang terbaik. Kenapa? Rumah yang terbaik. Kalau kita ditanya rumah yang paling baik itu yang seperti apa, maka rata-rata dari kita akan menjawab dengan jawaban-jawaban yang bersifat lahiriah. Yang bersifat apa? Lahiriah. Singketon. Rumah yang terbaik ya umay sing gedung. Lantainya marmer, ya, bukan keramik. Lantainya marmer. Seluruh ruangannya full AC, ya. Kemudian ada kolam renangnya, ya. Jadi kalau kita ditanya rumah yang terbaik, rata-rata jawabannya adalah sesuatu yang sifatnya lahiriah, sing apa? Sing keton, ya. Tapi ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan rumah yang terbaik itu seperti apa. Mari kita dengarkan apa yang beliau sampaikan di hadis nomor 137 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah SAW bersabda, khairu baitin fil muslimin, rumah muslim yang terbaik, rumah muslim yang terbaik, baitun fihi yatim, yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Rumah yang terbaik adalah yang ada anak yatim. Titik nomor koma, yatimun yuhsanu ilaihi. Rumah yang terbaik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar ada anak yatimnya, tapi anak yatim itu mendapatkan perhatian maksimal oleh orang yang punya rumah tersebut. Kebutuhan makanannya, kebutuhan minumannya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kasih sayangnya, itulah rumah yang terbaik. Berarti rumah yang paling buruk yang seperti apa? Nabi SAW melanjutkan, wa syarru baitin fil muslimin, rumah muslim yang paling buruk, baitun fihi yatimun yusa'u ilaih, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diterlantarkan. Ada anak yatim yang diterlantarkan, sering kencotan, ya. Kemudian tidak diperhatikan apanya? Pendidikannya. Enggak diperhatikan pakaiannya. Ini adalah rumah yang paling buruk di antara rumah-rumah yang ada. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Aku, kata beliau SAW, dengan orang yang merawat anak yatim akan bersama-sama di surga seperti dua jari ini. Jari nopo kali jari nopo? Hah? Jari telunjuk dengan jari tengah. Menggambarkan nopo? Kedekatan. Kedekatan antara siapa? Antara orang yang mau merawat anak yatim dengan baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar masuk surga saja. Orang yang merawat anak yatim bukan sekedar masuk surga, tapi masuk surga level spesial, level istimewa. Karena di surganya nanti akan dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya sih kalau anak yatimnya saya masukkan ke rumah Ustaz, kayaknya enggak bisa Ustaz. Ya terus jenengan bisanya apa? Oh, saya Ustaz bisanya ya sesekali ngirim makanan. Lakukan.

ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذي

أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
3: Wah, aku durung dadi tiba kabeh iki. Wah, jan nyenengke tenan nek wong iki.
4: Eh, Tro. Kowe iki ngopo?
3: Lha, ayo mangan durian lho. Bancaan lho.
4: Kok aku ra mbok jak iki? Lah kowe jebule wis mangan.
3: Wah, iki mau tibanan lho. Iki nggone kancane dhewe. Wis lek dipangan wae ra apa-apa.
4: Iki nggone Mas Joko.
3: Nggone Mas Joko.
4: Oh, masyaallah.
3: Wis penake ngene iki nek kanca ndek kebon durian. Rasah tuku garek rene.
4: Wah, iki aku ngicipi ya, Tro iki.
3: Iki rada enak iki, coba nek aku wis mangan.
4: Cobane. Bismillah. Eh, Tro.
3: Piye?
4: Ngomong-ngomong wingi sekolahmu amalah lulus ora kowe?
3: Oh, sekolahmu lah muamalah NB.
4: Mm-mm.
3: Waduh. Aku jane ora duwe isin.
4: Lah piye?
3: Lah aku ora lulus kok piye?
4: Anek kuwi yo kebangeten kowe ora lulus iki piye?
3: Aku wis garap rumah sakit yo bener kabeh.
4: Hmm.
3: Jan-jan iki sing kelaru wile gak soal.
4: Lah piye?
3: Wong jane soal iki kok gampang ning jawabane sing angel. Wah, jantung batu
4: iki ra jenius kok.
3: Wah, Jan. Aku jane yo isin. Kok iso ora lulus iki kepiye ngono lho. Lah ora penak karo Ustaz Ami.
4: Ayo lah.
3: Ane ngene lho. Ane nek cara-cara wong sekolah kae to. Ane ora lulus ora berarti disenengi gurune to, Bro.
4: Oh, iya. Sloganmu lucu kok.
3: Lho, ora apa-apa. Iki nggo semangat meneh.
4: Bener kuwi, Tro. Kudu semangat. Tetep nah, melu meneh. Saiki ketok enek pembukaan meneh.
3: Sekolah Muamalah NB oh, yang
4: iya.
3: Angkatan ketiga.
4: Iya.
3: Aku arep daftar meneh. Saiki ngene wae. APE telepon Ustaz Ami.
4: Telepon Ustaz Ami.
3: Awak dhewe kudu piye? Men supaya esuk iki lulus. Ya ra?
4: Iya, kuwi mau.
3: Iya, saiki daftar. Telepon Ustaz Ami sikik.
4: Heeh.
3: Ya cek tak telepon ke.
4: Aduh aku nek lungguh ndodok ngene tuh jebak banget
3: yo.
4: Wes gak telepon?
3: Sik. Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Mitro?
3: Ah ini gini loh Ustaz, ini saya tuh mau laporan nih. Ah ini kemarin itu kan saya tuh udah ikut sekolah Muamalah NB angkatan kedua. Dan kemarin itu sudah ada wisuda. Nah saya itu juga ikut wisuda Ustaz, cuman saya itu ya aduh. Ah saya itu enggak lulus ya Ustaz, ya gimana Ustaz?
5: Loh kok bisa enggak lulus? Kenapa?
3: Wah itu Ustaz, saya itu udah belajar nih. Lah Ustaz yang bikin soal ya, angel banget tok, jadi ya tak pikir. Pikir-pikir, aduh ini cuman benar salah, aku tak tulis benar semua Sat. Abul kok saya itu enggak lulus ya, skornya enggak nyandak. Waduh, gimana ya Sat? Lah ini kan saya itu mau minta tolong pada Ustaz, harus bagaimana? Apa saya itu harus daftar lagi, harus ngulang lagi, ya toh Sat?
4: Ini kan neneng mau amalah, anu toh Tro?
3: Pusikik. Oh ini Mas Anto juga mau daftar lagi Sat, kemarin katanya nggak bisa login malah juga nggak lulus juga nih Sat, wah jangan biangetan tenan ini, gimana Sat?
5: Oh, nah makanya Mas Mitra itu pertama harus punya kesadaran bahwa belajar itu wajib. Dan kalau Mas Mitra sudah tergabung dalam komunitas belajar, seharusnya diseriusi belajar, kemudian nanti mengulang lagi murojaah di rumah, terus serius membaca, serius mendengar, jangan sambil lalu. Sebab belajar bukan cuma untuk ngerjain ujian.
3: Oh, jadi saya boleh daftar yang ketiga lagi nih, Ustaz?
5: Ya, boleh-boleh, nanti Mas Mitra bisa bergabung lagi di Sekolah Muamalah ANB angkatan yang ketiga.
3: Ya ngene iki jenenge guru seneng karo murid-e. Ora munggah, kon ngulang meneh. Ha ngono kuwi jenenge.
4: Kita Mitra,
3: men pinter kandhane wis ora usah daftarke sisan.
4: Lah aku yo
3: ya, Sat, saya daftar 2. Saya sama Santok ya, Sat.
5: Oke, nanti untuk Mas Mitra boleh gratis ya. Insyaallah.
3: Baik, Sat. Kita dulu ya, Sat ya.
5: Baik.
3: Terima kasih, Sat. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, Mas.
4: Wes toh.
3: Kita daftar.
4: Aku iso. Waduh, tiba meneh kok, Mas. Wes. Wes dibuka nang wong kene. Buka nang jan.
3: Madiang pokoke nek kok ngene iki. Wah, kangelane buka iki.
4: Wah, iki dindak kesuk terus.
3: Oh ya wes, engko wae ngkong neh. Wes. Wis aku siap iki. Kek wes, kek wes. Bismillah.
4: Aduh, masyaallah.
1: Sekolah Muamalah ANB, cara mudah belajar muamalah.

0: jawab.
1: Ustad ASSWRWB. Jemaah, ini doa, antum jangan singkat. Kecuali tintanya tinggal sedikit. Terus jawabannya apa? WSWRWB. Ustaz, bagaimana jika ada dosa yang telah diakui dan sudah tidak berbuat salah, tapi ternyata ada juga kesalahan yang muncul dan kesalahan itu tidak sebesar kesalahan yang dulu, tapi ternyata kesalahan yang lalu diungkit-ungkit terus dan selalu marah, khawatir kesalahan akan terulangi lagi? Iya, ini kayaknya suami istri. Iya, banyak wanita itu trauma dengan kesalahan suaminya. Dan itu wanita. Sampai kalau antum keliling dunia, memasukkan wanita itu ke sekolah paling baik ya, tetap lulusnya wanita. Bengkok. Dia itu punya fikih lupa. Fikih lupa, fikih ingat. Lupa sama kebaikan, ingat sama kesalahan. Itu perempuan. Ini dan ini bukan merendahkan wanita. Sebagian berpikir bahwasanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wanita itu bengkok, wanita itu akalnya kurang, agamanya kurang, mereka berpikir ini sebagai bentuk pelecehan buat wanita. Lah, ini sebagai bentuk pencerahan buat para suami agar tahu diri bagaimana dia bersikap dengan istrinya, agar dia sabar, agar dia tabah, agar dia tidak menuntut lebih kepada istrinya. Bojomu koyo ngono pancene. Antum datang saat ini loh, sama istri Nabi SAW. Di rumah Nabi piring pun pernah pecah. Bayangkan di rumah Rasul SAW. Di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Pernah suara istri lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Terjadi itu. Tapi Nabi memaklumi. Jadi kalau antum istri ini ingat dengan kesalahan antum yang kecil, yang dulu, ya ini macam-macam, antum tahu, ya wis kayak gini panjenengan. Kudu sabar. Jadi solusinya antum sabar. Ketika dia ingat dengan kecil itu, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Antum langsung. Dia ingat, bang, antum pernah berbuat anu lho, bang. Astagfirullah, astagfirullah. Supaya dia tahu antum sudah tobat. Nanti dia ingat lagi. Sudah istighfar antum. Dan antum katakan, ana minta maaf. Antum jangan mengatakan, ana kan sudah minta maaf. Jangan. Dia lupa sama minta maaf antum yang dulu. Dia ingatnya sama kesalahan antum. Maka ketika dia ingat dengan kesalahan, antum jangan mengingatkan dia kalau antum sudah minta maaf. Jangan. Antum ketika di bang, engkau pernah melakukan ini bang, lorwati aku bang, astagfirullah, jalu maaf aku ya, sepuro nih, 1000 maaf ku pinta untuk setiap dosa yang ku lakukan, masya Allah. Nanti dia ngulangin lagi, engkau minta maaf lagi, apa salahnya antum? Antum dapat pahala dengan minta maaf. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Iya loh jemaah.

0: Apakah Anda?
1: Ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya kehidupan, orang-orang bilang itu pasti akan mendapatkan ujian, karena kehidupan itu bagai roda yang berputar, kadang di bawah, kadang di bawah banget gitu ya. Jadi kadang dapat musibah, kadang dapat musibah banget gitu ya. Kadang di bawah, kadang di atas, dan begitulah yang namanya kehidupan, pasti ada nikmat, pasti ada ujian. Orang Islam, orang yang beriman, dia tahu resep-resep kebahagiaan. Sehingga orang-orang berislam, orang-orang beriman itu punya ilmu dalam menyikapi apapun episode kehidupannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, seluruh perkaranya itu adalah kebaikan. Kenapa demikian? Karena orang beriman tahu kalau dia dapat musibah, tahu bagaimana cara menyikapinya, yaitu dengan bersabar. Kalau dapat nikmat, dia juga tahu bagaimana cara menyikapinya, yaitu dengan bersyukur. Semuanya baik untuk orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kita akan jadi lebih bahagia menyikapi kehidupan dengan resep-resep yang telah dituliskan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang akan membuat orang beriman itu jauh lebih bahagia ketika menjalani apapun episode dalam kehidupannya. Kita dengar kabar ada seorang miliarder yang tinggal di Jerman, namanya Adolf Meckler. Dia adalah seorang yang kaya raya, tapi qadarullah, karena sedikit mengalami musibah kerugian dalam bisnisnya, kemudian dia tabrakan mobilnya ke kereta yang sedang melaju kencang, hingga tewas dia, meninggal dunia. Mereka yang tidak dalam bingkai keimanan akan bingung bagaimana merespon musibah dan ujian yang mereka hadapi dalam kehidupannya. Artis-artis Korea yang bilang annyeonghaseyo itu, artis-artis Korea yang cantik rupanya, yang populer namanya, ketika dapat suatu kegagalan, mereka tidak pandai menyikapinya, hingga kemudian kita dengar banyak berita mereka bunuh diri. Lihat bagaimana mereka merespon ujian dan musibah dalam kehidupannya. Padahal mereka tadinya adalah orang yang kaya, orang yang populer namanya, bahkan mereka juga orang yang cantik rupanya. Tapi mereka tidak punya iman, sehingga mereka salah dalam merespon ujian dalam kehidupan. Maka kita orang Islam, orang yang beriman, diajari oleh Allah dan Rasulnya bagaimana panduan dalam menyikapi musibah dalam kehidupan kita. Dengan demikian, nanti kita akan bisa menjalani setiap hari-hari dalam kehidupan jadi lebih bahagia. Makanya ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad At-Tamimi. Siapa namanya, Bu? Pintar. Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, "Idza utiya syakara wa idza tudiya sabara wa idza adnaba istaghfara. Fa inna haula'i thalath anwanus sa'adah." Jika diberi nikmat dia bersyukur. Jika diberi musibah dia bersabar. Dan jika berbuat dosa dia beristighfar. Syekh Muhammad At-Tamimi melanjutkan, fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Tiga hal inilah kunci-kunci kebahagiaan. Jadi ada berapa kunci kebahagiaan, ibu-ibu? Empat apa lima? Tiga, masih konsentrasi ya. Ada tiga kunci kebahagiaan. Yang pertama, jika diberi nikmat bersyukur. Jika diberi musibah, maka bersabar. Jika berbuat dosa, maka beristighfar. Maka inilah kata Syekh Muhammad At-Tamimi dalam mukaddimah kitab Qawaidul Arba', beliau terangkan, fa inna haula'i thalath alwanus sa'adah. Maka tiga hal inilah merupakan kunci kebahagiaan. Ibu-ibu semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan kitab panduan yang lengkap bagi kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita bagaimana caranya bahagia. Al-Quran mengajarkan kita juga bagaimana caranya bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Al-Quran juga memandu dan membimbing kita bagaimana supaya kita beristighfar atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, hari ini kita akan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang semoga nanti bisa menjadi panduan dan bimbingan kita agar kita bisa terus bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu, kita berharap semoga nanti ketika dapat musibah bukan lagi di level yang sabar, tapi di level ridho. Ridho ini di atas kesabaran. Bukan hanya sekadar bersabar menghadapi musibah ujian, tapi juga mengambil banyak hikmah.
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana, ada pertanyaan ngaharewas barusan. Keutamaan orang yang menikahi janda yang memiliki anak-anak yatim. Motivasi dia menolong, baik menolong membantu jandanya, ibunya, modus nama gitu, ataupun anak-anaknya yang yatim. Ya bagus, berarti dia memiliki dua keutamaan. Menafkahi jandanya dengan cara menikahinya itu membahagiakan dia dan menjamin anak-anak yatimnya. Dua-duanya dapat, ya. Terlebih kalau jandanya ini memang sudah tidak memiliki lagi nilai jual di kalangan laki-laki. Tidak ada lagi yang melirik. Karena usia, karena kondisi fisik, kayaknya tidak akan ada lagi yang melirik. Saya mah menikahi dia dalam rangka menolong. Oh, bagus itu. Ya, komitmennya. Bongana nanya. Bersaing sama Mas Amin.

0: Apakah Anda?
1: Ketiga, akhlak. Akhlak ini benteng yang luar biasa, dan kita sudah merinci beberapa jenis akhlak yang menjadi benteng yang sangat kuat bagi wanita muslimah dan seluruh kaum muslimin untuk mencegah timbulnya berbagai macam fitnah, bahkan menangkal fitnah ketika fitnah itu terjadi. Nah, salah satu di antara akhlak yang akan membentengi kita dari semua keburukan adalah sabar. Sabar itu wajib kita miliki setiap saat, setiap detik. Karena hidup kita tidak pernah kosong dari penderitaan, godaan, gangguan, ujian, cobaan, dan musibah-musibah dengan beragam bentuk dan kadar yang juga berbeda-beda. Semua musibah itu salah satu penyebabnya adalah memang dosa dan kesalahan kita. Dalam Asy-Syura 30 Allah menyatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak lagi memaafkan. Termasuk musibah itu bencana alam, menimbulkan kerusakan di muka bumi, itu juga karena dosa manusia. Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan di daratan dan di laut.

0: ketakutan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu semua sebagai balasan atas dosa tersebut. Dengan musibah tersebut gugur dosa. Apapun bentuk musibah, termasuk penyakit ya, termasuk kesedihan, keresahan, kegelisahan, iya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-masaib wal amrad wal ahzan fid dunya jazaun. Semua musibah, penyakit-penyakit, kesedihan dan keresahan di dunia itu jaza, itu balasan atas dosa kalian. Bahkan ketika kita kejedot tembok atau jendela, atau umpamanya ada suatu benda, batu kerikil atau kayu serpihan potongan yang melukai kita, atau kita tijalikeh, tikosewat, tisirile, tisoledat, atau ada urat yang terkilir ke seleo dari tubuh kita, apapun penyebabnya, itu salah satu penyebabnya itu dosa. Padahal Allah sudah mengampuni banyak dosa, jauh lebih banyak daripada yang dihukum. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yusibu rajulan qad syu'udin wala atratu qadamin wala ikhtilaju 'arqin illa bidzambin wa may ya'fullahu aktsar. Tidak ada yang melukai seseorang berupa serpihan kayu atau disoledat naon bahasa Indonesia, atau terplesetnya kaki atau terkilirnya urat illa bidzambin, kecuali itu karena dosa, wa ma ya'fullahu akthar, dan apa yang Allah maafkan jauh lebih banyak. Tidak semua dosa manusia dihukum di dunia oleh Allah, lebih banyak yang dimaafkan. Kalau semua dosa yang dilakukan oleh manusia dihukum di dunia, akan tersisa ada satu makhluk hidup pun yang ada di alam dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Law yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu," seandainya Allah menghukum manusia atas dosa-dosa mereka, "ma taraka 'ala dhahriha mindabah," tidak akan ada yang tersisa di muka bumi ini satu makhluk pun. Bayangkan, setiap detik di setiap tempat pasti manusia ada yang berdosa kan. Satu orang aja sehari bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan jenis dosa. Kalau semua dosa itu diazab, wah rata kita semua ya. Nah, jadi hidup ini tidak mungkin bisa lepas dari dosa, dari musibah, dari penderitaan lahir atau batin, fisik atau psikis. Salah satunya karena dosa, dan dosa yang kita lakukan bukan setiap jam, mungkin setiap menit, bukan tiap hari lagi, mungkin setiap sekian menit kita berdosa. Makanya tak heran kalau banyak musibah yang menimpa diri kita. Kadang kita sakit hati, dihina orang, dibuli orang. Kadang kita sedih melihat sesuatu, mengalami kejadian yang membuat kita sedih. Kesedihan, kesumpekan hati kadang datang dari orang terdekat, dari istri kita, suami kita, anak kita, pembantu kita, kendaraan yang kita tunggangi, bikin masalah, bikin kita sumpek. Sehingga Fudail bin Iyad menyatakan, in asaitullah faraitu dhalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiatku itu terlihat pada akhlak istriku, anak-anakku, bahkan binatang tungganganku. Makanya kalau kita ada masalah yang buat kita sumpek sempit, dari manapun datangnya masalah itu, ya, apapun penyebabnya, maka sadari bahwa itu adalah akibat dosa kita. Dengan semua musibah masalah itu, gugur dosa-dosa kita. Itulah kasih sayang Allah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 19 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Pintu-Pintu Surga, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Qadadah LC Hafizahullah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasan di yang berbahagia ini tentunya bahasan yang agung. Dan setiap muslim mesti memahami dan mengetahuinya. Yaitu kita membahas tentang abwabul jannah, pintu-pintu surga. Setiap mukmin, setiap muslim mengharapkan sekali untuk menjadi penghuni surga. Dan orang-orang beriman dipastikan akan masuk surga. Walaupun masuk surganya orang beriman secara skala besar dibagi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang masuk surga sekaligus tanpa merasakan azab neraka. Maka itu adalah orang-orang beriman yang amal kebaikannya lebih baik dari amal keburukannya. Sedangkan kelompok yang kedua, orang mukmin yang masuk surga tapi dengan sebab maksiatnya, dengan sebab dosanya, ada yang mampir dulu ke neraka, ada yang terlebih dahulu diazab di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah tentang kabar gembira bagi orang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Beri kabar gembira siapa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jannatin, yaitu dengan surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Dan surga yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang beriman itu ada 4 surga yang dihususkan, yang akan diberikan bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang soleh, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan bagi orang-orang yang takut akan kebesaran Allah, akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi mereka 2 surga. Wa qala Allah Ta'ala wa min dunihima jannatani, dan selain 2 surga ada lagi 2 surga. Yang keempat surga itu berbeda sifat dan keagungan di dalamnya. 2 surga terbuat dari emas, 2 surga terbuat dari perak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannatani min dahabin aniyatuhuma wa ma fiha, wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. Misal mengatakan 2 surga terbuat dari emas, artinya perkakasnya, segala sesuatunya dari emas, pintu-pintunya, jendela-jendelanya, kemudian perkakas piring, cereknya, gelasnya terbuat dari emas. Sehingga ketika kita dilarang minum dan makan, atau piring tidak boleh dari emas, gelas tidak boleh dari emas, maka Nabi SAW mengatakan lahum bid dunya wa lakum fil akhirah. Emas itu bagi orang-orang kafir itu kenikmatan di dunia saja. Mereka tidak akan dapat kenikmatan nanti yaumul kiamah. Wa lakum fil akhirah, dan bagi kamu di surga. Jadi apa yang diharamkan di dunia nanti akan diberikan Allah Ta'ala bagi kita. Wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. Sedangkan 2 surga lagi terbuat dari perak. Ini sama. Pintunya, jendelanya, perkakas-perkakas dalamnya itu dari perak. Dan kita pun disediakan 4 sungai, karena disebutkan jamak dalam Quran, anhar. Ada 4 sungai. Dan 4 sungai itu isinya beda. Ada madu, ada perak, maaf, ada madu, ada susu, ada homer, dan ada yang biasa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Muhammad, itu surah ke-47 ayat ke-15, masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairu asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Jadi surga disediakan 4 sungai. Sungai yang isinya madu dan tidak berubah, atau punya asli musaffa, Bukan seperti mungkin madu yang kita hari ini. Mungkin madu itu ya ada campur airnya, ada madu buatan dan sebagainya. Tapi di surga musaffa, murni dari lebah. Air susu yang tidak berubah rasanya dan warnanya, artinya tidak pernah basi. Dan sungai yang isinya homer tapi tidak memabukkan. Makanya orang-orang yang meminum homer di dunia itu diharamkan nanti homer ketika yaumul qiyamah. Dan ini berkaitan dengan surga. Dan surga memiliki tingkatan-tingkatan. Disebutkan diantaranya 100 tingkatan. Qala Nabi SAW, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha lil mujahidina fi sabilillah. Sesungguhnya di surga itu atau surga itu ada 100 tingkatan. Kata para ulama, tidak hanya 100. Tapi yang 100 ini untuk mujahid. A'addaha lil mujahidina fi sabilillah. Yang Allah telah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ma bainahuma ma baina sama'i wal ard. Artinya jarak di antara, jadi jarak di antara satu tingkatan ke tingkatan yang lain itu seperti bumi dan langit. Ini menunjukkan agungnya surga. Kemudian surga ini memiliki pintu-pintu, dan ini yang kita bahas ya di kesempatan sore hari ini. Abwabul Jannah, pintu-pintu surga. Surga memiliki pintu-pintu, dan orang mukmin akan masuk surga melewati pintu-pintu yang Allah telah sediakan. Dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum wadkhuluha khalidin. Ini menunjukkan bahwa surga itu memiliki pintu. Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb, artinya Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan diseru ke surga, artinya dipanggil ke surga. Artinya orang-orang beriman akan berbondong-bondong dari arasatil qiyamah melewati sirat, artinya ada fasenya kita itu, ada hisab, ada mizan ditimbang, melewati sirat jisrun baina dhahri jahannam, yaitu jembatan yang ada di atas neraka. Maka kita dipanggil, orang-orang beriman itu dipanggil untuk menghadap ke surga. Hatta idza ja'uha, sehingga tatkala sampai ke surga, artinya di sini ya mungkin kalau kita katakanlah kalau surga itu dinamakan adalah istana, maka tatkala kita sampai ke pelataran, ya kalau kita gambarkan bahwa surga digambarkan adalah jannah, digambarkan adalah istana, rumah mewah, maka digambarkan kita sampai ke pelatarannya. Wa futihat abwabuha, maka akan dibukakan pintu-pintunya. Dan pintu-pintu surga ada penjaga. hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Para penjaga pintu surga akan berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Artinya beda dengan penjaga neraka. Kalau penjaga neraka wajahnya itu sangar. Malaikat penjaga neraka itu sangat mengerikan. Berwajah bengis, berwajah hitam, dan menggambarkan sedang murka. Begitu disebutkan dalam sejumlah ayat. Tapi penjaga surga itu berseri, ya, cerah, dan mengucapkan salamun alaikum. Artinya selamat datang, keselamatan. Tibtum artinya menunjukkan bahwa surga itu kenikmatan, surga itu kebahagiaan. Kalau para ibu, para bapak, pemirsa, para jamaah nanya, bapak ibu kan merasakan letih ya kalau di dunia ini, capek, sholat capek, puasa capek, untuk sholat berjamaah capek, hidup juga capek, capek cari uang juga capek, mendidik anak juga capek, suami mendidik istri juga capek, istri juga bagaimana mengarahkan suami juga capek, yang berbeda gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang senggang di dunia ini, tidak ada yang lapang di dunia ini. Walaupun kita mungkin tidur, tapi tetap kita merasakan kesempitan. Orang kafir, ahlu maksiat, ahlu bid'ah sama merasakan kesulitan dalam hidup, letih. Orang-orang beriman juga, cuma akan berbeda ujungnya. Kalau orang-orang yang melakukan maksiat, memperjuangkan kemaksiatannya, pelaku zalim melakukan kezalimannya, orang-orang kafir menyebarkan kekafirannya, orang-orang musyrik menyebarkan kesyirikannya. Dan jangan dikira kalau mereka tidak capek, mereka juga capek. Tapi capeknya orang-orang kafir, ahlu maksiat, ahlu bid'ah, itu akan ditambah capek, akan ditambah letih, dan akan ditambah kesulitan setelah mendapatkan kesulitan dunia. Maka dikatakan dalam hadis, ad-dunya sidul mu'min wa jannatun lil kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu setelah mereka mati, setelah itu azab, siksa, kepedihan. Tapi orang-orang beriman, orang-orang yang soleh, ahlu sunnah, yang komitmen dengan agama ini, yang komitmen dengan din ini, maka akan berakhir kesulitannya setelah melewati sirat. Dan ketika masuk surga, maka di saat itulah hilangnya semua keletihan. Makanya kalau para ibu, para bapak nanya, Ustaz, sampai kapan ujian ini berakhir? Kalau ibu mendapatkan kesulitan, tantangan mendidik anak, putra putri, menunaikan ibadah, letih, maka jawabannya, Bu, Pak, sampai kita menginjakan kaki di surga, baru setelah itu adalah kenikmatan roha, kenikmatan istirahat di situ. Maka dikatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi Allah berfirman, salamun alaikum, keselamatan. Tibtum artinya tidak ada lagi kesulitan. Tidak ada lagi kita mendengar kata-kata yang membuat telinga kita tidak enak. Tidak ada perkara yang membuat mata kita tidak enak. Karena kan kita diberikan pendengaran, penglihatan, Pak. Kalau kita hari ini dengar berita, melihat berita kan bikin jengkel ya. segala sesuatu yang kita lihat hari ini. Tapi ketika kita ke surga, itu sudah tidak ada lagi. Semua yang kita dengar kenikmatan, semua yang kita lihat adalah kenikmatan. Tibtum fadhuluha khalidin. Orang-orang beriman akan diseru oleh Allah Ta'ala untuk masuk surga. Dan kita masuk surga akan disyafaati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat Nabi, ketika kita nanti yaumul qiyamah, ada beberapa syafaat Nabi yang khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dinamakan syafaatul khosoh, Bu. Syafaat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, syafaatul udma. Syafaat udma atau kubro, yaitu ketika kita berada di padang mahsar, di arasatul kiamah, ketika matahari mendekat satu mil, kita dikumpulkan dengan telanjang, kita dikumpulkan tanpa bersandal, dan tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat berteduh. Yuhsyarunas yaumal qiyamati hufatan uratan gurla watad musyamsu qadra milin fayarikunas biqadri amalihi. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsar dalam keadaan telanjang, tidak dihitan, kemudian tidak bersandal. Matahari mendekat satu mil dan kita akan berkeringat sesuai dengan amal kita. Ada yang sampai mulutnya, pinggangnya, betisnya, kedua mata kakinya, dan ada yang bermandikan keringat. Diazab bagi orang-orang yang maksiat nanti yaumul qiyamah. Maka di hari itu kita mencari, ya kalau kita di dunia mencari apa? Ya koneksi, yaitu yang akan menyampaikan keinginan kita kepada Allah, mencari syafi, pemberi syafaat. Maka kita datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam menolak. Kita datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh itidan, menolak. Kita datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga itidar, menolak. Kita datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga menolak. Kita datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa juga menolak. Itu yang dinamakan dengan istilah ulul azmi dan rusul, 5. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi kita untuk memberi syafaat kepada umatnya. Itu dinamakan syafaatul udma. Itu di arasatil qiyamah. Kemudian kita melewati dihisab, ya. Dihisab itu dipertanyakan amal kita, melakukan ini, melakukan ini, dan kita akan mengiyahkan semua apa yang kita pernah lakukan. Ya, kalau di dunia itu BAP, Pak. Tapi BAP-nya di sana tidak bisa berdusta, tidak seperti kita di dunia di BAP sama polisi atau siapa ditanya melakukan ini, enggak. Sampai ada saksi. Tapi di sana sudah tidak bisa. Fa'alta kadza, kita akan mengatakan iya. Fa'alta kadza, kamu melakukan ini, iya. Semua yang kita lakukan dari kebaikan nanti akan dihisab. Semua yang kita lakukan dari keburukan akan dihisab, dipertanyakan. Kemudian setelah itu kita akan melewati mizan, ditimbang amal kita. Fa amma man tsaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka orang beruntung. Dan orang-orang yang ringan amal kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Kemudian setelah itu kita melewati sirat, Pak. Jisrun baina dhahri jahannam. Yaitu jembatan yang ada di atas neraka. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati sirat itu. Melewati kita sirat, Pak. Sirat itu jembatan kecil, miring, licin, dan di situ ada kail-kail dari besi yang menyambar-nyambar. Setiap orang mukmin lewat ke sana berbeda-beda. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti kuda lari, ada yang seperti unta lari, ada yang seperti lari biasa, ada yang berjalan biasa, dan ada yang dengan pantatnya ngesot. Tapi di antara kita naudzubillah min dzalik, ada yang dulu ke neraka karena banyak dosanya. Maka orang-orang yang selamat dari sirat maka melewati kontoro dan di situ akan disembelihnya mati, yudbahul maut, akan disembelih mati. Sampai orang-orang beriman nanti akan berbondong-bondong masuk ke surga, tapi tidak langsung Pak. Kita akan berhenti di depan pintu surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Semuanya kita akan berada di depan surga. Dan tidak ada yang bisa masuk kecuali setelah mendapatkan izin. Dan tidak ada yang masuk ke surga kecuali setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallam akan berdiri di situ nanti. Lalu penjaga surga bertanya dalam hadis, "Man anta?" "Ana Muhammad." "Siapa engkau?" katanya. Kata penjaga surga. Kata penjaga pintu surga, "Siapa itu?" "Muhammad." Lalu penjaga pintu surga mengatakan, "Sungguh aku diperintahkan Allah agar tidak ada orang yang masuk surga sebelum engkau." Jadi dibukakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallam di saat itulah memberikan syafaat kepada orang-orang beriman. Ummati, ummati, umatku, umatku. Maka disebutkan dalam ayat tadi Pak, kalau orang kafir tidak ada wawunya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tapi ketika menyebutkan orang beriman, lihat Pak nanti di surah Az-Zumar di ujung surah itu disebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ada wawunya. Ketika orang kafir tidak ada wawunya. Kenapa? Karena orang kafir itu langsung ke neraka. Kalau orang beriman, kita berdiri dulu di depan neraka, di depan surga. Dalam bahasa kita tidak nyelonong langsung masuk ke dalam surga. Di situ ada Nabi SAW memberikan syafaat kepada kita. Makanya disebutkan syafaat yang khusus bagi Nabi SAW adalah salah satunya apa? Syafaatun Nabi SAW li ahlil jannah an yudhilal jannah. Yaitu syafaat untuk penghuni surga agar masuk surga. Kita diberi syafaat oleh Nabi SAW. Tidak ada manusia yang mendahulu Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang pertama masuk ke surga dari umat manusia, umat Muhammad SAW. Dan dari umat Muhammad SAW, yang pertama masuk adalah Muhajirun, kemudian Ansar. Kemudian dari kaum Muhajir yang pertama masuk adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini ahli sunnah. Jadi kita meyakini Abu Bakar Siddiq adalah manusia yang pertama setelah Nabi SAW yang masuk surga. Dan umat Islam adalah yang pertama. Nahnul akhirun sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah manusia yang paling akhir tetapi paling dahulu nanti masuk surga. Nah, bagaimana orang-orang beriman masuk surga? Maka tadi disebutkan kita masuk surga itu dengan melewati pintu-pintu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan. Jadi melewati pintu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan bagi kita orang-orang beriman. Nah, pintu-pintu surga ini disebutkan oleh para ulama. Ya, jadi oleh para ulama telah disebutkan pintu-pintu surga ini berdasarkan hadis. Berapa pintu surga? Pintu surga itu ada 8. Ya, kita beriman secara hakiki, pintu Ya seperti kita memahami dunia ini. Hanya apa yang ada di surga, hanya apa yang ada di akhirat, itu tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Artinya kalau kita menyebutkan keindahan di akhirat, itu berlipat ganda keindahannya. Demikian juga kalau kita melihat azab di dunia dibandingkan dengan azab nanti yaumul qiyamah, maka azab yaumul qiyamah lebih berlipat ganda dari semua bentuk azab di dunia ini. Berapa pintu surga? Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati samaniyata abwabin, minha yuqalu lahu rayyan. Pintu surga itu ada 8. Jadi pintu surga itu ada 8. Di antara yang 8 itu dinamakan rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Yang tidak akan masuk lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang puasa. Jadi kita beriman surga itu pintunya ada 8. Surga punya 8 pintu. Dan pintu surga terkadang dibuka hari ini. Karena surga ini telah ada. Jadi surga ini telah ada. Kapan dibuka pintu surga? Dalam arti sekarang. Maka dibukanya pintu surga secara hakiki dan maknawi adalah setiap bulan Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Nabi SAW mengatakan apabila datang Ramadan maka dibukakan pintu-pintu surga. Dan kata para ulama, hakiki maknawi. Apa yang dimaksud dengan hakiki? Ya nyata, memang Allah membuka pintu surga di setiap bulan Ramadan. Secara maknawi, dalam arti Allah Subhanahu wa taala membuka amal-amal soleh yang bisa mengantarkan orang ke surga. Jadi di bulan Ramadan itu kan semua pintu surga atau sebab-sebab untuk masuk pintu surga itu dibuka. Sedekah, salat, jihad dan sebagainya. Dan diantaranya disebutkan dibukanya pintu surga yaitu pada hari Senin dan Kamis, berdasarkan hadis yang disahihkan oleh para ulama. Ya, jadi dibukakan di setiap hari kan Senin dan Kamis. Nah, itu pintu-pintu surga dibuka dalam arti hari ini. Nah, pintu-pintu surga yang 8 itu berkaitan dengan amal soleh. Dan nama-nama pintu surga juga berkaitan dengan semua amal soleh. Apa pintu-pintu surga yang 8? Nah, kita bahas supaya jadi motivasi untuk kita beramal dengan semua itu. Tapi pahami dua sisi, artinya pahami dua poin penting. Yang pertama, kita mengimani surga memiliki 8 pintu dan itu hakiki, hakikat. Seperti kita tahu ada rumah pintunya sekian gitu. Ada hotel pintunya sekian gitu. Sama gambarannya walaupun hakikatnya berbeda. Dan termasuk bagian poin yang pertama, bahwa iman dan amal soleh itulah yang akan memasukkan orang ke surga lewat pintu-pintu yang Allah sediakan. Sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Sampai di bawahnya adalah surga. Jadi artinya orang masuk surga dengan iman dan amal soleh. Dengan iman dan amal soleh. Nah, kemudian yang kedua, ini yang akan dirinci oleh kita sekarang, bahwa orang beriman dalam masuk ke pintu surga yang delapan akan terbagi dua. Jadi orang-orang mukmin kita, orang mukmin insya Allah yang meninggal dalam iman, yang meninggal dunia dalam Islam, maka akan masuk surga lewat pintu yang delapan. Dan orang mukmin masuk surga lewat pintu yang delapan tersebut akan terbagi dua. Ada yang masuk lewat salah satu pintu yang delapan, ada yang akan masuk surga dipersilakan untuk memilih dari pintu delapan. Artinya boleh masuk ke semuanya. Siapa orang yang akan masuk ke semua delapan pintu? Tentunya yang memiliki banyak kebaikan, yang memiliki banyak kelebihan, dan kita akan sebutkan beberapa sebabnya. Nah, pintu-pintu yang delapan ini disebutkan oleh Nabi SAW, yang pertama adalah Babul Aiman, wahuwa awsatu babil jannah. Yang pertama, nama pintunya adalah Babul Aiman, dan itu pintu yang paling keren, pintu pilihan, pintu yang paling sempurna katanya. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda, dipanggil Nabi kita, ya Muhammad, adhil, al-jannata min ummati min babil aiman man lam hisabalahu man la hisabalahu. Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, itu Allah memanggil Nabi kita nanti di surga, wahai Muhammad, masukkan ke surga di antara umatmu dari pintu aiman, yaitu orang-orang yang melenggang tanpa hisab. Jadi ada di antara kita orang beriman masuk surga tanpa adab dan hisab. Dia akan dimasukkan dari pintu aiman, wahum syuraka fi ma ghairi dzalik, dan mereka akan masuk surga, Pak, dari pintu aiman, tapi juga dibolehkan untuk masuk surga ke pintu yang lainnya. Siapa mereka ini? Itulah yang disebutkan dalam hadis, sumul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun sab'una alfan min ummati yadkhuluna jannata min ghairi adzabin wala hisabin. Siapa yang akan masuk ke surga lewat pintu aiman? Itulah disebutkan dalam hadis, orang yang masuk surga dengan tanpa adab dan hisab. Yang disebutkan dalam hadis yang lain, sab'una alfan min ummati, ada 70 ribu di antara umatku masuk surga tanpa adab dan hisab. Mereka memiliki sifat, disebutkan dengan sifat terbaik, yaitu empat sifat. Satu, la yastarkun, mereka tidak meminta diruqyah. Bukan haram ya, tapi kesempurnaan meruqyah sendiri, tidak minta diruqyah. Dan bukan berarti haram ketika kita minta diruqyah kepada seorang ahlu tauhid, seorang ulama, orang soleh, kita boleh meminta diruqyah. Tapi yang paling sempurna meruqyah sendiri. Wala yaktawun, dan tidak melakukan pengobatan dengan kei. Kei itu besi panas yang dipanaskan kemudian mengobati. Yang ketiga, dan tidak melakukan tatoyur, artinya menetapkan sial dengan burung atau yang lainnya. Jadi menisbatkan sial bukan kepada Allah. Ima suara, ima angka, nomor ya, terkadang dengan suara burung, dengan bulan, seperti orang takut dengan bulan Safar, itu tatoyur, karena dikatakan bulan Safar bulan sial. Nah ini tatoyur namanya, gak boleh. Kemudian mereka bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Rabb mereka, kepada Allah. Ini ahlu tauhid yang menyempurnakan tauhidnya. Maka mereka akan diseru dari pintu aiman, dinamakan awsatu babil jannah, yaitu surga yang paling apa, pintu surga yang paling keren, pintu surga yang paling indah. Dan orang yang masuk dari pintu ini akan dipersilahkan untuk masuk ke pintu yang lainnya. Nah, ini baru satu pintu. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis 4 pintu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang menginfakkan harta di jalan Allah, dua pasang harta di jalan Allah, maka dia akan diseru dari pintu-pintu surga, artinya diseru dari pintu yang delapan. Faman kana min ahli salati du'ya min babi salati, waman kana min ahlil jihadi du'ya min babil jihadi, waman kana min ahli siyami du'ya min babir rayani, waman kana min ahli sadaqati du'ya min babi sadaqah. Lalu Nabi SAW menyebutkan empat pintu berikutnya. Barang siapa di antara kita dari ahlu sholat, maka akan diseru dari pintu sholat. Barang siapa di antara kita dari ahlu jihad, maka akan diseru dari pintu jihad. Barang siapa di antara kita dari ahli puasa, maka akan diseru dari pintu puasa, dari pintu royan. Ya, khusus untuk puasa namanya pintu royan. Dan barang siapa di antara kita dari ahlu sodakoh, maka akan diseru dari pintu sodakoh. Berarti udah 5 pintu surga. Kemudian pintu yang keenamnya apa? Para ulama mengatakan adalah pintu zikir, yaitu disebutkan dalam hadis yang lain, babun yuqalu la hawla wala quwata illa billah. Ada pintu yang ornamennya la hawla wala quwata illa billah. Jadi orang yang mengkontinyukan zikir dengan la hawla wala quwata illa billah. Jadi banyak zikir, tapi salah satu zikirnya zikir la hawla wala quwata illa billah. Ini udah 6. Yang ketujuh, di antara pintu surga ada pintu al-walid. Babu al-walid. Hal ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pintu al-walid disebutkan dalam potongan hadis, ada seseorang sahabat datang bertanya. Beliau mengatakan, aku ini punya istri dan keluargaku, orang tuaku meminta agar aku menceraikan istriku. Apa katanya solusinya? Ini saya punya istri dan diminta sama orang tuaku untuk menceraikan istriku. Mana yang harus diterima? Saya mempertahankan istri atau mengikuti perintah orang tua? Maka dijawab, aku mendengar hadis, sesungguhnya di surga ada pintu namanya Al-Walid. Barang siapa yang di dunia ini melalaikan kewajiban kepada dua orang tua dan menghardi kedua orang tua, tidak berbakti kepada dua orang tua, maka ia akan diharamkan untuk masuk dari pintu Al-Walid. Dan barang siapa yang di dunianya dia menjaga kewajibannya kepada orang tua, berbakti kepada orang tua dan tidak menghardi kedua orang tuanya, artinya tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, maka orang itu akan diseru dari pintu Al-Walid. Berarti ini 7. Nah, yang 8, para ulama mengatakan, salah satunya ada yang mengatakan pintu haji. Karena 4 pintu dari rukun Islam telah ada tadi. Maka pintu yang 8-nya adalah pintu haji. Nah, dari 8 pintu ini, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita pahami beberapa poin dari apa yang kita jelaskan tadi. Poin yang pertama, kita meyakini dan menanamkan kembali bahwa kita meyakini surga punya 8 pintu dengan nama-nama yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Itu keyakinan kita. Yang kedua, orang mukmin akan masuk lewat pintu-pintu surga yang 8 tergantung kelebihan dari amal solehnya setelah menunaikan kewajiban. Jadi para ulama mengatakan kalau tadi disebutkan pintu sholat dan dia akan masuk lewat pintu sholat orang-orang yang menambah sholat 5 waktu, karena kalau sholat 5 waktu wajib ya. Jadi kalau orang itu melaksanakan kewajiban lalu dia melebihkan dari satu kewajiban, dari satu amal ibadah, maka akan diseru dari perbedaan amal tadi, perbedaan pintu surga dengan amal-amalnya. Jadi barang siapa yang sholat 5 waktu kemudian dia melaksanakan qobliyah, ba'diyah, sholat malam dan sebagainya, maka ia akan diseru dari pintu sholat. Barang siapa yang menunaikan zakat, zakat yang wajib, ima dari pertaniannya, ima dari peternakannya, ima dari emasnya ataupun peraknya, kemudian setelah itu dia bersedekah, dermawan, melebihi dari harta zakatnya, maka akan diseru dari pintu sedekah. Jadi akan diseru dari pintu sedekah kalau orang itu melebihkan dari yang wajib. Kemudian kalau orang itu melaksanakan puasa Ramadan dan melakukan sunnah-sunnah yang lain, 6 hari setelah Ramadan, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin dan Kamis, atau mungkin juga yang lebihnya adalah puasa Daud, maka ia akan diseru dari pintu Royan ketika ia menambahkan dari yang wajib. Termasuk kalau dia adalah ahlul jihad, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan menyempurnakan jihadnya, yaitu jihad yang 13 tingkatan jihad, maka ia akan diseru dari pintu jihad. Jadi dia akan diseru dari pintu jihad. Dan demikian orang yang memperbanyak zikir, zikir kan banyak, zikir setelah sholat ya, diantaranya apa, mengatakan astagfirullah 3 kali, kemudian membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, kemudian la ilaha illallah 1 kali 100. Lalu bagaimana mengkontinyukan la hawla wala quwata illa billah? Paling tidak para ibu pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, terutama kita para bapak ya, minimalnya sehari tidak akan kurang dari 20 kali kita berzikir dengan kalimat la hawla wala quwata illa billah. Bagaimana? Antum bisa membaca la haula wala quwata 20 kali per hari. Ya, rajin mendengarkan azan. Ya. Azan

mau ke masjid, mau kerja, mau apa, zikir, dan itu akan dapat pintu itu. Kan ini utama, yang utama. Pokoknya tatkala kita punya kelebihan dari amal-amal soleh, dari ukuran wajib, maka akan diseru dari pintu tersebut. Dan yang terakhir, bahasanya apa? Terakhir, bahasan kita adalah berkaitan dengan siapa yang akan masuk dan diperbolehkan dari 8 pintu, dan amal apa saja yang akan menyebabkan kita itu diperbolehkan untuk masuk 8 pintu dengan singkat insyaallah. Pertama, man haqqaqat tauhid, orang-orang yang betul-betul merealisasikan tauhid, betul-betul mengamalkan inti dan tuntutan tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahid ala ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu jannata min ay abwabin syaa. Kata Nabi sallallahu, barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sebagai hamba Allah dan rasulnya, dan Isa sebagai hamba Allah dan rasulnya, meyakini adanya surga, meyakini adanya neraka, maka Allah akan memasukkan dia ke surga dari pintu surga yang mana dia inginkan. Jadi kita mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, plus kita meyakini Muhammad sebagai hamba Allah. Artinya tidak boleh kita meminta kepada Nabi, tapi kita meminta kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, gampang nih, mengkontinyukan wudu sesuai dengan sunnah dan berzikir setelah wudu dengan kalimat syahadatain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa al-'abdu fa ahsana wudu'ahu tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah. Siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berzikir, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan pintu surga yang 8. Jadi gampang. Wudu ikuti sunnah ya, kemudian zikir setelah wudu, disediakan pintu surga yang 8. Kemudian apalagi yang menyebabkan kita akan diseru dari pintu yang 8? Tadi dikatakan dalam hadis, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah dengan dua bagian atau dua pasangan infak, contohnya orang berinfak dengan harta kemudian dengan mobilnya gitu, maka dia akan diseru dari pintu surga yang 8. Yang berikutnya disebutkan, ini untuk ibu-ibu, ini untuk para ummahat. Kalau para ummahat melaksanakan 4 poin ini, maka dijamin untuk masuk surga dari 8 pintu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatil mar'atu khamsah wa samasaraha wa ata'at yuzaha wa hasanat farjaha kilalaha udhuli aljannata min ayi abwabin syi'ti. Wanita yang mana saja menjaga salat 5 waktu, kemudian menjaga puasa Ramadan, taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya, menjaga farajnya, tidak serong, maka akan diseru atau dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu yang 8. Artinya dipersilahkan untuk masuk pintu dari pintu yang 8. Ini bagi wanita yang taat suami, menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menjaga kehormatannya, maka itu diseru dari pintu yang 8. Nah, ini keutamaannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang sangat penting untuk kita pahami sebagai poin terakhir. Di sini menunjukkan bahwa pintu-pintu surga itu berkaitan dengan amal soleh kita, berkaitan dengan amal-amal kita. Maka dengan itu, siapa yang ingin mendapatkan 8 pintu,

0: lakukan banyak amal soleh, dan setiap amal lebihkan dari yang wajibnya. Tapi dipastikan orang beriman akan masuk surga lewat salah satu dari 8 pintu itu. Dan di antara orang yang telah dipastikan dibolehkan masuk dari 8 pintu, selain tentunya baginda Nabi SAW, adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Bakar Siddiq, Pak, ketika disebutkan yang tadi, kata Abu Bakar Siddiq, saya tidak merasakan punya kelebihan kalau masuk surga lewat salah satu dari pintu yang 8. Lalu beliau berkata, siapa yang akan diseru dari 8 pintu? Maka Nabi SAW mengatakan, arju anta minhum, aku berharap bahwa engkau adalah bagian dari mereka. Maka Abu Bakar Siddiq dengan amal-amal solehnya, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mempersilahkannya untuk masuk surga dari 8 pintu yang beliau inginkan. Demikianlah apa yang bisa sampaikan di kesempatan saya ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita sebagai penghuni surga, dan mudah-mudahan kita bisa masuk dari semua pintu surga yang 8. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: راديو موتيرا القرآن saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
3: Demi bintang ketika terbenam.
2: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
3: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
2: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
3: Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut keinginannya.
2: In huwa illa wahyun yuha.
3: Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
2: 'Allamahu shadidul quwa.
3: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
2: Dzu mirratin fastawa.
3: Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
2: Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla.
3: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
2: Fa kana qaba qausaini aw adna.
3: Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi.
2: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
3: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad. Apa yang telah diwahyukan Allah?
2: Ma kadzabal fu'adu ma ra'a.
3: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
2: أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى.
3: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
2: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى.
3: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
2: Indaha jannatul ma'wa.
3: Yaitu di Sidratil Muntaha.
2: Idh yaghsha sidrata ma yaghsha.
3: Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
2: Ma zaghal basar wa ma tagha.
3: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
2: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
3: Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
2: Afara'aytumul Lat wal 'Uzza.
3: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
2: Tilka idzan qismatun dhiza.
3: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

berbakti sama orang tua ini tidak ada batasan waktu dan umur. Islam menghormatin orang tua dengan penghormatan yang tidak ada dalam agama manapun. Ada agama-agama yang memerintahkan anaknya berbakti sama orang tua, tapi di masa hidupnya, kalau ada orang tuanya, kita sampai orang tua di kuburan wajib berbakti. Apalagi kalau masih hidup. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia bertanya, ayyul amali afdal? Rasulullah alaihi salatu wassalam, amalan apa yang paling afdal? Ya, kelasnya sahabat itu seperti itu. Minta amalan yang paling afdal. Sebagian kita kalau minta amalan yang paling ringan, bukan yang paling afdal. Kata Nabi SAW, as-salatu li waktiha. Yang pertama, sholat tepat waktu. Ini berkaitan dengan hak Allah SWT. Qultu thumma ay. Kemudian aku bertanya, setelah itu apa? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Rawah Muslim. Yang enggak ngerti urutan ini, dia akan salah. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang bernama Muawiyah As-Sulami. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu aradtul jihada ma'ak." Aku benar-benar ingin berjihad bersama. Kita semua tahu jihad ini zirwatu sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam. Perjuangan Islam itu adalah jihad, di mana seorang mengorbankan jiwa, raga, dan harta. Maka nih Muawiyah datang. Aku ingin mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah dan akhirat yang dia ingin. Apa kata Nabi SAW? Waihak, ahayyatun ummuka? Ibumu masih hidup? Dia ingin jihad, ditanya sama Nabi, ibumu masih hidup? Qultu na'am ya Rasulullah, iya, ibuku masih hidup. Waihak, ilzam rijlaha fathamman jannah. Gimana engkau ini, kata Nabi SAW, engkau mau cari surga, engkau tetap di kaki ibu, di situ surga. Kalau ternyata berbakti kepada orang tua ini lebih utama dari jihad fi sabilillah, maka boleh jadi banyak di antara kita yang salah beramal. Dia pergi jauh meninggalkan orang tuanya hanya dalam rangka mengais rezeki. Sedangkan ini sahabat mau berjihad di jalan Allah, ditanya ibumu masih hidup. Maka kita perlu introspeksi diri kita. Tentang apakah yang kita lakukan sudah yang terbaik? Sama yang dilakukan sahabat ini baik ya, jihad, amalan yang paling mulia. Tapi ternyata ada yang lebih utama, yaitu berbakti sama orang tua. Nanti kita akan bicarakan hal ini. Kalau seorang hendak meninggalkan orang tuanya, apa yang harus dia lakukan? Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal ketika memerintahkan untuk beribadah kepadanya di surat Al-Isra ayat 23 ya,
23, 24, 25. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan sebuah kewajiban bahwa engkau tidak boleh beribadah kecuali kepada-Nya. Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa bil walidaini ihsan. Kemudian berbakti kepada kedua orang. Berbakti sama orang tua ini tidak ada batasan waktu dan umur. Islam menghormatin orang tua dengan penghormatan yang tidak ada dalam agama manapun. Ada agama-agama yang memerintahkan anaknya berbakti sama orang tua, tapi di masa hidupnya, kalau ada orang tuanya, kita sampai orang tua di kuburan wajib berbakti. Apalagi kalau masih hidup. Dan bentuk kebaktian seorang muslim kepada orang tuanya itu melewati apa yang dibayangkan manusia. Contoh nih. Abdullah bin Umar bin Khattab. Suatu hari dia pulang dari Mekah menuju ke kota Madinah. Dia naik onta. Dan biasanya kalau orang kaya itu punya kendaraan beragam. Dia kalau perjalanan jauh, dia bawa onta dan bawa keledai. Kenapa? Soalnya kadang-kala naik onta itu capek. Apalagi perjalanan jauh. Kemarin aja kita ke cabang 3. Ana duduk lama itu sampai kesemutan jemaah. Wah, ini gitu. Karena seponnya kursi sepil itu udah habis. Jadi kelihatan ada seponnya gitu ya. Tapi ketika duduk itu sampai ke kayunya. Masya Allah jemaah. Dulu orang kalau duduk di onta terus itu ya capek. Akhirnya biasanya ganti di keledai. Keledai itu ya jadi lebih nyaman gitu. Jadi karena keledai itu enggak tinggi ya, lebih nyaman, pas gitu. Biasanya seperti itu. Di tengah jalan ketemu dengan orang Badui. Orang Badui ini beda sama orang kota. Orang Badui itu banyak enggak tahu fulus. Sama duit itu gak kenal. Bahkan ada seorang penyair yang dia buat syair paling bagus buat seorang khalifah. Khalifah itu ngomong, engkau mau berapa? Ditawarin. Kata dia, 1000 dinar. 1000 dinar ini sudah banyak. 4 kilo 250 gram. Banyak. Dikasih, seneng banget. Lalu kawannya datang, kenapa engkau cuma minta 1000 dinar? Sedangkan khalifah tadi nyuruh minta terserah engkau. Emangnya ada yang lebih dari 1000 dinar? Dia gak tahu. Bayangan dia yang paling banyak itu, ya 1000 dinar, gak ada angka lain gitu jamaah. Itu orang seperti itu. Mungkin juga orang-orang kampung sini pun juga ada angka-angka yang dia pikir, dia gak kenal dengan 1 miliar mungkin. Dia kenalnya mungkin ratusan juta. 100 juta gitu. Triliun, apalagi triliun. Sebagian orang gak tahu loh dengan triliun. Kalau antum datang ke kampung, antum mau uang 1 triliun. Berapa banyak 1 triliun itu? Ana juga yang 1M belum pernah lihat 1M. Kayak apa 1M itu? Banyak kayaknya. Tapi orang kampung dikatakan 1 miliar, dia kayak apa 1 miliar? Karena dia taunya ya juta, mesti juta. Makanya dulu di negeri kita itu ada istilah jutawan. Itu orang paling kaya sudah zaman. Sebelum ada istilahnya miliarder, dulu itu istilahnya jutawan sudah. Anak SD, apalagi Pak Haji, anak SD dulu dikasih uang saku itu 75 perak. Itu banyak sudah. Sebagian teman 25 perak. Waktu ke pesantren,
tahun 90 sampai 96 anak itu dapat uang saku 5.000 satu bulan 5.000, masih ada sisanya jemaah. Seperti itu. Sekarang 5.000 satu hari habis. Iya, dikasih uang saku berapa sama orang tua? Satu hari 20.000. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu ustaz 4 bulan dulu. 20.000 itu 4 bulan. Bayangin. Subhanallah jemaah ya, subhanallah. Tapi itulah perubahan. Jadi orang Badui ini datang berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Sama Abdullah bin Umar dikasih surbannya. Surban itu mahal, enggak semua orang punya surban, apalagi surbannya Abdullah bin Umar ya, seorang sahabat yang berharta pada waktu itu, diberikan surbannya kepada orang Badui, diberikan keledainya kepada dia. Itu para sahabat, temannya Abdullah bin Umar heran. Dia mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman," dia sebut. "Ini orang Badui, engkau kasih 2 dirham, itu sudah seneng sekali. Kenapa engkau kasih sesuatu yang lebih gitu? Dikasih surbannya yang mungkin harganya berapa ratus dirham. Dikasih keledainya yang juga harganya mungkin beberapa ratus dirham." Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Kalian tahu, orang ini, bapaknya orang ini, kawannya bapakku. Bukan dia juga, Ma. Bapaknya. Bapaknya orang ini, kawannya bapakku. Kawannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi." Termasuk puncak dari kebaktian seorang anak kepada orang tuanya itu menyambung hubungan baik atau berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Sampai seperti itu. Ini bukan kawannya Umar nih. Ini anak kawannya Umar bin Khattab. Bagaimana Abdullah bin Umar ingin berbakti kepada bapaknya dengan berbuat baik kepada anak kawan bapaknya. Sekarang yang seperti ini jarang. Bahkan seringkali kita gak tahu dengan kawan-kawan orang tua kita. Jangan kawan orang tua kita. Kadangkala sama saudara-saudari orang tua kita, kita pun gak berbakti. Kita hanya berpikir berbakti kepada bapak ibu kita. Iya, engkau berbuat baik kepada pamanmu, kepada bibimu, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada istri bapaknya. Kadangkala kan ada yang ibunya meninggal lebih dahulu, kemudian ayahnya menikah lagi. Atau ayahnya punya istri lebih dari satu. Kadangkala anak ini hanya berbakti kepada ibunya saja. Ketika ayahnya meninggal, dia gak mau kenal sama istri-istri bapaknya. Padahal itu termasuk kebaktian anak kepada bapaknya.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mohon izin bertanya, bagaimana cara mengatasi burnout atau kejenuhan luar biasa pada ibu rumah tangga yang sering capek mengurus anak dan terkadang ingin menyerah? Bagaimana cara menjadi seorang ibu yang tegar, kuat, dan sabar menghadapi segala perilaku anak? Syukran wa jazakallahu khair Ustaz.
2: Masya Allah. Nah, kayaknya ini perlu diperdengarkan kepada orang-orang yang beranggapan bahwa ibu rumah tangga itu gak kerja. Ibu rumah tangga itu gak ngapa-ngapain. Ibu rumah tangga itu berjuang dan berkorban. Kalau bicara kesenangannya, lebih senang yang kerja di luar. Gak ribut ngurusin anak. Kerja jadi resepsionis kek. Jadi kasir. Apa tugasnya? Tapi bicara anak yang kerjanya 24 jam. Malam hari anak minta susu, ya dibikinin susu. Ketika anak itu masih bayi, masih kecil, bagaimana tengah malam harus dibersihkan karena dia BAB umpamanya. Bagaimana anak itu ketika sudah mulai tumbuh besar, kadangkala lari keluar bermain yang membahayakan dia, orang tua harus capek. Anak-anak yang gak nurut sama orang tua, wallah perjuangan ibu rumah tangga. Terus bagaimana supaya gak boring? Menghadapi kejenuhan ya. Maka engkau yang harus menciptakan suasana yang menyenangkan dalam rumah. Yang kedua, orang itu jadi gak bosan karena dia cinta dengan anaknya, dia cinta dengan pekerjaannya. Kemudian bayangin pahala yang akan dia dapatkan dengan mendidik anak. Bagaimana tatkala dia meninggal dunia, nih anak yang hafal Quran karena bimbingan orang tuanya, nih anak yang bisa nulis karena bimbingan orang tuanya, nih anak yang bisa baca Al-Fatihah saja umpamanya, atau bisa baca yang lainnya, itu karena bimbingan orang tuanya, betapa besar pahala yang akan Allah berikan kepada. Kalau bicara harapan nanti, anaknya ketika jadi anak yang soleh, akan selalu mendoakan dia, dan akan jadi kebanggaan buat orang tuanya. Jadi memahami atau meyakini dengan ganjaran, dengan pahala, itu akan membuat orang jadi siap berjuang dan bertahan. Kita sering melihat nelayan berangkat ke tengah laut yang beresiko mereka tenggelam. Tapi mereka lakukan itu. Kenapa? Ikannya besar-besar di sana. Kita melihat ada orang tua yang merantau meninggalkan Indonesia. Di Indonesia sendiri meninggalkan kampungnya, berangkat ke Jakarta. Kenapa dia betah di situ? Karena dia tahu harapan yang besar ada di tempat itu. Maka jadikan anak ini sebagai tempat kesenangan orang tuanya. Dan jangan melihat kepada orang-orang yang hidupnya nyaman, gak ngurusin anak. Karena itu akan menyebabkan engkau tidak bersyukur. Aduh, enaknya fulana ya. Enaknya fulana. Maka berapa banyak perempuan yang sama suaminya disuruh berhenti kerja, lalu ngurusin anak-anak, dia mulai jenuh ini dan itu. Karena kadang-kala dia ingat atau dia melihat orang yang kayaknya gak secapek dia. Maka lihat kepada yang lebih susah. Insya Allah dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perbanyak aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di rumah. Ketika memang anaknya masih sedikit, sehingga dia masih banyak bisa beraktivitas banyak yang bermanfaat, dia bikin ini kayak itu, macam-macam. Dengan ilmu yang dia miliki, dia dapat memberikan manfaat. Tapi tetap tidak meninggalkan yang menjadi tugas pokok dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khair Ustaz.
0: Mutiara Nasihat.
3: Jemaah sekalian, kaum muslimin

dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebenaran, untuk sharing ilmu. Sungguh majelis-majelis seperti inilah yang bisa berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan untuk bermajelis ilmu seperti ini. Di antara keutamaan tersebut, kita bisa mendapatkan ketenangan. Di antara keutamaan tersebut, kita dinaungi rahmat oleh kita dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan tersebut, malaikat mengerumuni kita. Di antara keutamaan tersebut, Allah mudahkan jalan menuju syurga. Di antara keutamaan tersebut, Allah bangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya, dan seterusnya. Kenapa Allah berikan banyak kemuliaan pada amalan bermajelis ilmu seperti ini? Karena memang manfaatnya yang sangat besar untuk kita semuanya. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bermajelis seperti ini. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting untuk kita, kita semua, terutama yang masih muda-muda, yang nantinya akan menjadi para pemimpin bangsa. Tema kita, engkau adalah sahabat sejatiku. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, kenapa tema ini sangat penting untuk kita ulang-ulang, kita pelajari, kita ingatkan diri kita kepadanya? Karena di zaman ini banyak orang yang salah memilih teman. Karena salahnya dia memilih teman, akhirnya dia terjerumus ke dalam kebinasaan. Belum lama ini saya mendengar ada beberapa orang yang diterima di kampus Islam ternama dunia dari Indonesia, ternyata dia punya penyakit HIV, terinfeksi HIV. Jawab, diterima di universitas ternama dunia, universitas Islam ternama di dunia, internasional, yang masuk ke sana itu sangat ketat. Ternyata ada 5 di antara mereka yang terinfeksi HIV, dan ternyata banyak dari mereka yang berasal dari pondok. Jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ini bahaya. Masalah teman ini sangat berbahaya sekali. Kita harus hati-hati. Sebelum kerusakan, sebelum kebinasaan menimpa kita, maka perhatikan teman-teman kita. Bukan jaminan kita di pondok semuanya baik, tidak. Di pondok pun kita harus hati-hati dalam memilih teman. Beberapa hari yang lalu juga ana melihat potongan video, jemaah, terjadi di Arab Saudi. Ada anak kecil umur 12 tahun, perempuan, dimasukkan ke UGD. Dokter berusaha untuk menolongnya. Sebelum itu diambil, ya, sampel darahnya diambil, sampel urinnya diambil. Ternyata anak ini tidak tertolong, dan terbukti setelah itu ternyata anak ini mengonsumsi sabu-sabu.

0: jemaah di Saudi. Saya tidak mengatakan ini banyak terjadi di sana, tidak. Tapi ini terjadi. Kenapa sampai seperti itu? Karena teman jemaah, karena circle kita. Pembahasan tentang teman, ya, bagaimana kita memilih teman, ini pembahasan yang sangat penting. Ini menyangkut keselamatan kita, keselamatan dunia, begitu pula keselamatan akhirat. Nanti di akhirat akan banyak orang yang mereka menyesal, menyesal karena salah memilih teman. Ya wailata, ya laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anidh-dhikri ba'da idh-ja'ani. Seandainya aku tidak memilih fulan ini sebagai teman dekatku, sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan setelah peringatan itu datang kepadaku. Iya, nanti di akhirat banyak orang yang seperti itu jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Nanti di akhirat akan banyak di antara teman yang saling bermusuhan. Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din aduun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat nanti akan ada banyak teman dekat yang menjadi saling bermusuhan, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Iya, teman buruk ini akan menjadikan kita merasa boleh-boleh saja melakukan keburukan. Kenapa banyak orang mencari teman ketika akan melakukan keburukan? Karena kalau dia sendiri, dia takut. Kalau dia sendiri yang melakukan keburukan, dia khawatir. Tapi kalau bareng-bareng, dia merasa aman, merasa baik-baik saja. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, terutama adik-adik, para pemuda, ya, lihat orang-orang yang ada di dekat kita. Kalau kita melihat ada gelagat yang tidak baik dari teman-teman kita yang ada di dekat kita, kita harus segera memperbaiki keadaan. Kalau dia bisa diperbaiki, kita bisa nasihati dia, nasihati, perbaiki dia, itu bentuk kasih sayang kita kepada dia. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk memperbaikinya, ternyata tidak bisa, maka tidak ada pilihan lain kecuali menjauh darinya untuk mendekat kepada teman lain yang baik keadaannya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya menjelaskan kepada kita tentang pengaruh besar teman yang ada di sekitar kita. Beliau menyabdakan, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya, maka silahkan dia melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan teman seperti penjual parfum, itu teman yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengumpamakan teman seperti apa? Pandai besi. Itu untuk perumpamaan teman yang buruk. Penjual parfum akan mempengaruhi kita. Badan kita akan menjadi terpengaruh oleh parfumnya karena kita dekat dengannya. pandai besi juga demikian. Ketika kita dekat-dekat pandai besi, maka bau tidak enak akan mempengaruhi kita. Baju kita bisa terkena cipratan-cipratan dari apinya juga, bisa jadi baju kita ya menjadi rusak karena cipratan-cipratan api itu. Jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, dalam pepatah Arab disebutkan as-sahib sahib, as-sahib sahabat, sahib akan menggeret. Iya, kita kalau berteman itu saling menggeret. Kita mempengaruhi teman, kita juga dipengaruhi oleh teman. Kita geret dia, dia juga geret kita.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Pertanyaan pertama, terkadang kita ingin membantu seseorang. Ketika kita selesai membantu orang tersebut ingin memberikan kita sesuatu sebagai bentuk terima kasih. Bagaimana caranya kita menjaga hati agar tidak mengharapkan bentuk terima kasih atau syukur tersebut? Allah Maha tahu isi hati kita. Sekiranya isi hati kita mengharapkan balasan, maka itu tidak ikhlas. Akan tetapi, Allah juga memerintahkan kepada orang yang telah diberikan kebaikan seseorang kepada dirinya untuk membalas orang itu dengan kebaikan. Dua-duanya sunnah. Dua-duanya adalah sunnah. Kita ingin memberikan kebaikan kepada manusia dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, dan kita tidak mengharapkan darinya balasan. Ini sunnah. Kalau mengharapkan balasan, riya. Di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 8 dan 9, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Mereka memberikan makanan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan-tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kepada kalian mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah, ingin bertemu dengan Allah di surganya. Sehingga kami ingin amal kami ini diterima. Kami ingin mengikhlasannya karena Allah. Kalau Allah menerimanya, Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, Allah akan masukkan surga. Di surga akan bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ayat. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan kalian makan untuk mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak inginkan dari kalian balasan. Dan kami tidak juga inginkan dari kalian kalimat syukur, tanda terima kasih, ucapan terima kasih dan semacamnya tidak diinginkan. Ini sunnah. Namun dari sisi orang yang dibantu, Rasulullah SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang diberikan kepadanya sesuatu kebaikan, maka berikan balasan kebaikan itu dari dirinya. Perintah lagi, sunnah lagi untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka selagi hati kita tidak mengharapkan balasan itu, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Saling memberi lagi, diberi dan memberi, itu adalah sesuatu yang ada di dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Mutiara nasihat. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Qaf ayat 19, waja'at sakratul maut bil haqq, dan tatkala datang satul maut, sakratul maut bil haq, dengan sebenar-benarnya. dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu kalian pernah menghindarinya. Sakratul maut pasti dirasakan oleh semua orang, baik yang mukmin apalagi yang kafir. Sakratul maut ikhwah, sebagaimana yang dikatakan oleh Raghib dalam kitab Mufradatnya, beliau mengatakan bahwasanya kalimat sakrat itu artinya mabuk. Mabuk itu bisa dikarenakan, mabuk itu yaitu sesuatu yang sesuatu yang membatasi antara seseorang dengan akalnya. Akalnya tidak berfungsi ketika seorang itu mabuk. Oleh karena itu, mabuk ini juga, sakrat ini, sakroh, bisa digunakan untuk seorang yang sedang dimabuk cinta, bisa juga digunakan seorang yang sedang angkara murka, ya. Bisa juga sakroh ini digunakan ketika orang yang sangat mengantuk, ya, atau seorang yang sedang merasakan rasa sakit yang luar biasa sehingga dia mengalami pingsan, ughmi alaih. Dan sakratul maut yaitu al-ghasyu nasi anil alami, al-ghasyu an-nasi anil alami wa huwa al-muradna. Adapun sakratul maut yaitu pingsannya seseorang dikarenakan rasa sakit yang dia rasakan, ya, atau hampir pingsan, ya, bisa juga yang dia rasakan ketika dia akan meninggal dunia. Mungkin para ikhwah sudah mendengar kajian yang lalu bahwasanya bukankah ketika malaikat datang kepada orang mukmin, lantas malaikatul maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwani, keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keluarlah ruh itu bagaikan tetesan air yang keluar dari tempatnya. Lantas apakah sakrat itu? Bukankah seorang mukmin keluar rohnya itu bagaikan tetesan air? Mudah. Lantas di mana rasa sakitnya? Kalau kita bicara masalah ruhnya orang kafir yang dicabut itu mengalami sakit yang luar biasa, ya, itu sudah kita maklumi. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana dengan ruh orang mukmin? Apakah dia juga merasakan sakit? Sementara sakrat yang kita baca tadi bahwasanya dia itu pingsannya seseorang dikarenakan rasa sakit yang luar biasa ketika hendak meninggal. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab. Yang dikatakan sakratul maut yaitu muqaddimahnya. Muqaddimah di saat seorang itu, sesaat seorang itu sebelum dicabut nyawanya. Jadi sakrat itu beda dengan nazaat. Kalau sakrat yaitu rasa sakit yang dia rasakan, ya, menjelang kematiannya. Adapun nazak, pencabutan nyawa, itu beda lagi. Untuk orang mukmin dia merasakan sakratnya. Dia merasakan rasa sakit, ya, di saat itu. Tapi dia tidak merasakan rasa sakit di saat dicabut nyawanya. Orang kafir dia merasakan sakrat yang luar biasa dan lebih sakit lagi di saat nyawanya dicabut. Itu ikhwah. Jadi itulah pengkompromian antara sakrat dengan nazaat. Ya, saya ulangi bahwasanya sakrat itu adalah beberapa saat atau mukaddimah kematian, dan ini semua orang akan mengalaminya. Ya, semua orang akan mengalaminya. Mereka akan merasakan rasa sakit tersebut. Namun di saat nyawa dicabut, nazaat, ya di saat nyawa dicabut, orang mukmin tidak merasakan nyawanya, tidak merasakan sakit di saat nyawa dicabut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'at sakratul maut bil haq. Ketika datang sakratul maut bil haq dengan sungguh-sungguh, karena langsung melihatnya. Ya, karena langsung melihatnya, langsung datang malaikat maut. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dulu pernah kalian ingkari. Zalika ma kunta minhu tahid. Dalik yang demikian itu, ma ini bisa dua makna. Pertama, dalika ma kunta minhu tahid, yang demikian adalah ma kunta, ma mausul, yaitu inilah yang dahulu kalian pernah hindari. Bisa juga artinya ma ini adalah ma nafi, ya, yang demikianlah yang dahulu kalian tidak bisa menghindarinya. Jadi dua makna. Yang kedua-duanya memiliki kemiripan arti. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, kita lihat as-sakrat. Kita kembali kepada sakrat. Sakratul maut ikhwah, sebagaimana yang telah kita katakan tadi, semua orang mukmin merasakannya, semua orang muslim merasakannya. Bahkan semua umat manusia akan merasakan yang namanya sakrat. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau, di sisi beliau itu ada sebangsa tempat air. Ya. Beliau mencelupkan tangannya kemudian ke dalam air tersebut, kemudian beliau usapkan ke wajah beliau yang sangat mulia tersebut. Kemudian apa kata beliau ikhwah? La ilaha illallah. Innalil maut sakrat. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakrat. Dan untuk seorang mukmin, rasa sakit yang dia rasakan ketika sakrat itu juga akan menghapuskan dosa-dosanya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa kata beliau? Kata Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha, "Ma ra'aitul waj'a 'ala ahadin ashadda minhu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat dahsyatnya rasa sakit. Aku tidak melihat ada orang lain yang merasakan sakit seperti yang dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Itulah komentar ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, ini menunjukkan bahwasanya orang mukmin itu merasakan sakrat. Bukankah orang yang paling mulia, orang yang paling takwa, dan orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan sayyidul mursalin, dan beliau juga Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau merasakan sakrat? Kalau orang yang selevel beliau, kalau seorang yang semulia beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala merasakan sakrat, apalagi orang-orang yang ada di bawahnya. Artinya semua kita tetap merasakan sakitnya sakrat. Semua manusia akan merasakan sakitnya sakrat. Hanya memang ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang seorang yang meninggal dalam keadaan tidur. Itu ada khilafiyah. Namun ikhwah, dikembalikan kepada umum. Sebab apabila kita menyatakan adanya pengecualian, harus ada dalil. Ya, harus ada dalil. Allahu a'lam bissawab. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menjenguk ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada waktu itu sedang sakit yang membawa pada kematian beliau. Falamma thaqula alaihi, ketika sakitnya sudah semakin parah, maka tamatsalat biqauli syair. Lantas Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan satu syair, la umruka ma yughni tsara'u 'anil fata, sungguh kekayaan tidak akan bermanfaat bagi seseorang. Idza hasrajat yawman wadaqa biha as-sadr. Apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, apabila di suatu hari nyawa sudah sampai di tenggorokan dan dada sudah sesak, hilang semua kekayaan, tidak ada guna sama sekali. Harta yang melimpah ruah sudah tidak ada guna sama sekali. Di saat nyawa dicabut, anak yang banyak saat itu tidak ada yang mampu menolong. Dokter-dokter yang ahli dalam bidangnya juga tidak mampu menolong ikhwah. Sehebat apapun seorang dokter spesial, mungkin spesialis jantung atau spesialis internis, namun tidak mampu melakukan ini. Tidak bisa memberikan manfaat ilmu mereka yang sangat dalam, atau mungkin mereka sudah mendapatkan titel profesor saking ahlinya dia dalam bidang tersebut, dalam masalah ini tidak mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kalla idza balagatit taraqi, ketahuilah ketika nyawa sudah sampai taraqi. Taraqi itu di sini ya, persatuan. Ini taraqi, tulang bahu yang di depan ini taraqi. Idza balagatit taraqi, ketika nyawa sudah sampai di sini. Wa qila man raq, dikatakan man raq. Para mampu fasir mengatakan man raq ini artinya bisa dua makna. Siapa yang mampu menahan? Mana tabib, mana dokter yang mampu menyembuhkan ini? Mana? Bisa pertanyaan, bisa menunjukkan sebagai tantingan. Silakan, apa ada yang bisa menyembuhkan? Apa ada yang bisa menstop, menghentikan ini? Dokter mana? Silakan. Demikian. Atau pertanyaan. Siapa yang mampu? Siapakah yang mampu, yang bisa menghentikan ini, yang bisa menyembuhkan seorang di saat nyawanya sudah sampai taraqi? Ada juga yang mentafsirkan waqila man raq, dikatakan siapa raq. Raq itu, kalau tadi raq artinya siapa yang bisa meruqyah, siapa yang bisa menyembuhkan. Sebagian mufasir mengartikan waqila man raq, dikatakan man raq, raq itu yaitu naik ke atas. Artinya siapa yang membawa ruh orang seperti ini menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ketika seorang yang kafir, yang durjana, ditariknya

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sehingga kapanpun, sesulit apapun, lagi kaya atau lagi miskin pun, kita tetap bisa hidup bahagia dan tenang di dunia maupun di akhirat. Coba kalau Allah kaitkan ketenangan kita pada uang, begitu kita punya uang kita happy, begitu kita gak punya uang berantakan hidup kita. Enggak.

Hadirin yang Allah muliakan, Allah itu sayang banget sama orang-orang yang beriman. Allah tuh sayang sama kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah buat kebahagiaan kita bukan terletak di luar, tapi terletak di dalam. Karena kalau Allah buat kebahagiaan kita di pihak luar, susah didapetinnya, hadirin. Susah. Tapi Allah buat di dalam. Gimana biar bahagia? Bagaimana biar tenang? Bagaimana biar hidup gak ketakutan? Bagaimana hidup gak sedih? Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Kalau ketenangan kita terletak pada teman nongkrong kita, bagaimana kalau kita lagi ada masalah lalu mereka gak ada yang nongkrong? Repot kita, hadirin. Kalau ketenangan kita ada pada sahabat kita, begitu kita lagi drop, dia kita telepon, miss call terus, dia gak ngangkat. Lu kemana aja, mas? Kemarin gue lagi suntuk, lu ditelepon gak bisa dihubungi. Suka begitu gak, hadirin? Coba jujur aja, jujur. Ini salah, hadirin sekalian. Allah jadikan ketenangan kita bukan terletak pada si A, bukan terletak pada si B, bukan terletak pada si C. Tapi Allah jadikan ketenangan kita pada zikir yang dilakukan oleh lisan, hati, dan perbuatan tangan kita. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kapanpun, sesulit apapun, lagi kaya atau lagi miskin pun,

Dan akhirnya ketika kita gak mengingat Allah, kita gak bersyukur. Dan begitu kita gak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kamu gak kalian gak bersyukur, azabku sangat pedih. Catat baik-baik keterangan para ulama kita, hadirin. Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, ini nih, ini akar penyakit dan ini obat paling mujarab. Apa akar penyakit dalam kehidupan? Catat baik-baik, kata Al-Imam Ibnu Aun, dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia dan makhluk itu penyakit. Dan mengingat Allah adalah obat. Mengingat manusia dan makhluk itu penyakit. Dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba jujur. Yang bikin kita nyesek, kesel, karena kita dizolimi atau karena hati kita selalu mengingat orang yang zolimin kita? Gimana hadirin? Yang bikin kita nyesek itu apa? Sebatas kita dizolimi atau karena kita ingatnya selalu ke pihak yang zolimi kita? Gimana? Sebatas kita dizolimi oleh orang, mampu membuat kita nyesek apa tidak? Ibu-ibu, suami suka bikin ibu kecewa enggak? Masya Allah. Masya Allah. Tenang, tenang. Sebenarnya yang bikin kita kecewa, yang bikin kita nangis, karena suami kita menzalimi kita, atau karena kita lupa Pak sama Allah pada saat suami kita zalimi kita? Bu, ibu-ibu, yang bilang sering tadi siapa? Udah pulang Pak Ustaz. Hadirin, yang buat kita nyesek itu bukan sebuah objek, bukan sebuah kondisi, bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang membuat kita hancur adalah pada saat itu terjadi kita lupa sama Allah. Kita lupa sama Allah. Ibu-ibu, siapa salah satu wanita yang paling baik, bahkan kata Nabi SAW sempurna, yang pernah hidup di peradaban umat manusia? Pernah dengarkah kita tentang sosok yang bernama Asia? Ibu-ibu pernah dengar Asia? Oke. Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, Asia itu suaminya zolim apa enggak? Zoliman mana? Suaminya Asia atau suami ibu-ibu? Loh, jawab lah ibu-ibu. Hah, bu? Pak Ustaz, suaminya Asia itu siapa sih? Tapi ya Pak Ustaz ya, saya rasa nih Pak Ustaz, suami saya lebih zolim Pak Ustaz. Pak Ustaz belum ketemu aja sama tuh orang. Bu, sezolim-zolim suami ibu-ibu, insya Allah lebih zolim suaminya Asia. Enggak Pak Ustaz, suamiku lebih zolim. Emangnya suami ibu namanya siapa? Suami ibu kan namanya masih si, masa nama ini suami Asia.

Yaitu namanya Fir'aun. Ya Allah, ada yang lebih zalim dari Fir'aun? Bayangkan, saking zalimnya nggak ada yang kasih nama anaknya Fir'aun tuh, nggak ada. Itu udah simbol kezaliman itu loh. Tapi bacalah riwayat bagaimana Asia tetap tersenyum ketika disiksa oleh suaminya sendiri. Disiksa hadir. Senyum beliau itu. Kok bisa senyum? Kok bisa mengerjakan hal yang seaneh itu? Jawabannya apa hadirin sekalian? Karena pada saat suaminya menyiksa dia, beliau ingat sama Allah. Hadirin ya Allah muliakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Asia? Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11. Idh qalat, ingatlah ketika Asia itu mengingat Allah dan berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolong buatkan aku istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya dan amal perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang zalim. Itu hadir. Siapa yang hidupnya lagi susah hadirin sekalian? Masya Allah, gak ada. Siapa yang hidupnya lagi susah tapi gak ngaku hadirin? Alhamdulillah gak ada juga. Sesusah-susah hidup kita sekarang, mana yang lebih susah, hidup kita atau Bilal bin Rabah? Ya Allah, pada saat di awal-awal dakwah di kota Mekah itu diseret, dirantai bahasa kita, dikasih ke anak-anak, diriwayatkan dijadikan mainan kayak binatang, lalu dibaringkan, lalu ditindih dengan batu yang sangat besar. Ada kita ngalamin hari-hari ini seperti itu? Gak ada. Kenapa kita suka galau, suka update status, dan bilang tenang-tenang aja? Karena Bilal ingat sama Allah. Yang diucapkan pada saat itu adalah Al-Ahadul Ahad, Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat beliau tenang dan akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kehimpitan ujian-ujian hidup, sebagaimana Asia tadi bersyukur kepada Allah. Dan begitu orang itu udah ingat sama Allah dan bersyukur kepada Allah, maka dia akan bahagia. Dia akan merasakan apa yang tidak pernah dirasakan oleh orang kaya yang hanya mengandalkan kekayaannya. Itu hal penting jemaah. Hadirin, kekayaan itu konsepnya itu kan, kekayaan itu bukan angka tapi rasa. Itu kaya atau tidaknya kita bukan berkaitan dengan angka di tabungan kita atau angka di celengan kita, tapi kaya atau tidaknya kita itu berkaitan dengan rasa yang kita alami dalam dada kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghina nafas," atau kama qal. Kekayaan itu bukan kekayaan aset atau harta. Kaya itu bukan pada saat Anda banyak harta dan aset, tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Dan kapan kita kaya hati?
pada saat kita ingat kepada Allah, lalu orientasi kita menuju akhirat. Dan pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waja'alal ghina fi qalbihi, Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Hadirin, banyak orang itu gak kaya, tapi dia merasa mendapatkan apa yang gak pernah dimiliki orang. Makanya kan ulama dulu mengatakan apa nih? Sampai ulama sekarang, ulama kita mengatakan ahli dunia itu yakhrujuna minad dunia, mereka keluar dari dunia tanpa pernah merasakan yang paling nikmat dari dunia. Allahu Akbar. Jadi ahli dunia itu saat meninggal dunia, mereka ternyata belum pernah merasakan yang paling indah dari dunia. Itu ironi, hadirin. Itu ironi. Apa yang paling indah dari dunia? Kata para ulama, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling indah. Dan dengan kita mengenal Allah, kita jadi bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat kita. Allah akan tambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Dan kalau kalian tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C, pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Bagaimana caranya menjaga iman di zaman edan? Zaman niku mboten enten sing edan, Pak. Sing edan iki menungsane. Dadi mboten pareng nyalah-nyalahke zaman. Nggih. Nek ora edan ora keduman. Ah menungsane kok sing edan. Menika kelentu. Zamane zaman edan, nek ora edan ora keduman. Buktine kula mboten edan, kula nggih keduman. Sederek-sederek kula santri suruh para pamirsa Aliman TV ya tetep dadi wong waras, ya tetep keduman, tetep mangan. Nggih napa mboten? Niki pangandikan mboten leres. Nggih, jamane-jamane ta nek ora edan ora keduman. Tur jaman niku mboten enten sing edan, Pak. Sing edan menungsane. Carane pripun ngreksa keimanan? Nggih, kedah mangertosi punapa ingkang dipun wastani iman. Lan iman iku saged saya kuat, saya kukuh lan bakuh. Nalika kula panjenengan sedaya nindakake mapinten-pinten amal ibadah ketaatan dumateng Allah Ta'ala, lan iman iku saged rusak, saged ringkih, saya tipis ngantos dumugi tapis tumpes tanpa sisa nalika awake dhewe sregep nindakake napa niki jenenge kemaksiatan. Jenengan nindakake tombo ati niku. Nggih, maca Quran angen-angen. Sak maknane, maknane apa? Sregep ngaji. Mboten wing maca Quran tok ning ramudeng tafsir lan suraosipun. Maknane sregep ngaji, sregep rawuh wonten majelis taklim, sregep midhangetaken pengaosan. Lajeng wong kang saleh kumpul ana, tansah srawung dumateng tiang-tiang ingkang saleh. Zikir wengi ingkang suwe, weteng kudu ingkang luwe, ngatang-ngatai ibadah, ngatang-ngatai siam, ngatang-ngatai salat. Nggih. Okay. Menika ingkang saged dipun tindakake supados keimanan kula panjenengan sedaya tansah rejo kukuh bakuh pinaringan istiqomah ngantos dumugi telas jatah yuswanipun.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam
2: edisi Sabtu 20 Muharram 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk mempersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Mewaspadai Kesyirikan di Kuburan.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnati ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Dan insyaAllah kita masih membahas tentang babun maja'a minat taglid fi man abadallah inda qabri rajulin salih fa kaifa idha abadahu. Bab tentang ancaman keras bagi orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang saleh, bagaimana lagi dengan ketika dia menyembah kuburan itu. Qala al-musannif rahimahullah, penulis kitab Tauhid mengatakan walahuma anha, dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza ghtamma biha kashafaha fa qala wa huwa kadhalika la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida yuhadhdhiru ma sana'u wa laula dhalika ubriza qabruhu ghayru annahu khushiya an yuttakhadha masjida akhrajahu ghayru annahu khashya an yuttakhadha masjidan akhrajahu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, lamma nuzila, ketika diturunkan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah nazala bihi malakul maut. Sesuatu yang diturunkan oleh malakul maut. Wallahu a'lam. Bisa jadi maksudnya adalah berita yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dekatnya kematian beliau. Karena para nabi itu khuyir, diberi pilihan mau mati kapan. Sehingga malakul maut tidak boleh langsung mencabut nyawanya sebelum para nabi itu diberi penawaran mau mati kapan. Taufiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan kain beliau menutupi mukanya. Fa idza ghtamma biha kashafaha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai nyaman, beliau membukanya. Faqala wa huwa kadzalika, dan beliau bersabda dalam posisi seperti itu, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma san'u, dan beliau memberikan peringatan keras terhadap apa yang mereka kerjakan. Walaula dzalika ubriza qabruhu, andaikan bukan karena alasan itu, tentu kuburan beliau akan ditaruh di luar. Hanya saja beliau khawatir ayyutakhadha masjidan, kuburan itu akan dijadikan sebagai masjid. Akhrajahu, riwayat Bukhari Muslim. Baik, sekarang coba kita baca makna mufradat, kosakata dari hadis. Walahuma ay al-Bukhari wa Muslim, dan disebutkan oleh keduanya yaitu Bukhari dan Muslim. Anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma nuzila, di situ bacanya dengan nun di dhamma dan kasrah huruf zai, ay nazala bihi malakul maut, ketika malaikat maut turun membawa berita. Taufiqa, dengan fa'nya di kasrah wa fathiha, bisa juga dengan fa'nya di fathah taufaqa, tapi kalau dalam Al-Quran fatafiqa yakhsifani, fa'nya di kasrah. Bima'na ja'ala, artinya menjadikan. Khamisatan, maknanya adalah kisa'un lahu a'lamun, ay khutut, kain yang punya garis, kain yang bergaris. Irtamma biha ay ghammathu, fahtabasa nafsuhu anil khuruj, beliau menutupkan kain itu sehingga beliau menahan dirinya untuk tidak keluar. Yang dimaksud adalah menutupi dirinya dengan kain. Kasyafaha, beliau buka, ay azalaha an wajhi syarif, beliau hilangkan dari permukaan wajah beliau yang mulia. Beliau buka wajahnya ketika dipakai kain itu untuk menutupi. Nabi SAW berselimut dengan kain bergaris ketika sakit. Lalu beliau tutupi mukanya dengan selimut tadi, kemudian beliau buka lagi. Faqala wa huwa kadzalika, lalu beliau bersabda dalam posisi seperti itu, ay fi hadhil hal, dalam kondisi ini, yuqasi shiddatan naza, fi hadhil halati al-jarha, yuqasi shiddata an-naza, dalam posisi yang menyakitkan, al-harajah, dalam posisi yang beliau sedang dalam keadaan genting, yuqasi shiddatan naza, di mana beliau sedang mengalami beratnya an-naza, beratnya syakaratul maut. Yuhadziru ma sana'u, beliau memberikan peringatan terhadap apa yang mereka kerjakan, ay la'anahum tahdhiran, yaitu laknat mereka sebagai peringatan, li ummatihi, untuk umatnya, antasna'a ma sana'u, agar jangan sampai umatnya melakukan seperti yang mereka lakukan. Mereka di sini siapa? Yahudi dan Nasrani. Walaula dzalika, andaikan bukan karena itu, ay laulat tahdzirun nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sana'u, andaikan bukan karena peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang telah mereka kerjakan, walaknuhu man fa'alahu, dan laknat beliau kepada orang yang melakukannya, la ubriza qabruhu, tentu akan ditaruh luar kuburan beliau. Ubriza artinya dinampakkan, maksud dinampakkan ditaruh di luar rumah Aisyah. Ai ladufina kharija baitihi, tentu beliau akan dimakamkan di luar rumah beliau. Khasyya, di sini yurwa bi fathil kha, diriwayatkan dengan huruf kha di fathah, bil bina'i lil fa'il, sehingga di situ menetapkan adanya al fa'il, kata fa'ilnya. Fayakunul makna, sehingga makna khasyia di sini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang takut, wa huwa alladhi amarahum, sehingga belialah yang memerintahkan mereka, bi adami ibrazi qabrihi, agar kuburannya jangan ditaruh luar. Wa yurwa bi dhammil kha, dan diriwayatkan dengan kha-nya di dhamma, khusyia, sehingga bina bil maf'ul, Maka jika dibaca khusya artinya ditakutkan beliau. Fayakunul makna, sehingga maknanya adalah annas sahabata, bahwa para sahabat humul ladzina khasyau dzalika, mereka lah yang ketakutan untuk pelanggaran, terjadinya pelanggaran itu. Falam yamruzu qabrahu, sehingga makamnya tidak ditaruh luar. Baik, saya ulang ya. Jadi hadis itu diriwayatkan dengan cara apa? Syafahatan, dengan cara lisan, dari mulut ke mulut, MLM, mulut lewat mulut ya. Sehingga kedok tular dari lisan ke lisan, lalu ditulis oleh para penulis hadis. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia-manusia penulis hadis itu di zaman yang masih dekat dengan zaman kenabian, sekitar abad 3, abad 2 Hijriah, tahun 100-an, 150-an ke atas, dan tahun 200-an, sehingga gak panjang-panjang sanadnya. Nah, sebelumnya kebiasaan mereka menyampaikan dari lisan ke lisan. Baik. Setelah jadi kitab hadis seperti yang kita kenal, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Musnad Imam Ahmad, dan aneka kitab-kitab yang kita tahu seperti Sunan-Sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasa'i, dan yang lainnya, maka perawi yang disebutkan dalam kitab itu pendek jadinya, cuma 4 orang, 5 orang. Coba kalau baru belakangan ditulis, mungkin bisa belasan orang. Dan makin panjang, peluang bohongnya makin besar. Berita itu kalau makin panjang, makin apa? Peluang salah. Ustaz ngirim kabar ke si A, saya gak bisa kajian. Si A ngirim kabar ke si B, Ustaz gak bisa kajian karena sakit. Sudah ada tambahannya ya. B ngirim kabar ke si, Ustaz gak bisa kajian karena opnam. Tambah lagi. Sehingga makin jauh nanti berpeluang makin tambah. Itulah berita. Nah, ketika hadis itu ditulis oleh para imam-imam hadis tadi tanpa ada harokat, maka terkadang dibaca oleh generasi setelahnya, kadang diberi harokat dhamma, kadang diberi harokat fathah. Dari situlah terkadang mereka beda dalam memahami teks karena beda harokat. Nah, sekarang kita fokus di teks hadis yang tadi kita baca. Jika dibaca annahu khasya ayyutakhadha masjida, beliau takut kuburannya dijadikan masjid. Berarti yang takut di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khawatir kuburannya dijadikan masjid, berarti yang menyuruh kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaruh di rumah adalah beliau sendiri. Namun jika dibaca annahu khusya ayyutakhadha masjidan, hanya saja dikhawatirkan, ditakutkan kuburannya dijadikan masjid, berarti yang takut di sini siapa? Orangnya tidak jelas. Karena ditakutkan, fa'ilnya siapa? Tidak tahu. Dan ketika dibuat majhul, maka fa'ilnya bisa siapapun yang memungkinkan. Dan kemungkinan terbesarnya adalah sahabat. Maka perintah untuk menaruh makam Nabi SAW di rumah Aisyah adalah para sahabat. Wa'ala kullin, namun intinya baik yang memerintahkan Nabi SAW maupun itu ijtihad para sahabat, dua-duanya bisa jadi dalil. Sehingga kenapa kuburan Nabi SAW ditaruh di rumah Aisyah, kok tidak ditaruh di luar ya, jawaban kita, oh itu berdalil. Perbuatan mereka itu berdalil enggak? Berdalil, kuat sekali. Ada kemungkinan itu perintah Nabi SAW, ada kemungkinan itu ijma' para sahabat. Dan dua-duanya bisa jadi alasan yang kuat. Demikian kesimpulan yang bisa kita ambil dari kalimat ghaira annahu khusya yutakhadha masjid, hanya saja beliau atau dikhawatirkan akan dijadikan sebagai masjid. Baik. Kita akan baca al-ma'na al-ijmali lil hadith. Tafadhali.
4: جعل صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت ومقاسات شدة النزع يهذر أمته ألا يغلو في قبره فيتخذوه مسجدا يصلون عنده كما فعلت اليهود والنصارى ذلك مع قبر أنبيائهم فصلى الله وسلم عليه لقد بلغ البلاغ المبين. مناسبة الحديث في الباب أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد لأنه يفضي إلى الشرك بالله. ما يستفاد من الحديث؟ الأول المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها لله لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. الثاني شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنائه بالتوحيد وخوفه أن يعظم قدره لأن ذلك يفضي إلى الشرك. الثالث جواز جعل اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور واتخاذها مساجد. الرابع بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأن ذلك لمنع الافتتان به. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الموت وشدة النزع.
3: نعم. Penjelasan global dari hadis. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu. Semangat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umat agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan berupa ghulu fi quburi anbiyaihim, bertindak melampaui batas terhadap kuburan para nabi mereka. Jadi apa hukumnya mabuk kuburan? Tak boleh ya. Mabuk agama dicela, masya Allah. Mabuk agama, jangan mabuk agama. Padahal orang mabuk kuburan dibiarkan. Dan ghulu kepada kuburan, sampai pun para nabi hukumnya dilarang. Bahkan termasuk nabi yang tertinggi, Nabi Muhammad SAW. Hatta ala dzalika bihim ila syirk. Karena itu akan mengembalikan mereka kepada praktek perbuatan kesyirikan, akan mengantarkan mereka kepada praktek kesyirikan. Ja'ala wa huwa fi siyaqil maut wa muqasati shiddatin nazak. Maka yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sudah mendekati kematian dan sedang kesakitan, muqasat, sedang kesakitan shiddatin nazak, karena kerasnya atau karena dahsyatnya nazak sakaratul maut, maka beliau memberikan peringatan kepada umatnya alla taghlu fi qabri. Dalam kondisi beliau sudah merasakan sakit yang parah, masih ingat umatnya. Apa yang diingat orang menjelang mati? Macam-macam ya. Yang paling diingat apa biasanya? Ini kalau misalnya Pak RT itu, oh belum mau. Yang diingat, dia akan berwasiat hal terpenting bagi siapapun yang dia tinggalkan. Terutama misalnya anak dan istrinya. Sehingga ketika orang itu sudah mendekati ajal dan dia tahu kayaknya saya sudah mau mati, maka dia akan menyampaikan pesan yang paling penting bagi keluarganya, istrinya atau anaknya. Nabi SAW ketika mendekati ajal beliau, dalam kondisi beliau merasakan sakitnya mendekati ajal, sakitnya sakaratul maut. Dan Nabi SAW mengalami sakit 2 kali lipat dibandingkan manusia biasa. Yuhadziru ummatahu, beliau masih sempat untuk memberikan peringatan kepada umatnya, alla taghlu fi kuburi salihin, alla yaghlu fi qabrihi fayattakhidhuhu masjida. Jangan sampai umatnya ghulu kepada kuburan beliau lalu menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Yusalluna indahu, kemudian salat di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani terhadap kuburan para nabi mereka. Sallallahu wasallam alaihi, semoga salat dan salam tercurah untuk beliau. Laqad ballaghal balaghal mubin, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah betul-betul menyampaikan pesan ini dengan jelas. Karena kan di situ teksnya jelas, la'natullah 'alal yahudi wan nasara, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ini bisa dimaknai berita, bisa juga dimaknai doa. Bisa dimaknai Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Bisa juga dimaknai doa, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kemudian munasabatul hadits lil bab, keterkaitan hadis kepada bab. Di sini terdapat larangan untuk beribadah kepada Allah di kuburan para nabi dan menjadikannya sebagai masjid, karena ini bisa mengantarkan kepada praktek syirik kepada Allah. Ma yustafadu minal hadits, pelajaran dari hadis. Pertama, larangan untuk menjadikan kuburan para nabi dan orang saleh sebagai masjid. Yusalla fi halillah, yang dipakai untuk salat, walaupun salatnya untuk Allah, bukan nyembah kuburan. Li'anna dhalika wasilatun ila syirki, kenapa ini dilarang? Karena ini bisa mengantarkan orang untuk melakukan praktek kesyirikan. Yang kedua, syiddatu ihtimamir Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatian keras yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'tinaihi bitauhid, dan perhatian beliau terhadap tauhid. Ketakutan beliau ayu'adzama qabruhu, ketika kuburan beliau diagungkan melebihi batas. Li'anna dhalika yufdi ila syirki, karena ini akan mengantarkan orang kepada kesyirikan. Yang ketiga, bolehnya melaknat Yahudi dan Nasrani dan orang yang melakukan seperti itu, yaitu membangun kuburan dan menjadikannya sebagai masjid. Yang keempat, penjelasan hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di rumah beliau, dan itu wa anna dhalika liman al-iftitan bihi. Dan ini dalam rangka untuk mencegah potensi fitnah, munculnya fitnah disebabkan karena kuburan beliau. Yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa sebagaimana yang lain, maka beliau bisa mati, bisa mengalami sakitnya sakaratul maut sebagaimana umumnya manusia. Baik. Sebenarnya cukup jelas ya, apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini yang dikutip oleh penulis, tapi kan syubhat di bawah itu banyak. Jadi orang yang fitrahnya masih lurus, yang belum ternodai dengan gulu kepada kuburan, baca hadis ini paham dan gampang untuk menerima. Tapi bagi mereka yang sudah terlanjur gulu kepada kuburan, cari-cari alasan. Tapi nyatanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi. Satu, ya. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu salat di dalam rumahnya. Dan di situ ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kuburan Abu Bakar dan ada kuburan Umar radhiyallahu anhuma. Terus gimana itu coba? Kemudian tambah lagi misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di rumahnya Aisyah, ya, atas perintah dari Aisyah dalam pemahaman mereka. Dan kemudian rumah Aisyah dikasih kubah. Nah, itu pertanda bahwasanya ini adalah tempat ibadah. dan aneka alasan-alasan yang lain yang mereka sampaikan. Baik, dan sebenarnya alasan semacam ini ya tidak sopan jika harus disampaikan, karena kita berhadapan dengan pesan Rasulullah SAW menjelang wafat. Ibaratnya begini ya, bapak matur dibantah dengan pernyataan budi misalnya. Kan gak sopan ya. Ini bapakmu yang ngomong, kok tiba-tiba kau bantah pakai pernyataan budi atau pertanyaan keponakan, padahal tidak berkelas. Apalagi antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan praktek manusia biasa. Sekarang kita lihat. Yang pertama, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di rumah Aisyah atas perintah siapa? Yang lebih tepat bukan perintah Aisyah, tapi yang lebih tepat apa? Ada dua kemungkinan. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: akan dijadikan masjid kalau kemudian itu berada di luar. Baik. Yang kedua, makam Nabi SAW ada di rumah Aisyah dan rumah Aisyah ada di dalam masjid. Kembali kepada pernyataan pertama, makam Rasulullah SAW di rumah Aisyah dan rumah Aisyah bukan di dalam masjid. Tapi fisik bangunannya ada di dalam masjid. Apa kamu enggak lihat Masjid Nabawi sekarang? Iya, saya lihat dan saya sudah datang ke sana. Memang betul fisiknya ada di dalam masjid, tapi statusnya di luar masjid. Kok bisa? Gak masuk akal. Fisik di dalam masjid, statusnya di luar masjid. Kau pernah kencing di masjid enggak? Masa boleh kencing di masjid? Kayak badui aja. Yang tiba-tiba masuk Masjid Nabawi kencing di masjid. Lah itu toilet yang nempel dengan masjid, apa enggak bangunannya jadi satu dengan masjid? Berarti orang yang kencing di toilet masjid seperti badui-badui yang dulu pernah kencing di dalam Masjid Nabawi. Nah, itu statusnya di luar masjid. Jadi fisiknya di dalam masjid, tapi statusnya di luar masjid. Bisa enggak seperti itu? Dalam hukum manusia itu ada. Dalam hukum manusia seperti itu ada. Sehingga bangunan ini fisiknya ada di dalam tempat A, tapi statusnya di luar tempat A. Kasih contoh dong, Pak. Baik. Bangun Tapan itu kecamatan masuk Kabupaten Bantul, dikelilingi oleh Sleman. Kan putus itu. Putus itu nyambung. Oh itu masih nyambung, Pak, nyambung satu jalan. Bangun Tapan itu ikut Bantul, tapi kanan kirinya Sleman. Dia di dalam wilayah Sleman, tapi satu lingkaran ini punya Bantul. Nah, saya berpindah agak ke timur ya. Kecamatan Colomadu. Colomadu itu kecamatannya. Ya, itu masuk Kabupaten Karanganyar. Colomadu itu Karanganyar. Dan kelilingnya Solo. Sehingga orang Colomadu kalau mau ke Karanganyar harus pindah kabupaten dulu, masuk kabupaten dia lagi. Berarti ada wilayah yang dia dikelilingi oleh wilayah yang lain, tapi wilayah ini di luar wilayah itu. Memungkinkan? Memungkinkan. Jadi induknya ada di luar, dia satu wilayah sendiri ada di dalam. Sangat mungkin. Ya? Kota Gede masuk Kasunanan Surakarta, kota gede, tapi dia ada di negara Ngayogyakarta.
1: Ada beberapa wilayah di Jogja. Wilayah di Jogja tapi status Surakarta.
0: Ada beberapa tanah wilayah di Jogja, dia berada di dalam Jogja, tapi status kepemilikannya milik Kasunanan Surakarta. Itu dalam hukum manusia ada. Jadi sah-sah saja ada bangunan di dalam gedung, tapi dia statusnya tidak dihukumi sama dengan gedung itu. Sehingga ada toilet, bahkan itu jejer dengan mihrab, masya Allah. Ya, sebelah imam apa? Toilet. Imamnya sholat, sebelahnya orang buang air, masya Allah. Hanya dengan sekat tembok, tapi statusnya beda. Padahal dia jadi satu. Maka jika kita mengakui ini, mudah untuk bisa mengatakan bahwa makam Nabi SAW ada di rumahnya Aisyah dan rumah Aisyah di luar masjid sampai sekarang, walaupun secara fisik menyatu dengan masjid. Terus kenapa kok dimasukkan di dalam bagian masjid? Sejarah dimasukkannya berada di dalam bagian masjid itu baru muncul di zaman tabi'in. Dan itu pun sudah diingkari oleh beberapa tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyib dan seterusnya. Artinya zaman sahabat sudah berlalu, Aisyah sudah tidak ada, para sahabat sudah tidak ada, di zaman tabi'in baru muncul. Dan diingkari oleh para ulama. Tapi itu praktek sultan, praktek pemerintah yang berkuasa ketika itu. Dan perbuatan pemerintah bukan dalil. Sehingga tidak bisa kita sebut ijma ulama. Kalau perbuatan ulama kan masih memungkinkan ijma, ada peluang ya. Makanya misalnya ya, dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama

0: adalah pendapat Khalifah Marwan bin Hakam. Pendapat yang kedua, pendapat Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Gak ada dalam buku fikih seperti itu, gak ada. Qaulnya raja itu tidak disebutkan. Adanya qaul ulama. Ini pendapat ulama A, ini pendapat ulama B. Begitu ya. Sehingga aktivitas raja itu aktivitas duniawi. Walaupun terkadang mereka ngatur urusan kegiatan agama kaum muslimin, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai pendapat yang muktabar, karena itu bukan pendapat yang dilatar belakangi oleh pertimbangan agama. Baik, selanjutnya, dalam posisi ini, maka status makam Nabi SAW tidak berada di dalam masjid, karena beliau melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan beliau melarang makam beliau dijadikan sebagai masjid. Di sini khasya ayyutakhadha masjidan, beliau takut dijadikan masjid. Jadikan masjid kan bisa dibuat masjid baru atau dimasukkan dalam wilayah masjid. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana dengan posisi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia berada di arah kiblat bagi mereka yang salat di belakangnya? Kalau sebatas di arah kiblat, sebatas di arah kiblat itu tidak mempengaruhi nilai. Ada banyak kuburan di barat kita, dan semuanya di arah kiblat dengan kita. Sekarang misalnya Masjid Baitul Muhsinin. Al-Muhsinin itu betul. Al-Muhsinin. Bapak misalnya, Pak, cek di Google Map. Masjid Al-Muhsinin kalau ditarik ke barat terus sampai kiblat, nabrak kuburan siapa? Mungkin akan ada salah satu di antara mereka. Tapi kan tidak ada maksud sepeser pun bagi mereka untuk memuliakan kuburan ketika sholat di sini. Dan hampir semua masjid pasti berpeluang seperti itu. Rumah saya persis di timurnya kuburan. Ada jamaah yang ketika mampir ke rumah saya, "Kamu kalau sholat gimana?" "Ayo sholat di sini." "Kenapa?" "Nah itu baratmu kuburan. Rumah yang lain kalau ditarik lurus juga nanti baratnya kan ada kuburan. Tapi ini kan dekat. Apa bedanya dekat sama jauh? Kalau kita bicara depannya ada kuburan. Nanti yang timur-timur, sebelah timur rumah saya kena kuburan semua." Tapi tidak demikian. Karena rumah ini tidak dibangun dalam rangka tempat ibadah untuk ngalap berkahnya kuburan. Nah, maka mereka yang sholat di sebelah belakangnya makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada maksud untuk menyembah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada maksud untuk mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ngambil shof di situ. Beda dengan membangun masjid di kuburan. Nah, itu pasti ada tujuan. Kenapa kamu bangun masjid di sini? Ya karena dalam rangka memuliakan orang soleh. Nah, tujuanmu itu menunjukkan bahasanya kau bangun masjid bukan untuk mengagungkan Allah, tapi memuliakan orang, memuliakan makhluk. Itu yang dilarang. Makanya di hadis sebelumnya tentang cerita Ummu Salamah, ya. Cerita Ummu Salamah ketika beliau melihat gambar-gambar yang ada di mana? Di gereja yang ada di daerah Habasyah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ulaika idza mata fihimur rajulu salih." Mereka itulah apabila sekelompok manusia yang apabila ada orang soleh yang meninggal, banau ala qabrihi masjida, mereka membuatkan masjid di atas kuburannya, wasawwaru fihi tilka suwar, lalu dibuatkan gambar-gambar itu untuk mengenang orang soleh yang bersangkutan. Jadinya biar ketika ibadah semangatnya ngalap berkah dari orang soleh itu. Nah, Islam menjauhkan seperti ini agar tidak terjadi potensi kesyirikan. Baik. Sehingga apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ini tidaklah bentuk terhadap makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk pada kategori menjadikan makam beliau sebagai masjid. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dinilai menjadikan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid. Selanjutnya kita baca hadis berikutnya. Wali Muslimin, dan disebutkan dalam riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah. Beliau bercerita, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin. Sebelum beliau meninggal 5 hari. 5 hari sebelum beliau meninggal. Wa huwa yaqul, beliau menyampaikan pesan. Inni abra'u ila Allah ayyakuna li minkum khalilun. Aku berlepas diri kepada Allah untuk memiliki khalil di antara kalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh punya khalil di kalangan manusia. Saya ulang ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh punya khalil di kalangan manusia. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Allah telah menjadikanku sebagai khalil. Kama takhadha Ibrahima khalila. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan khalila min ummati khalilan. Andaikan aku boleh menjadikan umatku, salah satu di antara umatku sebagai khalil, lattakhattu Abu Bakrin khalilan. Tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ini mengisyaratkan kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar. Ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian, kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida, jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dhalik, aku larang kalian untuk melakukan praktek itu. Hadis riwayat Muslim. Baik, kembali kepada masalah khalil tadi. Nabi dengan umat beliau, dengan para sahabat, yang beliau jumpai kan berarti para sahabat, beliau tidak boleh punya khalil dari sahabat. Tapi sahabat boleh enggak menjadikan Nabi sebagai khalil? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Dan banyak riwayat misalnya ausani, sahabat mengatakan ausani khalili, khalilku mewasiatkan kepadaku. Riwayat seperti itu banyak ya. Contohnya perkataan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ausani khalili bithalathin, khalilku mewasiatkan kepadaku tentang 3 hal. Lalu disebutkan. Sudah? Sehingga diperbolehkan seseorang memiliki khalil Nabi SAW. Tapi Nabi enggak boleh punya khalil dari umatnya. Kenapa, Pak? Karena khalil itu akan diikuti oleh yang menjadikannya sebagai khalil. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada. Sehingga misalnya khalil itu kan derajat rasa cinta yang paling tinggi. Derajat kecintaan yang paling tinggi adalah al-khullah. Orangnya disebut khalil. Sehingga nyebut suami itu habibi atau khalili? Kurang dur. Khalili. Kalau mau lebih serius lagi, khalili. Jadi khalil adalah orang yang sangat dia cintai. Maka dia minta apapun dipenuhi. Pengen apapun dituruti. Itulah khalil. Maka Nabi SAW enggak boleh umatnya dijadikan sebagai khalil beliau, karena beliau tidak boleh mengikuti umatnya. Tapi umatnya menjadikan beliau sebagai khalil, karena mereka wajib mengikuti Nabi SAW. Baik. Selanjutnya, beliau dengan tegas mengatakan umat sebelum kalian, yang dimaksud siapa di sini? Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid dengan sholat di sana, sholat menghadap ke kuburan dalam rangka untuk ngalap berkah dengan kuburan. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Aku larang kalian untuk melakukan itu. Sekarang kita lihat penjelasan kosakata dari hadis. Jundub maksudnya adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, seorang sahabat yang masyhur, meninggal tahun 60 atau meninggal ba'da sittin, di atas 60 bisa maknanya, wallahu alam, saya belum baca biografi beliau, bisa maknanya di atas usia 60 atau di atas tahun 60 Hijriah radhiyallahu anhu. Abu Bakar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, namanya Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab At-Taymi dari Bani Taim, khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling afdal bil ijma', dengan sepakat kaum muslimin kecuali Syiah, tapi enggak dihitung ya. Meninggal pada tahun 13 Hijriah dan usia beliau 63 tahun radhiyallahu anhu wa arda. Umar itu dulu dipanggil khalifatu khalifati Rasulillah. Khalifah artinya apa tadi? Pengganti. Penggantinya penggantinya Rasulullah. Lalu beliau merasa, wah ini nanti setelah saya panjang sekali. Khalifatu khalifati khalifati Rasulillah. Ketahuannya. Akhirnya oleh Umar, panggil saja aku dengan Amirul Mukminin. Maka belialah pertama kali yang mendapatkan panggilan Amirul Mukminin di kalangan pemimpin kaum muslimin. Bi khamsin maksudnya adalah khamsi layalin, 5 hari. Ada yang menyebutkan 5 tahun, tapi yang lebih dekat yang pertama. Abra'u ay amtani'u, maksudnya aku tidak mau berlepas diri, maksudnya aku tidak mau. Wa umkiru, dan aku mengingkari. Aku tidak boleh, aku tidak mau untuk punya khalil di kalangan kalian. Khalil al-mahbub ghayat al-mahabbah, orang yang dicintai ghayat al-mahabbah, dengan kecintaan puncak, sangat dicintai. Makanya manggil suami tadi apa? Habib atau Khalil? Jenengan dipanggil apa Pak RT? Bapak nih, Bapak nih sih. Ala harfu istina istiftahin wa tanbihin. Man kana qablakum ya'ni al-yahud wa an-nasara. Orang sebelum kalian maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, dengan salat di sana, menghadap ke masjid, menghadap ke kuburan, membangun masjid, kubah di atas kuburan dan seterusnya. Baik. Sekarang kita baca al-ma'na al-ijmali lil hadis.
1: Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Yatahaddatsu sallallahu alaihi wasallam ubayla wafatihi ila ummatihi bi hadithin muhim. Fayukhbiru an makanatihi 'inda Allah wa annaha balagat a'la darajatil mahabba kama nalaha abuhu Ibrahimu alaihi salam wa lidhalika nafa an yakuna lahu khalilun ghayrullah li anna qalbahu imtala'a min mahabbatihi wa ta'zimihi wa ma'rifatihi fala yattasi'u li ahadin walau kana lahu khalilun min al-khalqi lakana Aba Bakrin As-Siddiq wa huwa isyaratun ila fadli Abi Bakrin wa istikhlafihi min ba'dihi summa akhbara an ghuluwi al-Yahudi wal-Nasara fi kuburi anbiya'ihim hatta sayyaruha muta'abbadatin syirkiyah wa naha ummatahu an yaf'alu mithla fi'lihim. Munasabatul hadithi lil-bab أن فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة لأنه وسيلة إلى الشرك كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع ما يستفاد من الحديث الأول النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة يصل عندها أو إليها ويبنى عليها مساجد أو قباب hadaran min al-wuqu'i fi syirki bi sababi dhalik. Ats-tsani sabdud dharu'i al-mufdiyyati ila syirki. Ats-tsalits isbabul mahabbati lillahi subhanahu 'ala ma yaliqu bi jalalih. Ar-rabi' fadlul khalilain Muhammadin wa Ibrahim 'alaihima salam. Al-khamis فضل أبي بكر الصديق وأنه أفضل الأمة على الإطلاق. السادس أنه دليل على خلافة أبي بكر الصديق.
0: نعم. Penjelasan global dari hadis. Nabi SAW menjelang wafat beliau menyampaikan bihadithin muhim, satu hadis yang sangat penting. Fayukhbiru an makanatihi indallah. Beliau menyampaikan kedudukan beliau di sisi Allah dan bahwa beliau telah mencapai derajat mahabbah yang tertinggi sebagaimana yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Sehingga derajat mahabbah tertinggi apa? Khalil. Karena itu beliau menolak punya khalil selain Allah karena hati beliau dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah. Fala yattasi'u li ahadin, maka tidak boleh bagi siapapun, walau kana lahu khalilun minal khalqi, maka beliau tidak boleh untuk memiliki khalil dari kalangan manusia siapapun. Kalau beliau punya khalil dari makhluk, tentu Abu Bakar As-Siddiq itulah yang paling berhak. Dan ini isyarat keutamaan Abu Bakar dan yang akan menggantikan beliau mimba'dihi setelah wafatnya beliau. Thumma akhbaru an ghuluwil yahudi wan nasara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang praktek ghulu yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani di kuburan nabi mereka sampai dijadikan sebagai tempat ibadah kesyirikan. Dan beliau melarang umatnya untuk melakukan hal itu sebagaimana perbuatan mereka. Keterkaitan hadis dengan bab di sini terdapat larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah karena ini adalah sarana menuju kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya di kalangan ahli bid'ah. Pelajaran dari hadis yang pertama, larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah yang dipakai sholat atau sholat di kuburan atau sholat menghadap kuburan. Wa yubna 'alaiha masajid, dan dibuat bangunan masjid di sana atau dibuat kubah-kubah. Hadaran minal wuqu' fi syirki bisababi dzalik, dalam rangka mengingatkan masyarakatnya, umat beliau, tidak terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Berikutnya satu dzara', menutup setiap celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang ketiga, menetapkan adanya sifat mahabbah untuk Allah sesuai dengan keagungan Allah. Yang keempat, keutamaan dua khalil yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihimassalatu wassalam. Berikutnya keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan beliau adalah umat yang paling afdal secara mutlak. Yang keenam, annahu dalilun ala khilafati Abi Bakar. Hadis ini dalil keberhakan Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Baik. Sampai di sini belum selesai mengenai pembahasan tentang kuburannya. Dan ini memang cukup panjang karena termasuk di antara pelanggaran yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Mungkin demikian. Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama tentang kuburan, tapi cukup panjang. Ya, jadi mengingat keterbatasan waktu, kita coba bacakan sedikit ya berkaitan dengan kuburan. Jadi mengenai larangan untuk mengagungkan kuburan, ini dalam Islam terdapat larangan keras karena praktek semacam ini adalah pelanggaran yang terjadi di tengah orang musyrikin. Nah, ada banyak pernyataan dari para ulama tentang bagaimana menyikapi kuburan. Cuman masalahnya begini, ketika kita kutip keterangan ulama itu, tiba-tiba mereka sudah masang barier. Nah itu kan ulama Wahabi. Lah terus pernyataan siapa yang kira-kira bisa kamu terima? Sudah sebut namanya. As-San'ani diterima enggak? Al-Amir As-San'ani pernah mengatakan, "An-nadru bil malil mayyit wa nahwihi wa an-nahru 'ala al-qabri wa at-tawassulu bihi wa talabul hajati minhu huwa bi'ainihi alladhi kanat taf'aluhu al-jahiliyah." Nadar untuk mengeluarkan harta dalam rangka apa, menghormati mayit atau semacamnya. Ada yang bernadar untuk sedekah atas nama mayit, bersedekah untuk pengagungan kepada mayit, atau menyembelih hewan di kuburan, tawassul dan mencari pengabulan doa di kuburan. Praktek seperti itulah yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Dan saat mereka melakukannya, mereka sebut yang disembah sebagai berhala. Sementara perbuatan wa fa'alahul kuburiyun, sementara yang dilakukan oleh para kuburiyun, orang-orang kuburiyun, lima yusammunahu waliyan wa qabran wa mashhada. Mereka sebut dengan ini wali, ini mashhad. Wal asma'u la athara laha, tapi apapun namanya tidak memberikan pengaruh hukum. Ya. Sehingga yang penting makna, maknanya sama, la tughayyirul ma'ani dururatan lughawiyah wa aqliyah wa syar'iyah. Baik dengan pertimbangan bahasa, pertimbangan syariat maupun pertimbangan akal. Oh, hakikatnya sama. Sehingga yang dilakukan oleh orang jahiliyah terhadap berhala mereka sama seperti yang dilakukan oleh kuburiyun, kata As-San'ani, terhadap kuburan yang mereka muliakan. Nah, masalahnya keterangan As-San'ani diterima gak? Maka kita bacakan keterangan siapapun, wah nanti tuduhannya kayak gitu. Akhirnya kita juga bingung mau pakai ulama yang mana. Wallahu a'lam. Taib, dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita petunjuk untuk bisa bersikap yang benar terhadap kuburan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Tidak berlama-lama kita akan bahas tema tentang jangan salah alamat. Tadi sudah disinggung sedikit tentang aplikasi online, kalau salah alamat kira-kira dapat bayaran nggak kurirnya, Pak? Nggak dapat bayaran ya. Nggak dapat bayaran, dimarah-marahin, nggak dapat bintang, malah dapat bintangnya jelek. Nah, sama juga dalam masalah ketika kita hidup beragama. Jangan sampai saat kita hidup beragama itu kita salah alamat. Salah alamat dalam menempatkan niat. Maka dari itu, kalau kita melihat Imam Nawawi ketika menulis kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan juga para imam-imam yang lain ketika menulis kitab-kitab mereka, diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau kita salah alamat, sebagaimana tukang kurir nganter food, mau nganter makanan apapun juga, kalau salah alamat, ya dia nggak dapat bayaran. Sama juga, kalau kita salah alamat, salah dalam menempatkan niat, kita nggak akan dapat pahala, malah dapat dosa. Udah capek-capek sholat, nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Sudah capek-capek ngaji, nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Sudah capek-capek berangkat haji, nggak dapat pahala, malah dapat dosa, karena kita salah niat. Maka inilah cara setan untuk menggoda manusia. Jadi saat kita ini sudah alhamdulillah bisa berangkat ke masjid, bisa berangkat ngaji, bisa sedekah, bisa silaturahmi, maka setan tidak tinggal diam. Setan akan berusaha untuk menjadikan niat kita ini salah alamat. Maka setan akan menghembuskan kepada manusia, gimana caranya kita yang tadinya sholatnya karena Allah jadi bukan karena Allah, sedekahnya tadinya karena Allah jadi bukan karena Allah, pingin sedekah supaya dikatakan orang yang dermawan, pingin berangkat ngaji supaya dikatakan orang yang alim, pingin berangkat haji supaya dikatakan orang yang kaya. Maka dari itu, ini cara setan untuk menggoda manusia. Tiap manusia digoda dengan godaannya masing-masing. Ya, pedagang misalnya digoda sama setan untuk bermuamalah dengan muamalah ribawi. Maka setan akan mengatakan, kamu kalau nggak pinjem di bank, terus muter duitnya pakai apa? Beli barangnya pakai apa? Beli modalnya pakai apa? Itu godaan setan. Termasuk juga orang yang rajin sholat, rajin pengajian, orang rajin puasa, digoda agar niatnya itu salah alamat. Nah, maka cara menggodanya dengan apa? Dengan menanamkan rasa ingin pamer, riya, rasa pingin disanjung, rasa pingin dipuji, rasa pingin dialem, rasa pingin diuongke dengan ibadah yang dia lakukan. Aku loh Pak Haji, masa ketika disebutkan namaku gak disebut hajiku? Nah ini setan ini sudah mulai menghembuskan kepada manusia. Aku loh sudah nyumbang buat masjid, masa aku gak disebut namanya? Itu cara setan untuk menggoda manusia. Udah benar-benar mungkin ada di antara kita nyumbang buat masjid, masjid lagi renovasi, butuh dana 15 juta. Terkumpul dana masih kurang banyak, maka udah 10 jutanya tak sumbang, tapi tolong nanti ditulis atas nama hamba Allah. Masya Allah, sampai sini sudah oke ya, ditulis atas nama hamba Allah. Pas pengajian diumumkan bahwa donasi sudah kita tutup, karena alhamdulillah donasi sudah terpenuhi, ada yang nyumbang 10 juta atas nama hamba Allah. Lah setan sudah mulai ini, mulai untuk menggoda kita. kita sudah ditulis hamba Allah, kita bilang ke sebelah kita, tahu enggak? Itu hamba Allah itu aku tahu. Tahu enggak? Hamba Allah itu aku. Sampai akhirnya semesta tahu hamba Allah itu ternyata dia. Nah, ini penyakit. Harusnya niat itu untuk mencari ridho Allah saja, bukan untuk ditujukan mencari popularitas, mencari sanjungan, pingin dipuji, pingin diuongke dan sebagainya. Tidak. Karena kalau kita sampai salah alamat, khawatir di akhirat nanti kita termasuk orang yang pertama kali akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali disiksa di neraka nanti, apakah para pezina? Ternyata bukan. Apakah para koruptor? Ternyata bukan. Apakah para pemabuk? Ternyata bukan. Apakah para penjudi? Ternyata bukan. Sekali lagi, orang yang pertama kali akan diazab oleh Allah Azza wa Jal di hari kiamat nanti ada tiga golongan. Rasulullah pernah menyebutkan inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi, bahwa golongan yang pertama kali akan dihukum, disiksa pada hari kiamat ada tiga golongan. Yang pertama adalah rajulun ustushhida, seorang pria yang mati syahid, ikut perang, ikut jihad, mati syahid. Ketika pulang tinggal nama. Jadi ketika berangkat masih sehat walafiat, pulang tinggal nama. Mati syahid bagus enggak kira-kira Pak? Bagus, keren. Orang yang mati syahid itu luar biasa. Orang mati syahid itu arwahnya itu dibawa oleh burung yang berwarna hijau, dan burung itu keliling surga, dan mereka akan makan dengan buah-buahan yang ada di surga sampai datangnya hari kiamat. Burung berwarna hijau yang akan membawa mereka keliling surga. Saking nikmatnya orang yang mati syahid. Nah, kemudian orang ini mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka di depannya Allah Subhanahu wa taala, orang ini ditampakkan ada layar tancap di depannya, ditampakkan nih dulu kamu perang dan mati syahid di peperangan itu. Maka Allah menanyakan kepada orang tadi, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu kerjakan ini? Pas perang apa yang kamu kerjakan? Maka orang tadi mengatakan, "Aku berperang untukmu sampai aku mati ya Allah." Maka Allah mengatakan, "Kadzabta," kamu berbohong, kamu berdusta. "Walakinnaka qatalta li an yuqal jari," tapi engkau berperang, berjihad supaya dikatakan sebagai seorang pemberani, dikatakan pahlawan, dikatakan jagoan, dikatakan pendekar. Dan kamu sudah dapat itu. Sudah dapat gelar pahlawan, dimakamkan di taman makam pahlawan, disebut-sebut namanya, dijadikan nama gang di kampungnya. Di kampungnya bikin gang baru, bingung dikasih nama apa. Nama kembang sudah banyak, nama gunung sudah banyak, oh nama pahlawan aja. Dulu ada orang meninggal dunia, mati syahid perang lawan Belanda, dikasih nama itu misalnya. Nah itu kalian sudah mendapatkan ya. Maka kemudian summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang ini ditarik mukanya, diseret mukanya sampai dicemplungin ke dalam neraka jahanam. Lihat loh, ini orang mati syahid. Tetapi karena dulu ketika jihad dia salah alamat, maka dia gimana? Celaka tuh. Ini yang pertama. Orang yang kedua yang kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali pada hari kiamat adalah warajulun, dan seorang pria, ta'allamal ilma wa 'allamah, orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, alim ulama gampangannya gitu. Wa qara'al Qur'an, dan orang ini suka baca Qur'an. Rajin ngaji, rajin dakwah, rajin baca Quran, rajin ngajarin orang untuk bisa belajar Quran. Bagus mboten kira-kira? Sae mboten? Sae. Kemudian ketika di hari kiamat ditampakkan layar tancep di depannya saat dia lagi pengajian kayak gini. Terus kemudian ketika dia lagi ngajarin Quran di TPA, ditampakkan semuanya. Tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Maka kemudian ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu kerjakan ini pada saat itu? Maka dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku dulu belajar dan mengajarkan ilmu. Wa qara'tul Qur'an, dan aku juga baca Qur'an. Maka Allah mengatakan kepada dia, kadzabta, kamu berbohong. Kamu berdusta. Ngelomboni. Maka kemudian Allah mengatakan, kamu dulu belajar mengajarkan Qur'an, liyuqal huwa qari', supaya engkau dikatakan seorang yang bacaannya bagus, orang yang alim, orang yang pintar agama, orang yang terpandang, orang disegani, orang yang diajeni. Faqad qil, dan engkau sudah dapat itu semua. Maka orang ini pun diseret mukanya, bayangkan diseret mukanya, dicemplungin ke dalam neraka. Na'udzubillahi Indalik. Ini orang yang kedua. Lalu didatangkan orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini, kalau yang pertama tadi gimana Pak? Jihad ya. Yang kedua ngaji. Yang ketiga orang yang banyak duit. Sultan lah ya. Zaman sekarang kan sultan macam-macam. Sultan kota gede ada. Sultan Jawinangun ada. Sultan Ambarukmo, sinten Pak? Sultan Ambarukmo, Pak. Masya Allah. Sultan Ambarukmo ya. Masya Allah, yang punya mall Ambarukmo. Luar biasa. Nah, ini orang kaya raya benar. Warajulun wassa'allahu alaihi. Orang yang diberikan keluasan harta. Wa'aktahu min asnafil mal kullih. Orang yang diberikan cabang-cabang harta dari banyak jalan. Semua pintu-pintu rezeki dia punya. Properti punya. Kemudian jual beli punya. Jasa punya. Kuliner punya. Travel punya. Semuanya punya. Kemudian orang ini bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ditampakkan saat dia bersedekah, pas dulu dia bagi sembako, pas dia bakti sosial, pas dia bayar zakat, pas dia ini, pas dia itu, ditampakkan semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu kerjakan dulu? Ya, apa yang dulu kamu kerjakan? Maka dia mengatakan, mataraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha. Tidaklah ada peluang-peluang untuk bersedekah kecuali anfaqtu fiha laka. Aku bersedekah untukmu ya Allah. Ada peristiwa Palestina, dia jual mobilnya untuk nyumbang Palestina. Ada peristiwa banjir, dia nyumbang uangnya untuk korban banjir. Ada gempa, dia nyumbang uangnya untuk korban gempa. Ada gunung meletus, meledos, dia sumbang uangnya untuk korban bencana alam yang ada. Dia enggak pernah melewatkan sedikit pun kesempatan untuk berinfak. Semua dikasih. Maka ketika itu dia mengatakan, aku tidak meninggalkan pintu-pintu kebaikan kecuali aku berinfak di dalamnya. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Kamu berdusta. Kamu ngelomboni. Tetapi walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Kamu itu berinfak supaya dikatakan dermawan. Supaya dikatakan tidak sombong. Supaya dikatakan orang yang tidak cinta dunia. Supaya dikatakan orang yang zuhud, punya banyak duit tetapi tidak peduli dengan dunia. Kamu sudah tidak mendapatkan itu semua. Maka orang ini kemudian diseret ke dalam neraka dan dicemplungin ke dalam neraka. Nih lihat nih. Ini akibatnya yang fatal kalau kita salah alamat dalam masalah niat. Tidak boleh seseorang salah alamat dalam masalah niat. Hati-hati. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung daripada niatnya.
0: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Jaring jagong ringan eng angkringan.

0: Andes.
1: Iya, iya, Mas.
0: Warungnya sampai ini tak delok-delok ya mantep ya, Mas ya. Wah, wis.
1: Alhamdulillah.
0: Strategis pinggir dalan. Wah, jan. Gua niki sadu Mas nek ngopi iki. Wah, masyaallah. Iki kopine, Mas.
1: Nggih, Mas. Moga-moga cappuccino, Mas.
0: Rame ta, Mas?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Piye? Kira-kira pengen ra nek warung iki digawe rame meneh.
1: Kanggo apa, Mas? Sosmed? Aku nyoba, Mas, aku Instagram. Aku lain-lainnya yo nggak nyoba usan. Tapi rum iso maksimal ya, Mas. Ana trik-trik.
0: Ora aku sing kaya ngono kuwi. Wis umum. Kinara Mas Andes rata kandhani.
1: Wah, masyaallah.
0: Piye?
1: Apa-apa, Mas, coba tak nonton.
0: Tak kandhani Mas Andes.
1: Apa-apa kuwi, Mas?
0: Sesuatu. Nek ora sampean tenan wis rata kandhani.
1: Wah. Kayane mantep kan.
0: Aku sih kaya ngene iki, Mas.
1: Apa kuwi, Mas?
0: Ya iki.
1: Jaringan apa kuwi?
0: Iki yo, Mas yo. Jarine wong pinter, Mas. Ini ada template yang dua-dua ini, Mas. Pengopinnya sampean ini, warungnya ini, Mas. Saya rame.
1: Sik.
0: Jadi ini orang pinter loh, Mas.
1: Sik. Tak ada Mas. Kaya apa ini?
0: Iya.
1: Ini kayaknya udah bener ya, Kang Mitra. Iya,
0: udah bener pinggir, Mas.
1: Iki loh,
0: iya. Maksudnya apa sih, iya?
1: Loh.
0: Dan ini?
1: Ada apa? Iya, kalau ninyam.
0: Apa?
1: Beh. Ada apa? Gue, Kang.
0: Lah.
1: Nah, pada bae mbok nyobek ento tapi jerene siji nyong kan duwe ben penglaris. Loro rezekine ben akeh. Apa meneh jenengan usaha kopi mbok dadi ben pada mingine kabeh kaya kowe iki.
0: Lah padha to, Mas.
1: Wong loro padha ra bener iki.
0: Lah padha iki gambare padha meh aku ireng. Ini kono ijo. Maknane podo yo.
1: Kok pinter kok jerene kaya kowe. Dadine yang nyimpen terus dipasang nang dhuwur pintu kaya kowe, Kang. Soale akeh kaya kowe.
0: Mas, kopine kok suwe banget to?
1: Masyaallah. Ngapunten Mas Anto iki lho. Kira mau cah loro iki ana sing isruk. Badan wong ngene kok nempel ning areng iki. Delok salah to, Mas.
0: Wah, mitra meneh. Ih, jerene iki, Mas. Sireng ngene nyong kuwe.
1: Halah, malah ketambahan kowe.
0: Lah.
1: Wong ini iki sirik, Mas.
0: Ra oleh.
1: Lah.
0: Di tenan. Apa maksude ning ngene iki?
1: Lho.
0: Cek to tulisane arep ngene kok. Ono bintangane ning dhuwur iki. Iki jarene wong pinter. Aja jarene mitra nek aku ngono wong ra mudeng. Ayo men jarene wong pinter lho, Mas. Tak kon nempleke ning dhuwur kono kuwi. Ben supaya ini tambah rame.

0: Mas Ande, sih kira Mas Ande serata kandani.
1: Ya pun dan Mas Ando tak gamel ke kopi sih Mas, ki gusi, wong kuro ki Mas.
2: Sik tro,
0: iya Mas.
2: Aku tak takon tro.
1: Jane kowe dong ora kowe?
0: Ayo ora dong.
2: Kowe Mas Ali, dong ora?
3: Apa maninyong lah wong ki duwe, Kang?
1: Gene ora dong.
0: Lah sampean dong apa ora?
1: Aku ya ora dong.
0: Gene padha dole ora dong kok le. Ki lho Mas. Delok niki lho. Cetha tulisane Arab. Ana bintange ning dhuwur. Ayo ora masalah.
2: Si eneng tulisannya Arab ini kabeh mesti bener ya toh. Hati-hati, ini ki so sirik ini.
0: Hati-hati lho Mas. Gampang sih ngelok ke sirik kalau kok sirik gampang tuh nih uang gue lagi.
2: Orang, aku ora gampang ngelok ke sirik ora. Sing tak lok ke kelakuannya.
0: Bila, iki lho Mas, cetok tulisannya ki Arab lho Mas. Ini jari nih uang pinter lho Mas.
1: Ah nggak bisa. Oh.
0: Dah aku ojo sendiri.
1: Mas,
4: bawa sih.
1: Jin,
2: okay.
1: Mas.
2: Sesuai bukan?
1: Jin, Mas.
2: Ya wes ngetok buri di sini ya.
0: Di
2: buri.
4: Pak, pesan dulu sama Derek.
1: Oh, nah, bener tak pinarak rumin.
2: Lo udah melakukan tapi ini.
1: Masuk, moga-moga pinarak rumin tak. Ngapun tak.
4: Lu, kok jenengan tengah diem?
2: Gini
4: lah nih kita.
0: Kopi tak.
4: Oh, oke. Wonten apa nih?
5: Gini tak. Mas Mitro itu ngasih tahu ke Mas Andes.
1: Suruh masang-masang nempel iko yang ngeten iki lho, Tat. Men laris, Tat.
4: Jenengan angsal saya pundi?
0: Itu dari wong pinter, Tat, cuman jarine itu, Tat. Bukan saya. Wong saya tuh enggak pinter. Ya ora pinter kok.
4: Jenengan sakit moco, Dereng. Niki cobi kula wacana.
0: Nggih, Tat.
4: Tulisan ngeten niki.
5: Nggih.
4: Jenenge Arab Tegon.
5: Oh.
4: Dadi asline dudu bahasa Arab, jadi bahasa Latin atau bahasa Indonesia, tapi ditulis nganggo Arab. Ini kayak gini sih,
0: kayak gimana dong? Gimana dong?
4: Balonku ada lima.
0: Wah, ini itu sudah sehat kami tadi nih.
4: Rupa-rupa warnanya.
0: Wah, warna anak ini tadi kan?
4: Lagi hijau, kuning, kelabu.
0: Bos ini tak, ini ada tulisannya kok panjang ini apa ini?
4: Se biru meletus balon hijau duel.
0: Iya tadi. Aci jenenge wong pinter lho Mas.
4: Lah kok jenengan wong waton melu-melu niku pripun? Niki nggih wong
2: tulisan busi to, Tro.
4: Meletus balon hijau duer. Niki balonku ada lima rupa-rupa warnanya. Ayo mong tulisan nopo niki mong lagu anak-anak tapi tulis Arab.
5: Gimana itu tak? Pesan tak?
4: Ayo hapus-hapus yang ini.
0: Walah yuk.
4: Jadi kan rasa melu-melu katusnya tadi pun dibuang mawon.
0: Kalau itu jarinya suruh nempelake di atas buat penglaris gitu. Mau cari nih uang pinter tu cariku, mau cari nih uang pinter aku ya mau kerungu kuwi.
4: Ah, dan sama dengan.
0: Nah, terus gimana tak? Kok ini pakai tulisan Arab kayak gitu lah yo? Gimana itu?
4: Pak, bedang gula sangun dari.
1: Ya pun tak. Lebih ini yang lain. Bedang kita kan yo. Wah. Asik sangat yo saya berikan kita.
4: Masya Allah.
1: Ya pun tak, ya pun tak.
4: Kita ini malah ngurung ngok. Matur suwun ya Pak. Bedangnya sangun dari.
0: Sangun tak.
4: Bismillah. Alhamdulillah.
0: Baik. Gimana itu, Pak?
4: Jadi tidak semua tulisan Arab niku bener. Abu Jahal nggih wong Arab. Abu Lahab wong Arab. Wong musyrik-musyrik sing Arab nggih kata. Ya sing diomongne ya kalimat kesyirikan tapi menggunakan bahasa Arab. Sehingga tidak semua tulisan Arab itu mesti apa? Yang tulisan yang sakral. Kemudian bisa dipakai untuk apa misalnya penglaris atau semacamnya. Karena itu nek nemu seperti ini jenengan kok boten saged maca, ditanyakan dulu kepada yang bisa. Memang ulama beda pendapat menggunakan jimat yang tulisannya ayat Al-Qur'an itu boleh atau tidak. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi itu untuk wiqayah, untuk pelindungan. bukan untuk penglaris. Nek untuk penglaris dan seterusnya itu bentuknya ya bukan menggunakan tulisan-tulisan seperti ini.
0: Terus gimana Dad? Jimat yang boleh menggunakan tulisan Arab?
4: Jimat yang boleh itu yang teksnya Al-Quran dan hanya dipakai untuk perlindungan. Sehingga misalnya ada orang yang nulis teks Al-Quran, terus dia dilipat di kertas yang bagus, kemudian nanti dibawa. Itu sebagian ulama ada yang membolehkan, meskipun ada juga yang melarang. Tapi ya perlu dijaga baik-baik. Rentok ngonek mlebu kamar mandi, terus kau mlebu, harusnya ditaruh di luar. Apalagi ketika mau buang air, harus ditaruh di luar. Tapi sebaiknya tidak pakai jimat, itu lebih bagus. Jadi sama sekali baik yang bertuliskan ayat Al-Quran maupun yang bukan ayat Al-Quran. Gitu kan,
0: gitu.
4: Alhamdulillah.
0: Jadi masang jimat untuk pengiris itu nggak boleh ya, Tad?
4: Nggih, boten, Pak.
0: Aduh, luput meneh, cah.
2: Arep ngendi, Kang?
6: Mulih aku.
2: Jimate nyong ndi?
6: Ha iki lho. Ata obong.
2: Terus ki obong?
6: Iki sirik yo. Het, iki ndek aku. Het, iki ndek aku. Het, iki ndek aku.

0: jawab.
1: Ustaz Afwan mau bertanya, kalau kita merutinkan setelah sholat isya, kita merutinkan ba'diyah dan sholat witir satu rokaat gitu Ustaz.
2: Nah.
1: Karena khawatir nanti kebablasan atau gimana gitu Ustaz. Apakah boleh Ustaz?
2: Baik, itu saja pertanyaannya Om.
1: Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
3: Ya baik, kepada saudari penanya, sebenarnya waktu terbaik untuk sholat witir adalah di akhir malam. Ya, witir adalah penutup sholat malam, maka yang terbaik dia dilakukan di akhir malam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatul layri mathna mathna. Ya, sholat malam itu dua rakaat dua rakaat. فَإِذَا خَشِيَ أَحْدُكُمُ الْفَجْرَ فَلْيُوْتِرْ بِرَقْعَةٍ. Maka kalau seorang di antara kalian khawatir, maksudnya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan satu rakaat. Nah, ini adalah pelaksanaan terbaik atau cara terbaik untuk melaksanakan sholat witir. Namun kalau seorang di antara kita khawatir tidak bisa bangun malam, ya mungkin karena sedang capek, atau mungkin karena kebiasaan kita adalah setelah sholat isya kita masih melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya penuntut ilmu atau santri atau mahasiswa yang setelah isya dia masih ada waktu untuk belajar, untuk meringkas, untuk murajaah, menghafal sampai barangkali mungkin pertengahan malam, sehingga dia capek dan khawatir tidak bisa bangun malam, maka di sini sunnahnya adalah hendaknya dia menutup malamnya sebelum tidur dengan witir. Ya, ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada saya tiga hal. Apa tiga hal itu? Yang pertama adalah witir sebelum tidur. Yang kedua adalah puasa tiga hari dalam satu bulan. Yang ketiga adalah sholat duha. Ini diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah adalah sahabat penuntut ilmu. Ya, jadi begadang di malam hari untuk murojaah, untuk menulis hadis, ya untuk mengulang pelajaran, ini adalah kebiasaan beliau. Maka beliau diwasiatkan untuk mengakhiri malam beliau sebelum tidur dengan witir sebelum tidur. Nah, maka kalau seorang di antara kita kondisinya seperti itu, maka tidak masalah dia setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya, kemudian diakhiri dengan witir. Ya, karena kita juga nggak tahu ya, sebagian orang memang kondisi badannya berbeda. Mungkin dia kesulitan untuk bisa bangun malam misalnya. Maka tidak masalah membiasakan diri dengan sholat ba'diyah isya setelah kita mengerjakan sholat fardu isya, kemudian diakhiri dengan witir. Nah, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita khawatir tidak bisa bangun malam, ternyata Allah mudahkan untuk bisa bangun pada malam hari, maka nanti tidak perlu witir lagi. Ya, cukup Anda melaksanakan qiyamul lail atau tahajud. Ya, dan tidak perlu untuk menambah witir lagi, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la witrani fi laylah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kita mencukupkan diri dengan witir yang sudah kita lakukan sebelum tidur. Adapun setelah kita bisa bangun malam, maka kita cukup mengerjakan solat yang genap-genap, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, solatul layli mathna mathna, solat malam itu dua rakaat dua rakaat. Ya baik, intinya apa yang ditanyakan ya, berupa membiasakan atau terus menerus untuk sholat ba'diyah isya kemudian ditutup dengan witir, itu boleh dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

0: Bagaimana supaya kita selamat? Itu yang akan kita bahas. Orang perlu belajar agar selamat dari petaka, agar selamat dari wabah. Bagaimana kita melihat dunia? Berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dari COVID-19. Sebagian selamat, sebagian tewas. Bagaimana agar kita selamat dari azab kubur? Ada banyak cara. Banyak amalan, banyak perbuatan yang semua dimulai dengan keyakinan dengan adanya azab kubur. Kalau diamalkan hamba, insya Allah dia selamat. Maka yang pertama adalah mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hadimil ladzah." Kau ingin selamat dari azab kubur, maka banyaklah mengingat kematian. Banyaklah mengingat pemutus kelezatan. Karena orang kalau ingat, dia akan siap-siap. Dia kalau ingat, di depan dia ada lubang. Dia lagi naik motor nih. Dia tahu jalannya berlubang. Dan dia ingat ada lubang, dia akan berhati-hati. Insya Allah selamat. Tapi kalau dia tidak ingat, dia berjalan saja di kegelapan malam tanpa ada cahaya. Ketika dia melewatin lubang besar itu, dia akan terperosok, terjatuh, dan boleh jadi di belakang ada truk yang sedang lewat dan akan melindas dia. Maka perlu ingat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Aktsiru." Perbanyak mengingat penutus kelezatan. Disuruh banyakin. Dan mengingat kematian ini akan memberikan dampak positif, manfaat buat orang yang mengingatnya. Menghalangi dia dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena dia takut, nanti gimana kalau aku berbuat maksiat, mati. Kan selalu dibisikin sama syaitan, oh gampang besok tobat. Oh iya, engkau mengatakan gampang besok tobat. Bagaimana kalau aku berbuat dosa, pas mati waktu itu. Ada orang yang mati, maaf, diranjang sedang berzina dengan pelacur. Ada orang yang mati sedang mabuk, naik mobil, mabuk, tabrakan, mati. Yang semua pelaku dosa itu dibisikin sama setan, insya Allah, agar dia bertobat. Maksudnya nantilah besok tobatnya. Selalu diulur-ulur tobat dia. Maka orang yang ingat kematian, dia akan terhindar dari perbuatan dosa. Segera bertobat, dia akan selalu khawatir dan takut. Orang kalau takut dan khawatir, takut dengan azab kubur, maka insya Allah, Allah jadikan dia merasa aman. Karena dia takut. Makanya orang yang takut sama Allah Azza wa Jalla, "Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Surga tempat. Ketika dia takut akan disidang, akan berhadapan dengan Allah yang Maha mengetahui dengan segala yang diamalkan oleh hamba. Dan orang yang mengingat kematian itu akan selalu bermuhasabah, mengevaluasi dirinya. Ketika pagi dia gak nunggu sore untuk beramal. Ketika berada di sore hari dia gak nunggu pagi. Bahkan di malam hari sebelum dia memejamkan mata, dia akan berusaha berhitung dengan dirinya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, seharusnya setiap orang itu sebelum tidur, dia bermuhasabah sesaatlah tentang hari itu. Apa keuntungan yang dia dapatkan, apa kerugian yang dia alami, apa amal soleh yang dia kerjakan hari ini, apa ketaatan yang dia perbuat, apa dosa yang dia lakukan, atau ada hal-hal yang gak bermanfaat yang dia kerjakan. Kemudian ketika dia sadar bahwa dia pelaku dosa, maka dia perbaharui taubatnya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia tidur dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Apabila dia bangun, dia melakukan itu setiap malam. Kalau mati, insya Allah dia mati dalam kondisi telah bertobat. Kalau ternyata besok dia bangun, terjaga, maka dia bersyukur kepada Allah karena umurnya ditambahin sama Allah. Artinya ditunda kematian dia, sehingga dia berusaha untuk memperbaiki amalnya, memperbanyak ketaatannya, dan tidak ada tidur yang lebih bermanfaat daripada tidurnya hamba di atas taubat ini. Apalagi kalau sebelum tidur dia baca doa-doa dan melakukan amalan-amalan sunnah yang diajarkan Rasul SAW. Maka itu yang pertama, memperbanyak ingat kematian. Shalom, kau selamat dari alam kubur. Yang kedua, beriman dan beramal saleh. Sebagian orang mengatakan beriman, oh, saya beriman gitu. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh kita segera beramal, tidak menunda-nunda amal. Badiru bil amal. Engkau yang masih muda, segera beramal. Punya duit berangkat haji. Kita lihat kebanyakan jemaah haji itu tua. Sepuh. Kemana mereka ketika muda? Oh, boleh jadi Ustaz, masalahnya mereka belum mampu pada waktu itu. Tayyib. Tapi yang sudah mampu segera berangkat. Apalagi haji ini ibadah yang membutuhkan fisik, membutuhkan kekuatan selain harta yang perlu dikeluarkan. Jadi beriman dan beramal soleh ini adalah penyelamat dari azab kubur yang paling agung sebenarnya. Karena setelah mengingat kematian, harapannya orang ini terdorong untuk memperbaharui keimanan dan beramal soleh. Apa kata Allah di surat Ibrahim ayat 27? Nah, silakan dibaca.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صغيرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
2: Syekh Sa'di dalam tafsirnya beliau menyebutkan bahwa Allah mengabarkan di mana Dia akan meneguhkan hamba-hambanya yang beriman, yaitu mereka yang menjalankan apa yang mereka imani di dalam jiwa mereka. Ada kesempurnaan iman dalam jiwa mereka, yang mana keimanan itu menuntut dia untuk beramal. Amal itu dari keimanan dan buah dari keimanan. Maka Allah akan meneguhkan mereka dalam kehidupan dunia ketika ada syubhat, ada kerancuan atau kerancuan yang tersebar, pemahaman yang menyimpang. Allah tetapkan hatinya di atas hidayah, dia enggak ikut kelompok-kelompok yang menyimpang. Ketika datang syahwat, fitnah-fitnah syahwat yang menggoda, maka Allah akan berikan petunjuk kepada dia, diteguhkan hatinya agar lebih mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada apa yang dicintai oleh dirinya. Itu dalam kehidupan dunia. Orang beriman nih akan diselamatkan sama Allah. Dalam kehidupan dunia, selamat dari fitnah, baik yang bentuknya syubhat atau syahwat. Dan Allah akan jaga dia dengan ditetapkan, diteguhkan hatinya, wafil akhir, dalam kehidupan akhirat. Yang pertama, ketika mati. Karena kita tahu standar orang baik atau tidak ketika dia mati. Orang yang beriman akan dijaga bagaimana dia mati husnul khatimah. Dan di kuburan Allah akan teguhkan dia. Ketika ditanya oleh dua malaikat agar dapat menjawab dengan jawaban yang benar. Makanya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkan ampun buat saudara kalian dan pintakan kepada Allah agar diteguhkan karena dia sekarang sedang ditanya. Yang beriman dan beramal saleh insyaallah diteguhkan. Allah janji. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Maka orang yang zalim biasanya akan mati su'ul khatim. Dalam kehidupan dunia dia enggak dikasih petunjuk, jalannya salah terus. Karena mereka suka melakukan kezaliman terhadap diri mereka atau terhadap orang lain. Maka ahibati fillah, jaga keimanan dan perbanyak amal saleh. Baik.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi Ahad 20 Muharram 1448 Hijriah, dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Haikal Ali Basyarahil MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Saat Talak Jadi Senjata.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini datangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang ya talak sebagai senjata. Dikatakan ya, ada suatu kata kata para ulama yang mudah diucapkan oleh para laki-laki, namun dampaknya sangat luar biasa. Akibat perkataan tersebut memisahkan antara dua orang yang saling mencintai dahulunya. Akibat perkataan tersebut, seorang anak kehilangan kedua orang tuanya. Akibat perkataan tersebut, maka robohlah rumah tangga yang selama ini dibangun, yaitu perkataan talak. Oleh karena itu, kadang talak ini terjadi Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat jahilnya, dan ini sering terjadi, akibat jahilnya orang tentang hukum talak itu sendiri. Tidaklah talak itu sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin akibat mereka itu tidak paham hukum talak itu sendiri. Dan kadang talak itu bisa disebabkan oleh suami, ya, suami yang mentalak istrinya. Kadang talak itu bisa disebabkan oleh seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya. Kadang talak itu juga bisa disebabkan oleh adanya bisikan-bisikan orang yang ketiga, sehingga itulah talak tersebut. Dan talak ini perkara besar di dalam agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah secara khusus, surah At-Talaq. Kenapa? Karena di dalam agama sangat agung perkara talak tersebut. Dan talak itu tidak hanya berkaitan dengan haknya pasangan kita, tetapi talak itu juga ada kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya talak itu erat kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak bertakwa kepada Allah, dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah talak itu sedikit terjadinya. Tetapi kalau seandainya orang tersebut tidak bertakwa kepada Allah, di mana saja masyarakat tidak bertakwa kepada Allah, pada salah satu pasangannya, maka akan tersebarlah talak tersebut. Akan banyak terjadi perceraian, pertikaian. Dan kalau talak itu terjadi dari orang-orang yang bertakwa, maka akan berbuah kebaikan. Akan berbuah hikmah yang bisa banyak dipetik oleh kedua belah pasangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum seorang muslim dan muslimah mengambil langkah talak, baik itu laki-laki mau menceraikan istrinya atau sang istri meminta cerai kepada suaminya, maka alangkah baiknya seorang tersebut

akan ghalidha. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, kata Allah, padahal sebagian kamu telah mencampuri dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka, kata Allah, istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istrimu mengambil darimu ada perjanjian yang kuat. Allah Subhanahu wa taala, ya, lihat, Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah sebutkan bahwasanya pernikahan itu perjanjian yang sangat sangat kuat sekali. Sehingga seorang muslim jangan perkara temeh dia menceraikan istrinya. Karena Allah katakan mitsaqan ghalidha. Artinya tidaklah menggugurkan perjanjian yang kuat ini kecuali perkara yang azim. Kecuali perkara yang besar. Adapun perkara yang sepele, maka ini tidak layak untuk menggugurkan akad nikah tersebut. Tidak layak seorang muslim untuk membatalkan akad nikah tersebut. Makanya di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika berbicara tentang, ya, masalah pernikahan ini, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang masalah pernikahan ini, Allah nasihatkan terus-menerus. Karena dia misalkan ghalidha, Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada dua pasangan untuk apa? Untuk bersabar dan memaafkan. Allah sebutkan, karena Allah ini ada ikatan yang sangat kuat, kata Allah. Kalau ada pertikaian, perselisihan, maka kata Allah Subhanahu wa taala tidak layak dibatalkan ikatan ini. Allah terus bersabar dan memaafkan. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an taqrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bergaulah kalian kepada wanita-wanita tersebut, istri kalian, dengan cara yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kamu tidak menyukai pasanganmu, kata Allah, tidak menyukai istrimu, bisa jadi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa asa an taqrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kata Allah, dan bisa jadi kamu tidak suka pada istrimu, pada Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Kata Allah, bisa jadi engkau tidak suka dengan pasangan, membenci, padahal Allah jadikan pada pasangan kebaikan yang banyak. Maka kata Allah, bersabarlah. Kata Allah, bersabarlah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga mengingatkan kita, ya. Kata Nabi SAW, la yakruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Nabi SAW, tidak pantas wanita laki-laki beriman membenci wanita beriman. Kalau seandainya dia tidak suka pada salah satu perangainya, maka kata Nabi, carilah perangai yang lain. Ayat dan hadis tadi menggambarkan kepada kita bahwasanya seorang yang berumah tangga itu harus memiliki dua sifat. Kalau dua sifat ini diterapkan dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim, maka orang itu insya Allah tidak akan bercerai. Pertama, dia harus bersabar. Maka tidak ada, ya, tidak ada masalah itu, ya, bisa diatasi kecuali dengan kesabaran. Ya. Jadi masalah sebesar apapun, kalau orang itu bersabar, maka akan selesai masalahnya. Akan selesai apapun masalahnya. Kalau Anda dalam semua urusan Anda, kalau Anda hadapi dengan kesabaran, pasti akan selesai. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya Allah penuhkan, ya, orang-orang yang sabar itu pahalanya bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Jadi Allah balas pahalanya orang yang bersabar itu tanpa hitungan, nanti tanpa hisab, besar sekali pahalanya. Karena kesabaran itu diminta di dalam syariat, bahkan di dalam hidup kehidupan rumah tangga secara tegas Allah meminta agar orang itu bersabar. Kata Allah, wa asyiruna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna, jika engkau, kata Allah, tidak suka, kata Allah, bersabar. Bisa jadi Allah jadikan kebaikan yang engkau tidak suka tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus dimiliki oleh orang, dan ini mahal dalam kehidupan rumah tangga. Sabar itu mahal. Kadang orang enggak punya ilmu tentang masalah sabar dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, maka terjadilah talak. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Ya. Yang dia kira istrinya

0: banyak menuntut, banyak meminta, misalnya istri saya ini beda ustaz. Pada semua binian kayak itu. Iya, tidak ada beda-bedanya. Sama seperti itu pula perempuan, dia menganggap suami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pada semua laki-laki kayak itu. Inya nikah dengan laki-laki lain pun juga sama perilakunya seperti itu. Kenapa? Karena tidak sabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah saling memaafkan tentunya. Maka orang itu selalu memaafkan. Nah, sifat memaafkan ini ini mahal dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Karena orang biasanya dalam kehidupan rumah tangga itu susah untuk memaafkan. Ya. Contoh bininya terlambat saja menyiapkan baju, menyiapkan makanan, berat kayaknya laki-laki itu pada memaafkan. Ya, kadang dia emosi. Sebaliknya juga pun istri demikian, ketika suaminya tidak membelikan apa yang dia minta, kadang dia berat untuk memaafkan. Maka orang itu kalau dia sabar dan saling memaafkan, maka insya Allah ya, talak itu tidak akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ya, yang harus direnungkan ya oleh seseorang ya ketika dia hendak menalak, maka kata para ulama rahimallahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dia di dalam agama ya bahwasanya perceraian ini sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Iblis laknatullah sangat senang dengan perceraian. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis kata Nabi meletakkan singgasananya di atas air. Summa yub'asu sarayahu. Kemudian iblis pun mengutus para juridnya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamahum fitnah. Maka para jurid yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya kata Nabi. Fayaji'u ahaduhum fayaqul fa'atu kada wa kada. Fayaqul ma sanata syai'an. Kemudian kata Nabi, maka datanglah salah satu para jurid iblis dan mengatakan kepada iblis, aku telah melakukan ini dan itu. Maka iblisnya berkata, ikam kada melakukan apa-apa, kata iblis. Kemudian, summa yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa bainam mura'atihi. Kemudian, datang lagi yang lain, melapor, aku telah menggodanya. Hingga akhirnya dia menceraikan istrinya. Kemudian apa kata iblis? Fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma ant. Kata iblis, dekatkan orang tersebut, kemudian engkau adalah prajurit yang terbaik. Jadi iblis itu suka, dan itu salah satu program iblis. Jadi kalau ada program tahunan, itu termasuk bagian program tahunan iblis. Bagaimana menceraikan orang, menceraikan manusia. Bagaimana dibikin manusia ini berpisah, bercerai-berai antara dia dengan istrinya. Dan orang yang bisa menceraikan, syaitan bisa menceraikan, maka itu adalah orang yang paling terdekat dengan iblis. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga perceraian ini disukai oleh para penyihir. Jadi penyihir ya di mana saja di seluruh dunia itu suka dengan orang itu bercerai. Makanya mereka selalu berusaha memisahkan dan menceraikan suami istri. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Allah mengatakan kata Allah fa ta'allamuna minhumā mā yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Kata Allah Subhanahu wa taala maka mereka mempelajari kedua malaikat tersebut bagaimana caranya memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Jadi orang-orang penyihir tersebut mereka suka ya dengan ya adanya perceraian. Maka kalau seorang suami menceraikan istrinya atau seorang istri meminta cerai, secara tidak langsung Anda mewujudkan cita-cita iblis. Secara tidak langsung Anda mewujudkan cita-cita para penyihir. Bagaimana dipisahkan dua orang suami istri ini. Kemudian Nabi SAW juga mewanti-wanti bagi para wanita yang keras kepala, ingin meminta bercerai kepada suaminya. Ingat hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayhi 'alayha ra'ihatul jannah. Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang meminta cerai, yang meminta talak tanpa sebab syar'i, tanpa udzur syar'i, kata Nabi SAW, maka haram baginya mencium surga. Anda lihat, di dalam konteks hadis ini, Nabi tidak mengatakan dia tidak masuk surga. Tapi Nabi mengatakan bau surga saja tidak dia cium. Boro-boro dia masuk surga, bau surga saja, kata Nabi, dia tidak bisa menciumnya. Bagaimana dia mau memasukinya? Artinya ini dosa besar. Ancamannya apa? Dia jauhkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, al-mukhtani'at wal-muntazi'at hunnal munafiqat. Kata Nabi SAW bahwasanya para wanita yang meminta khulu, ya, yang meminta cerai, kata Nabi SAW, melepaskan dirinya dari suaminya, mereka itulah, kata Rasulullah SAW, wanita-wanita munafik. Nabi sifati mereka adalah wanita-wanita munafik. Bukan berarti dalam Islam, Ustaz, tidak boleh wanita meminta cerai. Boleh wanita meminta cerai. Tapi ada sebab-sebab syar'i. Disebutkan oleh para ulama rahimallahu ta'ala. Kalau tidak ada sebab-sebab ini, wanita tidak boleh dia meminta cerai. Pertama, kata para ulama rahimallahu ta'ala, wanita itu boleh minta cerai secara syar'i kalau suaminya sangat membenci dia. Tapi suami sengaja tidak mau menceraikan. Suami tidak senang dengan istrinya, sangat membenci, tapi sengaja menyakiti istrinya, tidak mau menceraikan. Ini boleh, kata para ulama, dia meminta cerai. Atau akhlak suaminya sangat buruk, ya, disambatinya bininya di hadapan umum, berjalan bininya, lihatkah biniku lamak aja misalnya. Atau dia ya ejek istrinya di hadapan umum, dia video, kemudian dia cela-cela istrinya. Ini akhlak yang jelek. Boleh seorang seorang istri meminta cerai. Atau agamanya buruk, ya, agama suaminya buruk, ya. Misalnya suaminya kada sembahyang, ya. Suaminya misalnya melakukan dosa-dosa besar, berjudi, khomer, ya, main slot judi terus, ya. Kemudian ya transaksi riba, misalnya dia riba, dosa besar, ya, maka boleh dalam kondisi demikian. Atau sang suaminya misalnya dia tidak memberikan hak istrinya, ya padahal dia mampu untuk melakukannya, tidak memberikan nafkah, ya, tidak memberikan nafkah yang sebagaimana mestinya, ya, padahal dia mampu, bukan keterbatasan, dia mampu, tapi dia bakhil, ya. Banyu saja kada tetes dari tangannya misalnya. Sangat bakhil dia. Maka ini boleh dalam kondisi demikian. Atau suaminya tidak pernah menyentuh istrinya, tidak menggauli istrinya, atau suaminya punya cacat dan semisalnya, ya. Maka ini boleh, kata para ulama rahimallahu taala. Ini di antara uzur-uzur yang disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala, kapan seorang istri itu, ya, boleh dia namanya meminta cerai. Tapi kalau seandainya, ya, tidak ada udzur-udzur demikian, maka wanita tersebut terkena hadis Nabi SAW. Kata Nabi, wanita yang meminta cerai tidak mencium bau surga. Wanita yang meminta cerai, kata Nabi SAW, hunnal munafiqat. Mereka adalah wanita-wanita yang munafik. Dan laki-laki juga demikian. Maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, ya, laki-laki yang menceraikan istrinya tanpa ada sebab syar'i, mereka juga berdosa, kata para ulama rahimallahu taala, karena dia telah berbuat zalim, yang mana dia menyakiti istrinya, dia berbuat zalim, Oleh karena itu, di dalam Islam, seorang laki-laki, dia jangan, menjatuhkan talak sampai tujuan pernikahan itu hilang dari dalam rumah tangganya. Jadi kalau masih ada tujuan pernikahan, Bapak Ibu, dalam kehidupan rumah tangga kita, jangan sekali-kali kita bercerai. Jangan sekali-kali kita meminta talak. Apa tujuan pernikahan tersebut? ya, seseorang saling mencintai, ya, kemudian saling menyayangi, kemudian ya, di tujuan pernikahan tersebut saling tolong-menolong untuk beragama Allah. Suami Anda membantu Anda, mengingatkan Anda untuk akhirat Anda, istri Anda pun juga demikian. Itu ada tujuan pernikahan. Ya. Maka selama tujuan pernikahan ini tidak hilang dalam rumah tangga kita, maka hadapi saja permasalahan tersebut dengan kesabaran. Yang kedua, ya, jangan suami itu memutuskan cerai, maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, kecuali dia sudah melakukan jalan-jalan ya untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya. Dia menempuh ya cara-cara untuk memperbaiki kondisi rumah tangga-tangganya. Dia undang pihak ketiga dari pihak istri, dari pihak dia untuk mendamaikan. Ya. Maka dia sudah dilakukan itu. Tapi kada ujung-ujung dah damai. Kemudian ya memperbaiki ya rumah tangga itu enggak ada sekali. Sudah Ustaz ulun ulak, sudah ulun perbaiki, ulun nasihati, ulun datangkan ibunya, tapi tetap ke itu bini ulun. Memperbaiki rumah tangga itu enggak ada sekali. Tapi disuruh berulang-ulang kali. Ya. Jadi orang itu kalau dia melaksanakan sekali sudah hai. Ya, talak kayak lagi udah ini. Maka tidak seperti itu dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kehidupan rumah tangga itu memperbaikinya berulang-ulang. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, perceraian itu adalah jalan keluar yang terakhir ya. Bahwasanya kalau tidak ada lagi solusi yang lain barulah perceraian. Jadi perceraian itu bukan solusi awal. Kadang banyak orang itu menjadikan perceraian itu solusi awal dari masalahnya. Lakinya lawas kada misalnya memberi nafkah lawan inya misalnya, langsung WA cerai kada jauh ulun. Lakinya lawas kada menelepon, nah pagarang pin masuk nih kada menelepon ulun. Cerai kada dah ulun. Perceraian itu bukan solusi di awal, tapi solusi di akhir. Ketika semua solusi di dalam syariat itu mentok, semuanya tidak bisa lagi ditempuh kecuali dengan cerai, maka barulah adanya perceraian. Dan di dalam Islam, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ketika dia mentalak istrinya, mentalak pasangannya, maka dia hendaknya mentalak dengan ketakwaan. Kata para ulama, bagaimana mentalak dengan ketakwaan? Dan ini yang banyak yang salah yang terjadi di kaum laki-laki. Kalau seandainya talak ini dipraktekkan, mungkin tidak jatuh talak tersebut. Mungkin tidak jadi laki-laki itu mentalak. Tapi banyak laki-laki itu tidak mempraktekkan talak yang syar'i ini, yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan talak itu harus dengan ketakwaan. Artinya mentalak sesuai dengan aturan Allah. Apa aturan Allah dalam mentalak? Kata para ulama rahimallahu taala, kalau Anda mentalak, kata Allah, talaklah ada sebab syar'i. Kemudian kata Allah, kalau Anda mentalak, maka tidak boleh mentalak istri itu di waktu dia sedang haid, maka tidak boleh. Dia sedang datang bulannya, ya datang ya gilirannya, maka tidak boleh dia ditalak dalam kondisi demikian. Makanya banyak wanita itu gila, banyak wanita itu depresi akibat ditalak dalam kondisi haid. Dia kondisi fisikisnya tidak nyaman, ya ditalak oleh suaminya. Sehingga timbullah percekcokan yang luar biasa. Karena laki-laki ini mentalak di saat haid, dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia tidak bertakwa dan itu diharamkan di dalam Islam. Dan tidak boleh di dalam Islam itu mentalak istri setelah istri itu suci tapi Anda campuri. Jadi dia suci, masa suci Anda campuri kemudian Anda talak. Itu tidak boleh dan itu hukumnya haram. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Umar, kata Nabi, "Murhu falyuraji'ha." Kata Nabi sallam, kasih tahu ya, Nabi mengatakan tahu kepada Umar bin Khattab, suruh anakmu bin Umar merujuk kepada istrinya. Ya, rujuk kepada istrinya karena dia mentalaknya dalam kondisi tidak suci. Ya, walaupun lataman hadis ini diperselisihkan para ulama. Maka tidak boleh. Kalau dia sudah mencampuri di masa suci, tidak boleh ditalak. Tidak boleh ditalak. Tunggu sampai dia haid, suci lagi baru ditalak. Nah, kalau itu dipraktekkan dalam kehidupan berumah tangga, bisa jadi tidak jatuh talak tersebut. Bisa jadi yang seharusnya dia ingin mentalak, tidak jadi mentalak. Kenapa? Karena ada waktu yang yang lama, yang waktu yang lama, yang berulang kali mungkin dia melihat kebaikan istrinya yang asalnya tadi semangat menggebu-gebu, tidak jadi. Nah ini, ilmu-ilmu yang semacam ini, kadang itu hilang dari pasangan berumah tangga. Kadang orang yang berumah tangga itu hilang ilmu-ilmu yang semacam ini. Sehingga dia tidak punya bekal dalam mentalak istrinya. Kemudian mentalak itu tidak boleh dalam keadaan emosi. Makanya di dalam Islam, talak itu tidak jatuh di dalam keadaan emosi. Kenapa kata para ulama? Karena talak dalam keadaan emosi itu adalah talak yang orang itu tidak sadar. Walaupun ulama membagi, ada orang itu ketika mentalak itu hilang akalnya sama sekali. Karena ada orang itu kalau lagi marah, mukanya habang beretan. Mukanya habang, tangannya habang, beretan habang. Karena aku lagi sampai gemetar-gemetar dia. Ada orang marah seperti itu, badannya goyang-goyang. Dia sudah tidak bisa mengatur. Nah, ini kalau dia mentalak ini kan jatuh talaknya. Kenapa? Dia sendiri tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena ada orang itu apa-apa emosian. Kadang kau tergatuk sedikit ya, kelahikah misalnya seperti itu. Ada orang demikian, emosinya cepat tersalut. Berpendek sedikit aja tersalah, langsung menceleng sidik. Ada orang demikian, dia cepat sekali emosi. Nah ini orang-orang semacam ini, kalau dia mentalak tidak jatuh talaknya. Tidak jatuh talaknya. Kemudian, kadang ada orang mentalak tersebut, dia dalam kondisi emosi tapi dia sadar, ngerti dia. Dia ngerti, ikam ini memang sudah harus cocok lawan aku. Dia talak. Dan dia pun mentalak, setelah itu dia tidak menyesal. Dia tidak menyesal. Emang dia marah, tapi dia tidak menyesal ketika dia mentalak. Nah ini yang jatuh. Ini yang jatuh talak tersebut. Ada juga orang mentalak emosi, setelah itu, setelah 2 hari menangisinya. Kenapa aku talak semalam bini aku? Nah ini, yang ketiga ini, yang rajin kepada Allah tidak jatuh. Terjatuh talak. Kenapa? Karena dia ketika mentalak tersebut, dia akalnya terliputi dengan emosinya. Setelah itu, 2 jam, 3 jam, sadar ya. Pas minum makan nasi kuning, kenapa aku talak? Pas lapar tadi nalaknya misalnya. Pas makan ini minum nyaman lah perasaan. Pas makan ketupat kandangan, rasa nyaman bubulik ke rumah, tapi emosi. Sekali dia mentalak tadi, menyesal dia. Setelah mentalak tersebut. Nah ini tidak jatuh. Nah kadang sebagian orang menganggap ini sudah jatuh. Akhirnya apa? Istrinya keluar dari rumahnya. Padahal gak boleh dia keluar dari rumah. Padahal dia tidak boleh keluar dari rumah. Seorang wanita itu kalau ditalak suaminya, wajib dia berada dalam rumah. Kenapa Ustaz? Wajib. Tidak boleh. Dia kalau keluar rumahnya berdosa. Kenapa? Islam walaupun mengasih ada talak, tapi Islam membagi talak itu ada tahapan. Ada tahapan. Tujuannya apa? Islam pengen mempertahankan pernikahan ini. Makanya ketika ada talak tersebut pun, Allah kasih apa? Adanya iddah. Iddah ini apa? Masa untuk orang itu rujuk. Allah kasih iddah. Untuk apa? Agar saling ingat satu sama lain perbuatan ihsan yang pernah dilakukan. Jadi kalau bini itu ada di rumah, laki melihat, kasihan bini ya, kada pakai skin care lagi, kada macam dia murung apa macam, ada timbul rasa kasihan. Akhirnya dia rujuk istrinya. Sebaliknya atau kalau itu dari istri minta talak, minta cerai apa macam, kada boleh kabur. Walaupun suaminya mentalak, kada boleh. Karena bisa jadi setelah itu inya lihat lakinya sholat tahajud setiap malam. Bahari kada pernah tahajud, pas aku ceraikan tahajud si dini. Jangan-jangan lakiku sudah jadi orang saleh. Jadi orang yang bertakwa. Sebulan, 2 bulan, bahkan berpuasa Senin Kamis, yang dulunya jarang apa macam, akhirnya istrinya pun takjub salut dengan suaminya ini emang kadada kayaknya seperti mantan lakiku ini, rujuk aja lagi, sayang aku tinggal. Kata Allah, kalian bertahan di rumah tersebut, ada masa untuk saling memikirkan, saling rujuk. Nah kadang ilmu semacam ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hilang dari pasangan. Di sisi lain, sebagian orang itu meremehkan talak. Kadang talak talak itu dianggap perkara yang sepele, perkara yang sederhana. Kadang sebagian perempuan begitu mudahnya dia minta kepada suaminya, "Mas," dia WA suaminya, "Mas, aku ini sudah kada 7 lagi lawan ikam, cerai kerja aku." Bisa. Dia WA. Dia suaminya jempol, "Oke," okay, itu suaminya. Kadang suaminya apa? Kasih jempol, "Oke." Okay. Kadang ini masalah sebetulnya. Masalah apa? Ya, kadang sang laki pas itu dia tidak sadar kayak gitu ya. "Oke, okay, aku ceraikan," kata dia. Istri pas sehari, dua hari pas lihat kayak itu berpikir, "Cerai kah kada kah?" Akhirnya dua laki bini beganaan. Ini sudah cerai apa? Apa kada? Nah, kadang orang tuh enggak tahu hukum-hukum yang bermacam-macam semacam ini. Jahilnya dari hukum semacam ini. Padahal di dalam Islam talak itu jatuh, ya. Talak itu jatuh kalau disertai ini niat, kata para ulama rahimallahu taala. Maka seseorang, ya, dia ketika mengatakan "Ceraikan saya," kemudian dia jawab "Oke, okay, iya," atau jempolnya dua, "Siap, mantap," kata dia memesan. Iya. Taib, jatuh tidak talak tersebut? Kata para ulama, bisa jatuh talak tersebut kalau dia menginginkan kalimat mantap itu, "Mantap, aku ceraikan ikam. Oke, okay, aku ceraikan ikam." Jatuh talak tersebut. Tapi dia tidak jatuh, kata para ulama rahimallahu taala, kalau seandainya dia mengatakan, "Oke, okay, cukup sampai di sini, ya. Aku kan hendak menceraikan ikam." Dia tidak ingin menceraikan, tapi dia ingin, sudahlah apa macam. Hendak menuntunkan bininya ini biar kada berpender panjang lebar. Oke aja sudah apa macam. Nah, ini tidak jatuh kata para ulama. Tetapi hal yang kayak gini jadi problem dalam kehidupan rumah tangga. Hal yang semacam ini jadi kehidupan problem dalam kehidupan rumah tangga. Bapak ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak para laki-laki, para wanita itu menjadikan talak itu sebagai senjata untuk menekan pasangannya. Kadang laki-laki ingin menasihati istrinya misalnya agar istrinya ini kada terlalu banyak nongkrong di kafe misalnya. "Ikam kalau nongkrong di kafe situlah ikam aku talak," dia lakinya. "Kalau ikam keluar rumah akan aku talak nongkrong di sana." Padahal sebetulnya dia maksudnya cuma ingin mengancam. Dia ingin mengancam. Tetapi karena dia tidak paham tentang masalah hukumnya, akhirnya bininya betulan keluar ke sana, bininya diam-diam keluar di sana, ketahu lakinya. "Oh, berarti jatuh talak ikam sudah." Akhirnya berpisah. Padahal di dalam Islam, apakah jatuh talak demikian? Jawabannya tidak. Kalau dia niatnya ingin mengancam, dan dia sama sekali tidak ingin mentalak. Tapi kalau betul-betul dia mengaitkan itu dengan talak, ya, dia tidak hanya sekedar mengancam, betulan dia ingin mentalak, baru jatuh. Sama seperti itu pula sang istri demikian. Kadang dia ingin menekan suaminya dengan meminta talak. Dia meminta talak. Kemudian dikabulkan oleh suaminya dan suami sebetulnya tidak menginginkan talak, tapi istrinya menganggap talak. Dan suami tidak paham ilmu agama. Akhirnya dia menganggap talak. Jadi subhanallah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya muncul akibat orang itu tidak mengagungkan masalah pernikahan. Meremehkan perkara talak. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan surah At-Talaq. Allah turunkan surah At-Talaq karena Allah ingin menegaskan kepada manusia begitu besarnya masalah talak ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu kuatnya tali pernikahan. Makanya ya, seorang yang sudah berumah tangga, baik yang baru ataupun yang sudah lama ataupun yang mau menikah, maka tidak boleh dia tidak paham tentang masalah hukum yang berkaitan dengan rumah tangga. Baik itu masalah pernikahan, masalah talak, itu harus dipelajari secara detail. Karena itu sesuatu yang Anda butuhkan di kehidupan dunia ini. Mustahil Anda ingin bahagia dalam kehidupan rumah tangga, mustahil, tapi Anda tidak paham ilmunya. Saya kasih contoh, Anda ingin berdagang bakso, tapi pin kada kuat membuat baksonya. Maka kalau pin bulah bakso, ya kada nyaman terus orang kada datang. Yang saus bakso tuh rasanya asin, gurih, ini pin baksonya manis luar biasa. Pian ingin bulah roti, tapi kada bisa cara bulah rotinya. Akhirnya keluarnya pastel.
1: Kada roti bentuk pada bola roti. Macam, kenapa dia tidak punya ilmunya? Maka orang yang tidak memiliki ilmu terhadap suatu hal, tidak mungkin dia mencapai tujuan yang dia inginkan. Sama di dalam pernikahan juga demikian. Orang kalau tidak memiliki ilmu dalam pernikahan, baik itu masalah talak, ilmu nikah, maka susah dia untuk mencapai tujuan pernikahan. Pernikahan tersebut, pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah, maka mustahil dia mendapatkan, susah dia untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu. Orang ingin sukses dalam berdagang, jual beli, pintar dalam masalah jual beli emas, tapi dia tidak paham masalah emas. Gimana dia bisa? Gimana dia mau bisa sukses? Maka segala sesuatu harus ada ilmunya. Itu kaidah dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Makanya baik yang sudah menikah, belum menikah, sudah baru menikah, harus dia mempelajari khususnya masalah pernikahan, hak-hak suami, hak-hak istri, masalah perceraian dengan cara detail, agar apa? Agar dia tahu batasan-batasan, sampai di mana batasan ini dia boleh lepaskan pasangannya dan sampai mana dia harus menjaga pasangannya. Maka itu semuanya harus dibarengi dengan ilmu. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dijaga keluarga mereka dari permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga. Baik. Sisa waktu yang ada kita gunakan mungkin untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke. Assalamualaikum. Ustaz, saat ini ana menggunakan KB spiral untuk menghindari hamil lagi. Karena kondisi rahim ana tidak memungkinkan hamil dalam waktu dekat, tapi efek samping spiral ini bikin haid yang tidak teratur. Setiap haid sakit perutnya luar biasa, terus jadi lemas. Berdosakah ana andaikan lepas spiral terus tetap menghindari berhubungan suami istri normal? Maksudnya menghindari sperma masuk ke dalam karena itu kondisi sangat subur, sedangkan rahim belum siap untuk hamil lagi. Taib, enggak berdosa, itu yang disebut dengan azal. Azal itu adalah suami tidak memasukkan sperma ke tempat istri. Dan itu boleh. Nabi Jabir mengatakan, kunna na'zil wal Qur'an yansil. Dulu kami para sahabat melakukan azal, membuang sperma di luar, tidak memasukkannya. Dan Qur'an saat itu turun. Artinya kalau itu sesuatu yang dilarang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ayat suci Al-Qur'an untuk melarangnya. Maka azal itu boleh dengan syarat mungkin dia kasih tahu suaminya. Ya, jadi kalau suaminya ngerti, enggak ada masalah. Alhamdulillah sekarang ini banyak juga orang kalau berhubungan pakai pengaman agar tidak hamil ya, atau dengan cara azal itu boleh. Tidak ada masalah. Dan itu tidak berdosa. Tapi kalau menghindari hubungan suami istri, maka itu tidak boleh ya. Kenapa? Menghindari hubungan suami istri itu haknya suami, kecuali emang kita tidak mampu melayani suami, itu yang diperbolehkan. Tapi kalau mampu enggak ada masalah berhubungan, adapun masalah anak itu bisa diatur. Ya bisa diatur dia pakai pengaman atau dia melakukan azal, maka itu tidak mengapa. Ya. Atau solusi yang terakhir pian izinkan sidin kawin himong benar sidin. Ya. Itu solusi yang terakhir sudah ya, kalau tidak yang lain-lain sudah mentok. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang langsung bertanya? Nggih, silakan.
2: Waalaikumsalam.
1: Yang seperti apa Ustaz yang Bapak Ibu dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala. Talak itu selama orang itu masih di masa iddah, talaknya masih talak satu dan talak dua, selama masih dalam masa iddah dan iddahnya tidak habis, kapan saja boleh rujuk suami. Jadi kalau suami bilang ikam aku rujuk, istri gak bisa nolak, bukan mau jadi bini, karena kawa. Kalau suaminya bilang rujuk, karena dia masih di bawah suami. Jadi kapan saja suami rujuk di masa iddah, maka boleh. Ya. Kemudian, kapan suami gak bisa lagi rujuk? Nikah lagi gimana? Ketika iddahnya habis. Jadi kalau masa iddahnya habis, misalnya wanita yang ditalak, misalnya tiga kali haid sudah tiga kali haid, maka setelah haidnya itu tiga kali, maka sang suami tidak bisa lagi rujuk kembali. Kata suami, ikam aku rujuk. Oh, kata bini, kata kawa, iddah aku sudah selesai. Nah, terus gimana caranya? Jar bininya apa? Kawin lagi. Ya, akad baru lagi. Ya, baru dia akad baru lagi seperti biasa.
0: ya nikah lagi, mahar mahar lagi seperti seperti biasa. Maka seorang suami kalau dia hendak merujuk, rujuk istrinya sebelum iddahnya selesai ya. Atau dia pikirkan jangan mentalak istrinya. Kenapa? Karena kadang orang itu baru tahu akibatnya setelah dia apa? Setelah dia menceraikan istrinya baru dia tahu dampak dari cerai tersebut. Jadi ada cerita menarik. Disebutkan ini cerita sahih disebutkan ya. Ada orang nikah dia seorang apa namanya? Laki-laki nikah dengan perempuan di Saudi. Maharnya murah sekali, 1 rial. Jadi bapak wanita ini masya Allah, dia emang nggak pengen cari mahar. Padahal di Arab itu mahar itu mahal, ratusan juta mahal, mahar sekali. Ya. Tapi ini nikahnya 1 rial 4 ribu ya, 4 ribu rupiah maharnya 1 rial. Tapi suaminya bukan orang miskin, orang kaya raya. Tapi suaminya ini tidak menghargai istrinya. Akhlaknya jelek. Jadi istrinya kalau bawa kopi misalnya pakai kaki dia ngasihkan kembalian kopinya, gelasnya dan semisalnya. Nah, selalu dia sebut apa istrinya tuh manggilnya bukan namanya, manggilnya Pepsi. Tahu Anda minuman Pepsi? Karena Pepsi itu dulu di Saudi 1 rial. Nah, jadi baru-baru aja harganya 2,5 rial ya. Dulu tuh 1 rial ini panggil Pepsi, Pepsi gitu dia panggil bininya. Akhirnya bininya sedih. Iya, diejek sama suaminya. Akhirnya dia minta cerai, bilang sama ayahnya, minta khulu, ya minta cerai. Akhirnya ditalak oleh suaminya. Talak iddahnya selesai. Setelah selesai iddahnya, sang suami ini menyesal. Ya Allah. Akhirnya dia merasakan kehilangan istri. Iddahnya sudah selesai. Akhirnya dia datang kepada mertuanya lagi ingin nikahi istrinya tersebut. Kata mertuanya kada kawa. Ikam bahadlon anakku kayak ini. Wah, akhirnya dia nangis minta. Akhirnya apa? Kata mintunya kalau kem kawin harus maharnya. Akhirnya maharnya diminta 100 ribu rial. 100 ribu rial, 1 rial, 1 ribu rial. Ya hampir mungkin dekat 500 juta. Ya 100 ribu rial. Ah, tapi lakinya kaya, disanggupi sama dia. Karena ini istri mungkin prima dona. Ya dibayar sama dia 100 ribu rial. Kemudian setelah apa namanya? Balik ke rumah apa macam namanya akhlak tabiat ya tidak berubah, dia manggil istrinya bukan Pepsi lagi, dia bilang Sarika Pepsi apa namanya perusahaan Pepsi kata dia. Dulu 1 rial sekarang 100 ribu rial jadi perusahaan ya. Jadi subhanallah kadang orang itu baru tahu akibatnya talak itu setelah dia menjalani talak, ternyata talak itu tidak baik ya kalau seandainya tidak dilakukan dengan ketakwaan. Taib. Ada lagi yang lain yang bertanya langsung? Oke. Okay.
2: Bertanya Ustaz. Yang tepat itu masa iddah itu apakah 3 bulan atau 3 kali masa haid? Terus misalkan ya ada perempuan haidnya enggak teratur misalkan sekali 2 bulan sekali. Nah, jadi kan otomatis 6 bulan Ustaz masa haidnya yang 3 kali. Nah, itu yang mana yang lebih tepatnya Ustaz?
0: Tepatnya haid. Haid. Bisa jadi dalam sebulan tuh haidnya suci berkali-kali bisa jadi. Kebalikannya ya bisa jadi. Pokoknya 3 kali haid. Kalau sudah 3 kali haid berarti sudah selesai masa iddahnya. Iya, memacak. Taib.
3: Seandainya ada seorang istri minta dulu dan perceraiannya itu disebabkan diketok oleh pengadilan. Bolehlah suaminya minta rujuk lagi.
0: Taib. Kalau dia khulu itu dari suami yang menceraikan, dari suami menceraikan atas permintaan istri. Kamu saya khulu. Nanti istri harus mengganti mahar yang telah diberikan oleh suami atau sesuatu disepakati. Ya. Maka ketika istri menyerahkan demikian, ya, maka tidak ada lagi rujuk. Maksudnya suami tidak bisa rujuk kepada istri kecuali pertama dengan izin istri. Yang kedua nikah baru. Nikah baru. Beda dengan talak. Kalau talak itu dia bisa rujuk kapan saja selama iddahnya belum selesai. Tapi kalau khulu enggak bisa. Harus dengan ridho istri. Kalau istrinya kada mau, kada kuat. Yang kedua, harus nikah baru. Ya, nikah akadnya baru kayak pengantin hanyar seperti itu. Baru dia bisa kembali kepada istrinya. Maka khulu itu berat karena istri sudah mengembalikan mahar atau mengembalikan uang yang sudah disepakati. Iya. Baik. Ada lagi yang lain? Okay. Yeah. Pertama ya, ikhtiar tentu ya, sabar itu bagian dari ikhtiar sebetulnya. Bagian dari usaha. Jadi orang sabar, melaksanakan ibadah, itu bagian dari ikhtiar. Doa itu bagian dari ikhtiar. Jadi ikhtiar itu ada ikhtiarnya syar'i, ya, sebab-sebab syar'i dia lakukan, doa, salat, sabar, itu ikhtiar yang sebabnya syar'i. Ada ikhtiar itu sebabnya duniawi. Contoh misalnya kita ini rezeki lagi ngalih bandar bercari, ya, bercari duit ngalih bandar perang Iran dan Israel ini misalnya. Ya, harga naik berataan, toko minyak tapi ada yang datang semisalnya. Susah Anda berusaha, ya, akhirnya berjualan ke tepi payu. Akhirnya Anda melakukan ikhtiar. Anda melakukan ikhtiar syar'i dan duniawi. Ikhtiar syar'i apa? Anda salat, berdoa sama Allah, bersedekah, menyambung silaturahim. Ini syar'i. Duniawinya apa? Anda lakukan teleponi kawan-kawan. Ikam setia aja kalau aku lagi masih apa? Tukari tokoku nih apa macam. Ya, di mana? Dia lakukan, dia share, ya, promosi, dia apa macam, itu ikhtiar namanya sebabnya duniawi. Dia usaha, ya, dia promosikan, dia telepon sini apa macam, ini yang berkaitan dengan duniawi, dan kedua-duanya diperintahkan dalam Islam, ya. Jadi ikhtiar itu, ya, selalu di depan, ya, ikhtiar itu selalu di depan, baik yang sifatnya duniawi ikhtiar itu dan yang sifatnya syar'i. Maka Islam itu mendorong kedua-duanya, syar'inya yang dilakukan, duniawinya pun juga dilakukan. Jangan orang pasrah aja, aku berdoa jalan Allah di masjid, ya, sembahyang subuh jalan Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka insya Allah jualanku payu, ya. Aku tadi berdoa di tengah malam, doa dan tak ada iqamah, pasti mustajab, kata dia. Akhirnya dia tidak berusaha. Nah, ini keliru. Makanya Umar bin Khattab menegur orang-orang yang beribadah cuma di masjid aja. Ada sebagian orang pada masa Umar itu, dia kadang mau berusaha di dalam masjid aja, di dalam masjid aja. Kemudian kata Umar, fa inna as-sama'a la tumtiru dhahaban. Kata Umar, sesungguhnya langit ini kalau hujan kada turun emas hujan itu, kata Umar. Langit itu tidak menurunkan emas. Kata Umar, keluar kalian cari rezeki, kata Umar. Tidak cukup seseorang itu hanya berdoa kepada Allah, ya, tetapi dia juga harus melakukan ikhtiar. Jadi ikhtiar itu selalu di depan. Tapi ikhtiar itu bagi dua, ada yang syar'i, ada yang sifatnya tidak syar'i, yang sifatnya dunia. Seperti itu. Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan banyak, ini kertas kita baca. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika ketika sedang bertengkar suami istri, suami mengusir istri dari rumah? Apakah itu jatuh talak? Kada jatuh talak. Pertama, suami seperti itu berdosa. Sejelek apapun istri Anda, perangainya, akhlaknya, tidak boleh diusir dari rumah. Tidak boleh. Haram. Ya, tidak boleh. Anda sejengkel apapun dengan istri Anda, tidak boleh mengusir dia dari rumah Anda. Makanya itu bukti dia tidak bertakwa kepada Allah. Dan itu tidak jatuh cerai. Kecuali dia mengatakan, ikam keluar dari rumah ini. Dia ingin maksudnya perkataan keluar dari rumah ini cerai. Kalau dia niatkan itu cerai. Tapi kalau sekedar mengusir saja perbuatannya, maka tidak jatuh cerai. Baik. Ketika istri meminta maaf terus menerus pas bertengkar, tapi suami tidak menghiraukan, bagaimana itu Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Gak apa-apa, di sini suami yang berdosa, tapi istri terus meminta maaf. Iya, cari kesukaan suami apa? Oh, masakan. Oh, ketujuh ketupat kandangan, bikinkan ketupat kandangan. Ketujuh soto banjar, bikinkan soto banjar. Iya, cari kesenangan suami. Iya, dan insya Allah laki-laki itu mudah memaafkan. Laki itu mudah memaafkan. Laki-laki itu setumpah rajanya, sariknya. Iya, setelah itu dia akan hilang. Jadi kalau laki-laki marah, tunggu agak reda. Jadi orang marah itu kalau Anda dekati tambah marah dia. Jadi orang marah itu tunggu dulu reda. Iya. Kayak kelanakan lagi sarik nih, nangis apa macam. Kelanakan tuh nunggu, ya. Kalau anak Anda lagi marah sama Anda, ya, apa macam, dia nangis teriak apa macam. Dia nunggu Anda berbicara agar dia punya hujah untuk memaki Anda. Makanya kelanakan tuh lagi dia nangis, dia nunggu Anda berbicara, pengen kada berbicara, sarik benernya. Kalah bener itu dia apa macam. Kenapa? Karena apa pemantik dia ingin marah, enggak ada, ya. Makanya ulun kalau ada anak ulun lagi marah, sarik ulun buka berjauh. Iya, bingung setelah itu. Setelah itu selesai, agak reda, balik lagi dia reda setelah itu apa macam. Suami pun juga demikian. Lagi marah, pin jangan aku minta maaf. Kadang-kadang aku maafkan. Tunggu dulu setelah, ya. Tunggu dulu sehari semalam, ya, esok baru minta maaf. Kalau saat lagi marah itu emang gak terata orang, kadang aku memaafkan. Ya, susah orang tuh membuka hatinya lagi saat emosi. Makanya kata Nabi, Muslim yang normal itu dia bisa memendam emosinya itu 3 hari, itu normal. Lebih dari itu, rata-rata muslim tidak lagi emosi. Iya. Jadi orang itu makanya menghajar orang, kalau bermusuhan dengan orang, kada tegur sapa, kata Nabi, kada boleh lebih dari tiga hari. Karena lebih dari tiga hari itu sudah batas yang tidak wajar. Maka kalau pasangan kita lagi marah, hari ini masih mencereng mukanya di santai. Tunggu dulu, ya, nanti. Iya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat Anda minta maaf. Selesai masalahnya. Insyaallah. Baik. Bismillah, izin bertanya. Misalkan suami sering mengucapkan, cari saja kamu laki-laki yang lebih baik dari saya. Apakah itu termasuk talak? Enggak, bukan termasuk talak. Ya, bukan termasuk talak. Ya. Taib. Kayak ganteng aja suaminya. Taib. Ketika sedang bertengkar dengan suami, suami menyuruh pulang ke rumah orang tua. Apakah harus dituruti? Jangan dituruti. Ya, itu pertama perbuatan mungkar. Perbuatan dosa. Ya. Perbuatan dosa, maka tidak boleh ya, Anda jangan keluar, tetap saja di rumah. Karena gitu, sebab bercerai itu kalau keluar rumah sudah. Kalau sudah keluar rumah binian atau laki-lakinya keluar rumah, kemudian ada pihak ketiga, sudah dah biasanya bercerai. Tapi kalau laki-laki itulah kada keluar rumah, binian tuh kada keluar rumah, kemudian kada bisik-bisikan yang ketiga ini, kadang syaitan tuh orang ketiga ini. Kadang akhwat ini bertakut, kayak apa yuk laki itu kayak ini. Cerai je ikam kasihannya. Oh ini syaitan akhwat satu ini. Ya. Atau bertakut dengan ikhwan yang satu. Oh, cerai kan je bini ikam itu kayak apa, kayak itu. Kada batuk. Ini syaitan ikhwan yang satu ini. Ya. Kadang ini yang menyuruh orang bercerai. Asalnya lakinya kada ada pikiran cerai. Bininya kada ada pikiran cerai. Datang syaitan-syaitan yang satu-satu ini. Menyuruh orang bercerai. Ya. Maka ya. Biasanya yang merusak rumah tangga itu apa? Kadang itu pihak ketiga yang kada hikmah dalam memberikan nasihat dan semisalnya. Dan penyebab yang utama juga dari keluar dari rumah. Maka jangan keluar dari rumah. Kalau Anda minta nasihat sama orang yang bijak. Sama orang yang bijak. Taib. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah boleh istri minta cerai? Karena istri sudah tidak cinta lagi kepada suaminya. Meskipun sudah punya anak, apakah istri seperti ini kena hukum tidak mencium bau surga? Ini sebetulnya aneh. Ya kenapa aneh? Saya katakan pertanyaan ini aneh. Ustaz, ulun ada cinta lagi lawan laki ulun. Padahal istri bisa anak 4 laki itu. Kenapa kada cintanya hanya raja? Kadang awal-awal nikah. Nah ini pertanyaan, ini masalah sebetulnya. Ada pun yang terjadi Sabit bin Qais. Yang terjadi Sabit bin Qais, istrinya meminta cerai. Emang istrinya dari awal kada cinta? Dia tidak, dia takut tidak bisa menjalankan syariat. Akhirnya dia minta cerai. Dari sinilah para ulama rahimahullah ta'ala boleh seseorang minta cerai seorang istri kalau seandainya dia tidak cinta, takut tidak bisa menjalankan syariat. Tapi kalau kada cinta, sudah 20 tahun berumah tangga, kemudian kada cinta lagi laki ulun, nah ini masalah. Kenapa ada cinta lagi? Berarti laki Anda bahari, Masya Allah. Ya seperti itu. Anda bisa 20 tahun berarti laki Anda Masya Allah. Nah ini problem. Kenapa? Karena dalam kehidupan rumah tangga, emang kalau dicari, kata Umar, di rumah tangga itu bertahan karena cinta itu sedikit, kata Umar. Kebanyakan orang bertahan di rumah tangga tersebut rasa ihsan, kasih sayang. Jadi pian tuh sayang lawan bini pian itu karena gak cinta lagi, karena kasih sayang. Sekarang laki-laki ya usianya 50 tahun atau laki-laki usianya 50, bininya usianya 50. Atau laki-laki yang usianya 60, bininya usia 60. Laki-laki usia 60 lihat bininya 60, kada cantik lagi dia lihat. Tuha sudah nih, ya, bauban apa macam. Tapi kenapa dia bisa bertahan dengan istrinya? Ihsan, kasih sayang. Kalau cinta ditanya cinta kada. Tapi dia ihsan. Dia melihat istrinya berjuang sama dia, bersama dia, dan maka itulah yang mempertahankan dia rumah tangga. Maka alasan tidak cinta kalau sudah lama berumah tangga ini saya rasa alasan tidak syar'i. Iya, kenapa? Lain berbeda di awal pernikahan itu lain. Tapi kalau sudah lama berumah tangga tidak cinta, ini alasan yang tidak syar'i. Kenapa? Karena cinta itu bisa dibangun. Cinta itu bisa dipupuk kembali. Iya. Sehingga yang dulunya akan bisa kembali. Berarti kan ada yang salah. Dulu cinta sekarang tidak cinta. Berarti kan bisa diperbaiki. Bukan dari awal dia tidak cinta. Taib, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Kita tutup dan akhiratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
5: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Bolehkah mengaku salah agar masalah cepat selesai padahal kita tidak melakukannya? Bukan salah kita mengakui perbuatan yang tidak kita lakukan. Ya, ini namanya ngalah. Seperti seorang istri, Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan wanita-wanita penghuni surga, apa kata beliau alaihi salatu wasallam? Idza asa'at ila zaujiha au usi'a ilaiha. Kalau perempuan ini berbuat salah sama suaminya, menyakiti suaminya, atau dia disakiti sama suaminya. Ana izin minum dulu, jemaah. Alhamdulillah. Perempuan ini datang kepada suaminya, dia letakkan tangannya di tangan suaminya sambil mengatakan, "La adzuku bi ghumdin hatta tardha." Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Ngalah. Boleh jadi yang salah suami, tapi kan di rumah tangga ini bukan mau menang-menangan. Apa yang diinginkan dalam rumah tangga? Ingin kedamaian. Ya udah ngalah. Antum ya sudah afwan. Kalau ana memang yang salah, ana minta maaf. Mungkin bahasanya seperti itu. Iyalah, siapa yang gak berbuat salah? Kayaknya memang salahnya ana ya, afwan, ana minta maaf. Seperti itu. Barakallahu.

0: Aga
1: Pembahasan dalam pertemuan kita yang terakhir yaitu terkait dengan perbaiki sholatmu, maka engkau akan memperbaiki hidupmu. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa orang hidup di dunia itu penuh dengan masalah. Orang hidup di dunia penuh dengan likaliku dan problematikanya. Ketika menghadapi kehidupan di dunia ini, ada yang stres, ada yang pusing tujuh keliling, bahkan na'udzubillah ada yang sampai gila. Ya, gila karena terlalu tergila-gila dalam mengejar apa yang ada di dalam dunia. Ada yang awalnya gila harta, jadi gila beneran. Ada yang awalnya gila wanita, jadi gila beneran. Ada yang awalnya gila tahta, jadi gila beneran. Ada yang awalnya gila pujian, jadi gila beneran. Itulah kehidupan manusia. Kita di dunia ini mengejar banyak hal. Kita banyak terobsesi, kita banyak punya angan-angan, kita banyak punya impian. Terlalu berat pikiran kita. Maka dengan ilmu Allah Azza wa Jalla yang maha luas, dengan hikmah yang telah Allah Azza wa Jalla

diciptakan. Maka segala sesuatu, permasalahan yang ada di dunia ini, maka diantaranya Allah ciptakan ada solusinya. Solusinya ada pada sholat kita. Kita bisa bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan semua syariat itu melalui perantara malaikat Jibril. Ya, semua syariat diturunkan melalui malaikat Jibril. Entah itu syariat haji, syariat zakat, syariat menuntut ilmu, syariat birrul walidain, itu semua diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi hanya ada satu syariat yang diturunkan secara langsung tanpa perantara. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu dari Baitullah Al-Haram di kota Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Mi'raj dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, Isra dan Mi'raj tujuannya adalah hanya untuk menurunkan syariat salat. Segitu pentingnya. Segitu syariat ini punya kedudukan yang sangat luar biasa. Sampai diturunkan secara langsung, Rasulullah SAW dipanggil naik ke atas untuk menerima perintah sholat. Artinya ada sebuah isyarat di sini. Isyarat akan pentingnya syariat ini, isyarat akan bahwa siapa saja yang berpegang dengan sholat, dia menomorsatukan sholat, Allah SWT akan nomorsatukan urusannya. Tapi kalau kita menomorduakan sholat, sholat sakobre, yen, semua serba yen, Arab sholat yen orang kesel, mangkat sholat yen ono waktu, mangkat sholat yen ora udan, mangkat sholat yen ora pegel, mangkat sholat yen ora sing ono sing, yen ora ono sing tuku. Ketika gak ada yang beli baru berangkat sholat. Kalau ada yang beli, ngelayani pembeli, sholatnya terlantar. Maka sholat itu bukan sesuatu yang dikerjakan secara part time, bukan. Tetapi sholat itu dikerjakan di setiap waktu yang telah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu bagi seorang muslim adalah sesuatu yang diwajibkan dan ditentukan waktunya. Kerjakan sesuai dengan waktunya. Sampai ketika Rasulullah ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Di antaranya adalah as-salatu ala waktiha, salat di waktunya, salat sesuai dengan awal waktunya. Jadi kalau pas adzan ya salato, jangan ditunda di akhir. Jangan mentang-mentang salat zuhur misalnya, itu waktunya misalnya 2 jam atau 2 setengah jam, ah nanti aja sholat duhur setengah 3 bisa. Jangan begitu. Kita kerjakan di awalnya. Maka disinilah kemudian seseorang ketika beriltizam atau dia berkomitmen dengan syariat sholat, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan berkomitmen dengan semua kepentingan-kepentingannya. Ketika dia menomorsatukan sholat, urusannya jadi prioritas di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menomorsatukan sholat, doanya jadi prioritas di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menomorsatukan sholat, Allah azza wa jal akan jadikan dia itu nomor satu di hati manusia di sekitarnya. Dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga akan dicintai oleh semua makhluk. Jadi selama ini kita kebalik ya. Selama ini banyak diantara kita yang sibuk mengejar keriduan orang lain. Apa kata orang kita lakuin, apa yang diinginkan orang kita kerjain. Padahal
orang hidup di dunia gampang aja. Cari keriduan Allah Subhanahu wa taala, dengan mudah Allah Azza wa Jalla akan membuat manusia itu jadi ridho sama kita. Karena hati manusia itu di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, inna qulubal ibad baina isbaini min asabi illah. Hati manusia di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita sibuk cari keriduan manusia. Kalau kita cari keriduan manusia, yang terjadi kita bakal capek, karena manusia itu gak ada standarnya. Beda dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, Allah ridho sama kita. Kita puasa, Allah ridho sama kita. Kita mangkat ngaji kayak gini, Allah ridho sama kita. Kita baca Quran, Allah ridho sama kita. Kita sedekah, berderma, Allah ridho sama kita. Tapi kalau kita cari keriduan manusia, enggak ada standarnya. Bagi tetangga yang di sebelah kanan kita, yang kita lakukan ini bisa mendatangkan ridho dia. Tapi bagi tetangga kiri kita, belum tentu. Bagi tetangga depan kita, belum tentu. Bagi tetangga belakang kita, belum tentu. Kamu mencari ridho manusia enggak pernah selesai. Mencari ridho manusia itu hanya akan meninggalkan perasaan sakit hati, perasaan sedih, perasaan kecewa. Kenapa orang hidup di dunia kecewa? Karena dia hanya mencari ridhonya manusia. Ketika manusia enggak ridho sama dia, dia kecewa. Ketika manusia enggak suka sama dia, dia kecewa. Ketika manusia enggak setia sama dia, dia kecewa. Ketika manusia enggak loyal sama dia, dia juga jadi kecewa. Inilah awal dari penderitaan seorang manusia di dunia. Karena dia cari ridhonya manusia. Dia cari ridhonya manusia yang menjadikan dia bakal kecewa. Sampai kemudian ada sebuah kisah. Ada seorang ayah berjalan dengan anaknya menunggang seekor keledai. Kita tahu keledai itu lebih kecil dari kuda. Mungkin badannya antara kambing etawa dengan kuda. Ya cuman gitu aja, keledai. Kalau di Indonesia mungkin jarang lihat. Tapi kalau di tanah Arab sana, itu termasuk alat transportasi. Dipakai untuk ngangkutin air, ngangkutin hasil panen. Di atas seekor keledai. Nah, tubuhnya gak sekeker kuda. Suatu hari seorang ayah bersama dengan anaknya naik keledai berdua di atas keledai tadi dan melewati sebuah pasar. Ketika di dalam pasar itu orang-orang ngomongin orang ini, itu keluarga tidak berperi kehewanan. Kenapa? Itu keledai kecil dinaikin dua orang, ayah sama bapaknya. Itu otak taruh di mana tuh keluarga? Tidak berperi kehewanan. Akhirnya orang ini dengar apa yang terjadi. Fitrah seorang ayah, ayahnya turun, ngalah. Yang di atas keledai biarlah anaknya. Setelah itu, apakah manusia akan berhenti ngomongin dia? Dia masih tetap diomongin. Itu piye itu bocah, gak pernah dididik sama orang tuanya. Bapak malaku, anai enak-enak jalan di atas keledai. Itulah mencari keriduan manusia yang gak pernah rampung. Akhirnya gantian, bapaknya yang naik, anaknya suruh jalan. Ada yang ngomongin? Ada. Iku piye tuh bapak, masa kecil kurang bahagia, gak sayang sama anak. Anaknya suruh jalan, dia enak di atas keledai. Masih diomongin? Ya sudah, kalau gitu nak, kita turun dari keledai semuanya, kita tuntun saja keledai ini. Ada yang ngomongin gak kira-kira? Ada. Iku piye tuh keluarga Bahlul, sudah punya keledai, tinggal dinaikin. Kok gak dinaikin, cuman dituntun saja. Ibaratnya orang beli motor bagus, kemudian motor itu gak dinaikin, dituntun aja. Kan gak masuk akal. Nah, inilah orang hidup di dunia. Gak pernah luput dari yang namanya omongan manusia. Jadi kalau kita hidup di dunia cari ridhonya manusia, gak pernah rampung. Orang gak ngaji, orang gak sholat, ada yang ngomongin, "Ku piye to Pak itu biasa ke masjid, sekarang gak pernah ke masjid lagi." Ada yang ngomongin, "Begitu rajin ke masjid,
Ada yang ngomongin gak kira-kira? Ada, wah hati-hati nih, rajin ke masjid, good looking nih. Biasanya ini rada-rada gimana nih, rada-rada ekstrim, radikal. Mesti ada yang ngomongin. Maka orang hidup itu konsekuensinya mesti diomongin. Maka jangan pernah takut kalau kita diomongin orang lain. Artinya, kalau kita diomongin sama orang lain, orang itu peduli sama kita. Iya gak? Orang itu memperhatikan kita, kita jadi pusat perhatian orang lain. Selama orang itu memperhatikan kita dan kita berada di atas jalan yang benar, gak ada masalah. Kecuali kalau kita itu berada di atas jalan yang salah. Ya, kita melakukan kemaksiatan, orang lain ngomongin, kita tetap aja maksiat. Ya, itu namanya orang yang dablek, betul, dablek. Udah tahu salah, tetap salah, diomongin gak mau nerima, dablek ini orang. Maka selama kita berada di atas jalan kebenaran, gak usah didengerin. Maka orang yang hidup di dunia pasti diomongin. Gak mungkin kita akan mendapatkan keriduan semua orang. Kalau kita mendapatkan keriduan semua orang, kalau kita berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, pengin mendapatkan ridho semua orang, itu namanya Ustadz Pramuka. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Yang penting jamaah senang, yang penting sono senang, disuruh nyanyi ya oke, disuruh ini ya oke. Ya, gak bisa kayak gitu orang hidup. Orang hidup itu harus punya prinsip. Orang hidup itu harus punya pegangan. Maka di antara cara terbaik meraih ridho Allah Azza wa Jal, pegang erat syariatnya. Syariat Allah itu banyak sekali. Dan di antara syariat Allah yang banyak itu, yang harus kita perhatikan adalah sholat. Ya, sholat ini kunci loh. Kita mau bahagia, kuncinya di sholat. Kita mau lancar semua urusan, kuncinya di sholat.

0: Waduh. Mas. Ayo tarik aku yo.
1: Nah, ndi iki?
0: Mulai hewan kurban, kok sik iki nanggung iki lho. Wis to ayo ora nyambut gawe iki yo ibadah iki lho.
1: Oh iya, sik. Jadi pengati kurang
0: kurban maca artikel iki lho.
1: Maca artikel opo?
0: Nek sing mampu berkorban kuwi ora berkorban iki berdosa wis gak ayo to.
1: Oh, ya wis yo. Yo tak trek kanca kowe yo.
0: Yo ayo cepet gawe wis.
2: Ah, bismillah.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mana mana
3: mana. Iki lho Mas, aku ngeterke Mas Mitro pengen golek wes dosa korban.
4: Heeh.
3: Hooh Mas.
4: Nek iki wes jane piro Mas iki, Mas? Mas sing piye? Iki apik kaya piye? Barot lemuk kakak galak ya tenange bunan. Iki sing jalanan
3: iki.
4: Cek. Piye? Nah, iki 2500.
3: 2500.
4: Yo. Ya orang itu setengah.
3: Aku
4: kacamata. Monggo. Jane apike iki kan wis tua, wis powel. Terus anak kendite. Ya lo celore tireng nang kene kan mulai gagah.
3: Heeh. Nek piro Mas iki, Mas?
4: 2250.
3: 2250.
4: Heeh. Pada bae wis mangsane powel ge.
3: Yo yo yo. Petro, kowe milih sing endi? Enek 10 kilo apa-apa iki lho.
0: Nek aku cocok sing kae lho. Wis. Iki lho. Wis ganteng banget iki lho. Wis pas nek iki yo. Iki pas apik banget iki Jan. Wah, Jan. Kepiye?
3: Cempe yo. Sing cempe.
0: Saiki tak tekon. Korban iki arep dibeleh to.
3: Lah
0: iya dibeleh daging rak didomke to.
3: Heeh.
0: Lah kene ngerti nek didomke, wong-wonge malah do seneng. Nak daging sing kaya ngene kan isih empuk. Iki sih cempe ngene iki malah empuk, di sate, tongseng iki malah enak. Lah kok malah sing tuwa-tuwa kaya ngono kuwi rak ya malah rapek iki apik sing iki aku cocok sing iki. Nek iki piro Mas?
4: Kowe 800 kan.
0: Oh, cocok karo duitku nek iki.
3: Korban iki ora asal yo, Tro. Kan eneng syariate, eneng umure. Kan kudu ngono kuwi, ora kok watur kowe terus cempe. Mbok tuku mbok korbanke yo ora oleh, ora sah korbanmu.
0: Saiki tak tekon. Nek syariat kuwi rak yo kudune rak dienggo kemaslahatan to.
3: Lah
0: iya dienggo kepentingane wong sing apik to. Lah wong iki nak pas banget yo. Iki nek syariat iki posisine nek iki daging kaya ngene iki enak dipangan, dibeleh
3: kuwi pas kanggomu. Ning syariate tuntunane Allah ya ora oleh kaya ngono kuwi, enak wektune, enak umure.
0: Ya bener. Nek sing tuwa kuwi sah. Iya ta?
3: Heeh.
0: Wis sah. Ha ning apa ya tumon kowe nang ngendi-endi kae deloken? Warung sate kok. Sate kambing tua ora eneng.
3: Iki ora bakul sate ya, Tro. Iki korban, Tro.
0: Are dimangsa ora?
3: Ya dimasak ning ra eneng aturane korban.
0: Lah iya, kowe iki mbok tulung kecerdasane ngono lho.
3: Dan kowe kok ngeyel banget to kowe iki?
0: Lah, aku ki ora ngeyel.
3: Wis ngejak aku.
0: Ah, tak pikir aku ya kleru, mau ngejak kowe iki ya kleru, tak pikir iki dong iso milihke kok malah dipilihke sing tuwa-tuwa. Ah nek kowe setor luput nek kowe kok
3: kowe iki niat korban apa ora? Korban ki eneng aturane, ora sak gelemmu dhewe. Nek sak gelemmu dhewe ayo penak men tuku sing lagi. Mana kowe omong murah 200.000.
0: Ya kuwi kan sesuai kemampuane. Ngono kuwi disesuaikan kan kemampuan, sing penting niate. Oh niat wis korban kok timbangane ora korban dosa. Aku kan mampu.
3: Ya saya dosa nek korban ora niat. Yo saya dosa.
0: Dikandani syariat iki dienggo maslahatan kok kuwi ngeyel. Ora aku ora ngeyel.
3: Aku nek ngono kuwi.
0: Wis aku seneng sing iki Mas.
4: 800
0: to. Oleh kurang ora.
4: Wah. Delok bodine calon lemu.
3: Aja iki ora oleh ya, Tro. Ayo bali wae. Kowe wis.
0: Wis gak.
3: Ayo Totro.
0: Wo sik to aku ki arep tuku kae kok. Wo sik. Tat.
2: Wonten napa ya, Pak? Kok padu eret-eretan. Mbok mriko mawon.
0: Oke, siap.
2: Ngomong sing enak.
0: Waduh.
2: Beripun, nonton apa, Pak?
0: Gini loh, Ustaz, tahun ini saya niatkan untuk berkorban, Ustaz.
2: Masya Allah.
0: Nah, saya kan ngajak teman saya ini, ya toh, tak suruh milih ke hewan korban, ya toh. Diajak temannya teman nih, saya udah seneng lihat, cocok, Ustaz. Padahal hewan itu tak pilih itu, hewan yang bermanfaat bagi umat. tapi mas
2: bermanfaat bagi umat Tribun maksudnya.
0: Jadi Mas Anto ini malah tidak boleh ya kan, padahal itu jelas sesuai harganya cocok.
5: Gimana nggak boleh tas karena Mas Mitro itu yang dipilih itu bukan yang sudah umur yang dipilih cempe tat. Nah pipun itu tat kan tidak boleh itu tat, itu kan ada syariatnya ya monggo tat.
2: Cempe usia pinten mas?
0: Ya katanya bakule tadi sekitar 1 bulanan tat.
2: 1 bulanan.
0: Iya tapi kok enggak ada mendingan agak besar itu malah cocok itu. Nah, itu malah dagingnya empuk. Aku jelas tak jelaskan lah itu. Dagingnya kan dibagi ya tat.
2: Jenengan dananya ada berapa?
0: Ya kurang lebih ada sekitar 1 jutaan tak.
2: 1 juta.
0: Ya. Oke.
2: Sekarang saya jelaskan begini ya. Jadi yang namanya kurban itu ada syarat umur Mas Mitro. Sehingga tidak waton yang penting wedhus, yang penting sapi bisa dipakai untuk berkurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih syarat kurban itu harus dengan menggunakan hewan musinnah. Nah, kambing kalau di usia musinnah itu jika dia sudah genap usia 1 tahun ke atas menurut pendapat sebagian ulama. Sehingga kalau kurang dari itu, nek sek cempe pada asalnya belum boleh. Namun nek wedhus gembel, kambing biri-biri ya, domba itu boleh di usia jada'ah. Usia jada'ah itu menurut sebagian informasi, menurut sebagian keterangan ahli bahasa usianya kalau sudah genap 6 bulan ke atas. Nah kalau usianya baru 1 bulan ya tereng sakit. Sehingga kalau usia segitu dipakai berkorban belum memenuhi syarat.
0: Sebentar Tat, ini kan nanti dagingnya juga mau dibagi tuh.
2: Yeah.
0: Ya itu tadi. Nanti kan gak ada warung itu yang namanya kok warung sate kambing tua itu gak ada. Yang ada warung sate balibul.
2: Balibul.
0: Ah ya itu bayi 3 bulan
2: itu batipul.
0: Oh ah gini tahu tak itu nah, itu makanya kan nanti loh itu malah kalau yang tua dipilih ke masalah tadi malah alot tak tidak kemakan malah mudorotnya besar
2: mustro
0: itu wes nah, itu tadi harganya ya wes pas sesuai
2: kantong. Begini yang namanya ibadah itu ada aturannya bukan masalah pertimbangan selera. Kalau pertimbangan selera, nanti orang ya ora doyan wedhus, ora doyan sapi, ora doyan unta, njut kurban napa? Pitik misalnya. Ya ndak boleh, ndak sah. Sehingga harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat. Bukan dikembalikan kepada selera masing-masing masyarakat. Betul sing jenenge kambing muda itu mungkin secara daging luwih empuk misalnya, luwih enak. Cuman ya, dia belum memenuhi syarat. Karena secara kuantitas beratnya belum memenuhi, masih muda, baru di usia misalnya 4 bulan, 3 bulan, kecilian Mas Mitro, mesak nih, sehingga tunggu dia sudah berdaging, baru boleh untuk dikurbankan. Karena tuntutan kita dalam mengerjakan amal itu adalah, pokoknya harus kau kerjakan sesuai dengan aturan biar sah, bukan berdasarkan selera orang yang makan.
3: Iya tro, neng aturane to, di mireng ke ustad. Orang mungsak karpe dewe, tuku cempe. Raiso yang nu.
0: Nek duitku cukup emang ya gur samono arkepi.
3: Nah, berarti durung mampu kita.
2: Kalau ada yang 1 juta sudah memenuhi syarat 6 bulan sakit. Tapi kalau yang 2 bulan tadi atau 1 bulan ya, ya itu belum bisa. Sehingga nanti silahkan dicari. Misalnya di usia 6 bulan kok mampu atau cukup untuk dibeli dengan harga 1 juta betina tidak masalah karena bukan syarat dalam berkorban harus menggunakan kambing jantan.
0: Apa ini wae? Kamu ora ono sing rego 2,5 juta. Diku 1 juta. Kue sing kue 1,5 juta, aku 1 juta. Taruhan wae. Piye? Aku sambil dijiwe ora apa-apa.
3: Ya ora oleh kaya ngono kuwi.
0: Tapi ya
3: pripun iku tak hukumnya tak?
0: Lah wis sah kok kambinge sah lho ya.
3: Kan dhewe-dhewe mosok wong loro korban.
0: Wis umure punjul seko 1 tahun. Lho jare Ustaz mau kepita jane kok malah diwolak-walik ini malah mumet aku jane. Jane kepiye?
2: Jadi kalau dalam kepemilikan hewan kurban itu dibatasi juga sehingga ada aturan kepemilikan hewan. Nek sapi maksimal 7 orang. Kalau kambing hanya boleh kepemilikannya 1 orang. Nenek jenengan urunan kayak ini berarti 1 kambing 2 orang. Ini enggak boleh.
6: sehingga harus satu orang. Maka yang bisa dilakukan nek jenengan nyileh duit Mas Anto terus nanti dikembalikan setelah mampu untuk mengembalikan itu lebih bagus.
0: Iya. Yeah. Ya wis aku saiki silih ya.
2: Nyileh aku.
0: Ha iya to.
2: Ya wis ra apa, wis tak silahi.
6: Nah, ngoten saged. Nanti jenengan lunasi setelah mampu.
0: Nggih,
6: nggih. Pun cekap nggih. Alhamdulillah. Saya tak pamit melanjutkan perjalanan.
0: Nggih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh duitnya? Ayo, sik to. Slak dituku uang.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Kan takdir tadi di apa takdirnya seseorang kan sudah ditetapkan sebelum
3: di
2: sikap Anda. Itu bagaimana dengan penjelasan doa bisa mengubah takdir ya Ustaz? Ada yang sebagian pernah dengar doa itu ada yang mengubah takdir gitu ya.
3: Nah. Nggih, ada hadisnya Bu. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah kecuali apa? Doa. Di antara sarahnya itu adalah seorang itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Tapi karena dia berdoa, maka akhirnya Allah sembuhkan dia dan enggak jadi sakit. Lah, dia berdoa itu juga bagian dari apa? Takdirnya Allah Subhanahu